0: nuhon lani disciple lu hafare hanu hadan grigi agi fare ingo hamanya gi ye bia udru hagi hadan sungube hauti sun hagi akimule lari gi aba habu inche gdu du su faninye lau tife fein luma udru igiragut sengi nya nu milu ugrinya aigitinya bau gudin hawai wurinya hama iranhunyu abati ladina gudunya Jesus lani disciple gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disiplu. Jesus uruga ali buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhali la hon lun hehehwa ladiga abaru nye la garabali. Luba laruga aba leading Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasu gira yebe hao. Na le harini bali aibuga ngibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
1: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibu uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhanigi lao. Adiga uwa gili la gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lusunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyo roguni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune laruduna. Kaili aube hareiragu hidage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu ariyanga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luogu taru la dairagu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
2: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufu dati en liluru du Moisesi. Ha nyubu ibanya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti en lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu gu hamoi hahapu. Falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu gu hama hahapu. Anihi buri ginye saragu luwiyari echu ni hafalaru kai buri lachibu ni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligudu ni fari seo gu hama arufu dhati ulilurudu Moisesi hagia Jesus. Harinyaga lu.
3: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
4: Linaru profeta Isaia si. Talen larinya gubwe huwagu. Lagu biangu wala higibu. Larinya hare. Grigi ha. Hayuma rurugunye hichiga inebe seino. Ahu tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragunu. Ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
5: Aba larinya gun Jesus.
4: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabari binadu garigi. La sibunu wa saudiyaro, wero luma kati libe inalira. Maestro gugia buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutin la gubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nipo latiga son le numa bay arinya gatina lagu lun la nisi ko ni lo pungi. Lagu furume guare go la le arinya go tietara mama le la lun ti lidere go niya la guburi go. La ulira me bege go da huma li luguma di bungi lo hafala ro ni binadu higaburi adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
0: Aba ya laguaru Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon.
4: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. uati ni kata beluru ti lidon gurigia lun la via da guduni ligibu gen pungio. Le afri du bai ti dange la niga gurigia ligia via da gudubalin ligibu gen pungio.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le beluru munadun, aba hali guduni lani disiplu gu logo himplu le, aba la rinya gun hon.
4: Uati san kufuran da homa, uati san kufuran da homani, luago son lale e beluru bai bogu di gen lidon gurigia, Si ala la vie de Gudni, l'équipe qui est bon, la diga me belle titi dans la nigue, l'orage et l'ougon, le belle, n'y a qu'un abaya l'afre dans l'idangue.
0: Laulira, la rien gouna logo, haruma lansun egini, l'équipe qui est bon, a rien gatigine.
4: Anati le afre de belle de Gurigia, vie de Gud de l'omouti l'équipe qui est bon, la diga l'ida gien Gurigia, o tita gien hanigi l'afre de la gubri samino, agabarahani, salufri, afarahani, Iberuhani, Igaduo, Ierehabuni, Ijeni, Maricharagunlai Bagari, Gumugo, Marasolugo, Ananguni Ungwo, Libidoniga Au, Sumburi Kate Uribatile, Tidange Hanige Gurige Liabi, Ligeti Avieta de Gudubalin.
0: Abalidu Jesusu, Nyingen, Lobo Agun, Tiru Luma Sidon, Abalebelurun Tidon Abamuna, Animabuse Runti Abelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sinyati, La Ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luogu, tuguchu aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun lasagaru ni sifiri uribati, le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
4: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia. Mabuiti utin, nutagidarunu wa fein hawaye isanigo, lutichiguno hangunli.
0: Aba tona buni tarinya.
6: Aha na bureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ge banya dabula gayara tigine. Haigiti dageti fefento haguabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
4: Adimore hadi bubuidi, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, kureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasigrun sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachiru nun luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi daga daga lereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun larei da guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nyei gie lau hawoi brigi. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
4: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nun ladimure habuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu hamiki saragu aba harinya gu.
7: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
2: San Marcos, capítulo 8.
0: Lidadan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
4: Gudeme tinya grigia hanu, ladiga urwa weyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigiga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
3: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
4: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
8: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni ilugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. aba lichugun etengiruni hawagu aba lafare inragiduni. Hauti esun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba lonahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige nihalumu Jesusu. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon, siyeluhi. Aba lawarago Jesusu weiri aba lariyagu.
4: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu uguni laguni. Bulie hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
4: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun disiplugu adangwa.
8: Ladate mandu goma feng larinya gubayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu haritagu aba larinya gun hon.
4: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama lisa, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fei habudu.
0: Aba harinha gu.
5: Duhus.
4: Agen dale na farin habaron sedu fei hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinha gu.
5: Sed.
0: Aba larinya gun hon.
4: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
7: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi girigi eligia, lau, koniki. Aba larihi dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launaha ni Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
4: Ebelu rabati uburu mo, marinyagu bayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nitonguyu nirohi inflasu le geyegubwe lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba laligudu ninyo lani disiplugu larinye gahon.
4: Katana san harinye gongorege?
0: Aba haunabu harinye gahalu.
3: Anyahin harinye gutinye luago kuwa nlale abadisei habai buguye. Hibi di harinye galuago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
4: Anti huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gun fedru lun.
9: Buguya Kristu bay.
0: Aba telarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
4: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigote. Weiri bay hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itera lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri kuha marufu dahatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bayi. Gama lumo, nasaru balidage owe ni lagu lurua weyu.
0: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagu lani disipulugu. Aba lepechu ni feduru, aba larinya gunulun.
4: Disse bano in mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi, basami na runkei uguri.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu guhama hibiri grigia luhayara fadunlu aba larinya gun hon.
4: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kati enyila, barule iluguruwa falalana. Laduga leabusen ruti le sefuru ni libagari, leferi di rubai, ahinti le eferi di ruti libagari ya ubo gunnuegen luman luege ugano lani na salba runie. La salbaru bai. Kagie hula lung kurige la ganyiro ni sungu bau, leferi di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le,
1: Lega yara ti lishi gu nigurige luagu te sefron luani. Le anega ti busiga na nuagu luma luagu nerero hagibu gen gurige ya muara tiya aniga figo tiya ha. Na nega baginye busiga na lao au le ugure garo wergete. Dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi. Hau angeli gu ha sandu banyan.
2: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús su hon.
1: Ni naran hao. La guanyaje la hata que haya baña guento. Mau y baña dari harih ni la chulo no la rua en habung yo lao ubafo.
0: Si si ve yo la rigye, aba la nugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dago la rihinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
10: Maestro, li dadaan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Ani bidia ti lufeduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenye haboy. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le ariña guboy.
11: Ani hangiru le isi eboyne. Aduga humoyne nuboy bay.
0: Lida ora iligia. Da le harihin bay. Geyegu unyei. Marihin hanya amu unyei loidige Jesus. Da le arayre ina hama loige wibu. Aba lere dun Jesus hawagulun. Mabagdagun hamani le harihin bay. Ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lida ge uweni. Abati halugu duni Jesusu harinya galun.
3: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Eliasi furumie. Lubaragi Eliabi le Kristu bai.
0: Abalona bunia larinya ga hon.
1: Inarun ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furume anilaran serubilan sun kate. Kagya tarinya gubileneru bungyo nuago aule ugiri garo wergute. Arinya gatulagu na sufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigirige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubalan la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
12: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago mereru gudala. Nyelu mutu lari gude sifri uri bat ligia lahu churu ni muaru gu. Aba lafri ha hakuto limu lugi, aba lakuri ha lari, lede bilu dia tiitar. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri bat leluai siha mut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Guri gih mafiera ditin, atri bai sadalu nerederu ni huma. Ida men lagu macam mafia ni leh ida bay, baru mai rah ligi nyaho.
0: Aba hanugu ni lu, dale larihi bali sifri uri bati ligi Yesusu. Aba lowe agudu ni irah ligi. Aba leikwa tu mua rugun, aba lagara baha, aba lafri ha akuto ligi mulugi. Aba lalu agudu ni Yesusu luguci, aba larinya gulun.
1: Atiri dal lau iter.
0: Aba larinya gun luguci.
12: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churu ni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubay ti anihe lubay ti gayara lubay batugu somu kate. Udeme wama bun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
12: Afinyo tina. Idra go bana lutima lagon du na finye.
0: Dale larihi be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dun grigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati na bulu bafuridon igre beirahile anime belu radigia ba lidon.
0: aba laguara gun sifi aba elowe hagduni irahuligia aba lafridu aba lerederu irahuligia kama hilal saragu hanya ria kutia logo hilala aba largu duni Jesus uloi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebeluru Jesus munadu aba halugu duni lani disciple gu danle habu goroga nyaluma aba harinya gulu
13: kasa uwagu sinya wabali sifri uribatilgia sagara
0: aba larinya gun on
4: lugundu libe sifri le lauru gun furi egi luma yundaru ni lubungi ga yara la lafurito
0: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
13: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garawaregiti Haha burugu uguri ya uribati, ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luagu lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufudetinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, munada, aba laligudani ya Jesus.
4: Kasa abuga uwagu hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, Ladiga adimurhen na hanya buga uma da logo kala hada ge wiri gutima bai abati la nyuru Jesusu aba laguru hon du su gubai disciple gu lubadu aba larinya gu hon
4: le abu sen utiligia la forumi eti lunte gomo hon ni la hada songo bai ani login ele serve du hon songo bai
0: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba larinya gu hon
4: Gurugi ele resibiruti abba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
0: Abba lariyagun huwa alun.
3: Maisturu, arihati wa abba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi abba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Abba lariyagun Jesus.
4: Meberi dira humayi. La dugo tini aba le dugo ti milagro le dan niri lo la dimre ha uribo nuago. Le mama be wagan wa magi nyen. Ni naru hau. La gu furu me guarga na le ishi guti ama wer du na hon le dan niri le dugo lani go huma Kristo le behu ba afai ro ha buiti. Furu me guarga le afigo go duti aba hada gen ha iseri gen nyaba nya le dan ha fia nuago. Buiti mati hamugalun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu, buiti mati hamugalun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi sielun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi ugati nyelubi mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanargu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, la dega buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenye lu bi mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaru ni, la dega buiti mati hamuga bebeluru lidon laruwe habungi ya lau aba agu, sigo lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago, lenye lu bi mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferdira lubaswa kabagi huun huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
2: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube labauche veyu libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu, luogu Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubai lun iligira gugugiri tumalumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
14: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
4: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dan le laduga bali bungi son kate. Uguri tuma uri laduganya.
1: Liga ligru bai lubai wugure lugu chi toma lugu chon lo laga nonu wa toma lomari. Aba mehere deron kai aba ne gugurige. Mama anya lubai ti biyama, aba re ganya. Liga mon lubai la fane yin agunni wugure le laundoro bai bongi.
0: Da le muna da hama, aba ya halugu dini disiplu gu lo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igru tu lomari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahegi tigiro uri tomari.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: lubadun abalarin yegun hon.
1: Ke hasobu diron, haguma di habanya hada hamama banya horiyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati wina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abun seritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, luna seribi duni wa, niyabia luna seribi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Abati hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligia hao, lani disipulu gu ama sarago gurigia, Nye nyaba marihi tigiri ti bari ti meo, lirau ti meo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariak.
2: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudemi nabu.
0: Saragu hanya adai hati yang lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
2: Le dega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
1: Wahu malun, lun liyabi ino.
0: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba hariyangu lun.
3: Ragi bagurasu, saraba, lagua hayabu.
0: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu lariyangalun.
1: Kaba busarube inadungu bun.
0: Aba lona bu marihi tiligia lariya.
2: Moisturu, agi wagi da bai narihi no.
0: Aba lariya gun Jesus lun.
1: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
1: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilurun nye hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le. Hari yang gemer, lagu busen lani Yesus, lagu juga dua belan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi buri geligi agranyu luba doa bamben, bau gudi luai aba hafara gaduni. Aba hari yang gun, ada ge hanya ibanya darugu hong.
5: Ka hadig bay, ka me hafara gadai buri gule.
0: Aba hau nabunia kai lari yang gun Yesus hong. Aba higi runi alun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atulerutu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachakahani logu uma luba lasiguru Jesusu ligi bogu gini. Haubara ubanya hama haa arigi banya. Aba hagume serum aguara.
6: Uwairigu ni lu bongiu. Biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebongiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itra la keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungi li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
1: Maginda digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugye lao anugu. Aba lariyangu lida larufu da ha hong.
1: Larinha re bungi ti da lereru. Luba na afure iduni, ligia batiri nuba hon son nechani, ai huguya, baru maru kei haba hiveru tinha.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama, arufu da tinha liluru do Moisesi, logo le larinha gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubai. Ladiga hanufu de tinha luai. Lugundu sungrigia, weiritu haniki laule larufu da habai. Dan le lagunye dun boi, aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, abalasa dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titi buigu logu seha la luma gien tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesusu.
7: Maestro, ariha bantu titi buigu to biena gu bugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
1: Afinha huma logu bungi, ninaran hau, Lago furume warga la le arinya gute lu wubu le gidaba yagin da buba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia nitida la nigi ani afia ligia lago lagunfli ruba la le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hube lago resibi humali la itara luba. Tame le hafuri idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misiti hon Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le sielu bai. Ahi uwa ferudna huma, uwe baigine ferudna lani hugu chibungi le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugu ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu datin liluru du Moisesi. Ama amu uguni ya haa wairi kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
2: Kau bafu badagu isun le. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, arinya gaina ligia hon.
1: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
7: Aha waninya ga, lagu bungi la ona habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waninya ga. Lagu hauna hala wuginia, fugia bugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bu itara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya kulu Jesus.
7: Ibidi eti wong.
0: Aba ati gien larinya ku Jesus hon.
1: Marinya ku nubai gien hon kala au gubafu na duga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso en Jesús, adimure ha hon grigia hañe baña, la un himpulo, abalarinha gun hon.
1: Nyenye me ha ba uguri abone gutitidi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lulari bicha wa gun tire bebe li don, tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li shari hona dagmi tinya, aba lidiga weyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani, abalona ha abalu musu amuri he lufara hamagiye na dagi mitiye. Abarga harga dini musu ligiya, abahabule seruni, abahona hani lari gong, michu tiya ni katalon. Aba yalona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamuro gong dubu luago, bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona ha laburi mechari abaya, abahafaru ni hilagu bai, lari gien abalona ha sarago. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsi ya tilon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kuna dagi meitinya hama kuwa, ani halayen lube libini alaga, wa afara li hilagu bai, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharga duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lidagi ya fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da haan Jesus.
1: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafarago niya nadagi meintinya hilagu bai, aba me lichigu ni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, le taringu bilerenu bungiyo. Dubu le meha au bai, me beresen hama abu nagutinya, ligia li dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, Ladiga hasubudiru ni luogu hawagu la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lunharinya gu guduni som kate le gayara te hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
8: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba la diga ni kata la lueri gu grigye bun. Ani barufu da hani leme di bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lu la fae hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilumute Yesusu logu binyan wala hagipu. Aba la rinya gung hon.
1: Kame sa hicha hasata rano ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le lwagu bay.
0: Aba harinya gung lu.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gun on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyiti harinya gun lun.
5: Maisturu. Aburu hati meha Moisesi won lwagu ahin la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me masusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagumuhun aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Le guato la duga le bidia tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gong hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun, au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita la niya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liyabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
3: Kata isalida ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelini. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me le bubungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ya la bibiri bun ke bisi ya kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
0: Aba larinya gun arufu da hatiligia lun.
3: Buit baninya guni, maestro. Binarin luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tau sumwa nigi. Lau sumwa samina, tau sumwa wani, lau sumwa were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wisi ya guwongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lau sum wadaka rikudun lun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latar.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
1: Madise adibu lue lila na ba laruwe habungi.
0: Aba maniki henyala lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya san harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu guyon bugudi. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin walubali David wanarugu Cristo na bureme.
0: Aba haga bahani biribu nugrigi hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesus hon lida la rufuda.
1: Goni gi himati ha waya rufuda tinha liluru do Moises. Insia ti hon lo haibu tau dau dururu tu loma lo la busero guni wa hon uma da lao sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinha tida haligile sin huriyu loma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya ha hilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri tu nele migina guti. Weiri bai ha sufri un lago sun le hadaga bai.
0: Loga ba weyo, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariya gu hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten saragu isensu. Ijetia bi aba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
1: Ninarun hao, lagu gibeti mala tichigun wuri to sugu hao sunha ichigun banya sensu tidon gafu to. Laduga sunha giya, lidagin le igir gubay hama hichiga. Ahun tuguya, lau tuguda meherutu muti sunle tumabay lunye betavimadon.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duyen lan Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hadage lani disipulu gulun.
5: Maestro, Ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merida beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logu wubu le giribu olivu le tigibu genbo I templu. Tanti le nyun linya lubo I Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulun hagiye guarugu.
9: Businti valu barinya gunivon. Ida melala suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha lila danu lagu friru sun burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma. Meyeda gualon ni aba. Laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu sonwada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi guahuma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligili sin huriyo. Anagu balun hakuse regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwa igien. Itara luba gayara la hadimira hanuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni honsu nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu gu, Magibe da la harita gon luago kaba la hariniga. Masami nera gubay humay. Aniaga humay le lariniga gubay bungi hon lida ora ligie. Laduga mama bahuguya dumre, sifri sandu ligie badimure. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagubay. Derege hamanya me hagubrigo hasanigo. Hagara bagubay sanigo hawagun hagubrigo aba me hafaragunia hilagubay. Iere guduba lun sun ubo nuegi. Le afago ti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay ufuna dala. Hamet Yahudea banya lu ti meti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yu ni anugun hadawragun. Fugiabu gu me wurinya hada gaina teli don wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu gu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera du digi ya lime ginyen, lari ginyen. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungio dan ligia, uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, La dura gubay luagu linsin ya buhon lani go haanua dira lanya banya. ahenti aniya wagu wahon, ariya huma aniha Kristo bay, o aningita, mafin era huma, ladiga hayabi bay yehati aniya gahawogo lagu Kristo lahagia, hibri aniya gahagia me lagu profeta guhama, anihaya anime, ladiga basay ni luma milagro luheye dagunia ibi niha nuwa diralanya banya bungi yoahin gayara, aransi nyuma, aniya ganali hon lubara magiyo. Lido me veyu ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun cielo, aba meti nari hinua, aule uviri garu verguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi hemplu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, ta megien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasuse du balan sun le lubana gen home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuti le asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Ariyaga ligia lule lagu bi bena lun launi giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi yeti hun kabala awra nagiri buda. Ahingunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariyagu bai hun ariyaga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
10: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
11: Marigda wumai lida fedu loi hafudu girigi.
10: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu liya lubo ilu agu dabula. Abati ebi aba uri lao aba budeni bui lao ibiyin le emet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teser uni ibiyin labulu gun Jesus. Aba haganyo dun hada yin anyin banya aba harinyo gun hamagu.
12: Kame sale feri diru ibiyin emet ile. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso lu hidera ugu gudemetien.
10: Aba hebe chumi, aba larinya gu Jesus.
1: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
10: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti gufadiri gu lun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Le furumi yeti weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Lueyeru la farun mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesusu.
9: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina lueyeru ya sefuruni.
10: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti lebelura, aba me harinha go nota bure me muna. Darinha hare maestro, agon nege rumu to lubo nye la leigi eigine lani na luweyure esefurni hao lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wa muna to aranse nyutin, aba meti haranseru ni eigine waba nye.
10: Aba hafri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bai kaye larinha go hesusu hon. Aba haranse runi eigine lani na luweyure esefurni nye. Dale lagunye dubai aba la chilu Jesus hau du su discípulo dantile luego ya no lubai dabula eiga aba larinya gu hon
1: ninaru hau luego la lungu badina la aba hidagi aba le eigi bainoma
10: aba hiru dagu aba hagume seru alg dagu we aba harinya
9: au funa sa
10: aba larinya gu Jesus hon
1: aba hidagi du su gubai le edero tu leiga fei numa lida asiedo. Nidi lubaiti, au le uguri garo urguti, lau le tenye kubilere rubungi no au. Gama lomo, fugiabu ti lea lugurtina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagube la.
10: Ta le anyaha lubaiga, aba la nugunu Jesusu fei luha burugu, aba le tengiru ni buingi tuago. Lari gien, la guba chagunu aba lichugunu hon arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
10: Lari gien aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari gien leteri guni buingi utuago aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Le gien au iruwa bui hawagu sarago. Nidaron hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwe habungi yu sielo.
10: Lasuru heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba, igira humana me ariye bule, ladiga tarinya harelere rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oveni, niti bagali lea hubaragi.
10: Aba ti larinya gu feduru lu.
9: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
10: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ninaru bau, arie bumeme le, lubaraga la yugura hagayu bia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
10: Aba larinya gu.
9: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye da gumba dina bau.
10: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilu rion lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
10: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijerudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
1: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
10: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahin gayara lubwe, masufuri irun lani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
1: Bungi baba, gaira bo muti sun kate sefo bano lwe uni gifiti le kama lumo mama la kei na busero kei la pa busero
10: aba lidi aba la dari ni ya disipulu gu arumo aba larinya gu lun fedu
1: simon barumo gu nyasa siati sabu ga beredero ni aba ora gagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri de huguye me lwe heigu wa don lidan ocha waguni inaru ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugu po, debiliti.
10: Aba ya lidi afuri ya idalu buingiyo, harinya ga ina meme le idimure le larinya guba ifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelu. Aba lidi, liru wa weyasu, aba larinya gu hon.
1: Harumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidirigali, siluhali ora luna derege runwa aule wugur garu wargoti aha burgun kafi gunti sarahuma kemo anite lele lube le derege runin
10: ngengil hesi swadi mureha lige la chilu runhu da sile aba hada gen dus discipulu ko le bu ha usara gugrigia tau efen luma veve auna ha habuti gufadri gu arugu da ten liluru du monsesi hama amu gugrigia weiri gutia lida hafunye huri Aria gali tibuga huda sihon ita.
12: Leuguri lena churu ligia. Awa mehari guduni yaba mehanigini.
10: Itara linya lubayi ti danle lachini rubayi aba layara fadun huda silu hususu aba larinya gulu.
12: Maestro.
10: Aba lachuru ni. Aba hari guduni hususu aba hanigini adoro. Kama lumu aba lalu gujunu aba hadage anyebe elefente aba libu guni aba lariga y lumusu fadri le inyu kumabay aba tilariña gu jesusu hongri gya hagi
1: ka uwaub hiyabi tau efein luma webe lunha nugunina adara kama hamuga hiwerutin sabi nyaha weyu huma na templu rubarufu da hajon madal hamutina kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi
10: aba ti higiru ni sun disipulu gu jesusu labuwa aba hanuraha Nyenye aba nibuenti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni Fedru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abacharagwa larudurugu watu. Halu hati habuti gufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nujee tinyu asa rutinya arinyaga.
12: Agamba tu walarinyago, nagirisha gumbo templu to, toha digu mwugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga wugani.
10: Ni itara, muwara dunti alau le harinyago be. Aba ati lasa arumfadire le inyu tumabai hada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
2: Muna butibusa ni kata, idali asa le harinyago beibuago.
10: Aba lerederun Jesusu maninyu, muna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
2: Bugie sa Kristu baile lirubungiu, lelubu ila salbaru niya grige lida age hafigo.
10: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Aha, au. Ani huguya, arihubadna aule wuguri garo waruguti, nyuluwege longwene sunti kabafu, ariha humime niyabi lida dueri siyalu gini.
10: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli ganyo, aba larinyagu.
2: Kamu wabuse rubai, lulichu gofe lagu gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
10: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Adoguragu alau ligibu, abule serei, harinyagati.
13: Harinyaga baige kala gayo habaibu agu.
10: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagu. Nye inyi Fedro Brurugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharago la rigurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulu.
14: Maluma ya dibu gienbu ga Jesusu le Nazaretuna.
10: Aba leye edagun Fedro lariyangu.
2: Ibidi ya tigrigi ligeno, ibidi ya gubaiti no kalawagu badimirha.
10: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye, la bachara wa lun, la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gun on a nyinbanyo.
14: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
10: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinya gun a nyinbanyo lun fedru.
15: Inarini, duya aba hada gen. Ketika Galilea na buguya, itara niya badimure akikagia.
10: Aba lagume serun Fedru, inyeragwa luma afinyura.
2: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
10: Lida ora ligia, Aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logo le larinya kubuibuga Jesus ulun.
1: Lo baragin la yuguru hagayo bia weyaso. Beye de gubanao urwa weyaso.
9: Danti le larita kun loagun. Aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
10: La ruga binafi, abahonda ragu, habu tigufadri guhama arufu tatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi lurudu, ariha gabala hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba lali kutini pilato Jesus larinya galu.
16: Ukuya saharu etapai huriyo?
10: Aba launabu Jesus larinya.
1: Ukuya kwana rugu larinya kubali.
10: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya gulu.
16: Mwona butiku sanikata. Riha batu nila biduru ichu kuti.
10: Mwona bu memeti Jesusu nikata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira kuda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hata agen adawiruti. Hini iti aba adawiruti giri tibarawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe. Lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu igirigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kainya haladugu. Aba lalugu duni.
16: Usea tisa lu nigira gudini haru itahuriyu.
10: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu tahamanya habu tifadiri gugirigia, harinya gahon, lu hamuri halu ligira wagudu na barawasi. Aba tilarinya gom pilatu.
16: Lati habu sarube na tugu laule wagu bay harinya ga haru ite huri.
10: Aba hagua ragu.
15: Dago bay lagu guru.
17: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
10: Aba larinya gom pilatu hong.
16: Lati huri batu la tugu.
10: Aba ya hagua ragu.
15: Dago bay lagu guru.
17: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
10: Kaiti pusing la pilatu lerete rompui tu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira kwa kutini tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao ikitibi. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
15: Gapagari la haru ite huriyu.
10: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luago. Aba hasakaru ni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri kisimo, lugu cha Alejandro lumarufu, liyabu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi, aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki, Jesus ulido ngaba flasu giri ti, golu gota, mini la lira, lubara labu ukubu. Aba hichubu diwei migi sinyo lau mira lumu, kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gabala hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
16: Haruwe ite huriyu.
10: Dago tiengine bia hiveru tiyan logu guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachigu lao. Aba anabu ni harinya.
8: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
10: Aba ginye hera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
5: Sefu tu yamu, anisinyati le sefu regu lungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagu.
10: Anaba hamuti ginye ha, dawa kubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi ga dun subo dari la dar uru rabon weyu ligi la guara con Jesus ularinha
1: Eloi Eloi lama sabatani
10: mini la lira nubugiute casa wogo bigira nyenye no hada gen ha nyen banya agambuti aba harinha
5: agamba huma lagu helu profeta Elias
10: aba leiba gun aba hada gen aba mudusi tao diven darugut aba lichu ni luago aba wewe aba lichu nu lu Jesus lu lachuru nu darinha gat
15: igira woman weto waria a nyubi Elias areire gudei
10: aba teladugun Jesus aba aguara gumi hereti aba longwi aba tahari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu da lagambu bali abuti sudara romana le rara bilikibu ke Jesus la guara gu ari halle italian la longwe aba lariya
1: inare ni luago lirau lambungi ugarile
10: nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi Niño María Magdalena, Salomé, Tuma María, todo Lugo Chu Santiago, le riñiru Tuma Gilibo, Lugo Chu Guiñe José, Uriña Ha, Falamut Jesús, al ítere Guamuti también al Galileña Lubey, Niño Guiñe Sarago, Amo Uriña, Añungu y Baña Jerusalén, que Uara Luma Jesús. Lubare Guiñe Lalu Dumbello, Aba Liabu y José, Aba Uguri, Inepo, Tijada Guiñe, Liño Aga y Lurudo, Le Agura Babali, Lagumes en un Larun y Japuingio, Tausun Lanig. Lila na fula sule giribe ari metea. Kaiti luweyi lulubaye, arase hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubaye pilatu amuri ya helugu Jesusu. Uo gani murusu anufude ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu danle lagambu ubaye logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalugduni ahi inaruni lubaye logo hilala. Danle larinya gubaye lun logo inaruni la. Aba lichu ni pilatu lugubu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira guduni he lugubu Jesus loige gurua. Aba lobura guni tau. Aba lichu ni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesus.
4: San Marcos Capítulo 16.
10: Dan le las grube y luego emera aguni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, Tuma Salomé, y bin lu houdi, ahuru de luago lugubu Jesús. Veyu di maso, lafuna de la ruga, aba houdi luago lumua. Aba de hariñagu, amagua.
14: Caba sangidre dubu leke lubenri muaha.
10: Da hariñi be ua lila, umebu dubu ligia, lidan lubara. Aba hebelu lido umuho. Aba harini aba wuguri ni burengili. Nyunye iluigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagu. Aba larinya gunhon.
16: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatar wagube logo gurua. Uwa tia. Sara lida geoveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nyei kei larinya guni hu.
10: Aba houdi burinya hagia aiba kwe na nyei nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesus lida geoveni dimasu binafu. Aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, ibu banyameha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta gu Jesusu lungo hon bia hadagin ameha ibu banyaluma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesus lungo hon, unsu disipulugu, hagye dale nyu hama logu dabul. Aba ladenha hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigubali lari gie lasarun lida ge oweni. aba larinha gun hon.
1: Hei ba li dan son ubao apurichi hei uganu luago tia salbaro ni hon son gurigia. Hafinyo ni tinha luago, batisei hagia me ha salbaro ba. Ha mafinya tinha asia diru ba. Ani ha sei ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba si firugu guriba tinha hawe gurigia li dan niri. Hadimar haba amu di mure ilue henero. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon son lira, ishiku bai haha bo hawagun sandi tiya aba me harai dagon.
10: Lari ige la dimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba linyuru lue ige ya longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dale uganu le apuri chihaboy lau milagro le buri adugubay.
11: Uganu buiti le la buri haboy Lucas luagu Jesus. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigubay. Gibenya garige ocho tinha haburu hakate lebri la dugubay bungi uaganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali burikate iligia. Lumagela gume serum, apurichi ha hagia luago, au alag da hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate le asusere dubai, lumagela gume serum, ani afinyatin luago maribala lu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le Herodes sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gumfuli tiya luma, adaga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai, logaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
18: Malufu de daba Sakariasi, ladiga gamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Tagwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ge bwenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbara ke lagu ahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luha bunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana bu. Lu gini hifune denu haa mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
11: Abalarinya gu Sakariasi lu angeli ligia.
19: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
11: Abalarinya gu angeli ligia lu.
18: Gabriele au lubuwa yunguyi. Ligeuna hapulina adimura hapungu lu nichibu yugano kuitilebu. Gweto. Ima fiyeru kwee wago le nariye kwee kumu. Bereda ra merelo za, darime lagu rahu birewe, la gufle bakate le lidane dana.
11: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi Sakariasi, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri du boi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga marinya gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakariasi templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganya du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
14: Ladiginye ibungi ulubuidu kate ile nungu ele, lulagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
11: Sisi hati larige, aba lohna hanibungi u angeli, Gabrieli, li don aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwai Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
18: Flasi watibu Maria, alihi abore mingungu.
11: Daleta gambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
18: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
11: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
14: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigidi nagu?
11: Abati laria gu angeli ligia tun.
18: Liabi pasifiri santu guagu. Aba me lugura guni bulbapa puingu le inyo utmabe. Ligia santu bai lubai irahele lubai pagadu dini. Nirang puingu lupa laguaru. Liabi bidu heto Isabele. Dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go haria ga luago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati dagai le ituagu. Naduga uwa tunikata nasa rubungi.
11: Abati tariengu Maria.
14: Lidamu nabure mebungi unugui. Aduga leile baniyengu beinau.
11: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu. Lela badni no waba iburi uubu hudea. Abate beluru lubion Zakariasi. Abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, aba lahingi chutirau turagirugun, aba liabi sifiri sandu tuagu, aba tariengu lo umala liheriti.
14: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, aba lahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
11: Abati tania gu Maria.
14: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le, harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi na la. Nadigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abaladugu niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idraga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun laduga wagu lusundang.
11: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela duga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Lagu livido veio, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu Zakarias ilagu ke liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
14: Ua, ua abaleri.
11: Abalarinha gu tun.
2: Kagi ewaku, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
11: Abahalga dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Abalamuriaha abamurusun fulansu, Abalaburu ha luagu, huan liri bai. Abata weri du hanigi sungu bai, laukate ile, lidameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha Zakariasi, abalichugu uweri gu nilubungiu, abata weri du hanigi besinagu, laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalugu dagu hamagwa, harinyaga,
2: Kata ibe funasa irahule. la de garuf de lo muti bungi lo bafulida.
11: Aba la buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, aba la gumeseru ariñaga.
19: Allah wa mai wa bureme le habungi te israelina. La diga nyubi heliwon wagele lanigo ani salba ladio. La diga ruha liaba esefora gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuen. Itralea meha frama selani bungi.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Bina duda,

0: luli di templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufudun, abalo Yohanis emeon, abalichu guatenki runi lubungiu, arinya gina ligia.
1: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme weri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
1: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
2: Kame sabaduge kate inlewong nirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
3: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila na teni ilu lungu kate ile lani nuguchi.
0: Wati gumfaranda hamani ile larinye gu bai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera konitide, Lisaniasi gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lire Sakariasi lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Arienga ina hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larienga.
5: Agambu wati aba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba guneme. Tarako ma uma suriti luba, la buincha wa guduba, sun fulasu wa yape, sun rubu larari da wa guduba, uma brile segebe, lasura wa guduba, uma brile muara guti, luara wa guaguduba, La rigi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi yuvono.
0: Dan le hayabi seragu girigi e lu huan lu labadi seru niya, abaha larinye gu hon.
6: Arasan hewe hugu ye le, ka arinye gu bai hunka yara la hesefurun roe, laner me bai chuni le yara fali bai, igi rahumai bina di gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hidna gwa la diga gwa abra wagi. La diga ni narin hawo logo gayara la la diga buingiu la diga gwa abra mu lida ge buri dibule. Aran seru gi harawa lu tachu gu ni tidi bu wewe lu magi li lagul. Su idi bule ma buidu tili la chugu ba. Aba me lagu du.
0: Abati harin gu giri ge hagi lu.
7: Kata iti lu bai wadigni.
0: Aba larinye gu huan hon.
6: Le biyan bai simi si, lunti lichu gwa ba lun le uabu niya ba lun. Le gayi bai, lunti lafare yin gu ni luma le maigi bai.
0: Nyimbiti yengiye agubur hatinye lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinye gu lun.
8: Maestro, kate lube wadigani?
0: Larinye gu huan hon.
6: Magubur ha huma, loge le lun bai hagubur ha ni.
0: Arinye gu tinye giyye fiu sudara gu lun.
9: Agiye wagiye. Kagi lubai wadigni
0: laniya gahon
6: magidara huma ni kata ni kawai ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye irwaha
0: anya hati grigia medera guagduha aito goluma alug dago hongwa ahin huan lubai kristu bai abalaniya gu huan hon
6: au lau duna nabadi serau gamalumu anite boyaba le lumbe labadi serunu Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nwe. Dari luma dina na ni luna na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido nlagai. Aba ame lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
0: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri, luma luagu amubri kate uribati le ladug bai, lubarage ladug Herodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
5: Ukuya nirade, le hisie vainu, le auwe nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Jacobu, Isaac, Aburahamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
4: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilarinya gu mafia lung.
10: Ahin liru gu bay bogiu, saliba gu dabay dabule feme.
0: Lariga Jesusu lung.
11: Tarin hari lerenu bungiu, mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari tu baginya lau hagun fliru ni tumure le larinya gu bay bungiu.
0: Lariga abala nugani mafia Jesusu lu agaba vubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu bawa gubay lun lida aban. Abalarinya gu lun.
10: Nichi gubay sun ubafu luma sun uwey guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yaratu nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubay ti ahudurogwe nigibugin. Bani bay sun gubay.
0: Abalarinya gu Jesusu lun.
11: Dise banoy mafia. Ladega tarinya hare lenero bungiyo. Lunu gu babungiyo le babure me bahudurogwa. Ani luru gu baginya peseri bito.
0: Larigen abala nugani mafia uburu gu Jerusalem. Abala waire gudani tablu gu templu abalarinya gu lun.
10: Ahin liru gu bai bungiu. Chugu oba bungu yaage lunguna bu. Ladega terin halereru bungiu. Luna habaye bungiu lani yanghen ligu. Lun huni giru nip. Anugu bati bu haha burugu. Lui da chugera gu buguti luagu dubu.
0: Abalarinya gu Jesus ulun.
11: Tarin hare ginya lerenu bungiyo, maucha gwa bai abure mai lebu bungiyo te.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni la daga lu Jesusu, abalegiru ni lungwa lago atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileo, bungi lau lubafo sifiri sandu, abati la dimure hon luago li da son fulasu lege yego bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luago. Abatilidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la weirida, abalabelu rutidun haligilisi huriyu, dida luweyur emera aguni, keili gaburi, abalarara mulula liha, dida lerenu bungiyu, abahichuguli libru profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari ru lenyin lubai lariega itara.
12: Anihin lani bungiyu sifiri sandu nuagu, ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyu. Ona haladi na lon nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri da gudunia adarutia. Lo nichugon arihini hao marihitia. Lo nesefurni hao serua banyo uribo. Lo ma lo nadimure ha luago lidani lo fule sa ibungi yu hongurigi.
0: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugon lule ida habay templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunghanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
12: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
0: Adimuri hetiati sungu boi boi du luago Jesusu. Weriti hanigi luago lubui du buri dumuri le larinya guboi. Halu gudagu obriti hamagwa.
13: Mama sale lire Jose le.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Subuse timnu luago harinya gubalan no. Sorusia agari nyuguwa ba bongua. Harinya gubaginye no. Agamba di luago buri kate le adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
0: Abala sigiru adimure alariyega.
12: Nyenaren hao, luaguwa la niyaba profeta eresi biruwa tibuidu la gaira. Shoro numuti, luaguanyahin la meha saragu uriya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bimahu yula huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada nge uriya hilagu anya umarigo hagia. Haga nubu ya Israelu, lono hii tumo aba tuaga nubu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyenye no mehe ginye saragu ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida uwagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia, nyi lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
14: Higira baba, kamesa bemestera wago. Jesusu Nazaretna, liha besa adri shawawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lo ubukuya la lirao bi pungyu le sandu bay.
0: Abaladenha Jesusu Lucifiri guribati, ligia, abalarinya gulun.
11: Maniba, furiba lidagya ugurile.
0: abati lahucuruni sifiri uriba tiligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafri du lidagin mabule seruga lay. Aba taweri du hanigi sungu bay. Aba harinya gun hama ago.
13: Kabri sa dimure le. Adimure tu ugeri le. Lau gumadi lumo bafu hon sifiri gu uriba tiya aba hafri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafri du Jesusu tidage haligili si huriyu. Aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanuguniye lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
14: Buguya lirabai bungi.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loy lidi, aba larinya guhon.
12: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungio hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
0: Itara linya lidi, apuri chihena tidabri haligili si huriyu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai henesa retu, abati hayabi saragu gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagumeseru arufu daahun gerigia nyingi. Dale lasu rubei ladimureha, abalarinya gulu Simon.
12: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
15: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu unke buguye lube arinya gubalin, wagura.
0: Aba haguru, dale hinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu dragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
15: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu nile hadigabai. Weritigien lanigi Santiago, luma huang, halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
12: Manuhu de daba, luma gekwento, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumu nogulun itere.
7: Napureme. Gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
12: Busentina, arei dogoba.
0: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
12: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewese le wagu belarinya galiluru do Moisesi lwagu barumadu. Arika hamamu gai gurigi ya luago arita wadi bulan.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi ya onderu gutinya luhagambu ni luma lularaida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu hama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu walagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wagurinya, barina aba wagiri, dereg dagwale ti daba ubarari, aluga ti hebela gduni, lenyindu bai hesusu lularihini. Gamalumu, madari ti halege bela hebelura, ladiga hibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai hesusu, abahareira gduni sanditi, ti dalubarari ligibugion. Dalle larihi bali hesusu, afinya nile hawagu boy, abalarinya gulu sandi tiligia.
12: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufuda tililuru du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
6: Kata isangrigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti hesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
12: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garugurugati.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
12: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiu. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alagu luweri gubungiu, aba harinya gu, lautuweni anigi.
16: Ariha adiwa kate wairi gu tiugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du hesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu hesusu lung.
12: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Hesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Hesusu lubien, ninyan no utisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fari seugu, hama arufda tinha liluru du muisesi, adimun heluagu Hesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
1: Kasa wagu hegi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia?
0: Larinya ga Hesusu hon.
12: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Hesusu.
17: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
0: Abalarinha gu Hesusu hon.
12: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e suaniha la adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Hesusu aba hempulu hon, larinha ga.
12: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon uero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri uero binadhali, feri di meti diwen, feri di me uero. Liga lunti lubay tichugun diwen iseri tidon uero iseri, itara luba le seri vidun uero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buitu matu tobi nadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, leluweyu remera guni, ibugi na linya Hesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada gefari seu guhon,
6: Kasa wagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Hesusu hon.
12: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hawaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagrew bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hawaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye be luma banyan heigin titagin fen tuguya.
0: Arinya ga tiginye hon.
12: Gabafutina. Aule wuguri garuweru guti, ibini luagu luweyuri emera guni.
0: Lidanyaba veyu, le emera guagli, aba lebelur Jesus tidong haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nying aba wagiri hilali luha bule longwene. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lung, didaluwe yure mera guni, luha dari lulidurum, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu luhu girile hilali bay uhabu.
12: Saraba, rara maba wagibuginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
12: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luwe yure emera guni, Buiti o di uribati, la salbaruni i bagari o di lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
12: Tuleba i buhabu.
0: Abalatu leruni, abalaregdagu, hahibiri, abahagayi du saragu, abahagumeseru aligidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan le laruga du boi, abalagua ru hon lani disipulu, abalanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le liril Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarari ru Jesusu hau luege uibu, abalaredere gu hau di daba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi asufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, Alugatien sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
12: Pulese watun hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habongiu. Pulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Pulese watun hugi ale ayahu bay guento, la diga hehera haba. Pulese watun dale yere gu mahon grigi nuegin. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuwege awle wuguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu gu hugiele risi bay, ladiga hibihe huma lisun ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banye, ladiga halama chuba. Fugia bugu hugia haher habanya gueto, la diga hayahu habalau iruni. Fugia bugu hugia dale hadimur ha sungu riga buitu huago. Itra liame ha hadimur ha gucha gu buitu huago profeta gu jeti. Anihan enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama hagani hon, la diga hama buiti hon hayere habubanya hon. Binihu manya hainya regutun. Afrita hugia me hawago anabu gutun. Ahin agayu ha aban guriga luago aban loba bigibu. Ruba iginya le aban loba lun. Le anugitu babite boy, rubongin ye bisimisi lun. Furime warg le amuri hati buma, ruba lun. Le anugitu bumege, maluga boy luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya no lubei, insi ha buba nye hon, insi ya da hon, ka buiti haduga bay lau lira. La duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bay lau lira. La diga itara linyagin haduga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banyan harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti haduga bay lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hama goa, agura banyu hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afure dihe huguya me, magura bahanga ni kata lewenyo goa. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyu go bay, ani lirahi nyu badungi le tima timati. La diga ligia, Fulese he buti ginye hon ha metengi redi banya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungiyo. Michi ga huma haduro amu, michi gunwa lamu ga ginye hiduro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, ru lamu ga ginye hon, lichi guba bungiyo sarago hon, la duga pa hon kei guberi ga haduga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
12: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti lila di. Mahegua tu babiango bai lidon aba meme hoyo. Uwa teni aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha latoria ha, itara rugu bai kei lu maestro. Italinya ga yara buban le lera ra ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Italinya ga yara lubai barinya gu lu bibri, sagane ili rara ifi le baguru gu bai, ani masandi bumuti durusu le baguru gu bai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gu bai furumi, Gayara lamu gabarihi ni lirara ifele laguru bai bibri buidu lun basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lanli. Uwa ti ginye tidibu wewe uribati lu buidu lanli. Sun tidibu wewe subudi wati laguli. Matu hau tu igu luegen hiyu ni bebe tuwege guribiyu. Gurigye le buidu bai kate buiti larinyago bai laduka kate ila buiti titan bai lanigi. Gurigye le uriba bai kate uribati larinyago bai laduka kate ila uribati titan bai lanigi. Ladega lagule gibe betita banigi la yanu habiyum. Kasa uwago harinya galwago au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yube inu ani adiga li le nubaybe. Itra linya ke yama uugiri le abu na gube imuna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru beiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi cha ladiga lwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubaybe, itera linya keyaba ugiri le abu nmaru ruba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
4: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure Jesus hongrigia, Aba lidi kafaru na umu, nyeye aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa lilulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurogu lu Jesusu lu lidi alida guagade lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausum hanigi, harinya galu.
13: Gadunati lu bidaraguni ofisi le. Ladega hinsia ti walo, ane ligia guana regu, abu na guagi dubaru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
18: Napureme, madilin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu, rugu bay dimure, abame larei dago numusu. Ladega au ginye, labu enyat na gumhadi inyo timati. Ani ayahe ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lulu ladugi furume gwerigu kate aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu kate le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariye guhon.
12: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, Madari gidina finya ni weiriti keila finya wugurile.
0: Danti leha chilir bai wuguri ya haa, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu na haa, aba hilali le ligier gutitira uluguchun. Tohilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
12: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
12: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigye kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariyege ina.
19: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Ariyege tinye ginye.
9: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagye, aba lona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. dan le hachili rubai le nyi rubai Jesusu aba hajara fadu aba harinya gulung
7: lone he diwa huang le abadi sehabe alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi o ahi lulu bai wagura buamu
0: didameme ora ligia areida guaga dati Jesusu sarago grigia didage hasandi lumha sufrirun lumha dage sifirigu uribatia Ariha gada ligia ginya saragu marihintia, aba lubai ti lariya gu hon.
12: Hei ba, hariya ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihintia, eibu ga ya la maibu gutinya, arida guan ya la lautin lepura, agamba ya la hama agambu nya habanya, agu juguan ya la hilanya, luma luago lichi gu uganu luago ti asalbaru ni hongu demetia. Puleste wati ginya gurigia le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige houdi, Habu galun habanya Juan, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu Juan hongirigia, lariega.
12: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha, aba wuguri tau dau wa wenda guto, subuti humunti luagu hala wenda gubanya adaurago, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Lidna linare kati, ka hindi bayariha, aba sa profeta, aha, inaruni, Ani aba wiri guti sugula u profeta. Juan, egi ona gale le wau beitarinha gale reno bungio. Nona hanyo nona gale bubara gien. Lularansi ani uma buba. Ka indarinha guni hon. Uwa gili profeta wiri guti loi Juan hada son gurige. Ani lau son lira. Wiri guti mati le una buti ma bai li dan la ruwe ha bungio sugula u.
0: Dan le hagambu bali son gurigia. Hamaha agubara bali lisensu na gumadi. Kata ile. Aba harinha gun. Lagurricha la bungio. La ularinha guliyum luge huan, luago lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luago hafulese. Aba larinha gu Jesusu.
12: Idaliansa hagabri grigie halani natan le, kansa le negabui. Itrahanya kai irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, ania gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warugati. Le egi bay ani gura ligia, ania ga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinha hama agubra hatinha licença no gumadi au. Gamalumo, a chubanha au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubinhe, aba lidi Jesusu lubinhe fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, ga figu tulida uburu gu ligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, abatidi lo aba lage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi, abatadadarga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinha galungu orugu,
20: Luhamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Abati lariyegu Jesusu lu fariseu ligia.
12: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
0: Lariyega fariseu.
20: Ariyega bainu maistoro.
0: Lariyega Jesusu lu.
12: Nyenya nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehati. Aba hata aginya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni aba ferud nalani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga bai tino, kabagia hata agia hinsi habuti malu afuri di hati ligia.
0: Lani aga Simon lu.
20: Dida narita gu, le gibe ti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lu.
12: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
12: Ari aga bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu. Aho tuguya. Tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi tigariga le mibeti ferud na wala mibeti insieni la rufudon.
0: Abati larinya gu Jesus tuguri tuguya.
12: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru. Amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
16: Kata isa wugiri le. Ibini lubay figou ferud nati.
0: Abalarinya gu Jesus tuguri tuguya.
12: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenya.
4: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay ugano buiti luago laru iha bungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubayin handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitia lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou la ohempulu la niye gahon.
12: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani, aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugura gune asigritin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, danti le labochon, aba lasagrun la duga lumabu ifulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kamalumu, nyenye gien lida gien abur hati lido muwale buiti. Tane la wino mudubi, gien ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
0: Lari gien, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon la umala li hereti.
12: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
12: Huguya. Subuti gudalali bungi yukati eramu wakwati le luwagu tibai larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lerero. Lau hempulu larinyo wako wakati luwagu ti larue habungi yuhon. Lui ibidi ya bailan lila kati le harihi bai hon. Lui ginye uwa lagufuna tahamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinyo gu Jesusu hon.
12: Aniha lila hempulu ligie. Lila nadu lerero bungi yu. Ila uti le abur habilidan uma. Agia gariki hagambu bali lerero bungi yu. Abaliabi mafia, abalagida runi tida gen hanigi luma finyo hama masalba runha giyame. Ila ule abur hobi lagano gondubu, agia girgi iha gambu bali leneru bungi, abaheresi biruni lau gundani, gamalumo malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luagu murunsu nda, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadule abur hobi lidun hiyu, agia girgi iha gambu bali leneru bungi, gamalumo murunsu murunsu ababule idina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubo ule. Sinyati ti la luba hon hada gien. Ahinti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Hagia girige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lereru ibuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa ti kate buiti hada gien.
0: Aba laninya gu Jesusu.
12: Uwa ti girige ebe duti lampo. Aba ladore gu lau lau somu kate olishi gu ni la tabu gien gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu domona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula ufura angudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balangu le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihi la luma lagidaruwa baluwe.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu, hama lamulenu, lenyi lubai Jesusu, siyati hayara fadulun, ladiga hibe girigi, aba larinya wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi, anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
12: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniadiga hama ile lubai bay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
12: Kemo lo bafuru gon laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, abalarumu gu Jesusu, aba lafuru aba garabal here tihau lagunugo aba lagume seru duna ebelu hatinu agune jarafalu hadibirugo aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun
13: maestro maestro wadibiragua
0: aba ti Lazaru Jesusu aba ladenha lu garabali luma lulugu di barana aba lagal mugadun aba darangi lulasun kate aba ti larinya gohon disipulu gun
12: habesa hafinye
0: aba halug dagu hamagua lau anufudei luma tuwaini yanigi harinyaga
15: kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
0: aba hachiliru lobo wugu gerasa le lobafuru gubai lagunu le gibuge galilea dan le larani rubai Jesusu aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia lubadun lihali wagiri ligia au sifiri guvuri batinya madalti dagu magana uligeti damuna gabu sandu laganawa dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu aba lahu duragun ligibuge aba lagua ragu lariyaga
14: kawagu bametera nomo Jesusu liragungi le inyugu timabwe ayumura guati napulu masufri redudu banina
0: lariyagu bai itara ladiga laguma diriyoyin la Jesusu sifiri ligia lulafri du lidage saragu hawayasu larga dani sifiri uribati ligia abaha hagura guni girigia luhabu luma lugudi lau geringiri luledera guagadun abaha latu maroguni abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati abala riyagu Jesusu lung
12: kabir
0: abala riyagu
14: lehiyo niribay
0: lariyagu bay luagu ligia la liribay ladaga gibi hama sifiri guribati yaha ebelu bayan lidon abaha muri ha sifiri hagaya luma Jesusu lumona halani ya mafio gati kanyinya nula saragu buiruhu eiga luagu aba wubu jarafa abaha yumunogu sifiri hagaya lung lulona hani ya hadon buiruhu hagi aba laharu Jesusu aba tihafridu sifiri guribati ya hagaya loibu giri ligia aba hebelu ruhadon buiruhu aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua loigi aba gudungu aba haburi halidun laguna aba hanyara dagun dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukate ile suse dubai aba hanufu de dagun aba haibagun aba udagwe uburugu luma arabu aba tihoudi go gerigia arihi kate ile asuse dubai dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali aba hanufu de dagun hatibuga arihi bali aba habau daguni lagu tilarei dagu wugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederu lariangu lun.
12: Giribu babobion. Aba me babahu daguni sonle la diga boi bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau daguni la digi bai Jesusu lung lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lung lulidi lubie, la diga aba regunyon liru, kebri dusu irumutau tonwe dan leliabi bai Jesusu aba hafalaru ni saragu grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau lau lesen hahita ti dagin vesitali sun ti sensu hawagu suru siegun siya hamutu areida wagda aba ta yara fadulun Jesusu la nagagin aba ta guru nuitaru la dauragun lidameme ora ligia aba tareidagun aba tilariengu Jesusu
12: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, arinega logo maguru no la luago, abalarinha go fedru hama libirigo.
15: Maestro, murugo mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
0: Abalarinha go Jesusu.
12: Guru alinuago, la diga sandite na lafuri do ubafu nidanguinha.
0: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun hagibuge sungirigia kala lebu na baitagunu luagu ani aba la tareida gulida meme ora ligia aba lariagu Jesusu tun
12: nirau arida guadi buladuga bafinyo runuagu bai ba darangi lenye
0: Ningi li Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubiege hairon, aba lariengun lun hairon.
13: Hila bira, mabere digie ba lun maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariengun lun.
12: Manufu de daba, afinyari guba aba metarida gun bira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubiun hairon, migiru ti luhe beluru amun lumu. Lo idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi. Abalariye gu Jesusu hon.
12: Mayahu wahuma. Mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau. Ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu. Abalariye gu lau umalali hereti.
12: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia. Abalariye gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalariye gu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalondero niye Jesusu lanidusu disipulugu abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya lumalun hareida guaga de sanditinya. Abalona haniya apurichi ahuganu, luago ti laru iha bungiu, luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
12: Manega huma ni kata huma gua luago huayesa. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huago bon. Urme guara gumuno tonyehin lumuti hachilura, reide huma nyin darir hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merezi biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, Aba me hafur duni kali ke luege hugudi. Aru da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie. Igre humanya kei hadari ragun hongo.
0: Aba ti hafuri dun disipulu gu hagaya. Aba heibugu nisun li rahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinya li da sun fulasu lenye lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi lau sun kate lele digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinye nwariengu tiyan luagu sara la huan li dage oveni, hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin li dage oveni. Aba lariyangun erodesi.
18: Au gwa narugu o naha baya dure ili shugu huan. Kate funati le wagu bay naga aba labaha da wagu saragu kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugani lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaruni, abale seribi dunia Jesusu, abaladimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, Aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
2: Ona habanya girigi ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagiya me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon.
12: Ruhu ma egi ni hon.
0: Harinya ga lun.
13: Sen girigi yon fin wama, hama biya udru. Awa gubari ga jida gai ha egi ni hon su girigi ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalariyangu Jesusu hon lani disipulugu.
12: Nyurugu da humanya dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luhaburugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubachagu no feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulugu, luhafarenha hada grige. Houtie sungubay kimule. Dan le habu da habaru igira gutun, buingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinye nulani disipulugu, diseru lue, abalariye guhon.
12: Idalinya san harita gongorugia nuau, katana san segon hagia.
0: Abahariye gulun.
9: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutian logo aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
12: Age huguye, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
2: Kristu,
15: le lona habi bungiu lun la salva runia girigia buguya.
0: Abalaria gu Jesus hon, lau eregu, lumaria gu hamani kate leni kaun, abalaria gu hon.
12: Na sofri ruba sarago, aule uguri garo urgutin. Hanugu ben no uguri ya wari gutin lita hafia hurio, haputi gu fadrigo, hamaru tatia liluru do Moises kaini kata, na farua bohilago bay.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luna abaya, abayaguin habule seiruni, abahabugu niñengi, abalarien gulabure meichari lungwerugu, kabafunasa nadiga, non halinira lehinsieti mabeinu, hafuga inebebe hong, abalonahani, dale harin bali, abaharin guhamagua, anihale lumbe le resibiruni alaga, wafarali hilagube, wagia lamuga laburi sunkate, abati hasagaruni lidagen fulasu ligia, abahafaruni hilagube.
2: Abati lalig daha Jesus ulariega.
1: Kabati ladiga labure meichari. Liabi ba, abame lafara guni na dag meiti hagi hilagube, abame lishi guni ishari hongam.
2: Dale hagambu bali kata ile, abahariegun.
3: Masuser dalamu gaiter.
2: Abalario guni a Jesusu, abalariegu hong.
1: Kati lila bele buru and yubeti na lereru bungio, lenye lube lariega. Dubule me aube me beres and hama abu nagutinya. Ligia al dubu le timat timat. Purumi warg le chuger goti lag dubu ligia, la nyor de guba. Leti uaguti laburha, la bure chagubai.
2: De dameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu, hama aruf dati en liluru do muisesi, haruguduni jesusu, la degahasubu diruni lago, hawaguti la hemplu le lariengubai, gamalumum, madugu hamuti, la degahanuf de hawai grigi, abati hagura baha amudan. Abati hona ha fiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kate ile auti ganyana la hicha gudun lidurun, luhedere geruni, lugumadimati, ligie hal guduboli, haria galun.
3: Maestro, subudi wamuti logu inaru ni la le barinye gubei luma le barufu da habei. La diga masuwe si hati bukaba la barinye gai inaru ni anilu. Ani lau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Abalasubu diruni Jesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
1: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati laria guhon.
1: Lelani uruwe, ruhume lu uruwe. Lelani bungiu, ruhume lu bungiu.
2: Siyahamuti abri guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibuge grigie, weriguti hanigi lau louna bagule, hong, abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
4: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida li liburu, Raguahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lunti la lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun lam ga libiri le owebe. Nyenye nu mehati sedu wugunia gamule nu guatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe marahuniga, aba lamari dun le habiama tuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga, aba ti lamari dun le haruwa tuma. Chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kabati tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedguboy.
2: Aba lariagu Jesusu hon.
1: Lida ubole. Maria ti uguri hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi. Uwabe amari duni sielu hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielun agana wanyin lun sundan. Mamare iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yu lumariye. Laduga, mowin digia ya megurigia sielu. Itra nyame keyangheligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidanle laburu habai libuguri bubugati durungu umuti. Larinya harenyin, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibin aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, vima aginya lanuguni ya bungiyo sungarigia.
2: Abati hariyegu aruhuda atien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariyegu ni maestro.
2: Abamalu.

0: dagun hamalila abalarin go Jesus hon
1: izalinya san harin go bi luago la dugo wagon la David Cristo larin hare David go anargo tita libro togir bon salmo larin hare bungi lo na bureme nyuruba luege nowene dari ni chigunya baga ni labu yombu gode idalo bati la dugo wagon la David Cristo ani harin gati David go anargo lo Cristo na bureme
0: nieno sergo grige agamba Jesus aba hagan bularinha gohon lani discípulo go
1: goni gi go huma hongo hawe yaruv da tinha liluru do Moisés gani gi tinha haibu go tal da go dururu to buse hagi elo la busru hon lau inebese umadrugo alwa ha hamai ubar le ha bara wir go tinha templo rugo luma lubui do agai ubar le da adinaruni gi da hamutu gi ha ba wurinha ha hilanya banya umar hawe luti hadora go lau luri ba hadago aba hadango furia gi migina go buriti Wele ti mabu ya bai chun luago son le hadugu bai.
2: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiyan le luru domu isesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagu bai. Ibidi yoga hon grigia, le daga hanufu de hawai. Abati la gagne luni mafia, la rita guhudo a siscariote, le abahada gelani Jesusu discipulugu, abalidi adiga deradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon, abahagunda ragun, abaharia guluhudasi, laguhichu gubala sensulun, abaladiga deradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala gagnala la ledere giruni hon, damela ua hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nyilubo iginye la dagara wagduwa mudun. Le lani na luwe yuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
1: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenra waranseruni.
0: Lariye gahon.
1: Tamele hebelunu uburugu haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Asigre mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure memuna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubei gayara lan neigini egine lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon taugi eguwa muna. Aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larin egu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubei ora, aba lanyuru Jesusu. Haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
1: Ome buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nowe. Ladaga narin hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida larui habungi.
0: Abati lanugu abaveru tau diven luhaburugu, abaletengiru ni bungiu lariega.
1: Baruhuma ile, farin wahume hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabi larui habungi.
0: Larigie, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
1: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagu le menuagu.
0: Itara meme ginye, larigie heigi, abala nugu ni veru tau diwen, abala arinye gu.
1: Aniha nita, le lubi labiron lida genugu buhuwago, lu lagunfliron iseri darado. Aniha uguri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubiti uma le ranseru wa libe inuba, au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lubi la lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugudago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien, Weri gutuma, abalarinya gu Jesusu hon.
1: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninya wagua tiha wagu, lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabutimabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, lea nyurubai eiga luagu dabula, o dilea eseri vidubai. Mafu negelea nyurubai luagu dabula, ani au itara ni hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nao chawagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha kailisi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha. Nuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
0: Ariye gatigie wabure mehe susu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumura wadi na buwago lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuwago lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
0: Lariye ga Simon lum.
4: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulano me buma.
0: Lariye ga Jesus lum.
1: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluago ibidi ya nabon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
1: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
0: Abati larinya gu hon.
1: Ahinti weto, lega saga dati, barulo. Baruligi me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha nehon, lago lagun flirubala le tarinha gubeleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyube nuago lagun flirinha gueto.
0: Aba ti harinha gun.
4: Wabure me, nuha bia e feinja.
0: Aba larinha gun hon.
1: Buiduri gale.
0: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi lago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinya guhon.
1: Hafuri yida, maburha humamoga lidon oucha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
1: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugun. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni. Abati larinye guhon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maaburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
1: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garoburgote.
0: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la suserada, aba hariyagu lun.
4: Mabure me, afra guamanya sato efen.
0: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyo tumati, lelonvene. Aba larie gu Jesusu.
1: Iger humanya, buidiru gali.
0: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu ti gu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
1: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigo dun humutina, gama lumon, anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma di hale labure mebe iluburiga.
0: Abati harigo duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegen, abahafurugu watu nyi, laminda ago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariyo goi, aba tarinyo gu.
5: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ya le.
0: Aba la yeda gu Fedru, lariyega.
4: Ibidi ya tibu giri ligia no.
0: Maluti loe gye, aba ya larihi ni aba lariyo gu.
4: Hani gu ginye bugue.
0: Aba lariyo gu Fedru.
4: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora lari gye, aba ya lariyo gu aba.
6: Inaru ni logu luma nye hanye ila, wugiri le laduga Galilea na gye.
0: Abati larinye gu Fedru.
4: Ibidi ya tinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora ligia, dan le aniyo go la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, abaladigire gu wabure me Jesusu arihe lagu Federu, abalarito gu Federu lagu lebu galarinha gu Jesusu lun.
1: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beye de gu banal urwa weyas.
0: Abati lafuri du Federu, abalayahu alau igarigu. Ehere hetinha, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Abahagura gu nin lagu, abahagayu aha ligibu agun, arihe in hagaya.
6: Kai buge la Kristu boy le profeta ani ko boy ke kala ga yo boy bogo
0: aba bari hana buni la uhani ego sarago am kate dan la ruga du boy aba hondere go bugani a wairi gutinya li da hafin e huriu habu ti go hafadir go huriu ama arfu da te le luru du Moises aba hanugni Jesusu li gibu gin hadamuri le linyu age luru du aba hari ego lungi
7: ari ga boy won buge sa Kristu be
0: aba larin ego hon
1: Anha narinya gahun lwago aula mafinya badono aho nalugo dagua monu buhubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hun lumage kweto na nyura aule wuguri karo wargati lwege longwere bungi ule sunti kabafu
0: abati halugo duni sungu bai
7: bugie lubai tilire bai bungi
0: aba larinya gu Jesusu hun
1: huguya gwanarugo arinya gahumali lwago aula
0: abati harinya gu
7: mabuse runga doge fen hama amu won Wage gwanrugo agambo wa mali liyumu lugugin.
2: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungubay, abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
7: Dariwa mali bugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulula salbaru niya grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Abati larinyagu Pilatu lung.
8: Buguya saan harue tabai huriyu.
0: Larinyaga Jesusu lung.
1: Buguya guanarigu arinyagu bali.
0: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logu ugarile.
0: Abati maharinyagu here.
7: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
0: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, aba lalaga daha ahin gali le ena lubai wugadiligi. Danti leharinyagu bailu gali le ena la, aba launa hanilu Herodesi le gumada gali le. Ladiga nyinye ila Herodesi Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi dan lalarihini Jesusu, ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihi ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katei, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagu duni, taudongu, vendegu tu, kei ladaura gu uruwe, abayelouna hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
8: Huku ya nukubali ugrile nu, harinya ga logo chakagu gudala aninya grigi. Alu gudagua naali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gudala mon. Arihe huma li luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuwaigi. Na baicha gudali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, luhan ligira gudu aba adu riti Federugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
9: Afara baile,
10: ligira gudu bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luwagu gumadi, lumanwege la fara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne hahon, ligie tu mahagu wa ragun.
11: Dagwa bai lau guru, dagwa bai lau guru, dagwa bai lau guru, dagwa bai.
0: Aba larinye gu Pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
8: Katu huriba tila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai cha gudali, aba me nigira gudini.
0: Aba ti mahagu wa raha, gulada ragunu lagu guru ha, here ti hagu wa raha haguya, ama habu tigu fadirigu, Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti ladiguni Pilatu lehabu serubai. Aba tiligira guduni ugiri lehabu serubai. Le adoirubai loige inyoraguni luma afarahani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. lu hadigni hagunda lau dan le hodi ala lau hesusu lu ladara wagu lagu guruwa aba hare gdu aba wuguri sirenena giri tisimon li abi ara buge aba hanuga gduni guru walu aba lidi lau larigi hesusu saragu hanya grigi afala ruti ama saragu wuria hada ayahu heina aguara heina lau iruni luagu abala dikiregu hesusu hawagu abalaniya guhum
12: Urinya Jerusalena, mayahua humanuagu, mayahua huogu, lumahuagu hirahu, la duga, liabi pavejo dame le larinha wagu, fulese watinya, asinyabi hagaradu, amaginye ha, barahin hanyabu, amaha mata gutahabany, abameti harinha gugurige no ubu inyute, abu habawa wagu, aniga havia me no ubu unabuti, darugwa bahwau, la duga, ahinya duga habali isunle, Lau tidibu webe le tidu hili Kabagia madugu hama Lau le mabu ihali
0: Baruti yegine Bia gafara hatia Luhafaru uwara lumu hesusu Dan le hachili rubui Lidon filasu le giribui Lubara labu ugubu Aba hadara guni hesusu lagu guruwa Hama gine bia gafara hatia hagaya Aba loge lovere Aba loge lubona Dan tile anyaha la Adara gui hesusu lagu guruwa Aba larinyagu
12: Nugu chen Ferud na banya, laduga ititi ti hong kala haduga boy.
0: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kabala unhada agi teredera ladaragu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nugie gumadi matinya ehereha lau hariaga.
7: Salba tiamu, salba golagi lungua. Ahi naruni luboy lagu ligi la Kristu bele la nuadi luboy bungi lula salba runi agrigia.
0: Ehereha tinya ginye su daragu lau. Lau hayara fadu ichi gabini galu lulatunu hariye gabrilu
8: ahi haruwe tabubai huriyu salpo gobabu
0: nye tiaba aburu honi loige lichigu larinya hare nye
13: aninga haruwe te huri
0: abala nabu ni aba hadage gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa Jesusu larinya ga
3: ahi mbuge lubai kristu we salpo gobabu nguwa salpo bawame
0: abala denha leaba luloba larinya galu
14: Manu fude tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma, uagiya, gadine tua lumu wa sufuriro. Ladiga wafai haya lagule wadugi bay. Ahi ti wugiri le, madugi ti ni kata uribate.
0: Abati lariye gun.
14: Jesus, hari tuo bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
0: Lariye ga Jesus ulun.
12: Ninaru bau, lagu numa bati pula, selu, ugunya meme.
0: Ami dirugu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladang uru warabang veyu, abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida tumagua, abati lagu aragu Jesusu.
12: Nugu che, derega numoto, nuani, buha puru.
0: Kelarinya gu itara, abalonwe, dan lelarihi bali. Habu tisuda ragu romana le Jesuser Dubai abalichugu uwerigu ni lubongiu lariyaga.
15: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le Jesuser Dubai abahudi nyigie afarahaina hamai haniguagu ahanya sun lumadagu Jesusu hamaginye uriya ha nyibi banya uwara luma gali lege abaherede rudise arihi burikate ile. Nyiye aba wuguri giriti Jose Dida geti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, dida nyilinyo wage ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyo wage lurudu lau Jesusu. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, Achigiti lo agaba dubu, lenyi luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuuhu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri buduba ihabiyo, aba haranse heni ibinye brile ichuguba ihawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyo le emeraguagale, Keilarinya guni liluru du Moises.
2: San Lucas, Capítulo 24.
0: Veio de março, a barguiri budu urinha logo o morro, bina figiu, barina ramai, e bien le haranse ruboi ramogua, da le retil ruboi, mama lili da lubara, dubu le lida o morro, a barrebelo lulidon o morro ligia, madari ramuti lugu buabure me resunhe, sunti anha halanhe, arita gohagei lafuna, ligie harihe bien ugurinha, rara harugabu, tau dago mirito, keiti rabuli chogulau hagibu, unabum, buinlau anufudei, Abaharia guvugani hagihon.
16: Kawango halo helenu a behata helai, uatia, sarali vida goe. Rita gohuma, logule me helenia guhum, dale kalile rime. Logule rubula susarizumu, ligia leo vidi garum rubuts. Lutna, le derege rum haha buka figuja. Aba me hata rubuli logu kurua, aba me lasa rubida goe, logule ruawe.
0: Abati harito gulagu dimuri lelania gube Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuhu, abahabau da gunisun kate le susu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinha. Dan le harinha gubali brikate le hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, mafinye tinha hon. Abalafu di do Feduru, abalidi eiba aguena lago umuhu. Dan le larihin boi luragirugu, gamiser garunye u aliugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihin boi. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate le suser duboi, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun arija hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati lania guhon.
17: Kansa le wagu boi hadumre ha sun eibu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kuliofasi, aba larinya gun.
3: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriveyu le, buguya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abati lania guhon.
17: Kagi ya susere dubai,
0: harinya galun.
3: Logo ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbei, luma logo lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siedirunu wa lulome, luma luladara wagun, luagu grua. Rua mutiyebe wemenigi luagun, ligia bala asefure Israel. Urua weyu gueto, luegen la suseredu kateile. Gama lumo, Wirig dahamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuhu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, abahayabi, abahdugo won, luagu ariha hama aheli gunyei, ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage, vibirigu arihe umuhu, abahadari runi itara kai, harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Abati laniego Jesusu hon.
17: Logo tige kufuran da huma, luti gine luba hafia no lago leme ha haniego bi profeta. Mafuna gia luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gine le resibir uni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga de isun le taniego bi lerene ubongiu, luago hon. Lagume seru tumen geburi li liburu Moisesi, tumon sun haliburu profeta. Dane hachili ruboi lidon fulasu lenyihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerede run hama, harinya galun.
3: Reide iba wama, la duga la tari dunya anigunya memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu, lulerede ru hama, danti le nyuruha li hama, luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
3: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hara gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Abati habagdagu ni, bien wugiri hagiya le susir dubai hon umada luma lagu hasubu diruni lagu hesusula dan le lagu bachogu no fe nyegi ya adimure ha lagu brikate ile lige la chila gu hesusu hagana gu abala busur hon ari yegina
17: darangi lo hon
0: abata bunchu hanigi la usarago anufudei harita gu lagu pantula harihibai abalariye gu hesusu hon
17: kawau hanuhu de dago kawagu le logo abi hafinya tida hanige Aria humei nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magriguti panto, mabuligia, anati au.
0: Dan lania gubale lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalaria gu hesusu hon.
17: Anisa egini huma ya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanugani, abalegini hagibugie, sun hagui. Larige aba larie guhon.
17: Le asusner dubai no, ligi ele mehe wagu bin narie gahon dame hale huma gidin. Lagu lagun flerua bala son le burumu yubai nuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salum.
0: Aba til ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larie guhon.
17: Burumu yu linye lagu lunti la lome Cristo, aba lame lasaron lida ge oveni lagu luruma weyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagome serenya apurji hani ligi ya uburugu gien Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubay nugu chi bungi hon. Itara linya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
0: Abatila nugini Jesus bongu di ilo yuburugu, chilu betanya. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, abaladinyuru hawai, abalanuguni wa sielu. Larige hahu durogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lelaburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Dale, la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubait la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie na dugi bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Lige ichugu be ibagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagu dube hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lo unha bungio, giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagudun au gurigi. Aba ugeri ligia le ona hou bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu Tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigi ubogo. Lida hali me ha ubogo ani lau sung lida gela ladege bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe liabi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagi luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagi mama luago Agora hou hama kei furume guari gurige o laula lugoda aba ugari. Lirahi habai bungiu ladiga ladiga niya lirahi me. Leti dimure ibai saligoti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wamali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungiu uguchini. Ladiga ligia la liragubai le aba rugati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalania gu.
18: Aniha leanya hawagu bai nadimure hu. Da le narinya gu boi, logu le la ubaba inaranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihi hale la meha nubara ge ginyi.
6: So wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga luma ge Moisesi ile resi birua liluru du bungi. Aiti insia ni luma inaru ni lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihi tibungi. lire le abarigu bay le yarafa bay tulanigi ligi yarufu dubani idalnia la aniha laniya go bay huwa da bay hona ha huriyo ha jerusalem na fadri gu hama ugani ha da ge ladiga wagon levi algu dai katinila abalaniya go hon fura
18: mama o kristu bay
6: aba eti hal gu duni
3: tata buti profeta elias ibuguya
6: Lani ga hon.
18: Uwa mama au.
6: Aba ya hari ya gulo.
3: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
6: Aba lani ya gulo hon.
18: Mama ginye au.
6: Aba ti hari ya gulo.
3: Kata buti, moso ti ya wanegu ni bona bagile honka au na habaliba, kagi ya gayara abai bania guwon guogu.
6: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, lani ya gulo profeta Isaías.
18: Au umala lile aguwa rahaba ili tanflasu magaira watu. Darahu ma uyu masuruti luba liyabu iwaburemi.
6: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Abati harinya gulo.
3: Ahinti mama luba i Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
6: Aba larinya guhon.
18: Au lauduna nabadi se. Anigi aba ibidi yeti huu paganagu. Liyabu iba narigi. Wuguri ligia, madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
6: Sun kata ile lida, fulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
18: Aniha mudun le launa habei buingiu. Lu lagi taru ni hafikon gregi. Lu aku nyahan nadu mereha dan le nari yang guboi. Le abi baba wagiri nari gini. Le wairi kudu sugunau. Nadu gani yang halila mehat nubaragi. Ni au ibi dia timeh wagiri ligi anu. Kamu lumu abati sehat nalau duna. Lu hasubu diru ni Israelitin.
6: Hari yang keti gini huang.
18: Hari hanumu ti sifir sandu. Kamu abang unhu. Larai runsia lugi. Abah larara mugun labulu. Ibidi tiye be nu kata ila wugiri ligi. Arinya ga rugiti me hale ona ha balina abadi se halau duna nu. Da me le bari hilare ru sifri sandu aba me larara mu labulu ita ga wugiri ligi le abadi se abai lau sifri sandu. Ari hana aliti gefe au luago ligi la lire bui bui ngio.
6: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelani. Dale larihi bui huwa Lasgun Jesusu aba lariyego.
18: Aniha amudun le lanu adiru bai buingio.
6: Aba haga buni biya lani huwa disciple gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
17: Kahariya habai.
6: Aba hariyego lu.
3: Maestro, halia baganao.
6: Aba laniye gu Jesus hon.
17: Igo gu harihei.
6: Aba hodi. Aba harihi ni haliye la lagano. Aba hasgiri ni libri weyu ligiye luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yora ligi. Andresi le lamule Simon Fedulu ligi aba hada ye biya ha gamboni le laniye gu bai huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi Alu hei Simon Fedru le libu ganya abalaniya gulo.
3: Dariwa mali Kristu.
6: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulo.
17: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
6: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dumra gu luma Felipe. Aba lariye gu lo.
17: Falabana.
6: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lube gie la gana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe aluwa hei Natanaeli. Aba lariye gu lo.
14: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
6: Aba laniye gu Natanaeli.
19: ani hen funagi Nazaret na buiti.
6: Aba larinya ku Felipe lu
3: higabu bariha.
6: Dale larinya Jesus la yara fadunata na eli aba larinya ku.
17: Ani te aba la duga wagon Israel le tima timat uati yego au lida.
6: Aba larinya ku nata na eli lu.
4: Ida liangi aba subu diruni.
6: Aba larinya ku Jesus lu.
17: Ariha no muti bulubare ngen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulan ti di bu igu.
6: Aba ti larinya ku nata na eli lu.
4: Maestro, buku ya lirau boi bungi, buku ya harui taba Israelina.
6: Aba larinya ku Jesus lu.
17: Pafinu bai non la dugar ku narinya ku bon, lagu ariha nani bu tabu ngen ti di bu igu. Barihu bati kate wene muti mati luile.
6: Ariha katigia Jesus.
17: Ni narin hau. Lago harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi yu angeligo amude hea luma arari hanaugien aule lira uuguri.
2: San Juan, Capítulo 3.
6: Nyenye yaba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hada ge habu tiguhurio giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba laniye gulu.
4: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
6: Aba larinya ku Jesus ulu.
17: Ninari ubao, lagule la magra huwa yati, sinyati lebelu runlidon laruwe habungi yo.
6: Aba larinya ku Nicodemo ulu.
4: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
6: Aba larinya ku Jesus lu.
17: Ninari ubao, laulela magra hoti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando, sinyati lebelu nu lidon laru in habungi. Le agura haube hadagi agubri gu hagurigi banya, itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura haube lidagi sifiri sando, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubaiti banigi lagu naringu bu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyengi lumuti la busera agamba bai la muri ani ibidia tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itara hanyagi ya sunha agra hoba nya lida ga sifiri sando.
6: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
4: Ida lubasa kata ile.
6: Aba larinya gu Jesus lu.
17: Aba ome bu maestro Israel na buguya ibidia tikata ile bon. Ninaro bau, laule la wa subu dirubei, liga la wa dimure habei, gefe magia luagu le ariha wa malibei. Huwia fariseo go, mafinya tun luagu le warinya gubei hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimure ya hon luagu burikate le lani na ubau, ite lubagi hafinya luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amude riti sielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefe la luagu, nwaiti gia aule lira uuguri. Itera keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti ya tuwagu Itera linyagia ni nyiruwa bala luagu guruwa Lunsunla le afinyuri tinuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti
6: Aba la sigiru Jesus wariyaga
17: Laduka wairi ti hisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferit nun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau uboa gung lulichi gung hadunu gurigie, launa hani lun hasalba lun ha uboa gubanya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirumwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba rigote. Ha mafinyo banya, Siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubou wagun lu narugo gadagudun la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburi ga sugulau laruko nga. Laduga kati la uribati hatagu bayi. So hadugu banya kati uribati, iere uti laruko nga hong, aba hadisatun loy laruko nga ligia. Loy la subudiruno wa kati uribati le hadugu bayi. Hadugu bali lugunda bungiyo, insi ti hong lun lita hama laruko nga lun larikino lagu haruma la le hadugu bayi, lau lubafu bungiyo.
6: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le, giribe enon, jarafalunu salim. Natuga nyen yela saragu duna, aba buriti ayabingwa grigia aba abadiseiru lubarege la deiru hua la suter da sun kataile abati hagumaseiru hadange lani hua asigene luma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi aniye galu hua
3: ariha basa maestro Ugiri le buga buma bay luagu obule nyinge lubay la bouche veyu libiti duna hordan ligira le meha uagu bay badimure hawon gueto la badis nye grigia ani ha falaru nye sungrigi
6: aba la nye buhua hon
18: siyati la res birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubungi ulun agamba humuti lubay gya nariye guhun furangu logo mama la au kristu logo au la aba le una hobo iluba Siyati la res birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu gubungi ulun. Agamba humuti lubai gya nariye guhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la haba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Leti lumada adari le nye ibu agamba wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha. Itara niya ginyati dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Aulun nuna buduntima. Esusu, le nyingu ibaisia lugien, ou genyun sun gregi. Ahen le ubo woguna, lere gunyen lani na ubo ufura andalan, ani luago layano. Ahen le nyingu ibaisia lugien, ou genyun sun gregi. Logu ginyen le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe ladimure. Gama lumo, mi betinya afinyeruti luago le lariengu. Ahen ti le afinyeruti, La choru bay logo inari ni la le la rinya kubay buingi. Le launa ha bay buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bay. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha ligin ya ubafu lun logo sun kate. Le afinya bay logo le reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bay la finya ru logo le reru buingi yo, mabagari bay libe ibagari ligi ani mebelu bay siyelu. Labur harug ba liganyu buingi uluagu.
2: San Juan, capítulo 4.
6: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani guhesusu sigaw lani guhua. Aba gibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu, habadi sayiru. Lausung mama la, Hesusu, abadi sayihabay. Lani gu abadi sayihabay. Dale, la subu dirumbali Hesusu kataile. Aba lafuridung. Udea gin lu lagiri budu Galileo. Las gribati lobo gin Samaria, lida waya suligi. Itraniati la chilere, lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha, ligiri bi Jacobu lu Jose le lire. Nyenye fusu le, umbe haguara lu fusu Jacob. Keiti buchala luagu, Jesus oibuga, aba la nyuru la fusu ligi. Kebri amidri gora ligi abati tiabi abawuri samaria na dabura dunna lidage fusule abalani ko Jesus tu
17: rugo morusu donano
6: anyangra tibu galani disipulu go agai haigini buruk abati tarinya guuri samaria na tolu Jesus
20: ida lage bamuni ha bai dunna numa lari ge huri ma nuge samarian misya wati ga huri hongwa hama samarian
6: abalani ko Jesus tu
17: Luhamuga subuti bani e deuha ni le lichu bai bungiu. Subuti bai hamuga kati na le amuri ha bai duno buma. Ba mui ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kong aba luuja ri duna le gayara ti lichu kong ibagari bun.
6: Aba taniye gulu.
5: Uwa gubai ti kabala au badabura duna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kong ni luuja ri duna ligie nu. Hako uleme ha wagucha igiru bali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hakou.
6: Aba lariye gu Jesus tu.
17: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi rin dugi alime magra bu. Laduga duna le lubei nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
6: Aba tariye gu lu.
5: Rubai duna ligenu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
6: Aba lariye gu Jesus tu.
17: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
6: Aba taniye gu lu.
5: Mamaritina.
6: abati la niña con Jesús tú.
17: Binaron lago barinho con lago mamariba. La diga sangue que ñoo gunia uma tinha bagano. Ani mama bumari le uma bui bagano con esto. Y naron y le barinho con bui.
6: Da tagabo bali urito, catile. Abatania gulu.
5: Afinyet na lago profeta ba. Wagicha guha samariana. Hudugu atiame halu bundi uja. Luago wibu ligit. Ahen hugu ya huriyo. Ariña katun luagu Jerusalén la flasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
6: Aba lariña gu Jesús utun.
17: Afinye bano, lagu anita bila da lu hahu duragua lumbungi yo, miti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalén. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahu duragua. Ahi wagaya, subuti wa muti kala un wahu duragua ladika hada agen huriyo liyabi ya salbaroni. La chilurba obra, ani aniha obra ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma yinarini. La daga itara linha la busenu uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi. Aniha u duraguba nya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarin.
6: Aba taniye gul lun,
5: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagdu baisun kata yvon.
6: Aba lariye gul Jesus utun,
17: au Cristo bai, le meme ayano habai buma.
6: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimur hatuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni wuri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
5: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai?
6: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gwa lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
17: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
6: Aba tihaguma seru disipulu gu aligu dagua hama gwa aba haniya gu.
1: Mafu na sabaru hiya egi ni lu.
6: Aba lariye gu Jesusu hon.
17: Nadugu ni lugunda leona habali na. Lumandagumu chini luwadi gumari. Ligia neigi bai. Hugu yariye gatu. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariye hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadu aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
6: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tien luago Jesus lau taniye gun uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu nagunu lun lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutu uri tuguya.
21: Mama rigali logo le barinya gubai mumu finye ra. Ladiga agamba wama liginye lumaginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
6: Biyawe yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye, aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem, ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galile. Le nye ilubai la sali reguaga daduna lu dimeime. Nye nye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie. Lularei da guagudu ni lira. La diga madise lila lun lowe. Aba lariye go Jesusu lun.
17: Hugu yaha umarihi sei ni luma milagro mafinya to.
6: Lariye ga wugri ligye lo.
1: Keima ufurese, lubara gen lo me nira.
6: Abat lariye go Jesus lo.
17: Giribu babu biyong, arita kwali biro.
6: Aba lafinya no wugri ligye luagu le, lariye go be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusun niye lubano. Aba hariye go lo.
1: Arita kwali biro.
6: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira arido. Aba hariye gulu.
21: Gunyar la dengre apa rabu mayu lagi dara biru uluai.
6: Aba lari tegunin lagu ligi la aura lani ye gun. Yesus lu lagu arido gwali la lira. Aba lafinya nu lagu Yesus. Hausun tila na luba. Ligi a libi ama seini le ladug be Yesus dale lagi ribu du be hude agiye lu Galileo.
2: San Juan, capítulo 6.
6: Lari gien, abalidi Jesus lo bua furugun dunale Galilea. Le meme gien dunale giribei Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga. Harihin ni buri milagru le ladugube. Lau larei da guag dunia sanditia. Abati lawari nu Jesus lo aguaba wub. Abalanyuru nye ama landi disipulo. Dal gia. Jarapa li lueyuri esefunu le hafedu huri da larihi be Jesus luagu saragu haya la grigia falabiti aba lariye gulu Felipe
17: aleba san wagani haigi ni hon son grigia ha
6: lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lalibu ga kabala ladigu aba lariye gu Felipe lu
9: ni bian san fiadri fein logu wabon lu tafani honiwa Murusum murusum hada sun grigia ha.
6: Abat lariye go Andres, abagi hada ge discípulo. Le lemole Simon Pedro no.
10: Ani haba irahia. Anu hiseng fein luma, ama bia udre. Gama lumo logo belira un sarago grigia ha.
6: Abat lariye go Jesus.
17: Ani go ma hon song belu hanyuro.
6: Ye no hawara seng milu ugonia bogudi hawi unia ama irahu. Kaiti nyenye ila sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyuru aba tilanugu no Jesus ufei luha burugu lari nye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu no hon lani disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sung hanyumba ligia meme la dugar hao udira ruina lei sung le abu serube hon dale kimule nya aba laniego Jesus hon lani disipulu gu
17: Abuta humai sunle igre gubei me feri dinu lamu gani kata.
6: Aba habuda hani. Aba habu chagudu du sufani elau tife fein le igre gubei tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le la dugbe Jesusu. Aba haniye gu.
21: Inaru ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo gu.
6: Keti la subdiru ni Jesusu logo gusen hama hanugu ni lau ere lu hadugu ni uruwe me. Aba lidi labu gwa luagu mwubu. Tale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gularu ndunu. Aba hadi nagutido aba ugune. Aba hagume seru ahiro huwa luo achili nu kafara na umu. Buri galiti machili ti Jesus hama. Aba lagume seru garaba li afuro gwa here. Aba lero gadu. Tale awasi ya luwana sengu osisi kilometru. Ligi hari heli abi Yesusu tu agung gune, ibu gana ligi bogudun, aba hanufu de dagun, aba lariye guhom.
17: Manufu de dahuma, aule.
6: Aba tiheres biru ni lau gunda niti da agune, aba hachulun lidon flasule nyihi lubai houdin lida murusungor. Laruga aba hari hegeri ya hari dera belo bafurugo, lagu nyudu halabuga disipulugo tida agune ito nyimbo. Ani tugu yergu yonye. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti da ligia. Aba tiabi gogune. Uburu ge tiberia silu lido aba flasu. Yara falu le nye lubei. Hei gong fein. Large le tengiru Jesus tuag. Dati harinje begrigia lagu. Uwa la Jesus unye. Nilani disipulu gu. Aba hadi nagutido ugune ipuri tugu. Aba houdi kafar na umu aluhai. Ale la chile ba ilo bafru guduna aba hadari nu Jesus aba hania gulu
4: Maestro, ida buga sambi abi?
6: Aba lariya go Jesus hon.
17: Inarin hau, lau ladiga la heigi dari hakim le don halu hana. Mama ladiga kufana da humani la niche go buri milagro. Madihere da huma luago eigi ni lega go mucha dite. Alo a huma yu eigi ni le lani na ibagari ma go mucha dite. Dige eigi ni le lube niche go ni hon, au le lero uguri. Ladiga rur ali...
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abati harinya gulun
2: rubu fen tu kunya won suanda.
1: Abalaniya go Jesus hon
3: au fen to ichigo bon ibagari le nyubiti numon malama dugu yalime le afinyuriti nuago mamagra budugu yalimegiye kaile nubai bai hon ugu ya mafinya to lauson ari humadi na la songurigi halishi go bon nugu chinu nyubiti no hati nyubiti numon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu ya luna dugu ni nugunda, niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubu inuguchi leona habalina, lumeferi diru na niaba hata age halichi kubanyanu, lunsaragu darigu na nielida age owe nilida melagumu honuweyu. Le labusa ya rubu leona habalina, lunsun laha nuguti na kesi lirau bungio, afin hagia nuago, lunkabagari hama le magumu chaditi, anina saragu duba nyalida age owe nilida lagumu honuweyu.
1: Aba hakume senu huriyo agili liha luwagu Jesus laduga larinye gu luwagu ligie la feinto arari monsielu ya. Aba harinye gu.
4: Mafunage Jesus le lire hose le. Subudi wamuti lugu shi tumalugu shu. Ida lihati larinye gu bay luwagu sielu ge la larari ra.
1: Aba ti larinye gu Jesus hon.
3: Magili liha humanu wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanegu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufuta haba bungi hon songu bay. Son lupay ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia lumagie nyubu itia nomo. Mama hamuga tia luago nihi la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe lumage bungi yu. Auru ginyi arihe. Ni naru hao. Luago lela afinya tinuago. Kabagari ti le magumu chaditi. Au fin to ichi gubon ibagari. Houti hagucha go feinto mana lida fulaso magaira wate ane lauson luwu yeri hilago wate. Gamalumon, anu ha feinto arari rubon sielu gen, mawe gong hamamo ga ha eigit nye tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari duba sun adan. Feinto lumbu nichigu no, nugu bugu anarigu, nichigu belunga yarabu ilan ha bagari dungu rigia.
1: Abati herede nuhuri yu adimune ha hamagwa aba hariyago.
5: Ida lubasa laiga gudini le lugri guguana riguon.
1: Lariyaga Jesus hon.
3: Ninarin hao, lagu ahon la maigi lina ge nugubo aule liro uguri, matun humi menita, ma bagari dobadan. Le egiti nugrigu, gura lei nita, ka bagari tile magumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni le timati nugubo. Uni le tima tima tinita. Le egi tinugrigu, gora le nita, lita nyi aba numa, lita nuguya aba luma. Itra ke lona hanina ugu chile vimati ani kapagari nuguya lita gien. Itra meme gien le egi tinida gien, kapagari bay nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houti haguche ku feinto mana, lausun luguyeri, hilagwati. Le egi tinida gien feinto la bagari dubalun sunda.
1: Lida adamri daguni. Tida haligli sihuri to kafar na umbon larufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu da hanile. Aba haniye gen.
6: Ere ngu te arufu da hanile. Kaba sa ahara lu?
1: Aba la subdi runi Jesusu luago hagulu lu hen la luago kate ile gen. Aba laniye gu hon.
3: Chukai kwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus sereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude ile nari gong sielun leme henye nubai furumi ruti sifiri ibagari ahen ugrigu mebegiti nikata ani sumbri kate ile naringu binhon lani na sifiri luma ibagari ananyahi wahina agen mafinyati
1: laduga luma gen furumi ya tida subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyama ya luma kaba la lukure aba laninye gu.
3: Ligenda niyengu bai hon luwagu sinyala liyabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
1: Lumege daa ligia, saragu hanyi hada age haa, afala rubali Jesusu, aba higiru, aba maibu hanyi la luma. Aba tilaniyengu Jesusu hon duusu disipuligo.
3: Age huguya, busentu ginya hidi noye.
1: Aba lona busimu.

0: Baringin.
1: Kabagi ya umo wodi, di muri buri le baringin gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva, ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilali raubungiu vivati.
0: Aba laringin gu Jesus uhon.
2: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
0: Da laringin gubali Jesus ulira, luago in judasi, le lira Simón Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. La usu abala hadage dus discípulo.
3: San Juan, capítulo 7.
0: Lari Jesús gatile, aba ebuga yala Jesús, lobo galilea. Babusero tilere de un judea, la diga habusero huri ujafar un hilagube. Keiti yarafa lila aba. Lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen aba haniego la mule nulo
1: mere de revaya baiba judeo arija hamamu ge guiñe bani guhañe baña kati lebri badigbe dan le busen la ba girigi la subu diruniva madigin lumuti buri kati ramu do guarg keiti adiga ba kati libe na le adiga bai ligibu guiñe sun ubo
0: Ni ibini la muleno mafinya tiya luago. Abad laniego Jesus hon.
2: Masirgi li danlu nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume wargo aura. Siyati hiyeregu du hon halani no ubo le. Anati au hiyeregu tina hon. La diga ruhuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu. Au, midi badina kwento. Masirgi li nidani lu nidi.
0: Larigi laniego nisun le hon. Aba le dete nun Galilea. Larige houdi la muleno, lige lidi Jesus lida fedu lige. Mafura aguru gulinha, kamaha muga mabuse eruti larihinio. Itra linha halu hani huri lida fedu lige. Aba haniago.
1: Hagei funa savu girile?
0: Sarago hayati algu dahati eluago, hada grige. Nyenye noariago te eluago, aba ala uguri buiti lige. Hibiri aniaga.
1: Mabui dunti. Eye halumuti yang girigi.
0: Uat niya ba di mo nati ifuna ang luag. Ladaga halufu di hawi huri. Lamido ang hali fedu lumagwa. Ligia lebelo ng Jesus templo rugo. Aba lago masero ang rufu da. Aba tawoy di duhani gi huri. Aba hani yago.
4: Idalinya sa lasubu di nubay le saragu kate matuni haga ligi.
0: Aba lari yago Jesus hong.
2: Le narufu da habay mama numagiyati. Lumagin ati leuna habalin. Ahin anihin lubay aban le ransa ati lula dugun ni le labuse rubi bungiyo. La subu di rubay ahin lumagin ati lubay bungiyo le naruhuta habay luma luago lan nani nungwa na dimure. Le adimure habay luago lani lungwa la dugun ni lun luweirigo guanarigo. Le alu habay weirigo ni lun leuna habalin lige ariin gubali inarine ani uwati maricha ulida. Ma inarine luago rulani moisesi lurdu hun lausun lira Uat niya bahida ge uwara du ti luma lurdu ligia. Ka wago habunse ra hafaru ne hilago bay.
0: Aba haria gulu.
4: Anihin sifiri uriba ti bida. Ka busembe lafaru ni bu hilago bay.
0: Aba laria gu Jesus hon.
2: Luago de gama kate lena digo belida luere mera gunita uere da hanigi sun huguya. Aruhu da lumuti Moisesi luago ti hagabri huriyu. Le sei ni tuago austaruni. La usun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia. Agume serun la gutche go lubaragi. Lige lebu bile resi biron aba irahu sei ni tuago lousterun ibini lida lueiru emeraguni. Ahin adiga hubali lira ibini lida lueiru emeraguni lueiru gadura unu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin da numa luege narita wagdu aba uguri dayaru gube lida lueiru emeraguni. Maguseraguta huma laule harihubai. Laula irishu haguseraguta.
0: Abati hagume seru hada ge haga no bay Jerusalem algu daha hariye
5: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bay ani haga adim ri hali gibu ge guriri wo ani wati niya ba ariye guti ni katalu lefna sa afiye hama gumadi matelu agu guri la le Kristu bay subudi tiwon hali ge la liabin le ahiti deme liabi Kristu ibide bay nikau hali ge la liabi
0: Da la gambo bali Jesus kate ile da la rufu da hen lubai templo lugu aba la niego la umala liherete
2: subudi humut na lubaiti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungwa ni abi aba le inare ni be lwagwa ni hinla lige au na habalina ani ibidi ti hon au subudi numuti la daga lumage la ni abi ani lige au na habalina
0: abebe te bu seru hadarni uti ni aba aguru ti lwagu la daga machili ji lila lidan saragu ha ya fiere te lwagu aba haniego
1: tameleli abi kristu la daga ba funage amu milagru sigula wugirile
0: Aba agama ni fariseo gule hanie gubegirigi ya lwagu Jesus. Hagie haa haputi kufati. Aba hona hasuda lago tempu lugugi ya lwagu hadari. Aba tilarie gu Jesus.
2: Murusi lugubi itane redero huma ya. Aba menagir budu lumo le ona habalina. Halu habadina gama lumo madari hubadina. Datiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
0: Aba ti hagume seru huriyu aligu dagua hamo.
6: Alien ba funasa liti le sia ba iluboy nege wadeiru ni. Leibu ga funasa hamu huri yu hagresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu wa habadni. Gama lumon madari hubadni. La duga sia ba ilahidi le nyihi badina luboy.
0: Le lagumu honwe yu lida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe yu ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba larinya gu lau umala liherete.
2: Le magra buti nyubi la nomo gurala. Le afinya tinuago lawi habaduna wima titita ge lanigi ke tania go nilereru bungi.
0: La niego Jesus lau lira luago hala afinya te luago heresi biruba ila si firisando. Da ligia mia bingili me si firisando la duga magiri budungi lila Jesus lari go cielo lido luiri. Nyenye nuhada gigrigia dale Hagambu bali kata ile aba haniego.
7: Inari ni lwago ni ala profete le mehelubo ili abi.
0: Haniega hibiri.
5: Aniha Kristu bai.
0: Haniega hibiri.
1: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tarinya hare lerenu bungi lwago la duga magu baila uruwe i Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu memele nyengi enti lubai Davidi.
0: Aba lwaiti hafari na kukirigi ya lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abu seruti ya hadairini uwati ni aba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago hatani na templu harigo hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba hanie guho nsuda rago.
6: Kawagu manugu habali.
0: Aba hanie guho nsuda rago.
6: Uwa gili ni aba adimure hati keila dimure hawukurile.
0: Aba ti hanie guho farisee guho.
6: Igira wagu da dogin e hongo lula yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tiyan lwagu. Aha yegrigi ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi ye bubanya luliludun inye rogu wanyi.
0: Nikodemu, le yedu ba yadimu rehe luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye guhon.
1: Segun waludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu ga wamai furumie, Lung wa subu diru ni kala lidunu bay.
0: Aba tihaniya go lung.
6: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufule say. Aturi abon lerenu bungiu. Basubu direbay lagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
0: Aba hao disungu bay habyo.
3: San Juan Capítulo 8
0: Ahiti Jesusu. Aba lidin lagu ubu legiri bay olivo. Naruga binafi, aba lagiri budu templu ngu. Aba hayabi sungirige lubadu. Aba lanyunu, aba lagome sarungu arufu da haho. Aba tihanuga arufu da ten lirudo Moisesi ama fariseugu. Aba uri hadari lagu, agabara heituma. Aba hichugunu, hamida angu hama kwa haa nyeme. Aba harie gulu Jesusu.
8: Maestro, anuha buri ito dariwa gwaru agabara heitumari. Larinya hare liluru du Moises habagu hibe burinya ha lula chamura wagu dubu habagu dari hovegu ange bubu ya kabarinya hube
0: ariye gubali lira lu hochogu lugebu nala hichi gulidunu abad lena mucho Jesusu abalabur hamuwaru gulau luham keiti hasigino aligu dagoe abalarana abalaniya guho
2: furumi uwarek hitang ya lema figonti siyo lai furumi ya tidubu tuagu
0: abay lena mucho Aba la sigiro aburi hamuoni. Da hagambu bali, lelariye gubay. Aba hafri duga, aba. Hago meser hama geha waina mutima hanya banya. Jesus urgunye eredera tuma wuri tuwe. Abat lari he tuagu abat lari he kutu.
2: Agaya sabu geha ichi kubanya biduru. Uwat saniya basiya dirutibu.
0: Abat taniya gulu.
9: Uwa, uwat niya ba napureme.
0: Abat ilaniya gu Jesus utu.
2: Niyao, masiya dirunu badibu. Baiba, mafigo hadigia ba.
0: Abaya, la dimune a Jesus u hon grigia, aba lania gu.
2: Au li lampu bai ubau. Le afala rutina, maibu gu bai lida luburi. Ibihar gu lubai larugonga le ichi gu bai ibagari.
0: Abati haria gu fariseu gu lu.
4: Buguya, ba dimune hea buiti buogu, me begi ti lira.
0: Aba lania gu Jesus u hon.
2: Lausun, au la dimune hea buiti nuogua. Gebegi ti lendarinha gu bai. Au subudi numuti halinha ge laniabi lumahalion balanidi. Ahe huguya, ibidni ati hon halia ge laniabi ni halion badi na la. Huguya, magosa ragudun kai hasami na rubau waguna. Au, magosa ragudutin na niaba. Aha na hamuga agosa raguda, na dugi ng hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudu. Nugu chileu na habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa ti lida hilurudun, Lagu dah lalai, gefeh ama biang guri gelu lagu apa memekate, gebegi lalai hari ni gubai. Itar aliniati, awati murah gubai lagu nufulaisen. Nugu cileu na habali na adu murah tiginya lagu nufulaisen.
0: Abati hari ni gollo,
10: hagai gebuguji,
0: abal lani gubu hong.
2: Ibidnya ti na hong, ni nugu cing ibidnya tiginya hong. Lu hamuga subudi humani na, subudi ti hamuga ginya nugu cing hong.
0: Lida lani gubani Yesus sukate ile. Laruf daya templu go, lida flasu le nyei tubai buriga foto laga isensu. Madagri lumuti niaba la daga machili gilila lidaan. Abaya lariya go Jesus hon.
2: Au naibuga, ani halu habadina, gama luma hoi go belida haifigon, siyati hidi le nyehi balubai nidi.
0: Abati hariya go huriyo.
4: Lafara guafu na salungwa, lariya go bai, Sinyati hidi ni lenye himba lubai nidi.
0: Abati laniye gu Jesus hon.
2: Unabuna huguya. Ahin au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahin au mama lani ubaule au. Ligia naniye gubai hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hubai luago au la au. Howe gubalida hifigon.
0: Abati haniye gu lo.
4: Kata buti.
0: Abati laniye gu hon.
2: Leniye gubai hon lumage binari. Gipe ti kati lunti narigo ni hon luma luna gusara gudun hida. Leuna habalina aringa lumuti inaruni. Ani kati erigo bile nagambu bi luma ge leuna habalina nariga hon lile no ubo.
0: Gama lumu, uoti gufuna dhamani luagu la ugu chili la dimune ha hon. Ligia lariga gubai hon.
2: Dame lehi nyuruni na aule lirau uguri. Ligia meha subu diuruni luagu au la au. Ani madugu na ni kata lida niri. Luedi gale la rufu tupai nugu chino. Ladega numa yele au na habalina migrun lagi na nugu chi nabugo ladega dega nani le au bi lagunda rasonwa da
0: dale lariye gumbani Jesus ukate ibrile aba hafiye no saragulo aba lariye go Jesus hon horio hafiye bai luago
2: aho agun flira lau nerero yabi balu nani huma disipulu gule tima timati aba me hasub diruni inarani aba me lesefruno inarani
0: aba haniye gollo
11: Ladiga wagu aburamu wagia, ani meredi gidiwa idamu neme nika un, ida linya tibarinya gubailogu wesefuru bala.
0: Aba lariya gu Jesus hon.
2: Ninaren hao, lwago sun la ha digu banya figou, lidamu figou hagia. Aba idamu ni, mama hata agia titila namuna, ahinti aba isani, hata agia titila namuna sunwa da. Ahon lubaiti nesefura aule bungio irahu, esefuru bale tima timati. Subudin nali luago la duga wagun huma Abraham. Lausun lira, busiatu hafaru nina, la duga maha huma lule nubai bai hon. Au na dumre hea luago le la rufutu bai nugu chi no. Uguya, adugyen le hafurin derubai luma ge hugu chi.
0: Aba haria gu lu.
10: Abraamu wagu chi bai.
0: Aba lania gu Jesus hon.
2: Luha muga inara ni la luago lirahin huma Abraamu. Adugyen hamuga le la duga bai. Lausun aria ga nali la inara ni le la rufutu bai bunkyu no hon. Busiatu hafarunina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme ladugu bai huguchi, ligie hadugu bai.
0: Aba ti haria gulo.
8: Mama ti wagie bastadi. Aba riguinye wagushi, bungiu.
0: abalaria ko Jesus hon.
2: Ahi hamoga bungi lubai hugu shibai. Hinsit na hamoga hon. Ladega luma ge bungi niabi ani ana haya. Mama lau nani nungo niabi. Bungi ona habalina. Kawagu lansi ya rubi kufuana da humani le nani ya gubai. Ladega mabusa nuhu maha gabu ni nerero. Mafi ya hugu shibai. Lani gu hugui ani busentu hadugu ni lugunda. Kafar hati gubai ni mafi ya luma ge furumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini. Maria gutiginya inarini. Lidna le larinya gu ieni la dumri ya ke ligabri. Ladega jeti ani ligia lusi be ieni. Ahiti au ke inarini lubai narinya gubai mafinya tunu. Kahita agenya gayara be larufu duni lau gafiga una. Ahiti inarini lubai narinya gubai. Kati wagu mafinya hubai nu. Lelani be bungio agamba lumuti lereru bungio. Ahiti huguya ke mama hubai lani bungio ligia maha hubai hagambuni.
0: Abati haria gulu.
10: Wanari lau waria gulau samaria na ba. Lau ginya nihi laba sifiri uribati bida.
0: Abalaria gu Jesus hon.
2: Huwa ti sifiri uribati nida. Lena dugu bay, nichu ginya inebese ilu nuguchi. Hugu ya ishiga minebe nino. Malu hati na inebese inungu. Lau son nihi ila aba aluga lumuti ninebese. Aniligia le agusere gudu bay. Ninaru hao, lagu lela adugu tikaso lau lenu bay bay, mawi bay la.
0: Abati haria gu hori ulu.
10: Anati gueto, choru wamali lagu ani hila sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilago profetagu. Ani ania gagidibu, laulela adugu tigazu laulebu boi bei mowe beila. Wairigu tipfunage lui wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu, hilago profetagu. Kata nyadibu gi?
0: Abalariego Jesus hon.
2: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabai. Ahinti nuguchi lememe uwagu bei haringa lwagu ligia la hubungi tebei. Ige ichi kubai uweirigu ni nuagu. Uguya ibidi ya tihon, anati au subudi tino. Ani aha na hamuga aninga luagu ibidi ya lanu, jieti na hamuga ginye kei huguya. Gamalumu, subudi tino le timati ani adiga numuti le luboibe. Abrahamu, le meha hagucha, gunda timeha laula subuduruni luagu larihi bai lanu weyuri. Ani ariha lumuti aba lagundaro.
0: Aba tihania guhuri ulu Jesusu.
4: Uwa gubaigi ni dimisa irumubau. Ani arinya gatibu luagu ariha bani Abraham.
0: Aba laria gu Jesus hon.
2: Ni naran hau, luagu lubara gen la nye la Abrahamu, anahin hadinameha.
0: Aba habuda hadubu lu, achamuru guni luagu. Aba laramu dugu, aba lafuri du templu gugi.
3: San Juan, capítulo 9.
0: Lidale, lasu gunuba Jesus lida gen aba fulasu. Aba larihi aba uguri marihi tilumage lagura hon. Aba haniya gulani disipulu gulon.
4: Maestro, kasa wagu lagura honba uguri le marihinga. Ladiga sa hafigon lagubrigo o di ladiga lifigon guanarigo.
0: Aba lariya gu Jesus hon.
2: Mama ladiga lifigon. Mama gen ladiga hafigon lagubrigo. La son serdube itara lularihinu ale liyara buibungi adiga. Nuti wadiga ni luatig marileon habali na lagu wejo gugilila. Gunya liligieme siame wadugani. Son anahala ligibogu ubaule aule lampu bay ubau.
0: Larige lariye gun Jesus ukateile. Aba lasu enu muarugu. Aba ladugu munusun baribarabu laularire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihi bay. Aba lariye gunu.
2: Bay ba asibi bigi bulida duna le giri bay siloe. Mili la lira ona hout.
0: Aba lidi manihi tiligia. Aba la chibu ni ligibu nye. Dale la giri budu bay. Arihan. Hati lubes na niko, hamagrigia hanya, arihan ya bali amuria ha, abahaniya go.
1: Masa niha lenya ha anyurubay amuria ha sensu?
0: Nyenya nu ariya gutia.
2: Aha, ligia.
0: Hariya ga hibiri.
10: Mama ligia, lenege.
0: Abalariya go ugri ligia.
2: Aha, au.
0: Aba tihaniya go lo.
1: Idalia ti ariha dibulubay.
0: Abalariya go hon.
7: Ugri lagiri ba Jesusu. Ligia dugu bay musu bari bari mu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba lariya gunu. Bay bali dan duna legiri bay siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba tinidi lasuru na chibu ni nigibu aba narihi.
0: Aba ti hariya gulu.
1: Hakegi ya vugiri ligia.
0: Lariya ga hon.
7: Ibidi ya tinu haga ilan.
0: Aba ti hanungu ni ugiri leme hamanihi bay hakibu yon fariseu. Kaiti lidala luwe yuri amera akuni ladege Jesus. Bari bari bule au bai lari da guagdi mani hiti ligia. Aba gie hal gudu ni fariseo gu guri ligia ida linya la ganyara halilubai larihi aba lania gu hon
12: aba lichu gu baribara mulogu nagu aba nachibu ninigibu gwento arihadin
0: aba tihania gu hada nge fariseo gu
4: le guri le adigu balikata ile sinyati louna glela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera gu nilu
0: haria gati hibiri
13: ida le atilada gu niburi milaguru le ahin kafigu ulubai
0: aba lubai tinyila fani gu hada aba ya hali guduni le meha mani hibe
8: agye buguya kabarinye gu biluaga buguri le kaisi buguya lubai lariha gudube
0: aba larinye gu
12: au narinye hanye logo aba lan profet
0: maati yebe fariseo gu hafiye lu logo mani hila meha buguri ligia ani ariha li lagu eto darilu haguwa nu hong laguburi aba haniye gu hong
14: ani asa hire le wago bai harinya ko lagu mari gu bai la luma ge la giri ho idaliya ti ari halu bai go eto
0: aba harinya ko lagu bri go
10: subudi wo muti lagu wara la le ani mari hi la dale lagu ra ho bai ibide tu won idaliya la ari halu lu bai nikala ari ha gdu bali alu gdu hamai wai ri ali ganya la ti lo na bulu ge go
0: anu fu de ti ari gdu bani le ra ho lagu bri go gri ligi Laduga ariye ganya la fariseo logo sunla ha piro be logo Jesus la Kristo be ha bugu bala tidange haligi lisinguri lige hariye go bai lagu burigo
10: alug da humai wedi ali
0: aba ti haguar hori lo ugari le me ha mani hi bai aba hariye go lo
14: ariye ga bai nare ni won lige buge bungyo subudi ti won logo kafigo la ugari lire
0: aba ti laniye go hon
12: ibini ti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la Lena subuti rubai logo marinya na meha ani gwento arihadi
0: aba ya harinya gollo
13: kasa ladig bai bau idala sa ladig alu lari hagad nibu
0: aba laniya go hon
12: arinya ganna ali hu me bere se guntu nau kati ogo habu se nariya go niya hu odi busi enti ke hafalaru ni
0: aba ti hanna buni aba hariya gollo
8: bugu ya falabu mutilarufu da hawugiri ligia ahi wagia larufu da moisesi wa falaru bai Subudi tiwon luagwa dimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ya gubwai tiwon halia genti la.
0: Abati larinya gubugiri ligia hon.
12: Niha kata ile buidi tumabwe. Ibidi ya tila anu halia genti la. Ani ari agdala adin. Subudi tiwon luago magambo lania bungi ukafiko ti. Harugia nu ahudra gubanya lun hama haa adigubali ligunda lagamba. Magambo nya hagili. Logo ni aba ari ha gudu ti aba gri gele agura hoti marihi lu hamu ga mama la lu mage buinki uliya bi wugri le siati hamu ga la dugu ni kat
0: aba ti hani go lu
4: bugu ya san le agura ho bi buin la figo bu senti bu barufu da hawon
0: aba ha bugu ni ti da ge hale gelisi aba la gambo hesusu logo buga hama ni marihi ti le me halare ida gwa gdu be tati le la dura go bi luma aba la ni go lu
2: Afinya tibulago lira ubuguri.
0: Aba lariya go buguri ligelo.
12: Ariya go bainu kata ila. Afinya naamu ga luogo.
0: Aba lariya go hesusu lo.
2: Ariya bali. Aule umo bai badimureha.
0: Aba lahu durago ligibuge hesusu. Aba lariya go.
12: Afinya tina naburemi.
0: Aba lariya go hesusu.
2: Ni abi binyahu ubo wago. Lunadugo iricho. Luharihi ha marihi banya. Lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
0: Dale lagabo bali hada ke fariseo gu ha nyembe kate ile aba haniye gu lo
14: bariye gu nyati lo agu marihi wama
0: lariye ga Jesus ho
2: lo hamuga marihi huma mafigo tu hamuga gamalu mo kai hariye gu lagu ariha huma kafigo hatu
3: San Juan capítulo 11
0: Nyenye aba uguri sanditi giri di Lazaro Lila na fulasu la giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibuga. Maria tuguya to litu Lazaru le sandibe. Tuguya to eser bui bie in luago un lugu di Jesus. Aba tamabi da gudani lau tidibu. Aba di hona ha bia itu nu ha aniega nu Jesusu.
15: Jesusu, sandi in tiabu mada.
0: Da lagambu bali Jesusu kate ile aba laniego.
2: Mama bai owen in lebe ha sandile. Lonti bai lari hinu aluiri gu bungio, lumba gina lu lari hinu aluiri gu lirau bungio li dagi.
0: Lausu nweri la hisi ya, Marta, Maria, luma Lazaru lu Jesusu, dale Larinya wagu bayilun luagu sandi elan Lazaro rey de gili biave yuli da flasu lenye ilube. Lari gen aba larinya gu hon lani disipulu gu.
2: Kemo Yahude.
0: Aba tiharinya gu lun.
1: Maestro. Malagi li luma gi halu gu huri hua chamur gu dibu wagu nyen. Usenya dibu bidi nyen.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Matu sinyi aura lida aba weyo. Ahin lupe te ebu ka aba guri gi weyo ago. Machugera gube. La diga lari hubi la larugon ga le yabi ubogo. Ahin ebu ka ariabu la sugera guba. La diga luburi ga.
0: Lari gen aba larinya gu Jesus hon.
2: Arumu ga wamada Lazaro. Nebu ka agagu dahi.
0: Aba ti harinya gu disipulu gu lu.
16: Maestro. Ahin arumu ga lubai lari da guari galinya.
0: Mini lati Jesus laulira luagu hilala Lazaro. Harita guti disipulu gu luagu la furume guari arumu gu niladimure. Abad larinya gu Jesus hon furago.
2: Hila Lazaro. Anigundat na lau uwa nanyei. Latika buiti mati itara hon afinya humamu ga. Kaimu warihei.
0: Abad larinya gu Tomasi leubi harinya ga mado hon hibiri disipulu gu.
12: Kaimu uginye hila wa mamu ga uwara luma.
0: Kale la chili ribai Jesusu gadri liwe iluma ge labunu Lazaro. Lidise Betania lo Jerusalem kai bia kilometru dimi. Sarago haya ti hada ge huri yunyudu ti Jerusalem ge bisi don Marta tuma Maria lu hamali haniyo lo agu lo hamule. Da tagabu bai Marta lo agu anite la Jesusu o chili reina aba tafri dun lubano. Ahu Maria aba tere de rumunat. Aba tania gu Marta lu Jesusu.
9: Lu hamuga yaya ti puti mau yati hamuga namule ani subuh itu no lo beli cobai labung isu lepa muri halu mabu
0: lariaga Jesus itu
2: lagu yugo bapa mule
0: lariaga Marta lu
9: aha subuh itu no lagu yugo bala lida me hasar wilai lida me lagu muwe
0: abati lariaga Jesus itu
2: au au yugo nibe au ibagari le afinya tinuago ibini lowe la bagari dayabu ani son levin agilbe ani afinya ligia nuago mawe be lon son da afinya bomuti san lira
0: tariya galu
9: aha na bureme afinya na logo bugia la Cristo be le lira ubungio le me halu be le abi ubo wagun
0: lari ya tariya guni Marta le abati diogo Maria abatariya go tuma
16: ani heng maestro ya lune ge bidi lu
0: kei tagama ni Maria kateile abatasaru abatidi furese rihi Jesus mebelu giliti Jesus uburugo lida gili flas lenye lubei tadari rei Marta nyenye nugrigi ya muna da amali hon Maria dale harihi bei tasaru abatafuri dun furese gwen abahoudi tariki
1: harita guyebe lagu teibu gala ayaho ha lagu umuahu
0: dati le tachini rebe Maria le nyehi lubei Jesusu aba tahu duragun ligibugi aba taniya gu
9: namureme muhamu ka yanya tibu mohe ti hamu ka namule
0: dale larihi be Jesusu tayahu Maria hama grigia hanyibu be tuma aba liru da gutida lani aba laniya gu hon
2: alia san habu nai
0: aba haniya gu lu
16: higabu Bali hei.
0: Aba layahun Jesus. Aba tihania gu grigia.
1: Arika kuma, nuwe iri meha lisi en lu.
0: Nyenye nuhada ge ariya gu tia.
16: Aniha le ariha gudu balin wugiri le marihin bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la Lazaro.
0: Aba etiru da gulanigi Jesus. Aba layara fadu lu umoha. Umoha ligia. Aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu ni dame. Aba larinya gu Jesusu.
2: Gidahu mui dubu.
0: Aba tariya gu Marta lu.
16: Moste hingi alila. La diga gadri wei gwele luma gelongi.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Masa aniya gatina bun. Luagu ahabula afia nuagu. Barihibi la luwini kumbungiyo.
0: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba larinya Jesusu sielo. Aba larinya gu.
2: Nugu chin. Tem que no mútuo logo bagambo, nina. subudi numuti lagu agamba bani na sunwa da. Nania guyen lira hawagu gurige hajabanya. Lung hafinya no lwagu buguya la au na habalina.
0: Lari ilainya gunikata ile, aba lagu warago.
2: Lazaro, furiba nyengi.
0: Aba lafuridun hilali, lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba lariego Jesus hon.
2: Farara humay, igre humay lung lidi.
0: Lau la susere dun lira, saragu hatang igrigi ha, nyudu bay arihang Maria, ariha hamay le latig bay Jesusu, aba hafinya nulwag. Nyenya nung hatang yen, aba hauding hamo fariseu, aba habagda kun nile latig bay Jesusu hon. Aba tihebi fariseu gu, hama habuti gu fadiri gu, aba honda nung hama hinyo agay aguma dihatinya, aba haniya gu.
14: Kaba sa wadiga, latagu yate wugri le saragu milagro, Ahi te wigra itera, afinya rubate sun grigia luago aba meti habi gumadi mate Roma na, aba mehagumucha guago denu watempulo lou sun warasa.
0: Nyenye aba hadage, giriti gaifasi, ligie habuti befadri gulida irumu ligie. Aba lania gu hon.
10: Ibide tinikata hon. Marihi humo ilago buidu tumala won, lulonwe aba rege wugiri hawago hibiri, mama lula gini cha wago sun warasa.
0: Mama lau lani gaifasi lungwa lania gailira. Ladiga kai ligia la fadiri le inyutima belida irumu ligia aba lania kukuduni bongi ulo lwagu lowe bala Jesusu hawagu hurio ani mamarik hawagu hurio lugie nondoro niya sun lirahi bongi uha disa gobaya hawari wago lumage tiwe ligia aba hagume seru hagume dihatia aransi alung hafaru ni Jesusu hilago ligia aba lubai maibugu hali la Jesusu furagu hada hurio Aba lafri dun hude agen, aba lidi lido aba flasu giri di Efraim. Gyara falun flasu magayre wati. Aba ledete nunyei, hama lani disipuli. Gyara faliti hafedun huri ule giri bai lueyuri esefuru ni. Saragu haya grigi anyudu Jerusalem. Luhatugu ni igaburi le lani na haruma dun lubarage fedu ligi. Halu ahanyei ti Jesus. Dati le, tempulu rugunya nula. Aba halik daha hama gua.
6: Kaharinya gubay. Lia biba lida fedu o dimia bibai.
0: Ruhe ti fariseu gu hama habuti gu fadiri gu dimurei lule la subudiruti halia in la Jesusu lula lania guni bariha mamu gai adair.
3: San Juan, capítulo 12.
0: Sisi wei lubara gen lue yuri esefuru ni abalidi Jesusu betani lenye lubai lagana wa Lazaru le Lazara gudubai hadage hilaj. Aba hadigin aba Adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta, tugeehe ragubo. Lazaro, abahada giha nyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Abati, tanigu Maria ababudei ibinye ile seruti. Abatahuru doguni lugudi Jesusu lao. Abataraga hani lautidibula. Abalehemo ugadu ibinye iligia nye imunadu. Abalaria guhudas iskariote, leliro isimo. Aba hata gelani Jesusu disipulu le meme lube ila luguruni
12: kasa wogo malugurun lube ibinye ile logo hiru san fiadre lun lihidre wagun kudemetinya
10: larien gu bai juda si itara mama lagu berese la hau kudemetinya larien gu bai itara la diga hiberu lan ani keiti ligia la gama barun lage isensu aba halibero halidan ele ichi gu bai tido Abatilariengu Jesus ulu.
2: Igrebon, taranse anunyadi na lubala chilu nuweyo na bununiwa. Sun wada nyemba ya lagu demeti nhagano go. Ahinti au, mama badina huma sun wada.
0: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri ulago. Anihi la Jesus ubetani. Aba hodi nye. Mama regilu harihini. Luye harihini Lazaru le Lazara gidube Jesus u hada ge hilani. Aba geti, Huwara dun habuti gufadirigo, lida aba lunginye hafaru ni Lazaru. Lada gibeti ya la huriyo adise duti hawei, lung hafinya no luagu Jesusu. Lida geti Lazaru. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem, luba fedu le lueyuri esefuru ni. Laruga, aba hasubu diruni luagu la chile rubala Jesusu, nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba Aba hafri dulubano Jesusu akuwa rahengi.
17: Wiri guni lupu kio. Ini wat lenyi bi beli dalili lupure. Ini wat lenyi bi beli. Ini wat
0: eh. Aba la dari nu Jesusu aba burigu. Aba la wari nu. Kei lani ego tida lene nu bungi.
18: Manufte tapa uburu kusio. Ani te buru ite wani lugu aba irere burigu.
0: Uwate bugufana dhamani lani disipulu kukate ilewe iligie. Lari gie, dhale belule Jesusu lido laruwe hayagata sielu, abaharita gu luagu buriwa la sun kate ile luagu. Ani itara liye la basu sereti. Giri gie tibu gahanya ibaya dhale laguwa rube Jesusu lun lasaru lida ge lumuha lun lagu yu guagutuni, abagda gu hamuti le harihubi. Ligie lebu bai hafri du giri gie eresi birei Jesusu. Laduga hagabu luagu milagru le laduga bai. Abati hania gu fariseo gu amo.
19: Ariye humali luagu siyala laduga ni wanikata. Hafala ruye sun grigia.
0: Nyeye nukriye gu hada grigia ha. Nyedu bai Jerusalem. Lu ahudura gu lubungi ulida fedu ligia. Abahayabi grigia gu hagia lumo Felipe le Bethsaida na. Nye Galilea. Abahariye gu lu.
20: Buseti wa warihi ni Jesusu.
0: Abalidi Felipe. Aba lania gulu Andresi, aba hodi biyangu bihagia, aba hudagwe ilu Jesus. Aba tilania gulu Jesus hon.
21: Silua aura lun liche guna uweri guni no awlele rau gugure. Ninaru hau, lagu ahi la maburhan aba lagu turigo muar gulu lonwe, aba meme bai ago. Ahi owe, la luba hoa basarago lidangin. Le hinsi habuti lun libagare, le feri tirubai. Ahi leme beresi ati lau libagare lidang ubole, Larei dubai luba ibagari le magumu chaditi. Le busenti le serevi dunina, lonti la falarunina. Ani le nye numuti, nye begin le eserevi dubalina. Le eserevi dutina, la digubo nugu chelu inebe wala. Ani abala narime idihari nuagu kwento. Kaba sanariyega. Nariyego bafunasa, nugu chi. Salba bana lidagia idihari le kwento. Kwa, lon lira ni abi. Nuguchi, ruwala oirigu ni lubiri ni dagi.
0: Abati lagambu ni walaniye kwa haba umwala lisieluki.
18: Ruwali oirigu ni luniri ni dagi, anilichuguwa yewe.
0: Abati haniye kugirige haanye baya agamba ha, lwagu waihurula. Hibiri haniye ka?
18: Aba angeli, adimire habailu.
0: Abati laniye kwa Jesusu hon.
21: Mama te lwagu nufule nsen lagambu umwala lile, lwagu hufule sen. Ani ha dan ligi yalon lagusero wagudun ubou. Ani wen toba le ferdri mafia, le goma di abelita ubou le lubafu. Dame ati le ninyuruni wa muwari guginye, na nugu banya sungu bayi numa guwong.
0: Laulira, lariye guyen ida lubalabu galonwe. Aba hariye gugrigi yalon.
14: Agamba diwa lali hon tida waliburu to lani na laluru du Moises luago labagari dubalaya Kristu lusun udan. Ida liyati barinya gubayi luago liinru wa balan lira uugure. Kata igi lire uugiri ligia?
0: Abat lariye gu Jesusu hon.
21: Ani ha meme gu alarugon ga hagana gua. Lausun luago rigali la murunsu da. Eibu ga huma lupaiti son aniha gu alarugon ga hagana gua. Marigudun lamu gon luburiga. Ladiga le eibu gu tilidna luburiga. Ibitin ya tilun halinyo nye la. Afinya huma lupaiti luago larugon ga son aniha gu ala huma lo lirahin huma larugon ga.
0: Lariye lariye gu ni Jesusu sumburi kata ile abalidi. Aba laramu dogu hawe. Lao sun, adiga la Jesusu saragu milagro hagibu gie, mafinye ete aluagu. Lao lira hagunflire le lariye gubei profeta Isaías.
18: Napureme, kasa afinye ruilagu uganu le bichi gubei, kaun ladufude wakureme kungi lupafu.
0: Lige mafinye no habei, ladiga aburi hatikinye Isaías I itara.
18: Darunu mutibungi uharigi, deregi darum hanigi, lumarihi hama lauhaku, uo megufara nda hama, miabi hagia menu, lunareida guagutini.
0: Lariye gubali Isaías sile luagu Jesusu ladiga arihe la lila luweirigu. Lausun lira, saraguwae hadage huri uafinrite luagu Jesusu, ibini hadage abutini. Ani mariye guhamuti boguti, le hanufu de hawai fariseo. Lui, habugu ni tidak heligelisi. Lada gunda timati yang lau uairi guni le, hichigu bay gerigi segi lau le dichi kubai bungi. Aba lani ego Jesus la umala liherti.
21: Le afinya tinuago, mama rugiye nuago la finyera. Afinya tegiye luago nugu chile au na habalini. Le gie arietini, larihi egiye la au na habalini. Au lampu bay, ni abi bay ubo wagon, nun son la afinya tinuago, lo merede hamali da luburiga. Le agambu tinereron, ani maduga tigasu lao, mama au asia dirubali. La diga mama niabi ya lunasia dirunia gurigi ya ubogo, niabi ya asalbaranya. Le me bene siyeti nao, madigin liga gasu lao nenero, anihe in lunti lasia diruni. Timuri burile arinya ganali bay, ligia basia direilida me lagumu honweyu. La diga matumbe hati na lago le nani nungu, nungu chi leuna habalina, ligia arinya gubalini le lube inarinya guni nun, luma le lube inarufu dahani. Ani subudi numuti, lagu barula luguma di ibagari magumu chatiti. Lalu bayi ti nariya gu bayi, ke lariya gu ni nugu chi no nariya gai.
3: San Juan, capítulo 13.
0: Abar gali bayi luba luwayi ri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu, chiliha la awra lu, ligiri ni ubo, lelu lidi lumu lugu chi. Suwa dameha hisi hama lani gu hao bo gu bayi lu. Ani itara liye hisi ye, lu dagala gu muho. Dalla libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lu letere geru ni Jesusu on lagani. La usu subudi lani Jesusu lu agu luma gen la bungi uliabi ani lumu balagi en bungi ulagiri buda subudi lumuti meha gien lu agu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon. Dallu ba iti hadine ruyen la aba lasa aru luegi edabula aba la raga chono lidu aba la gurun aba tuwaya lirana agu. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi. Aba lagume seru achibe hagudi disipulu. Aba laraga hanita utuwa ya toli rana aguabu. Daebele la chiba alilubai, lugu disimo feduru, aba lariengu feduru lo.
5: Nabure me, pachiba lisanu gudi.
0: Aba lariengu Jesusu lo.
21: Mweto, uweti kufuana dabani lena dugubai, kufuana dabubai lari ginya.
0: Aba lariengu feduru lo.
5: Machibu bubai no gudi.
0: Lariyega Jesus ulu.
21: Ahi machibu na bugudi, sinyabe gafara banuma.
0: Aba lariyego Simon Feduru ulu.
5: Mamar gulanu gudi bachiba, chibabe ginye nuha buluma ni chigi.
0: Lariyega Jesus ulu.
21: Le aga walibay, lugudi rigunyenga busenra la chibuniwa, ladiga harumati libiri lugubu. Huguya harumatun, loidigin aba hidagin.
0: Le lariyego bay, logu mamala suhagiye harumatiya, ladiga subudi lani kabala edergeri. Lasuru la chibuni Jesus hagudi, aba ya la dono nulida, aba ya la nyono lagu dabu, aba la niego hon.
21: Ufona ta humuti sansun le na dugu bi hon. Uwiya, agowa hatu no maestro, luma na bure me, ani rishatu la duga itara linye. Ahi tichu banu bali hugudi, la usun ha maestro na ani habure me, lunti genye ha chibuni hugudi humaguwa. Ruga dina aba haimpulu hon lunga dugu ni libe meme le na dugu bi. Ninaren hau, lagu minyo wala niyaba musu loe liyubudiri, niyaba le au na hoti loe le au na habali. Ahingufura da humaburi kati le ani adiga humeime, gunda abadun. Mama ti anadume henye huwagu sun huwe. Subudi numuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagunfliru le tida beleren ubungiyo. Garaba wale egyo bay numa nuwago. Nanayo gine le hon lubarege la suseradun. Ludame la suseradun, afin ya humamu kwa lagu aula Kristu bay. Ninaren hau, lagu lela eresi biruti le nouna ha, resibi lumuti na ginye, ani le resi biruti na, resibi lumuti ginye le au na habalina.
0: Lasuru laniye guni Jesusu sun kata ile, aba lasandiru saragu iru nitida laniki, aba laniye gu furago.
21: Ninaren hau, lagu le dere gerubadna la aba hita ginye.
0: Aba tihagume seru disipulu gu ariye gu hawa ugu, bide go hon kalna hada gen wago bela dimur ha Jesus. Au hua le burha banu gara da to, aba hada ge disipulu, le wairi ba yisi elu Jesus. Loba gen yadi nalida adine rune, aba la dugu Simon Feduru sein no, no nalgu duni Jesusu, kalna wada gen wago bela dimur. Aba tina yara faduti ma lu Jesusu, aba naniye go lu.
5: Napure me, kati salu bela dere geronipu.
0: Aba lariye gu Jesus unu.
21: Na dudra gudamu rusun fein. Le unti nichigon, dege bai dere gerana
0: abati la dudre gudu murusu fein abalichi unu lu hoda sis kariot le liro simo iter ke lar gudu nu hoda si fein tuguya iter ni ke lebelo nu mafia ti don lanik abati la niego jesus lu
21: le nu bai badugni adaga bai furesa
0: gamalumo uoti kufuna dalani ni aba hada giha egi me logo dabula kala wagu la niega jesus liralo kei huda si lubai tau bai lagi sensu segun hagi la niega la jesus lu la ganye hani le abu seru bai luba fet o nula lichi go sensu hon gudemeti lari gen legi nu huda si fein aba lafrito gunyeli ora ligi lari gen lafrito huda si aba la niega jesus
21: lari huwa nuirigo aule liro uguri gueto ari huwa me luiri gu ugu chile nuago aiti aruhu da nubali luiri gu bungio la ruhu tu beigin e bungio nuiri gu aule liro uguri ani la dugu bai madise nirahini merede badina huma sarago da alu hapadin la me mandaniya gu bai hon hurio naniya gali hon gueto sinya bai hidi le nyihi balu bai nidi Nisi gali iseri gomati lehon, lo hinsia ko huma huma go, itra ka hinsia no, lo tigen hinsia ko huma huma go. Ahan hinsia ko huma go, asubu dirubay songurigi a luago nani huma disipulu go.
0: Aba lariye go Simon Pedro lo Jesuso.
5: Hali un badi busana bureme.
0: Aba lariye go Jesuso lo.
21: Senyati bafala runina lenye himbadina lubay gwento. Gamalumo, bafala rubadina lari ginye.
0: Lariga Pedro lu
5: Napureme Kawagu sinyalu bai na fala ni bugwento Aranse tina lu nichi kuni ni bagari buagu
0: Lariga Jesus lu
21: Benaro saluago aranse ba lu bichi kuni bi bagari nuago Nenaro bau Lagu bayede gu balana urwa weyasu lu baraga la yugur hagayu
3: San Juan Capítulo 14
21: Madihere de Juma Afin huma luago bungio, afin hugia menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, neibuga lubaiti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarante, aniega nali hamuga hon. Larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyein badun lagin ele meme nyeinu muti, anisubudi humuti umalidon fulaso le nyein badina lubai.
0: Lariega tomasi lu,
15: labureme. Ibidi tivon halin umbadi bulla idal bati wasubu dirni uma
0: lariga jesus lu
21: au uma bai au inarni au ibagari ani uwati achilu ruti lumo bungi ugu chile ahi mama lubai noigi ahi subudi hubalina asubudi rubegi enuguchi ani subudi humale lumage kwento ladiga ariha humale
0: lariga ti felipe lu
6: nabureme arufu da bai ugu chile won bui durigali me won
0: Lariega Jesus lu
21: Felipe luha dina hu mai bidni agi dina bon le arihitina larihi ngi bungi uguchile kate wagu baringa no lu naruhu dini bungi uguchile hon mafinya te bon salago na hin la lida bungi uguchile ani la ngi bungi uguchile nida le brikate le nariego bai hon mama la lau nani nu wa nariega bungi uguchile le aga no bai nida le gatigo bali luadi ga mari wanarga Afinya huma no luago anahi la lida bungi uguchile. Ani anihi lagi bungi uguchile nida. Ibine luago rugu kate leburi na dugubi. Inaru hao, laulela afinya tinuago la dugubi la kate leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kate wena utumati. La duga au neibu ka lenyihi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida niri na dugubi. Arvuda namuge luweiri gu nuguchi. Na dugubi furume kwarga kate le hamuri halida niri. Ahin hinsia nubay hon, gunfli huma laule nubay bay. Aba me na yumro gu lun nuguchi, lun launa ha amu ama lihati hon. Lun huma bay lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Ha lani gu bau le, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyal lan harihini ni ha subdi runi. Ahin huguya, subudi huma le, ladega nihin huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalun huma na. Malu hatina ahana marihi hama gurigi, ahi huguya, harihu badna, ani gabagari badun laduga gabagari tina la. La regia me lia bisi frisando, lujuma la lun sunta. A subdirube lo aguanaje la lida nuguchi, guyanida, auguinajita. A subbuti el butinha lun nugumadi, ani uara guajagia luma. Arruda hamuti lo agu hinsia na hon, letima timati. Ani hinsia bube nuguchi honha hinsia butinha no. Hinsia banyagia no, arruda wa aume nugua hon.
0: Abalaria gujudasi, mama tieleis cariote.
7: Apureme. Tasa wagu parufu da gubalubai bunguamu, mama hon grige ha lani gubaule.
0: Laria ga Jesus ulu.
21: Ahinsi ya butinya no, adiga ni akasu lau le nubaibai, anahinsi ya dubailu nuguchi, aba mewayabi au luma nuguchi agana wahamu. Amisi ya butinya no, madiga ni akasu lau le nubaibai, anidimure le nariya gubai mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariya gu nyensun le hon, lawa anaha wala huma. Si frisando le lubelona ni nugu chilida niri lulitera gonu, la rufu taha bahon, la rita kwagu tu patungi nge lwagu son le ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon, runu muti darangilo hon, mitana ti nichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu de da huwiye me, agamba huma le nariya gon lwagu neibu gala, ane nagire buda yabala lun huma na, lun hamuga hinsia na hon lau hinare, Unda tu hamuga lau hasubu diruni lagu neibu ka la lumu nuguchi. Dadega ligia inyu kutimabu inui. Ligia aringa kakia nubali hun. Nudame la la susiradu afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Dadega nita lilea gumati abelidna ubaule. Lagu sumabafu la nuagu. Lunti itaraluba la lu la subu diruni ubau. Lagu hinsi ya la nuguchi no. Ani adega nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
0: La riega Jesusu.
21: Autidi bubei bei bei letima atimati bei. Nugu si ti abu nubaru nadu. Sanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru moha lumuti le gin bei. Haruma gata lei lunti ma la gindu. Uguya, haruma adon larige naruhu da hahon. Le dameme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati hagindo ahi mama lubei badula nyuhinye nuagu. Au idi bubei, huwiye limu. Ha badula nyitye nuagu, badunya lau hawago, hagindu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Ha merete tinyo badula nyu nuagu, ha guruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyu nuagu, mabwili idu humeme le naruta habei, Gayara bay hamuni hani leha bunseru ani hibihu bay. Ibihati nuguchi uairiguni dale gibelahi. Ani lau lira, aruhuda humuti lagu nani guhuma disipulu hatima atimati. Hinsetunu itera kei nisi elu nuguchi. Itera meme huma lubei tilida nisi hebu. Ahu nyudu laule nubei bay. Hinsi meme badunu, itera kei nidi laule lubei bay nuguchi. Aba hinsi meme nalu. Nadimre habi hun itera, luhagunda runuma, Dayaro lamu ga hugunda. Aniha nuguma dimbay. Lu hinsia gwa huma hungwa ken hinsia no. Lu iriaga insia nile gayara be gani lani gurigia. Lu lichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya. Ahin hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia tile ladiga be liyugu diri ubuengu lu. Nanugu nu kai numadago. Ladiga subuti gda na li sonle lariyago be nuguchi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di nyadumuri hon lunha gindu gibe. Lunga ya ladura ron hin. Itara luba lichi guni nuguchi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon. Lunhinsia gwa huma hongwa. Ahun iyere guda lun ubou. Subuti humwe lagu iyere gu hati na la lun hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou. Hinsia tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hon. Anuwa da hanumutun hata agen ha lani gu ubou. Ligia hiyere gube ilu ubau ladiga mama adun la ubau waguna. Harita kwa huma lagu lena ingi gube hon. Uwa ti musu ingi guti lwe ili yugu diri. Ahen eiba ahamani na lubai. Eiba habadu ginye. Ahen ginye ti gagamba di habai ilu narufu taha. Gagamba di banyaginye hon. Adiga bai sun le hon noe ginye. Ladiga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu ti hamuga lagu hafigon. Ahin kwa ito gaduro hanya lagu hafigon. Hayere habuban yonu, yere gotigi nugu chihon maduru banya yebe luha moga madugu na ni katele wagile dugu ti hagana go mueto ari hamal burikati ligi ane lau sun lira yere gogid na hon yere gogi nugu chihon kamalumo la susena dubi le la duga lunti la lagun fliru ti muli le buru wanyu belita halurudu aba ni yere gudu hon meburu dameli abisi.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: El año de Inarni,

0: Ganyay nali ubaw.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larigi la niego ni Jesús usun kate ile, aba larigi cielo, aba la niego.
0: Nuguchi, siluhan ni dani, rubo weirigo ni lubirao, rulamo gaginya birao weirigo ni bon. Ruha di bu ubafo lubirao hawago sungurigia, lulichi ngu ibagari magumo cha titi honha bichi gubanya lua. Ani halebu na bai ibagari le magumo cha titi. Luha subdiruni bubugi ya le bungi yu ama rigote. Le inari uniti, luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha tina uwerigu ni bunya ubogo. Gumuna ginye le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi, rubai uwerigu ni le meme meha nani bai buma lubaragi ya meha nyi la ubogo. Subuti kita nali honha pasaga rubanya, litagi ubogo lubichi guni ya nuo kata bula. Bane gumeha, aba bichi guni ya nuo. Ani nyudu tia laule bubai bai. Weto, subudi hamali lagu son la le bichi gubai nuo bumagi ya la liyabi. Runa li uganu le bichi gubai nuo hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lagu inari ni la lagu bumagi ya la niyabi. Afinya nyaginya lagu bubia la au na habali ni. Ajumura watu na bumu hawago. Majumura guti na hawago lani gu ubau. Na yumura gu hawago habichi gubanyano. La diga bani hama. Son le nani? Bani. Le bani nani. Ani ari huwati nuwiri gu hada. Au merede di na ubawago. Ani hagia herede ruba. Au naibu gabumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi gubanyano la ububafu. Lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubawago. Kouni gunumuti ya mea habichi gubanyano la ububafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi nga le meha feri di halibai. Lulagunfuli no le buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubai. Lua wanaha wala ubawago arinya gunumuti burikati le lung habuinshu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa libereru hong. Aba hayere gunulu ubou. Ladiga mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamuri ya hati nabuma luba sagaru niya ubou guginye. Mamuri ya habuma lubou nigiru niya loi uriba niya. Itera kei mama na lani ubou le mama ginye lani ubou hagiye. Derege waguta banya hongu wabon lau lubafu berenu le inari nibai. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau uganu wa lani na asalbaru niya. Itara ginye nona hani hada unlanigu ubawu. Ani derege wati na nungu wabun hawagu. Lungi he derege ragun hongu wabun le timati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hama ginye. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya run ubau luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebichu bainu hon. Lun aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, bugu ya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamu ge ubau luagu bona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, bugu ya ichi gubali eno. Puseti na lunuma banyala le nyi numuti. Lun harihi ni uweri unile bichu bainu. La dega hisi ya kubanya di nabuan lubare nga la degunu ubaw. Nungu jinyo rishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubaw. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bauna hala au. Subudi kuta nali hong katabu la. Ani asogu diraguta meme badibu. Lunye la hisi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Lari ke lariang oleh Yesus, kata ille, abah lafri tu hau lani disiplu gulung hau di, lobafru gudunan le, sedron. Nyeri abah flasu lebur nyeri lubai tidi bu olivo, nyeri lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu, subuh di lumut gini, kuda sille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ondar aguanya hal Yesus nyeri hamal lani disiplu, abah lubai tidak cilu nu kuda si nyeri, aw saragu sudaragu. Hona habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari nagie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri tu, aba lania gunho.
0: Kahalo habay.
2: Aba hania gunlo.
3: Walo hayin Jesus le Nazaretna.
2: Lania ga Jesus ho.
0: Au Jesus le halo habay.
2: Yen yeti judasi le dere grubani ham. Da lania gube Jesus ho. La uligela le halo habay. Aba ho di hari gun. Aba hei guadu. Aba lania gun Jesus ho.
0: Kahalo habay.
2: Aba hania gunlo.
3: Walo hayin Jesus le Nazaretna.
2: Abati lania gu Jesus ho.
0: Ania gadina tie ho. Luago aula. Ahi aulu bay halu habe. Igi de humanya halu haudi.
2: Jesus te redu bailira. Lu lagu fale lu le lania gu bay Jesus guana. Me
4: fei di di ti ni ama. Hada di na bichu gu bay.
2: Abati la sagra no sima u fe du le fei te. Abali gu le rige yaba lu musu fadri. Le iyo tima bay giri di maluk. Aba lania gu Jesus lu fedro.
0: Dabon be feinte tarigon. Ahi rula lube nubuchi uni engi fitile nu. Mole muti funagi anatuni.
2: Aba dhanug ni sudara gu. Guma da hama sudara ni guhuri yu. Jesus wadar. Aba harig dhani. Lari gien aba hanug ni lube yu anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya gu bai hon huri yu luagu. Buiti mala hon du lowe aba uguri hawa gusunguri. Abalini Simon Pedro luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadri le intima bai disipulu ligia. Abale belu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro abale redero bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma. Tauni girbani ben alun. Debela gudani Pedro. Abati tal gudani oni giru tubena Pedro.
5: Ma buguya aba hada gelani giri gele disipulu gu.
2: Naringa Pedro.
6: Mamau.
2: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nye nye ge Pedro hama abachara gua larigiri gu wat. Aba lagumesuru fadiri leinyu timabu ya aligida gue Jesusu. Kata yang lani gue bayar disipul. Kata yang lagi yang larufu dah bayi. Larinya ke Yesus lo.
0: Bau kita na dumre haligi buge songu bau. Song ada larufu dah hati dan ligi lisi luma templu rugo. Lenyen lubai hondara gue song huri. Madegun kita lubai tini kata ramu da guar. Kau aku awal bayi balgud. Aligida bayi hagam bu balina. Agi larinya ke le uau bayi na dumre hong. Subuti hamuti le larinya gue bayi hong.
2: Dah larinya gue balik Yesus kata le. Aba liabi aba hada ke sudara guha tani na templu aba lagayo ha ligi bogu aba lariya gulu
7: itra liya sabuno buni fadri le nyutu mabui
2: lariya ga Jesus lu
0: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai halia ni la luriba ahi ti bui tu bai le nariya gu bai kagi ya wagu bagayo hanuago
2: aba dilona ni na si gra gulu gai fas fadri le nyutu mabui li da irumu ligi suti dale Ania gue buka Pedro abah cara gue lari gerigwat. Abah ania gue lu.
8: Masa buka abah ada ge lani giri ge le disipulu gu.
2: Abah laye dago Pedro abah lania gue.
6: Mamau.
2: Abah ti lal gitu nih abah hada ge lumusunya fadil le inyu tima boy. Abah lidu le libu gue Pedro lari gay.
7: Maafun nge aria lumuti bulu mali dan flasul le burinya lubai ti di boliu.
2: Abah ya laye dago Pedro lida ora ligi abah layu guru hagai. Aba dhanungan Jesus lube ge gai fasi lube yon gumada. Aruka dina liyati, mebelu te huriu palasi rugun loi haviyatu. Sinyali me gada lania adina nile lanina veyire sefurun. Ligia, lafri dube pilaku loon ladimune ha ham. Aba lania gu hon.
6: Tasa li duru be grige le huma.
2: Aba haria gu loon.
6: Luhamuga madugu la uribani, medere geri guamuti amunga bun.
2: Aba ti lania gu pilaku hon.
6: Baruhimu. Aku sedang ke rumah kail larinya guni hilul tu kuan aruk.
2: Larinya kahuri ulu.
9: Wagi kahuri yo, mari cati walno wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
2: Itar liya lagu fliru, le larinya gube Jesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ru pila tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Jesus. Aba larinya gulu.
6: Pugu ya saharu itu bayi kahuri yo.
2: Aba larinya gube Jesus ulu.
0: Lagu bani bungwa bal gita halwagu lira odi ladega hanyaguni amu bunu wagu.
2: Nariyaga pila tulu.
6: huri ufunagi au binasi ugu hama habati ufadri gu hagi edere gribali bunu kage biduru bai
2: abati lariya gu Jesus uno
0: mama lani na ubole na ruhi ha luhamuga itrania la agente gu nyahamuga nani gu lume dere geruni wana hon lurdu gu huri mama yana na ruhi ha
2: abati lariya gu pilatu no
6: uruwe lupai tipuguya
2: lariya gu Jesus uno
0: buguya ariya gu bilagu uruwe na lule nagar ho lule niabi lidon ubole lunaria gonile inaro nibe zonha gagamba dibanya lu inaro ni agamba hamuti le naria gupu
2: naria ga pilato lu
6: kate dinare nibe
2: lari ga ladigni pilato alu da hanile abai lafri do dimre ha mahuri aba lania go ho
6: madaret nani murusu duru logo gari le kai hechu huma lu nigere ga da ba dan riti hu lida fedu le lu eru esafru ni husent lu nigere ga dinu hasus le haru ita huriu
2: abai haguara go so hagi
10: Bigirak da baile, barawas la bigirak da.
2: Barawas ligia, aba hiverit.
1: San Juan, capítulo 19.
2: Abati lanig ni Pilato Jesuso, abalona ha abay chagde. Aba hichu gosudara aba ridi laut hiyo lablu Jesus. Aba hadar guagda ni tau aba dagu kolor guch. Da meme, jarafaya lubado. Ariye gaina
6: ui kapagari la haru ite uri
2: aba hagayo haligi bogo aba yati lafri no pilato aba laniye go hon uri
6: na sagara liyahu luha sub duroni logo madare na duro luago
2: aba lafri de Jesus lauri di laut hiyo lapli taud la dore go color guch aba ti laniye go pilato hon
6: aniha wagari ligia
2: da hari bali haputi go fadri go hau su su darago aba hago meseru aguara
10: Agua bela guru, agua bela guru, agua mai.
2: Lariya ga pilatu ho.
6: Baru ha maiti, dagu ho mai logo guru. Lati ga au, madarit na ni murusu duru luagu.
2: Aba hariya gu hori ulu.
11: Wagie galuru du tiwa, ani segun waluru du lu tilome. Lati ga lariya gu luogu wa logu lireu la bungi.
2: Da lagambu bani pilatu le, aba timala nufududu. Aba ya lebelu no palasi urugu, aba lariya gu lu Jesusu.
6: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Jesus nikat. Abat lania go pilato no.
6: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafu na lu nigra go dunibo. Gabafu au lu nadara go dunibo logo guruwa.
2: Lania ga Jesus lu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nwa go lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau.
2: Numage ora ligia. Aba lalgo pilato ida lubala nigra go duni Jesus. Aba haguwa rego huri ulo.
9: Ahi bigi ragada, mama buguya lumada uruwa iromana. Furumi ya gwari gulea niya guti luo ugo lagu uruwa ila, laga ni uruwa iromana.
2: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lagu halo ule, hakuse ragule. Ubaru eleo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da amidi heli, lea bawe lubalu eyu resefuru ni, aba laniya gu pilatu hon huri.
6: Aniha huru waita.
2: Aba hagua ragu.
10: Ilala. Aha, ilala. Dagwa bela uguru.
12: Dagwa bela.
2: Lariyaga pilatu hon.
6: Usia tifu nage nada ragu ni huru waita logo guru.
2: Lariyaga haputi kufadri gulu.
9: Maru waita tiyo amu lua yuru wa romana.
2: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafritu Jesusu. Baru nale luguru walu lidi lidon fulasule ubai hari ga lu fulasun lab ugu golu go tali da herenu huri ye hadara koi logo guru da go hage bia ugunya uralum aba loge ka lo aba lo na pila tu ichi ga guda aba abur honi logo guru wa dari ga nyai
7: Jesus Nazaret na aruite huri
2: sarago hai hada ge huri wali hati Abur hauni ligi. Ladika flasule nyi lubai. Adara go Jesus logo guruwa madis tubur go. Ani lida hebreo griya gulu malati daburdu. Ligi hariya go bai habti go fadini huri lo pilato.
9: Ma bur da ba nyi haru ite huri. Buruba le hariya go bai lagu haru ite la huri.
2: Awa lariya go pilato ho.
6: Le buruna libai buruna.
2: Lari ge hadra go ni sudara go Jesus logo guruwa. Aba handi gunung la dora gu, aba hadugu gadiru fani titau aba fani tinu kada sudar aba gie hanugunu lisimisi ke macha wagon tubai aba rgunyo fiesu iugilu unabu aba hariye gusudaragu hamago
7: mahari dago wamo aure wama tuogo ariya wama mugagabala aganyiro
2: itrania la gonflinu le tania go belenenu bungi
4: fani wa hahutu na dagara gutana
2: Aku yang hendak buat tuan di sini sih, kabelan agaknya. Itulah yang lupa itu, hendak guni sudah. Nyanyi lugu guru atau matamulen. Maria tolu mari kelofasi, tuma Maria Magdalen. Nah, lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Hisya beli lugu saraku, apa lari yang tu lugu cur?
0: Lugu cur. Aniha, birah.
2: Apa lari yang guru disiplin?
0: Anuha, buku cium.
2: Lama kita orang lagi ya, apa leres biru nanti sih pun lagi lulu. Lari Yesus kata ille, kesubuh dilani Yesus luagu, gumpul ni lah, sun le nu bi ladu gini, bagu asal baru, apa lari yang ku, nu la gumpul iru, le tari yang ku bi lene nu punya.
0: Magar buhadina.
2: Yang ia bafu tu tau di me, garuhit. Abah hati teragak tu, abah mudu siti dah. Di mana itu gua? Abah hichu guni luagu abah wewe. Abah hichu ni luagu liom. Abah latu nu Yesus di mana ikarik itu tu gua? Abah lari aku.
0: Gum fliha, song, kate.
2: Abah labu lucu, abah longe. Wei lagi ya? Abah wei lupa wei resepun. Mampu seru tu dihuri ulu. Lele denu hago bukiri ge luagu guru alida luai riemer aguni. Ladega wairi tiwai lege. Lege hamuni ha bay luma pilatu. Lu luna ha ahalahei hayada ha dawa gonyu banya luagu guru a. Lugiye lagi denu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba hala chuni liada furume ti bukiri hada ge ha dawa gonyu banya luagu guru a. Uwara luma Yesus. Lari ge aba hala chuni liada leaba. Dale hayara fatu bay. Nu Yesus, abah hari ini luagu hilal lila, lige mahalachu hamma lilubai liat. Abah lebi abah sudara, abah liminunni Yesus lobo ogun tau abah efen. Abah lafri duhit luma du nanyengi. Leari ubalin le, lige abah dagubani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti luagu aniya galani inarun lugiye hafinyer. Laduga Yesus terdubai burikate le. Nun lagun fulino le tania ko belere no bungi
4: mahala chuma bain niya ba abu wa
2: ania ko tinya tida lene no bungi yo
4: ari ko bain le kini lagu bai
2: lari ge sun ka tele nya nya ba ugri ari mete na iri ti hose falal mu dime ugri lige Jesus la usu aram da gwar gilna ladiga la nufu de hawai huri aba lamuri hani lugu bo Jesus no ma pilato Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Le mehanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lau saragu ibiñe. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligie. Segun hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai. Hadara gue Jesus luagu gurua. Lida tiflasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungil nyihi hichi gai lugu bu Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagu mesera la buga lue yuri emera aguni
1: San Juan capítulo 20
2: Bey di maso lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umuho Data celi rubanye, wali dubu leli da umuho nye. Aba ti dey bagwena, le nye wabay, au luma Simon Fedoro. Aba taniya gumo.
12: Bari hama Jesus le dage lumuwa. Hali ufuna za hichi gay.
2: Aba ti wafri du, aba wodi luagun umuho. Uwara wodi biyangwe wagia i bagwena. Foreset na loy Fedoro, aba na celi rufurume luagun umuho. Aba nele mchuari hanyehi. Gami sergunyo nari hanye mebelutin lari gi abala chilun Simon Pedro abale belun lido umuha gami sotoa ubon lagre wagu Jesuso tugeer gunyo gin elari hanye gamisa ti to bo lobro go li chig Jesus mamalida yo aba tuma buri to bo lagro go ho bro gutia tabu go aba get nebeluru aba nari hin ile asusere dubai aba na finyeru lagu sarali la Jesus lida yo weni ligi aliti gufuna danani le daniye go belene rubu yo lagu la sarubala Jesus lida ge oweni abati wagiri budu wabio Ahoti Maria, aba tere de no bogu de Yahua, lubadru muho. Sun, anuhala Yahua, aba tele mucho ariha lido muho. Aba tarihi bia angeligu, haru tu hadarago. Nyu lenye lubaibuga, lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba haria gu angeligu hagetu.
13: Kawagu ba Yahua.
2: Tariha gahon.
12: Baruha manna burema. Bide tinuhale la hichigu.
2: Kai tariya go itara aba tadikiragu aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye ibide titu lagu ligiela aba dilariya go Jesus tu
0: kawagu ba Yahua kabalu habai
2: sunti tariya go lagu lela oni girbali fuluri age dimre habai tu aba tariya go no
12: ahi banaga lubai anya ga bai nu halela bichiga bari namu ga
2: Aba dilaniya go Jesus tu
0: Maria
2: Aba tagara ragu Aba taniya go lu lida herenu huriyu
5: Rabuni
2: Mini lalira maestro Taniya go Jesus tu
0: Magura ba no ago Ladaga mamuda irugi rina lenye hilubai nugu chi Baiba Baniya ga mehon nani disipulu go lagu neibu ga la lenye hilubai nugu chi Legiye hugu chi Nubungi yete legiye hubungi yete
2: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu guluagu ariya tali la Jesus ani ariya galani burikate ile tu lu taniya guni hon Veime meligia guño ondra guhaya disipulu gelin yule ati ben hao la duga hanufu de hawai huri ligia lebelu no Jesus Aba larana mu hamida Aba labusu no hon itara
0: Nye la darangilo hita
2: Larige laniya guni lira Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihi ni Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
0: Nye la darangi lo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
2: Aba ti lafunu hawagu. Aba laniye gu hon.
0: Resibi humai si firisando. Ahin ferud na huma hafigo amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leon bai haniya gamado. Uoti hama dale liabi bai Jesus. Lari ge abahaniya gu hahi bidi disipulu gu lu.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Lari ge Tomasi hon.
10: Ai marihina lari ge gurabu luagu luhabu. Dani me nifinga lidu huyu le lari ge gurabu. Danu habu lidu luba siyambi na finyeru.
2: Widiwe yu lari ge. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amunu. Nyenye ti Tomasi hama daan ligie. Lausu gelen yu lien la bena hau, aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamida agua, aba labusu no hon itara.
0: Nyen la darangi lo hita.
2: Aba laria gulu Tomasi.
0: Dabi bifin ganyahu, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nobo, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
2: Aba ti laria gu Tomasi,
10: Nabureme, nubungi yute.
2: Lariya ga Jesus ulo.
0: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watin hafinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adiga yati Jesus u, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburu to. Laburu du baiburi le, lu hafinya rulog Jesus ula Kristu be, lelira bungi. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya no.
1: San Juan, capítulo 21.
2: Larige, aba ya larufu da go Jesus ulu wa hau lani disipulu gu laru duna la giri bei Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomas leu behania gamado, Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Lirahin yu sebedeu, hama ya bia hada ya lani Jesus u disipulu. Aba larige gu Simon Federu hon.
13: Neibuga eseniha.
2: Aba harige gu ulu,
9: Waibu gaginye buma,
2: abahadi lutido hagune abahodi suari bligia manyugo tieni kat dale aruga dene lubai abahari ni Jesus unye larudun ibide tie behon disipulu gu luago Jesus ula abad lania gu hon
0: numata go manyugo gitu sa
2: haria galu
9: ua
2: abad lania gu Jesus hon
0: si uma luegue ton vere ugune hanyugo bo
2: abahaguna lari ge siaye behachawarunu seni dunar guge lehi beudro tida abad naniego au huan lu fedru
9: Jesus utiale
2: ke ilagambu simo fedru lo Jesus la abala dero nu la dero go abala chubaru dunar go ha hibri disipulu go abahudi laru be taugune aduru hain hamo seni boi ha udre ke abargu in la sa metru hadise lu beya dale harari nu boi muaru go aba hadari nu wat gemet lau enyegura lau aba udro ligibogu tumafein aba laniego Jesus hon
0: baru mafio hata ye udro ha hadige bani
2: aba ladi nu simo fedru tido ugune aba la durgu dunu seni larum beya boin ha udro weinu mti sa de mi sa udro weinu lau sun hibe mahei dogu tu sen aba laniego Jesus hon
0: higo gu hata pachate
2: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba lanigu nu fein duha burugu, aba lichugu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesusulu gu hon lani disipulu gu lari gen lasaru lida gen uveni. Lari gen hatu bachati, aba lariegu Jesusulu Simon Feduru.
0: Simon, lira Juan, hisi ti nasa abun sugo lau nisi hon ha.
2: Lariega Feduru no.
13: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lariega Jesus no.
0: Goni gi banya tenani.
2: Aba el algo de ni lagu libia ma weyas.
0: Simon, Liran Juan. Hisi tenasa bun le tima tima ti.
2: Lariega Feduru no.
13: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lariega no.
0: Goni gi banya tenani.
2: Aba el algo de ni luego liru a weyas.
0: Simón, liru Juan. Hince tina sapon.
2: Aba liru de gofeduru le diga, lalgo de ni Jesús luego liru a weyas o ahi. Hince el bailo. Aba la niego lo.
13: Nambureme. Subudi tisun kate ibu. Subuse tibu luego hisi e banu.
2: Aba la niego Jesús lo.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Laud nalame han nibure ingidubo. Sansi guatibo apa bidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rigu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyi lumuti babuseru babidi.
2: Lau lariya guni Jesus ukate ile, la subu diragu di ida lubala ligabri lome fedur. Lulichugu uweiri guni lubungi ulau. Lari gen, aba lariya gulu.
0: Falabana.
2: Da ladigira gumba ifeduru, Aba larihin luago anitela disipulu le hisi etimaba ilu Jesusu harigihari. Le meme anyuru bai lobagi Jesusu lida adineruna. Le gine aligudubani Jesusu kabala wadage ederegere. Ta larihin bali feduru, aba lariego lu Jesusu luago.
13: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu?
2: Lariega Jesusu lu.
0: Ahana busen la bagari dun darime nagirbudu, kamegi abumu, buguya falabana.
2: Aba ti leiba gudimure, hada hibri lani gu Jesusu luago mowe bailani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe baila. Aria gariguti.
0: Aha na busne la bagari dun dari lumo nagiru budun. Kame gye buma.
2: Ligi meme disipulu ligi le cholu rubani buri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habu gueto. Ani subudi wati luago inare nila le laniya guba. Ani gie saragu kata ile daga Jesusu. Ahi hamu ga buru hawa aba aba afia wati lagu mabarata hamu ga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
14: Hawade gimari apostolugu kapitulu aba
15: Lunti ofulu Aburu hati na bun tida furume tu nigara da lagu sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai luma ge lagume se ha luade gimari Dari lumo uweyo le lamude irubai sielo. Lubara gebe lidi sielo, laulu bafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bian wenwe yule loubei ubowogo larige lasaru lidage oweni, arufu dagwati lungo furango hon sarago weya so luago winwa lan, aba buriti la dimure hon luago larue habungio. Dame hanle hamage li lubei apostologo Jesuso, arinyaga ti meha hon lu mafri du hama lidage uburugu Jerusalem, larinyaga hon,
16: Agora para romar da gufiru furama se leleixi o benugo se rum, leuago benaria de rum. Subudi rumuti luago padice de la juan lautuna. Gamanumo, na sopo de rango de rum, luago malo da lagi ahu padice o alau sifi e sana.
15: Dante le ondara gunhuanha la apóstolo guluma Jesus, aba halu gudani.
17: Wabureme, anihasa da le lumbe, bicho guni e Israel lun la ruenha?
15: Larega Jesus rum.
16: Sinya ke Jesus diru ni kala meli o kala dala nu diru be nu chi lau lu pafo lu la dobe ni kata ile. Kamalunu, tamele li adi si fili santo wago, ti bingo bau pafo lu ge fermo manu wago tanto Jerusale ki lobo ugudea, Samaria, ki lu lobo li disi adi fulasu kubogo.
15: Lari ge lariego ni Jesus o kata ile, sun ayanha la ariegoi, aba li yuru ni wa, aba li abi aba duwairi, aba la doura gulao, Aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo suma mude reina la Jesuso. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadeg ragu. Aba haria guhon.
16: Wugiri ya gali lea ni. Kawago herete aria gwa sielo. Jesus meme lea mude rupa yi sielo huma ni. Liabi ya ba itra meme kai harihi ni lidi.
15: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio ulu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma hudasi le lamule Santiago. Ondere gwa yuhaya sunha ge sunha dan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugu su Jesusu hama lamulenu. Luagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyeti ya hanyembaya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
13: Idu hanyu, multibu gala gufiru le lariye gubisifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu gungi, lida le ladumre habu ilagu hudasi. Le adun de habalin ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha ha da gewani gu hudasi. Eni gafanan ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain ha aba fulasu lausensu le afai irube ilu luagu uribani le ladigube. Aba labur ha inyugie, aba la fonte, aba lafri du sun lisasa. Tali hagambu balin girigi ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de taluba malugu. Ua hamaa ganouti ya tida. Aringa tiginye nyen, rua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisundan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mude rube sielu, lule megu wa la kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
15: Aba tihiri du biyama hadaja, ose lememe giri bai barusuwasi, lememe gie giri bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
17: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
15: Aba ti hadigi ubunuruni aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba aba halila hada ge apostologu.
1: Hechos capítulo 2.
15: Da la chilere bai lueyu rufe do le pentecostese, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. So dini, aba lagambu aba arintuni nyubu itesiele ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sumune tonye habayi. Aba lasalira gu watu geneki kama hamuga inyeye louje hachige. Afare honwa nyo, louje kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunye sifri sande. Lida uburidan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida jesufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grige, ibidi hehon kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariyo waguwa bai lida herero guanarugu. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
7: Mafu megia Galilea na haa adimu rehabanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimu rehalida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru umeme boilo isireni. Anyehi ginye Roma na, agano uti ya. Anyehi hada ginye huriyo, laduga huriyo, ama hazugurigi. Kibiri, Tariha maleni gaburi hafini ya huriyo. Anyehi ginye grigia, kureta na hama Arabia na, Sungwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida vereru mguanari.
15: Uweri tihanigi sugubai, ibidi hehon kaba la hasami na, aba buriti haligu da guhamo wa.
17: Taswa mini la sunle?
15: Hibiri, aba hehera hahon lani gu Jesusu, aba haria go.
9: Bacharu wa nyamiru guhani.
15: Aba tilaraya mufedro, hama ha hibiri unsu apostolo go, aba laria go lo umala lihere ki,
13: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba ni Jerusalem, agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi humamu ge kala lila beikate le harihu bai. Mabachar wati ya mugiri hake haritagu, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli, le profeta, dan le lariya gubai. Lida umburime lagumu hon veju, linya lariya gubungyu, Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyu ligia. Nona ha beiginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba. Owen buburi kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti luma dueiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarge la chiliri lueiri wabureme veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube inania guni. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugiri lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lida agia. Lau sunlira, da lela dere gerua bai hun, aba hafaru ni hilagu bai lau hedere geru nei hon vugiri ya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumietida. Aba la sefru nei bungi lida ge lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nubanu ba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nungu bu lau emenigini. La diga migir un bubadi na lida umuahu. Migir un badi bulu la nyala du lugu bu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Idu henyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha waguche Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilu lumo veyule. David, aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama silali labung yulu, lagu af yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lu uruweime. Adumne hati lubeti David lagu lasan un Kristu lida ge oveni, lagu ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Sarag dalumuti lubeti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige la nyura guduni bungi luege lomere, lau sarago ueri guni, aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu, arienga ti David guanargu, larien hare bungiu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichigunia baga niyu labu giom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali labungi luligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
15: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo,
7: wadu enyunu, kapasan waduk.
15: Aba lerinya gufedru hon,
13: asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu, ferudunu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi kubela ginye sifiri sandu hun. Lumahon hadiga wagun, lumahon ha agana ubanya dise, lumahon sunha lagura ubanya bungiu, lulani guhama.
15: Lowburi dimure le lumaburi amu la dimure hefedru hon, aba larinya guhon.
13: Dire kuma, havei hagibiri grigi ya salufri tinya ha.
15: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigi banya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luagu Jesu Kristu yeyo ligia. Aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare inhei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lawya no tuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milaguru le ladigi bai bungi uhaganda kwa apostolo. Sunha afinye rubaya, lida ya no aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudrugulu bungi lari gya, aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba ha halawaha ni bungio, aba ti hinsi ha ma hongrige, aba ti ha anahe na lania bungio ha asalbarubaya haun.
1: Hechos capítulo 3.
15: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungio. Sagu weyo, yenye aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibena ritempuli le giri bai bena buidu mereuti. Luhu lamuri ha hama ebeluri te tempuli rukun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempuli rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba larihi agu fedru luhu.
13: Ariha baba wagu.
15: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lo, aba larinya gu fedru lo.
13: Masensu tina, gamalumu nichiga lile numa tibu, idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
15: Aba lariga duni fedru loige luho bule lowere, aba linyura gu ni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumuru guto, aba ti lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebedru hama tempu lugun, eibuga ino. Achuba hena, adimure hena luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gudilumuti ya maibugu ti le arida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba reibago lo tueri hanige luago tubaranda templo le girebe lubaranda Salomon, le nyen habe. Dale larihi bali fedru katele, aba larinha gu hon grigia.
13: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi, kawagu haria gu wakama hamunga wagia rei da wagu dubalimbu girile, eibuga gudela wabafu o luago la uara gu oma. Mama linya, bungu leha bungu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu du balimbu giri le, lun lichuguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Nubara geka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ichugu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu wagdu ni bungyu eni gefenti walagu lira. Aniha wugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira ere. Afini luagu kesusu, ligia reida wagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, Luago bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balen Jesusu, huguya hama habutibu. La usun lira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luago lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, Le anua diruba ilu barage frumi etida. La usun nunti la lereda un Jesu Kristu sielu gueto. Tarime laran serune bungi usun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, ariega ti meha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan gie guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Adiga sun ha madigiti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hada gen lani gubungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma gen Samuelu lulubaru ago. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera du lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin. Sun le lariengu bai bungi hada gen profeta gu. Luago tuginye hafule sei. Daradu lemeha la digu baibungi ukama wagichagu, dale lariengu bailu Abrahamu, na biniru mayasun grigia hao ubogu gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula binirunu, kadaba hidagie, laula sagarunu lidagie luriba higabu.
1: Hechos capítulo 4
15: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida baya hadamuri saduseugu. Gainitian ladiga harufuda ha Fedro luma huang, hon grigia, arienga hagia, luago arufuduwa la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesusu. Abati hanigunia adangra, Aba hadaru ni afrisi rugun dari laruga kei dari halilubai. Gama lumon, saragu haya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wugiria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti guhuriyo, wugiria weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie anasi le fadri le inyu timabai, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugunia lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
7: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
15: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
13: Habuti guhuriyu hama wugurinya weligutinya lida hafinye, ke haligu duniva, Luago buiti le digu bai lun aba vugiri sanditi. Ida liya la larida o guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguya hama sungirigi ha Israelina. Luago lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, ani halu bai vugiri le ya higibu kia arei da guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gu bai lagu guruba, le lasara gu dubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga me bereseni, huguya ha abuno gutinya muna. Gamalumu, nyubu gele lung ligia bala dubu le timat timat, uwa ti amu lula salbaruni valoidige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luwegini.
15: Da harihi bali gumadi mati aluago adimri hela Fedro luma huang manufu dega ni murusu. Ani sugudi hamei luago mama hama grige aturi hetia sarago. Luago grige hama hafrumi aguarege. Aba taweri duhanige. Aba ti hasubu diruni luago hada getia la ha meha eibu gubanya luma Jesusu. Keiti yenye lubai wugiri le areida waguaga dubai hama. Rara ligia, siyati haria go luru do nikata, abati honahania, luru do Fedro, luma huang, luma wugurile, areida guale bai bogudin, luai hadamuri, lugayara bai la, hayanu ha hamago. Haria gati?
7: Kabasan waduga ha wugurin ha? Subudi hamuti sunhaga noba in Jerusalem, logo aduga hama lila milagru le, ani siyanti veye da gun lao. Luma burucha kun la uganu logo kate ile lida sun fulasu veveri di anya luma dimure handi ge hama ni ka un lida liri Jesusu luma gen ugunyi.
15: Aba ti hagua ru hon lu hebeluru. Aba haria gu hon luma dimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba haria gu Fedro luma huang hon.
13: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ge bungi lula digun le hu baybe. Igira le lu baybe bungi. Waguya, sinyati vama nichu lau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
15: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira gedunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, ladiga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dubai. Wuguri le arida gubai, lau milagro ligia, waria le sigilau bia wen irumu lau. Dale lafuri dubai, Fedro luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi daguni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagambu bali, aba hafuri ya idun, sun hage lubungio. Aba haria gu.
7: Wabure mebungi ubai, le adugu bali sielu, ubo barana luma sun kati. Haria katibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha no hagibe bai ubugite. Malati hasamina run hada agwa kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya uruwe guhama gumadi matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagia alu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diruwe. Ani susara tiitara, ondara kwa tinya erodesi luma ponzi pilatu. Hida uburu ule hama hamama bai huriyo. Luma hama Israelina, luhadigu uriba ni lumbiro Jesusu le sandu bai, le banua diru bai. Laulira, adiga hamuti sungle baransi habai, lula susere du bala. Wentonti, wabureme, ari habai hasia duruniwa. Ruba anigi wongu, wagie le bubuigu, luwadumure habuagu manufu devu. Arufu da bai bubafu, laubarei da guagudu ne sandi tinya, ani adago buguya saini luma milagro lida liri Jesusu bubuigu le sandu bai.
15: Da lasu rubai hafuri ya idu, aba langi gichu fulasu le yen lubai hondrago, aba habunchu sun hagia lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu dega. Sun ha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyegu ti luago lumege luago lani la labu go, sun kate ihani sungu wa luago. Aba ti hasigiru apostolu gu adimruhe luwagu lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lau sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emegeru ti ni kata ladiga sun ha gafula subaya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeru ni hon apostolu gu lau lafare in hon hada ha emegeru tiye. Yenye inti aba hadage ladigu wagu lewi. Giriti Jose, agura houti, loago ubohu le giri bai tipure, aba hatu ni apostologo beru na vera. Mini la lira, le ichigu bai digu dagul. Wugiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostologo.
1: Hechos, capítulo 5.
15: Yenyengi aba uguri giriti Ananiasi, tuma Safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Uguri ligia, aba lanuga lida ge senso. Aba lidi lo libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe loago fulaso, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gu Fedru lu.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ladiga wabaro yin lagarabale. Aba wahin raguni barana ligibuge libeya restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena tebuga italian. Aba ladi nagadunewa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilra ligibuge uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
1: Arihan muti lagu den chaba ila waya sule, ani beferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginye beferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti suda ragasu laule lariaga bai pabolo, aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine, kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasigiri luriba danye, aba harita go hibe agai luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge wiyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, derebu gutamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabu luwada, aba lariago.
1: Wogirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Aniferi di wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obeti. Lausun teferi dirubala ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu ariebuto. Launa ha bungu le naburemi. Leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli legia nu. Manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Ani buago ba lesefure nye bungyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwagu bungyo. Ani choru numuti luwagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luwagu waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli li duna darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lo hanura hatira geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisteru ni pabolo habuti sudara hama li su daro nigo, la ringa hong.
1: Aha nya mere de ha ti da ogune, si nyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni su dara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugun. Lobal la ruga, aba la ringa pabu lo hong sungu bay, lo hegi, la ringa hong.
1: Dian dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, la diga idigeri le huagu bay. Ayumura guati na hong lo hegi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun lagu uwa bain la ni yaba e feri diruti libagari.
0: Larige la rengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu e tenkiru nilu bungi u hagibu ge sungu bai. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigu du ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hoho en kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu lenyei habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara faho walu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubu ibiyan wala even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiyunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilago bay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo kay busien lubu habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayi. Aba ti lariyagu, lu nlan hachubaragu ha gafu li hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itere len hachiliru sungu bayi muwarugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefru hadiwa sun wagye laru beya. Lige wa subudiru ni luwago mali ta la liri bai ubohu ligia. Buiti houseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwabacharagu. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu lagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama gua.
3: Mosuwa la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusere dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariaga. Luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba uguri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu walubion. Seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri ya idu lubungi uluwago, aba lichugu ni luho buluwago, aba lareidagun. Lari gelira, aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida abanya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wasigiru ni waweyesun, aba hichugu ni sunle wemegeru bai won, lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwagu ubohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu ubohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libiya maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yeni wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. agan baye afiete ha Roma baye wawago lago awangre la aba hodi wabaro hibri chili lumo fulasu le gire baye foro le luago baye uma giri ti apio hibri dungo te wama lida fulasu le gire baye iru haba chili digetia dan le larihi bale pabolo aba lichugo tengiro ni lubungio aba largi duguraso dan le wachilri baye Roma aba le deregerune habuti sudargo adenruti lu habuti onigirutia Ahiti Pabolo, igre lumuti lulerederun, labugwa lo aba sudara onigre. Uruweyu larige la chilre Pabolo, aba launaha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem, larige halig dagunina, Aluga tinha jebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun, le lunti nafaruni wa hilagu bai luaihi. Kama lumu maha tinha huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti, nona gudun bai huagu, lun narihinu, luma lun nadimore ha hon, ladiga luaihi kate le uagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, Gurago la gringri le.
0: Aba haria gulu.
4: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure huwa la uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pabolo. Aba ladimire ha hon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bei profeta wu. Hibiri, afiente luagu le larinyago bei Pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu. Aba hagume staro nyudigo, aba telarinya go Pabulu hon.
1: Ligel la nyago bay sifri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baniega me hon grigia. Uguya hagambuba gamalumo uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bay hon kalalila bay le harihubay. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gubay Pabulu itara aba houdi gwa huriyu adimure hei na hamagwa luagu kate ile. Reida iti Pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
2: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lereno. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbei laguara bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana ubei uburgu Roma, hahinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, Luago luenri ne tengiru ni nubungio te lidagi Jesu Cristo huago. Sun huguya, lugundu adimure hoati luago hafinye luago Jesu Cristo lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseribi de tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lidag gefenti luago luenri na furi idun huago sun ada. Amuri atina luma bungio sun ada, luma dise beila veju ligia lun, gayara beila nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda abay, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha abiniruni meme le lichugu beilani bungiu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Kaisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya kaisi ha machila aguntinya. Dandu chutao kaisi bidia gotao, luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati nibusigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu. Huriyu furumi, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungyu grigia ligibugin. La uhafinya ru lumage lagumese ha, lumun lebe ha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
5: Le richagwa bai lau la fia ru labaga di duba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu, la dega hariba. Subudi hamuti le gayarabe la subu dirunu o lagu bungyu, buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu, gayarati la subu diruniwa, la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagumeserun ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya, lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le weirigubai, le moweda dibai, hahu duragwarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru haregutinya, muarugu hama nima lugha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini wurinya adago atinya kate iburihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugirinya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichugu nililugaru bungyu lun. Igira lanya ti lau la gubri hasamina, lun hadigni le mon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalariyangu baibungu buidu buidu. Subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
6: Romanos Capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladigabe, basia di agunya bungu. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungu, dale lasie di runinya ha digubali burikate ile. Buguya tile ichugube haduru ha digubali burikate uribatile. Aniligia meme ginya badigubai. Harita gotibu sa lagu besefuru bala lui lagusera gada bungu. Odi me bere sentibu laula reini bungu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidia tisa bun lagu arufu dalani bungu la reini bun lugayara baila basakariha. Gamalumu la diga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungu dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faiha iruni kadaba segun le la digubai, lichugubai bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, la baitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali levu ribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ahenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uairiguni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungu sun girigi. Sun haa figon habanya ibidi ya ugali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu ya bungu. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo haa ibidi ya bubanya lurudu Moises gayara tia digu ni le lubai bai bungu, lau rugu lariyagu ni harita gu nguwana rugu hon. Lau hagabari, arufu daha muti luagu anihen ila le lurudu bungu buruwa yuti daha nigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu maduru hama. Weyu me, lagusera gudini bungu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibugubanya lida luburiga harita guati bu lau gayara la barufu da ha hon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da ha bubai buni wagwa. Ahen apulichi ha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badigei. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biweru haitirisin haliglisin? Panta tibu lao li lurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagumfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Hita kieti hedimere habe ha maombe ya huriu uriba logu bungyu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagumfli ya lurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
6: Romanos capítulo
1: 3. Kei si itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegi heresi biruni seini tuagu hostanu? Sarago linya, anigibe tigini lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogu aduti afinye, magun flirumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagun flirumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tarihen lereru bungyu.
8: Bapak itu bapak krisi rishati di dalam beri aku. Ani pui tu bayi bapak itu dalam leh bapak serawat itu.
1: Aba ya alg dahani. Ahin seribu lubai wariba lun larufud ni lagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinya? Mari cati la bungyu dan leh labai cuniwa. Nadi mu hanya tiak krisi grigia. Mama linya. Lugundu lun hamuga mari cati la bungyu. Ida linya hamuga ge lagu seragat ninya grigi. Ahin ginya seribu lubai wajeni lun. Wairi gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu lau gafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun larihini wale buidubai. Anihin kate leharinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha anihin gubali itara. Lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linyagi. Bui timati wa wagi ya huriyu segu hau grigia ha mabain huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihen lereru bungyu.
8: Uotuniaba grige rishagwati ni ibini abala. Uotuniaba ahwati lugu furandalama. Uotuniaba alu hati bungyu. Durikwa yasungu bay. Nyidu yaliko feriti. Uotuniaba adugutu le buitu bay ni ibini abala. Itara linya hakuleru kuke apa umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudu tiya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hakuti liu hodi afala. Gringu luma ikari kuulida mehemeli. Ani ipidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu lenebe wakungimu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungyu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri ha hagia me sun. Grigia labu lagu sera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegi nirigi ladigi ni lelu bay bay luru du. Lungu la subu dirunu wa luru du won. Luago gafigon wa ma le seribida. Gama lomu mbogu din luay luru du. Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinya ulagu Kristu gayaran la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumu lau larini bungyu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la larichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba luago Jesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubuidu ha gabri, gumugu wati. Kage wago, mama luago wagunfliu ni lurudu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru, mama luago hadigu ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teriguni funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu, habungi yetu ginye, lugundu abar ginye bungyu, le arichara guagudu balinya haa finye banyo. Mebele senga ligia ahin resibi habali nseini tuwagu hostarun lumu miresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la lurudu gweto. Uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luagu buidu meme la lurudu ligia.
6: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luagu. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyu lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinye no. Lungwadeiru ni lufulesei ani derebu guni wanya gunda wagia lao emeni gini lagu gafaran badiwa lan lida luairi gun bongio. Ani mamari gini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubo wagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu wong. Rulu gia gurasu derebu gu, rulu gia derebu gu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun. Wong walida ge figo le gada baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai ilu longwe wawagu. Wagia le gafigombe. Mama kata imene guti ilu. Ligira guagu du haba grigia lungwa lun longwe. Luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe. Luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu. Harufu da lumuti lueni lisi habu won. Lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagu gafigon tiye. Lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadi wa bungyu lumagu lau longwe lira gida meha le lagani gidi wa. Cholo timati luago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara lama bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri le belura figo ubo wagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumun weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tika yabi sun grigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati ma laweli du lareini bungyu. Itara tika isi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
6: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha rului lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyo. Lau lonwe Kristu, frihadun labu ginye ginye laguma diha li lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bailidage oweni, lu gayara bailan, Eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari Saribi te meha le luru du Moisesi lun, lagagu du ni luriba aritagu ni wada. An iligria kate le anaga baliwa lidon oweni. Ayin ti gweto, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nge lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadhali. Wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira gudu balin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba dan na bagari du sin lurudu gama lumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumutu na lidon oweni lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie aba leyera gunina lun na digni levuribabe aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie Sandu ti lubai ti le luru do bungyu lidangwa, sandu ti ginye sun gumadi le lidangbay. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bay. Itara ti, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, luru do, ayinti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uati gun faranda nani kala susere bay nu, madigu numuti kate buitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubay nu. Ayin ti le lubay, ma buseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubay ti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligie adigu bali. Subudi numuti luagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata I buiti le na buseru bay nadiga. Nasigida diga adiga I uribati le mabuseru nubay nadiga. Ayinti le lubay mabuseru nubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa adiga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidu bay, Uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi yonu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, againda guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungi ugubayirig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungi yu. Gun faranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gunfuli yunu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
6: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni nile luba inarinya gunigueto, au keisi aba finya ti luagu Kristu, ani meyeha tina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inari nila. Wairi tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, Ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri, lun sunda, itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama hati matimati. Aniyaga timeha bungyu, lun Abrahamu.
9: Lita gyerge ba isaku gadiga wagun ba.
1: mini la lida harg nyanula agura hobanya lida ge framase la diga wa gumbanya abramu hatima tima bani mama ha agura hobanya lida ge ugrig lugundu aniha framase le lichig bai bungyu lun abram
10: nyabi ba dame na chulu de dali kia aba me tagar sara aba ira
1: ani mama rigin lida biang bai meha tirahin rebeka aba haguchi isak le wagucha ani dam meha le magura hoginya madun ginya ginya nikata ni buiti ni vulibati abalarinya gubungyu tun rebeka
10: le damu bai amulen ile ibganya
1: uara guati ginya lira luma le arinya wagubiti da lere nu bungyu
10: hisati meha hakobunu ahi yasau yere gutunu
1: itara linya gufirma wala liricha bungyu lun la nua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubai kabati wariniaga wariniaga bafunage luago muara la bungyu uwa lugundu larinya hare lun moises
10: gudeme habubadina lule unut nabusera sandiame ihirigu laule unut nabusera
1: itara linya lubaiti mama lidanyen wabuserun o wafagun lugudeme habubungyu won lidanyen lugunda Birima yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida laren u bungyu.
10: Nadugi bali buruwe me lu narufu duni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubay ti bungyu lun le labuse erun gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labuse era le dera gudunu. Barinya gubay lubay ti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kage gayara abay ladungi kata I bongu diti Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu. Laring bufunage soudi ru lun lea digu balin.
10: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafu ti bungyu hawau grigia. Aransi yung linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gadunna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won. Wagia leumba igudemi habula. Haginya laransi rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawain huriyu. Kaisi larinya gubungyu tida lilibur oseasi.
10: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
10: Mama nani guhugui, nyinyi ba larinya wagua hon, lirahi gubungyu le miwabay.
1: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaías.
10: Lausu gipe hama laduka wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufle rubay bunyu lararu ligibu wagu sungu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
10: Luha muga meha migiru la sute gabafu hada ge waduka wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanyati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungyu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le achugira guagle. Larinha retida lerenu bungyu.
10: Rutina aba dubule achugera guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinha rutiluago masakre hade.
6: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, ani le wago inayuma nago lu bungyu hawago israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luago hafulesein, Luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungyu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara guagudu ninya bungyu grigia. Lau igabri le habuse erumbay haluwa ha harichara gun. Madinga hamay le labuse erumbay. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
11: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habagan dapa luagu.
1: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
11: Maria gaba tita panigi, kapa amude selu, kaisi gubai di baleri di tinye la Kristu selu.
1: Marinya gaba ginye.
11: Kapa aradira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubai rigu ba mudera gudinye la Kristu hada ge hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gubai bungi.
11: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumul guluma tida banigi.
1: Dimude le ligia. Ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu.
11: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari yu.
1: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi yu.
11: Sunha aguwa rutilire wabure me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
11: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
11: Wabureme, kaa afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
11: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Jilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
11: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na gainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Arinyaga tiginya Isaiasi.
11: Dariha matina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungu wa hongu haa maangu kathaba ya nwabu.
1: Abe larinya guhawagu Israelina.
11: Tulani muti nungu habu suwe yu hongu grigi ya magamba ditinya ani mabucha hatinya.
6: Romanos kapitulo 11.
1: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungu hongu lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guniduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
11: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gini guwa hamui guli ibani latari. Aura gali eredera hata gibani guli. Ani busia tinyagi hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulum.
11: Wanua dirata na seta mili ugini ya nubaru wa. Hama ahu drogugi ya nilugugi ya lewa bungi ule baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungi u lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi u lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanariga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi u. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungiu.
11: Adiga lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti agu le manihi tihumu, aliga li gule magamu, itara liyati chidiru mutale.
1: Arinya gati Davidi.
11: Garaba golamu wa hatina ya rusata, lumu. Hagu hakidu luhu hasufu. Darulamu hagu marihi hamamala. Sifuku walamu edunye hanaga lusunga.
1: nalga da hati gueto lau hachugra gun huriyu hai guatinya funasa sunsuina gubai mama linya lubaregen lira lau hamaharun huriyu lu heresi biruni kristu hayabi hama bai huriyu lu habihu bai la asal baruni lu hamai digidninya israelina ain ti seribi lubai duru le hadig bai huriyu buiti melun ubo ani ahin buiti lubai la nugubai hachugra go hon hama bai huriyu buiti mamba ilubai tile lumbai la negni hasal banu sun huriyu. Ani hengi nyaba kate le nani yagubai hun, huguya le mamba ilhuriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon hama mamba ilhuriyu, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, buseti na luke meidi da gudininya nirasa, lugi ya hasal banu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu ya hon huriyu, hayabi hama mamba ilhuriyu lun, haranda no luma bungu ya, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba kesi asaruni hadage hilanya ahen derege watu bai furume tu fain to adigitu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya ahen gine derege walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo derege wanyulinya gine tilimu inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya itara lia hiabi in luga bara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle, luagu ilagle la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
12: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun levenye guame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupa derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa bai ginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumo deregida ti ginye, deregida ti hong ha mafinye banya, areida ti hong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ikuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun daririga dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
13: Lebi ba asal berdiri sioni, apa melalui daruri bagi hati yang nani muhakau. Niha bani darat hama, dan melalui lagi daruri hafiku.
1: Lagu ganon le lagu ti asal baruni, baru waktu yang huri uke si laga ni ubungi lagu kuflesen, lausun lira. Hisi yang ni lubungi lugundu anua dira lumutinya hagucagu. Lugundu kate lalicu bay bungi magida lumuti. Grigi ya hal anua dirubanya lun lani guhama, lani gu membanya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumo gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay lum magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lau sinyati wasubu diruni lisamina sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habailun, kage grigi aruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, uatini aba. Lumage bungi li abi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lun gwa ginye ladige. Uairigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
14: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, Luhedere gera gunhungwa sun suina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa uairi guni le lumbai hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahnyu bole, lubara gian lira, sansi humil ligabri hisamina, sansi lamu gian ligabri habagaridun, itera lubahiabin luhasub.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chagun lungwa lung arufu dahani. Le gichiga di ti digi da gohon amu, lung ti li chagun lungwa lung la digini. Le debe hati, lung ti magura bula, lagu yun lung. Le abu ti bai, lung ti laguma diha, lau saragu gounigi. Lei de raguti amu, lunti la digni la ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristo hun, lau insiani le inaru niti. Yere gulavuribani hun, falahume le buidubai. Lunti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguyame huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa budeme, seribi huma itau sun hanigi. Abagali da huma gundanyu lau imenigini le huagubai. Gagura su huma dan leha sufriron, furia y huma etengire ibunyu sumada. Iderago humaña finyatinya lida hemegeirun, recibi humaña gawea sutinya lau ugundani. Bini humaña ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hayahua hamaha yahua banya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hamaha gudeme banya. Marita go huma huo go kesi chutao. Mafai ra huma uribani luagu uribani luni aba. Afa go huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lube mafai ra gudu negrige logo hariba linya burime.
1: Aringa tiginye bungyu.
2: Ahi lama habai bagani ruba iki ni hong. Ahi maga ku habai ruba duna hong. Itara lupa badudu nulaika agunia busibani.
1: Migira guagida ba bungwa lung la ganyi iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiti.
3: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigi lung tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma lilurudun wageira. Mama rigilun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi ye guarigu huma humagua, le hinsi abuti ilu grigi liladi adiga la li sun le lubaybe li lurdu bungyu. Tanihar lereru bungyu.
2: Magamari daba grigi ya maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yeni rogu ni yaba mawama dala kumege grigi ya bungyu.
1: Gunfli wa maa li sun gumadi le lumaburi le libiri la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi la grigi ya bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
1: Le hinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali yarafa ilu laruga dun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabaga

0: Lide wa ma lida pacharwo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma ibiye, ni lida gaganigo luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate, masaminera huma luhichu gugunda ni lun luliba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gungani kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegi ya finye tinya furume guadu ikate. Anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legi furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi la libungi ugrigi ya ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihi lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyo lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahi grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahi hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Lereidu bay somu weyu, ladegin lu lichu guinebesei lu bungyo. Legi bay furume guaru kate, legi ni lu lichu guinebesei lu bungyo. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyo luagu egini ligia. Le megi ben ui, lun lichugun inebesei lubungyu ladigai, rutigin etengiu ni lubungyu lau kate le gayara bai legin segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti, dandu lida ibagari keisi lida uwe ni, lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Kei hitarinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu libagari yye laria gulguri. Luago hakutrogu bala sun rike nigibugye, anigufe seteyine sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungiu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun luma digun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gudani, anichoro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie luago vije la aba kate vije tilum. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon uriba luago kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai, Larwe habungyo, luago ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugubay siferi sandu uom. Le serebidu ti lun Kristu lida igabri le, gunda ti bungyo lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sunkate, lugayara la videre gun wongwa lun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabaye luadigi maribungyo lida libagari aba grigia, lao kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru, luagu le ladigu bai, Ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigube, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti, Lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, Michu kun tigunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hoube ti dalerenu bungi lung.
2: Nugusi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun le arien wagube ti dalerenu bungi, lumage binaru, lun larufu da hon won la biru houwa. Biruwa ti meha di mune buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungi. Bungi le ichu gube gurasu luma digi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichu guba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luagu liabin baila meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, Lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Le ayu bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uweirigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungiu.
2: Legia michigu lubai uweirigu ni bumu hakana guanasha lego. Neremu bai ginye luagu uweirigu.
0: Taniha ne ginye lereru bungiu.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hare ginye.
2: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumeye ebureme.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
2: Lepipa aba lapigu wabu hese, le lube ilu lakumu dirunia necha nigu, ani emeni kibolu aba.
0: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye lulu ago. Lumbunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule, Luna negu banyala hama bany huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finye tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago le gunye burikate le la digu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bany huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Lun na nigni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichi hon uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulichi ani uganu luagu tia wasalbara gile le nyin lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu le nyin Lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magabu ni hagi yebaya luago hagamba luago. Ufura nda hagi yeme luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabuse iru nadigni. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabuse iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadna lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo, luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu luagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna li kate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hun lagu hinsi habu lungu wabure me Jesu Kristu. lumo lagu insi ni le lichu kubai si firi sandu wong. Lung huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu le sefuru ina Hawaii mafinye tia hahudea banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hong waduhu ni haa Jerusalem banyo. Lungigiru bungyu lu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naamuga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyon febe wa duhe luegni Kristu to e seribi di bon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme ke isi lunti la la digun hada i duhanyo lida afiani. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun idera go taad na gini. Mabu igania tun purisika luma lung akila ni duhanyo lida neseribidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tihon ani mamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu igania ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu igania lung numada epenetu lehinsie bainu, le furumi ebe afinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu kwa pana lida wawadigi mariluago Jesu Kristu. Luma lung esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu igania lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lung nupaisanu erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu igania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iganinia lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu igania ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu igania hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsung waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buset na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay. Mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le abure baru gara dato, mabu galinya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu galinya gayu hun, naganoye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu galinya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salva urun lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima bai lun sunda subudi gdawali luago wasal bara gle hon sun grigia lugajara la hafini luago gagamba di hageme lu bungyu weiri guni lu bungyu le abar guti le ligie riguti chu au weiri guni lu lidangi Jesu Kristu lun sunda itarala.
3: Furumi etu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Cristo apostolo, na burhenyo garada to hun uara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Resibi humei, abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le, rulali baihun lau lareimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abaga lida huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha, hada agiyeba ni liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarinye gukala aba hidange, anyahe inege hidange arinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinyega au lani gu Apollos au, hibri arinyega au lani gu Cephas au, hibri arinyega au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulese, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi ulago mabadi se iragudun na niyaba hidange loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati niyaba lun larinye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto ulago badise gda nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuri che yuganu ulago tila salbaru ninyo grigi. Mama lau apulichi ya ni lau lichu hao ugirinya, lo ilagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, ke ilibidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu, laria haretida lerenu bungyu.
4: Nagini chagubwe lichu hawa chuko nya au, nagini kwe gafrenge gafrenge di luni katana.
0: Kati un hula lechuba ya au, ole arufa da habai liluru dun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungyu li chula ubo le lun libidio niga me au. Lugundu lida li chula ubungyu. Migiru lumutin ya grigri ya lun hasubu diru ni lau guanarig li chuhau. Lubare ge lira abalaranse o ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluago uganu buitele wapurichi habai le lenege bai libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichuwao, ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara waguba ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu, ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, heretimati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti ha subudiruni lagu wahali la bungyu hun lausu mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la idukanyu inyu gutinya anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala Hani kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei tania guni lerenu bungyu.
4: Lebusinye tilanangu lungu.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Ni duño da meja le ni di bailuna di mole jajun, lo agulinare bungio, adiga no muti mayusno ga di mure iño gubriti. Dan le meja juma no bay, malugun tina meja na puriche a lo agua mucate lo idige lo agu Jesucristo, le adra bagubi lo agurua. Aba narufu da gun nungu a higibugin que se aba guguri gudeme guti, adada gareina lao anufude. Dame halen nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungi hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le, hadimure ha, ugeni ya chutao. Lubare ge lira, lauru guluba fulani bungi sifiri, nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye, lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye, kama lumu lichu hao ligia, Mama lana ubo le, mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubo wago. Ha, madisa ilibai hagumu chagun. Lwagu lichu lao bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung, wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tania gun ilereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanya hakili, ni ile makambu wanya hakili. Lebo imeberu gilititu nganiki grigia. Likie buri larase ya boi bungyu, onhajise ya bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudoni bungyu won lida gilani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli age larita gun bungyu. Kahadange grigi gayara bila subdi unika latida bila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubdi reisun kate lelida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won laulareini. Adimuri hatiwa lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna agwagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gunfaranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gunfaranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkatei, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi, kaa gayara abu ilarufu taha lungungi.
0: Gamalumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lung Kristu, Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le meha ramu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung ti ladigini buidu lung larufu du ni luagu gadina lan lung le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luweginye nobadina, mawairi ti nebere serun luagu ida linya la hadigini neseribidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna, ni awa narigi sinyati nariyagu ahin buidu lubai neseribidun lung. O ahi inihi lubai megi tiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. magusera gada huma lubai ti lagu burikata ilubara geda agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristo bowagu lun la sagar unikata ili aramu da guabai lidon larugonga la subudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada abalo nibirigu nadimuni habai hun lagu burikata ili lun meme buiti hun ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun narinya gunye lun afurenderu wa waigine lun midi huma jagiru meme loile buriwa nyubai lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lun kagia digu balibu buidu hawai hahibiri kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun ainti bungi lubai ichugu balin sun kata ibun kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi urua igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida harua iha lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wa sei hon sun lila na ubo dandu angeligu luma hon grigia bariwa tiwa kaisi bidia gotao lwege weseri bidun lo Kristu sun harita gunyu huma huo guwa lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni uribati houseruni wa grigi mabatiwa weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wago danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weibahon aba wawanduni danle hadimuri ha uriba wa wago ruti wa dimure buiti hon laugurasu chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigia mama na buruhanye le hun lung hanegu pusiganu na buruhanye hun lung narufu daha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufu daha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lo lwago amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina lige nona habalin Timoteo lung lidera gunu nira hisi ya tinu legun fuli wa iluma bungiu larita guwa gudu badun lwago ligaburi na bagari dun keisi ya finyati lwago Kristu lung haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu anyahe hita age apanta hatinya halita guwa tinya lwago midi badina la bisidun le nanufude gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagia adiga mama rigile kayara habai alinyaga lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu kata itihime hubai lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyuruguo
1: Primera Corintios capítulo 5
0: agambua lulagu inihin la aba hidangie la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu iviye lira le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwago Kristu ani lausun lira anangu wa gidun hungu wa lubaregi hamuga hiru dagun grigia le digba lin lanari me iviye le lunti labugun hagana gwa ginye lausun uwa na huma le nyi hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li lea digba lin figo le kama hamuga nyenya dina huma gueto le lumbe hadigni lu honda ragun lida lidi wa bude me Jesu Kristu nyimba dina huma lida sifiri nyimba iginya lubafu wa bude me Jesu huma derege huma yugiri ligia lu mafia lao hasagaruni lida nge hidamuri lu lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wa bude me Jesu ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigbe ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua gidahu me lubaiti binad lebini hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai magana uga lebini ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawago italinya lubaiti lunti ve feduhani luwayre sefuruni la uwarani luma inaruni leitera baikei fein magana tu lebin mama lunwe feduhani la uribani luma salufuri leitera baikei fein gagana tu binadu lebin aniyagat na meha hun tida to aba nigarda lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habani mama meha nariya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawaisun liranhu nyubule ha ahoru habanya ohala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura gutinya honsandu lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafri dun ubuwa guginya lena busa iruba inariya guhun lumondara guhuma luma ni aba le aniya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga o igadu ati o udugu ati honguariwa o marasu o luguti pacharu ati o hiveru ti mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati kaba ge wagu na gusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu mafu nagi ya gusera gda humutinya ha muna dabanya bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya bugahu me lubaiti salufuri ti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila naligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hon agusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagi da huma hungwa. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya hungu ariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungyu sifi. Aniewa guati, gayarat nadig nile nabusa erun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanig, gayarat nadig nile nabusa erun, gamalumon mon lumuti nigira guagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumucha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
4: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi anganya ha edere gera guti nya hongwa lunga horu hani hadiga figo luagu hagubu guanarga ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichu kubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lu bungi lao wagubu.
1: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tida higara dana to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun ugeri lun magamari dun lan. Gamalumu ke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun guri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri ugeri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Majusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Hijagun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luwai lasinyarun hagadagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idu. Gamalumu gayarati hadigni ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hongwa. Lung magamari du hama kei au. Gamalumu subudi numuti lago sinyala litaradu. Rukali bungu yamu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniyagati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniye gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristo. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu Kristo. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruati kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu Kristo. Wuri ti to mafinye tu barua tu kaisandu luegen lobo na tumari le afinye bi lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bi lagu Kristu. Lu ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari. Igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lu herederu hama. Lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichugni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lung lani gula, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungi ulung aba garigia le resibi lalwe isaini tuagu loustanu lunti le rederun itara. Ahin gini aguwara lung aba le meresibi nulagile saini tuagu loustanu rede laginye itara. Mebere se wati ahin resibi lubali isaini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Le busen wabai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada garigia lunti le rederun lida igabri le meha gama balini dale laguma rubai bungi ulung lung lani gulan. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan lubai bungi ubung. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ke idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguan lubai lun lafinyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun leseri bidun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu. Dan le laguan lubai lun lidamu hali Kristu. Ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun dan le lagua rubai hun. hau grigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabuleme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabuleme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu aniha le nabusa irube inariyago. Murusun gali dan waba lumage lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole lunti habagari du kamaha muga madan lumuti ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali laritagun lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangwa nyinkata ilun leteniru lun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyuta tungwa lubungyo dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere wanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahin buiti mati lubai lira. Lun tihadigunye le wagu bai haritagua lagu buitu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumutila lu tamari du haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari du. Halubai ti ichugu tu haru lu tamari du buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahi owe tumari gayala ti tamari du luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai ani afine ti na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain le hinsia bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egini le adagara wagduti hon guariwa, inaro ni lagu ni kata hama guariu wa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarginye bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarginye ginye wabureme le Jesu Kristu leida giebei la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahin ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. inaren le harinya gubai luago mama lakate le wegi be gajara gudu bali le resi biruni wa bungi. Mabui dun tima badiwa ligibu ge bungi luegi wegi. Mariba dun tima wagia me luegi megi wama. Kamalumu lunti riglinya goni gi huma luei hachugira guagu de ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luago gajara la begi furmio garu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le nyei la negu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa itarati la diga bisubude feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye leginye ueginye bai longe kristu dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mati lu megi digia na uvi lue na figon agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lumu weigi luma lumu watu ni keisi wafair waha, lawa wadigi maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi elu wa mari idu tuma aba wuri tu afinye tu lao Kristu. Lungi ya wanugu nuwama kwa lao wa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumu beresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi ya suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi ya abu nagubai baibai lumaigi bain la atidangi. Kagi ya unigi rubai mudun lumu. Matu bai la lidange miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
4: Michika huma abusabi logu li yumu pulu baga sukanle mwadu maridu ina lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunya bungyu lira hawaguru gubagasu. Laria gunya ginya keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habalin lila nadu lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa maali sun lewe megi rubai lwei leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisaan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lana na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda. Gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Na gunfli rarugunya la wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati na fairu ahabai, lugayara la napulichi haan luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungubai, lunaganyi niru sarago girigi ya lun Kristu, dan lehagana guwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi niru ninya lun Kristu. Dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu ganyad na la lelur dun bungyu kei labu ganyad na lubay lelur dun kristu dan le hamana ha logo banyafinye apa nadigun kei hagiya lugajara la naganyiru ninya rugu adna nungwa kei sikada hawujeri grigya lugajara la nesefurun fiu hadagi laufurumi yegwaregu igaburi ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu lunga faran badina la lida subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni ani aba argini hadagi aganyira ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun sunha aranse habanya lunga hebeluru lidon huraru houchatinya luma digu hama ni kata lega yarabu lasinyara gudini hahuderun ani hadigni lunga ganyiru aba ridi gagada irati ahinti wagia wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati au naibagunya lida ibagari le brunyu nainarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi nu sielu mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu lubaragin lira bainu mutinugubu fosu nei lun lagambu nina lue ilubaigie neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma humoisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida agi aba meme egini, lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, ladiga lida agi aba meme dubu hata le uare inabe hama lida hawu yesu ani kristu meme dubu ligia lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu aba lamagu danru bungyu hama ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa maburi kate uribati kei meha hadigani ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage keisi taniego ni lerenu bungyu.
4: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume serun adago wa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kei hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagia le miwa bay lida lagumu hon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu diregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadiga linyen. Masufri rungi duniaba ochabaguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bayi luhi bihin ochabaguni le hasinya nwa wanda. Lubaragin lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubaigine bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi yatinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
5: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa, marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga lagu hadab la mafian. Odi busen tu hemei di gudni waburem. Here tu funagi loi. Inar ni le arin wagubai. Gayara ti na dug ni le na buserun. Gamal lumu mama sunkate lubuju la la nugun. Gayara ti na dug ni le na buserun. Gamal lumu mama sunkate lun la wanzira gudniwa lidakate.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Puido be wongua,

0: kaba ge narinya gahun lwagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge gwana rigu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Lwagu le la ari ebu le la lugurumbai wabuda me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugu etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
1: Oho, nugu bule, lene tere ke lukui lwagu kufule se. Adika meme humui kate ile, arita kwa gule menu agu.
0: Itara ginye, lari gin hegin ni ufein, abala nugu ni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adika humui lung arita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugarga le egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebe se lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kalaba lunti la subu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subu diragu wa wongu wa buidu lubarage weigi luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baychu lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafle lichugu bai sifri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meja le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meja lun haibugun harigi guariugu ha mariega dibanya. Ligie nabusa irubai lun ha subudirun igueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
3: Iñera wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
3: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru, hibiri lung ladimuri habungu yu hayumulu guginye, hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagie lubai sifiri sandu o lumagie la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagie sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adigu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti apa meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. ahin laha muga arinyaga arige.
3: Mama au libiri ugubu, lugodu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu. O lun hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumegegun ugubu. Abar gini ugubu. Sinyati larinyagu agun lun ukabu.
3: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginya larinyagu ichigu lun ugudi.
3: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubay kama debiliti. Ligiyati maburi mege wabay. Leburi lumegegun ugubu le wanigubay keimi kata. Ligiyati ma wadogra guagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebay. Ligiyati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebay. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umegeguni le anagubay keimi kata. Ligiyati ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lidan le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufuriti ginye burile libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa dagubaya milagru, larigin haa reida guagudubaya sanditinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolugu funagie sungubay, profetagu funagie sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sunhagia adagwa tia milagru, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha. Adimuri ha tinha sungu bai dimure buri terencha. Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligi arinhaga. Ua, afa agua huma lubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudne grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya li da kate lani na bungi. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansi agida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bongiu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarubai. Ahin miwirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa maninya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu waka la waninya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. ain ua lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimore hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimore havei nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse erun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gua huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimore hati dimore i terencha, lun tin la muria haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagodini le larinya gubai lida dimore i ligia. Aha na furia i da lida dimore i terencha, inarni luagu na furia i dunyala lida nani sifili, gama lumon ibidi e ti lila le narinya gubai nu. Kata i ti lumba i wadigini, lida adamurini gayara ti wafuri i dun lida dimore i terencha, gama lumon lun tiginye wafuri i dun lida dimore le gunfura andawati, gayara ti veremuka lida dimore i terencha, gama lumon lun tiginye veremuka lida dimore gunfara andawati. Ahen ba dimore hanya lubai lida dimore iterencha lubungio, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubai lubungio lida dimore iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara lana dimore ha dimore iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia me keisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Larinya hare tida liliburun lurudu.
4: Nadimre ba haulira na fulasule lida amu luye dimuri numa hayumu ni gugye terenki ani ni itera ne bere se banya nao linya la linya gu apure mi gungi
0: seribiti lubaiti la dimuri honi wa amu ya gwena rigu dimuri saini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ahinti la dimuri ha bungi yu hayumu luginye gurigye seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu luguginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai neve se ilu bungiu. Aninye galegiu me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna aguagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utila na ligilisi lida kate ili luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, biangrigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban laginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna aguagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu hayumlu guginye grigia. Biyangrigu o uruwa hama grigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin lumaginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ainha subudira guda bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama nichun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uginye bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurende iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumlu uginye banya ladimuri ha bungi lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamu lidagun. Molumuti Hadimureha Urinya, Lida Hadamuni Afinatian, Lugundu, Mahawati Lukatile, Luntigagamba de Hama, Casey, Larinagoni, Lilurdun Pongu. I am Buseha Bay Hasubudirun Abakate, Alegdeha May Hamari Habine, Lugundu Mabuiduti, Laria Hon Lutadimureha Abaguri, Lida Hadamuri Afinatina. Lunti Hasubudiruni Lago Mama La Huma, Lagumesera Lererun Pongu. Ani mama igugi dungine huguya eresi bire. Le harito go boi lau gabafu la lun la dimone ha bungi liyumu luku gine. O harito ga lan luago ru la si filisandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida li video ni ga lau. Itara linya luboiti ni duhanyu. Afa go huma lu gayara la dimone ha bungi liyumu luku gine. Mamahara huma lula dimure hon lida dimure terencha, adigare gu humei sunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano lemeja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafine, leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago be napurci ahun, ain gine lau lubei hinari hafinyele, ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikatei, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salbara gale hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungio, lago lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungio, lago le lumbe la soseredun. Ligia la rufo da gun lungua, lunsefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Abaginye la rufo da gun lungua hon, sigu hao sengu san afinyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa aginye chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun santiago, luma hon sun apostologu. Larigin abaginye la rufo da gun lungua nu. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, Nadagi men hadi na sigu hao hibiri apostologu lau sun mama na au nadagi men bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha hilubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, Fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilain. Itara ke howegu sungu bai, ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasarun kala aba lida lidani. Furumia ti meha asaruti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagun, ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagani chaguni Kristo sun libiri lubujeri aruwe hani ubafu luma ere le ubu wagubai. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristo darime lichuguninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agani chawaguti. Rula alibungi sun kate ilabugion lubafu Kristo dan letanie gulere lubungi lagu rua la sun kate labugion lubafu subudi wati lagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristo. Dame tile reide hali sun kate labugion lubafu Kristo. Aba melerederu Kristo leliro bungi labugion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristo. Lubungi rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malun wome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu, hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hon, kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo baila ibagari larigen oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
4: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, arinya waguati.
4: Feri kikita hamuti hagubwe kumada go lubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hida age ibidi ya tibungi hong nariya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ide lubasa aligabri hasa aru hilanya. Kaba saluwe ugu buhawago.
0: Libidi ya niga lao alegidahani lira. Dan le labu nu aba ilu gasu lanyala du labu gemua furumi ya lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumi ya gwarugu luuyeribai. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Italaluba ginye lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagali da ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagali da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
4: Adam lefrize tibuguri. Aba meha uguri ibima.
0: Ahinti Kristu le ginye giribay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba me vibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wagiri le adigubay lau muha. Ubowaguna meha. Libiema wagiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebeldu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate ile meha aramu da guabe. mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala, hasan sira waguba sungube, lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu, dame le lagan buni wa tumala le fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, ilanya banyalun mowe digriyanya la, aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabu ila nyaladu, la sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe ila nyaladu. Wagubu le gombe da dibai, la sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gombe da dibai lidon le mowe da dibai, aba meti la gunflerun le buruwanyo betida lerenu bongiyo.
4: Ulula aganye mili lubanfo owe. Owe ne aganye bukofu luba ganye li, aganye lidir agu.
0: Figo limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo. Thank you wanya lo bungio luago laganye ragduni walida sumburi kata ile la lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyo hisinya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwey na regulida luwadigi mariwabode me lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganye rubay. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragu bay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga nerediragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na nerediragun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara li bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan. Mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai. Adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sun ha ide habanya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanegu balaginya gurasu hamagia luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuruni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabuigo le hun le naburhabe lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungo bulem Jesu Christu, rei de la labugen linyara gumbungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Christu, ona hanumuti nisi habulida Jesu Christu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhan yugara da tohun, huguya letila na beiligilisi, tohuguru gubo Corintu, luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya, recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alaba ho ala bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habu bai won. Ani aran senyo linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasufriru. Lung ginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme lu uyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwe bu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi biruba ginye digida gu luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren gu gale wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha wagu ni ligia. Darie belun mere di wala lun wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lungo wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiyo. Ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi ya wawagu lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiyo. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun, aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha nariya gubai hun, luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha ariya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru? Gefenti bungi ulago maria guwama abakate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelira ubungi le meme wapulichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungi hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dala le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edugu bei lun deregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isi ferisando tida wanigi, he si achoyru ni luago veresi birubai la sunle lanansi abai waba. Ainti midi gidna lubai korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aransiati na lun nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waniya guhun ani haba hafinyera. Ladega dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun luntima lagamondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon lwey niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahin mama lubai huguya. Ha hiru da guagda nanya banya. Ligena birha baihun itara. Ludame lamuga nachiluru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagdu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru da guagdunu nabirihon hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigini nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi e gwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega wawaiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa iheme ni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba iheme ni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladega mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asanzi ragubali lereru bungiu, lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios Capítulo 3.
0: Dale waniya gunikata ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girigi hun. O gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da to burungonyutu tida wanigi. To gayara abo haliha nusun grigia, asubudira gdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa, lagu itara hinya la keisi abagarda to, laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyu abai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi, ladige sifiri watagi manurigia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa, lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa lun nikata la wani wongwa, sun le wayara bayadiga, lumage bungyu liabi, le meme ichugube iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruware guti, luma ginyeti sifiri daradu ligie. Lugundu, afar hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti lagu dubu, dan le lesbi bali moisesi, lurudu ligia, luma ge bungiu, lun lichuguni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu won luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi won. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibu ge uweirigu ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madeguti wakai meha moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Tululumon dan le haliha no liburu burito laburu habon moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir anihen e sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragoina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueirigu bungiu wada. Lasusere dubai itara, ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme le ichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dubalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweirigu bungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudieru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi u liabionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumi e guargu veju loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lia lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigai ibagari luadigi mari hida. Larihari Davi tida lerenu bungi.
4: Afinyati, nijena dinu lehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti lagu bungyu la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la sara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la nigniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufurire sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungyu. Lige mabriha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. La diga meteni runtiwa lun kate le ari huwabai. Lui dige luagun le marihiwabai. La diga sun kate le ari huwabai gas girati. Gama lumo le marihiwa bai ligia dura rubai lun suwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linha wagu buke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri. Aba ba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru abakate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia. Bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wabagari dalida wagubu disenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara arigiti wafinye luluagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu wigiru ni ugubu le ja ubogogo luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristu lumu laguse ragduniwa lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu. Afa agwati walun wafinyera gudu ninya sungirigia. Subudi lali bungyu kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufulesen ibungyu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagarida. Lun habagaridun lunle owe bai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagon. Manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa. Luagu meha abada. Baruwa muti meha Kristu kei hanigini lirahanyi ubou. Gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu. Aba hali grigi ya iseri. Gumuha sun kate le binadube. Labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le. Gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun. Abalunha ni Kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagumu nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagumu nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairi hamuga. La yumura gu bungyu guana rigu hun wadagin. Ayumura guati wa lubaiti hun luegin logwa dina Kristu. Arandara huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou. gamalumun rulmu ti bungiu kei kafikonti wawago, lukayera abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhe atinya lida luwati kumaribungiu, ayumura guati wahun, lung meresi birun humani lareini itaraguarega. Lari hari bungiu tina lereru.
4: Chilu ti talo na rusu tingi na reini mungu, haba nonu mungu. Chilu ti lue yiru esefuru ni, haba nitere guni.
0: Chilika lilidani bungiu, lung larufu tingi la reini, aniha lue yuri esefuru ni. Michu ti walebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribitu tinya la lung bungiu wagia. La luwendi wagura sun lungo wanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lung heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lung bungiu, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo kei lung warara muninya dan li hayami wabaro. Anihin da ibihatiwa inebese, anihin da anaba waguatiwa, anihin da adimere hoati buidu wawagu, anihin da adimere hoati uribati. Ousera hamutiwa kei jietinya, lausun aniga wamani inaruni, ousera hamutiwa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamutiwa kei ha, ila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti misi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini, lun hisi ya habu huma won, kei si visi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu uluma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafi. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarega.
4: Naka na ubo hakana gua, eibu gaume hakana gua. Aubo habugi ute hageme nmutini.
0: Furiho malubayi tiagana gua ginye hama afinyabanya.
4: Disi huma hawe linya abure, magula huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
4: Uguya benerangu yu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, nidugenyo hisinya tinyanu. Aniha aburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meyedagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegu wa wawo. geyegua ti wuribu wao luma idigeri wada. Seremei bungio, leichugubai gurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugun gurasu won lau la chileno titu. Ani mamarig lau la chileno, lau ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won luagu luenri habuserun harihiniwa, abahida gualigia won luagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Abatima nagundaron laulira. Lausun hiru guajuma.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Antina.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani abagine hanegu patio naugin. Ganyig dalumotu ani hanufu da guag dalam, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habeichu nile gadunubay. Lauti sun le hadigubay, aruvu da humuti madurun kuma lita kesile. Dan lubayti le naburha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuriban. Ni luagu leya sufri rubai luegi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lawon sungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idara guwa humali sungu guya. Lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun, titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kamahamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bay lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayin ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubay grigye ligye. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere mbongyo.
3: Migi ya gotu luma le kibe boyabudu, malomu kwa tuguya luma le nibe boyabudu.
1: Tenki numuti bungyo lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon, tidon lanigi titu.

0: lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luago weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu waibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadigunye wadagi manule le lanina idehani lun wichugun uwerigu ni lubungi luginye warufudu ni luagu busen hama afinya tunya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyeyi sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebese le wadigubay. Wafa agunya lun wadigunye sun kate ilaw arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu bala saragu idevese lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luagu nupana la luagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alig daha habugiru bian iduga nyo luege Jesu Kristu ha luma banya. Aniaga mehon luago hona ha la tila na buri ligilisi luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara abai la harihi ni ugiri nya hagia luago inaru ni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila na buri ligilisi luago insi habuni le huago bai. Hadiange wugirinya hagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seijon iduhenyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule. Seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lauha gambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubeiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranse nyu huma nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa hadari rome maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay namuri ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idebesei le faramase hubay. Itara aranseño luba idebesei le hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun. Logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu, lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligia me ginye sarago huma lunhite han lida sun katei buiti. Tani han relerenu bungio.
2: Edebe hedi sarago hun buteme tina. Arei da ti lu sun hana.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti. Tuma fein lun leigin. Lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedebe ha sarago hun gudeme tina. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyo murusun fulese le hadigbay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyo keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibai etengiru ni bongi. Lugundu lao vichuguni ideremwe le hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se le hemegiru bai hon wadugnya ginye lung hichugun sarago etengiru ni lubongyo lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubongyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubongyo luago idarawaguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba me hafuri idun huago la usarago insi habuni hon luago luweiri lareini bongyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubongyo luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga na umurusun. Awanda hume. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladiga icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyati na luagu munabu na sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimwe ha. Gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabu wagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iru bai nun. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara baila haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliruba weyu lun heresi biru ni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lana ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. lausun ni busi garina lun narinya guni weri ti buga wedebili lun wadigni kate lira ainti kayara lubai hanangu hungua kayara tiginya nanangu nungua nadimure hamemenya keisi yaba lilitau harasa ebreu na hagia ausun linasio na israel hagia ausun ladiga bagun abraham hagia ausun eseri bidutinya lun kristu hagia sigiti matina hau lausun na dimuri hanyala keisi aba lulu tau dan le narinya guni. Na dagi minghad na sigu hau, bai wa di na sigu hau, dau wa di na sigu hau, saragu hali wayasu jarafa na lun nowe, sengi hali wayasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamura agun huriyo dibu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungune ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba ariye buluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugune inau. Awayasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri wayasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loe buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburikate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dan meha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi o unigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu, itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimare ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricate le meja larufu dobe Jesús o no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu barua na lidon luru wa sielu. Ibidi yeti nu ahen lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielu le meme girbi para isu. Arufu dati bungi ukata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangrigu luago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri, sigu lau larikimina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lunga jara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega naburi ya menu.
3: Anani buma lau nisi yoko, anukuipi wetilira lomba wato nisun asufri runi. Witi mati lari ni nubafu huwagu dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. ligena gunda aruba ilau debili anabuni mege eiba honi luma buri lene guga lena sufri rubai luago neseri bidon lo Kristu lugundo datima le debili na abatima neredum. O sera dina kei aba ibidi ya guatau lau nadimure ha buiti nuogua ani huguya adiga gudu balinu lugundo huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya lau sunni katana lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua arufu duati lau seini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostol timati mati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ikhirigini hun. Mama nalugunye le humabay. Huguya nalugubay. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubay le numabay la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulese. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe arinyagutinya luago abirigida nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yego alumutu mfunagi ya titu, ma aba lao wosenu wagia biyangu bay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudu huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu, sunle arinyaga wa maliwe niduhanyo, hisi nyatinya nu, warinya gunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initugun ihuagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudagudunia hidukenyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimureha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu lubujeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habai ahin, anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwai gueto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adago wa uribani, Lago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nida gie. Ani medebilinti Kristu lida ligabri loserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebili kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nauseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubay lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangile. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gile luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligili sto galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubau le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi kumalibay, reide ila labuge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie, busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudubali nu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu, nagumu chagwaga duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni Feduru aba neredera gun kein si weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, le la mule wabudeme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungi luagu I naru ni la le naburu haboy hun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweiri guni lubungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabanyi kuriyu, lue lerederu nafagu keimikata. Ani nititu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahe ibirigu ha mama Tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya, hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, Katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagma nule lan na lapurijion uganu lagu tia salva ni hong hama banya kuriyu nun. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun feduru lun lapurijia ni uganu meme ligia hong kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le Nadagi meimbei lidange federu, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye, nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, federu luma Juan, ha anugu banya kei, weirigu timatinya, lagu bungyu la, flese ibalina, lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu, won. Au luma beru nave, keisi hanigu lidan, Luadig mari Kristu. Lauginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le libi bai federu uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi yemeha, hoti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi hachildina grigia lonaha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave, Hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu feduru ligibuge sun adamuri ni. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu, lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon, huriyu wagia lumagi wagura hon, Mama wagie gafikon tia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baila ni aba arichara guti, luagu ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana baila warichara gun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba arichara guti luagurugu ladigani le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida gnyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bongyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu khali abagarida nida. Ibagarida nabagaridu bai lida nugubu, nabagaridu nye lau sun nafine, luagu lirau bungyu lehinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida liansa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifirisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luago Abrahamu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luago nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wakua sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga larinya hari.
2: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suze redu bai lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagieti habagari grigye. Dan le ladigun wuguri aba daradu, aba la seiniru ni, Uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladiga bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, Agunfuru ni luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun la diga framase la li la meha lun. Kati un le seri bida lurdu? Nyumbiti lurdu ligia la ligia lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramu. Leginye umbe ilichugua framase ligia. Rulumuti bungi li lurdu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abari gunye la grigi. Ani abari gunye bungiu. Larinya gunye funagi le luago mura dun la lani bungiu faramasei luma li lurudun Moises. Mama linya, lun hamuga rula lurudu ibagari won. Gayarati hamuga hayabi grigi ya lun haricara gun lau hagun flirunin le luboibe lurudu ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiu tida lererun.
2: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungiu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi in Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lanigu hubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbai nariyegu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. La diga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei la lagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le lurudu Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu o kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ati hamuga anarinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri tihuwama hon girigi ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. le habuse rube lun hadis da gdunu wawai lun hau halilame heberesera buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni ani lun ti hadigni suada mama regalida anaha la huma nirahunya na sofrirunya igarigo lanina agaro duni huago ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luago anihen la Kristu hida busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri ibidieti nun kabala narita gua huago huguya le busenbe hicha agun hungua labugion lurudu aniga humei kate le nun magambu humagli san le larinha gubay lurudu larinha le luago garahani la meja abramu bian irahani aba tau lidamu le aba tau lumari to mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagura hon ke hagura hon sun irahani ahin le tira to mama bo idamuni lagura hon lun lagun flir balan le frama se lubay bungi lun abramu ani halarinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu aba hadangi tuguya ubu bo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai lige agarube lida flasu le giribe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamu ni ligia ani liranhunyu wagia. Tarinya harilerenu bongi.
2: Gunta goba uri marewe hituto marewe. Wago abala ugunda ni bugea le bigi bo yagari dunibungu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwarigu, agura houni, eibaha lumuti meha Isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye, lasusere dungueto, kate isa tania gube lerenu bungiyo, tarinya hare
2: boga bo idamu ni lausun tiro lugundu sinyati gafara la tiro idamu ni lita alaga luma tiro to mama bo idamu ni
0: niduhnyo mama lubaiti tirahuni idamu ni wagia tirahunyo wuri to mama bo idamu ni
1: Galatas capítulo 5
0: se fuladi o Cristo lun libre badiwa la direg dagua huma lubaiti lida libre ligi Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anianga tina hun luagu ahan la icha gua hungua labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba ikristu lun ni kata hun. Nanianga yali lun furumi ya guarga uguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau Hagunfuliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti waluago warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Hesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Hesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humayin luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo Ain hamuga apuricha tina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga na apuricha ni seini luagu ugubu, maribati hamuga labriha dimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu, gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ti bungyu hun lun libere badun la. maniga humairigu linyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gen lira, seribi gwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flirasun lurdu.
2: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gwa huma gwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubaihun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate le habuse irube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri luba adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin ya lau hasalufuri, kudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digu ti bula lau bungiu, le labuna go bai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gine hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinyagu bay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrun tina napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tina dimuriha weiri, luago longwe wabude me Jesucristo wawago luago luguruwa. Lida ge luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lanna ubo nu ani hilanyo ninya ginya lu kate le lanna ubo. Mebegiti ahi ibiha wabalin saini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luago nugubu. Nidukenyo binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungyu, luguchi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabude me Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligeme daseiti wawagu. Direi lumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uweiriguni lubungyu luago luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, Lun ti wichugun uweiriguni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lomo lago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gon huagon lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagduni hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu dubai bungyu lau sarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegien lonwere jagita sielu. Rulumuti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulumuti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. la diga falaha mutimeha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifi le aguma di habai garaba liriku. Le nadagi me ubei hada giha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubeye be labri halanari me liganyi bungiu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye luma.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: De Cristo, la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Binari. Harita kwa humalu baitu lagu amuda, huguja lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubogogo memeni ginga, ibidinye gabungi hun. Ahinti gweto, kei lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei hama bain huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hijugu bai apostolu gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ikuma, au lea dairubay luay gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idonbay haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagime ligia hau sungubay, ani anihe ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru nalanya adoy ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkatei. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansero lida sun luwujeri lida ab.

0: paluma Kristu le ichig dinau bay lung lugubu. Sung wagia le lugubu Kristu, uwara guati walida aba labuge lagumadhiha Kristu. Karaba wada ge gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugun luma Kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengu bay hun lida liri wabureme. Luhe bela habagari du keiha ibidi habubanya lubungi. Ha bagari du banya uwaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina, uwati bagari le nyumbi bay luma ge bungi uhada lugundu ibidi tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibije lau ugundani. Ahinti huguya, mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma ha le geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la griagun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehuma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Keil diranghu ni hubai bungiu ha hisinya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisinya gua huma huni bagua, itara kai wisinya dun lung Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, molu muti ni lun hadimore ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto kei lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida larugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari gu humei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligia larinya wagubai.
2: Agaku tuwa ba buku yale arumu bai. Saraba kata giginan. Aba me larugonga da kudun Kristu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma ke ibidi ya gotau habagari da kei chutau. Jusu humai kidani lida kate ibuiti lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimre huma huma gua luago lueri gubungyu lausalumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luago sunkate li daliri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wa gua itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisia ta lumari wugiri lung kei luwenri wisi ya lung Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladeguba ni lida lung lanua dirunu lung bungiu. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna lung maginye lau lereru. Lung larufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uo nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wuguri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisi abuti tun lumari hisi guati lungu, uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi, la diga lugu buta, ani wagia libri ugu buligia. La rinya haretida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma lumari. Aba mihayo ilu itara ma kai aba na kugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisia ta lumari lung kei linsia gwa lungu. Lungine inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwidu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu. Agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nigni ya bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dohumu sun dogu uto lichugu bo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei larigudani sudara li dandina ligibugin. lunharara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Bariku me jemeni gidun luagu hasalba nukei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichigu. Bariku me me lereru bungu kei efeinto lichigu bo sifiri hun. Adiga hume isun le lau saragu ayumuragu ni lubungu lun lideragu nu. Afuri da kuma lubungu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu kuma gagura su kuma. Afuri da kuma hawagu sunha lani gubanya bungu. Afuri da kuma ginye nuagu lun lichugu bungu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubu diragudini uganu aramu da wati le luagu te Kristu. Ona halad na bungu lun na purcha ni uganu le uwe ginye bai na dhe ruwa gweto. Afuri da kuma lun na purcha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi ugu chili luma wabureme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabureme Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesus Cristo, waburu hanyo gara da to hun, kuguya iduha nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gong huago netengiru ninu bungyo te, sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano lelan na salva runi, luma ge furumi eti veyo chulu lumo veyo le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime veyo le liabi ingile Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumra gulu bungyu huago luntima la weri du insi habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lidan lapulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luagu na dairinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luagu na dairinya la lueginye na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luagu insi ya habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu, lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bei la sun kate ilenu. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riglamuga na dimuri hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamu ga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara lubo inasigiru na dagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma. Lu nidara gunun lu hasigiru hubaru agon. Lu gini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lu uwara gualali gabri habagari dun lu malarufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninya lubai huwai lu agambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu. Derega da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni luago Jesu Kristu keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayara ti mama rigulun hafinya luluagu gayara ti ginye hasufiri lun luwegin. Huguya numa lida nyadio aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agambatun luago ida linya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsi habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malugunti larga ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabai lida age sungu bai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragu lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure me bai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tineduhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga huma isun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni walamu gaduru huwago ni megeiti. Lirahanyu huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugu ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya me numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuneme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawogo rigani haritagwa mama lela buserube Cristo Jesus anti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le servitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni ke siaba isani le idera guti luguchi agoda batina lubaiti nona hani ariho lari ginye me na subudiruni kabala suserdenu lausunga finya na luago aniha la lugunda baibungyo lu nidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu larigon humon, ke hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungi ulun, luma nun lun mibihi na iru ni lawon le nuagu bay, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bay nonha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulu bay yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, Dere guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun le seri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa haway only, Haburi adagu banyaburibani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu budikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au lumage nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu tilisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uwa ti meha ni aba lun gajara la larinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bay nu, barunu muti kein mi kata lu gajara bay la nasigiru ni Kristu. Sigur lau lira, sun kata ile gajara bay hamuga anihan la numa, runu muti kein mi kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bay nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu, ani barunu muti sungu bay kei ife lun nagani runi Kristu. Lunadari lagun nungwa lida aba luma, gueto gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungyu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida gieti bungyu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse enubay, lun nasubudiruni Kristu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dina la lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bay, Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyi iru la diga ganyi ilad na Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bay. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyi iruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le waina muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubay ginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le forende wamalibay. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichu guboi hun. La dega gibe tinha ei bugutinha kei naninha guni hun sarago weyasu. Gueto naninha ganhali lao aguiro. Luago laga ninho la Cristo hagia. Feri de guo hebe habai grigue hagia. Hawama habu habungi tebei. Apanta hatinha lao buricate le hamuga lumbei nibusigari hama lao. Luago de guinha buricate guo guna harita gua. Ahi wagia, cielo na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure me Jesu Cristo le wasalbara gle cielo guinha. Lida me veju ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregu daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la puliche uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida huma lagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi, Luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma, Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni dukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe iriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagyan. Gunfli huma lao le naniya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun, maniya gutina lagu buli ikumadina laayebe, madari rigohinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, Subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan nasalba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya rugunyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge deweha ni nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihi somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lun bai hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sun gubai luma sigu lau yebe lun bai neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungiu. Aba idewe se le le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungiu te sun le hemege irubai hun keisi buri lueri gun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueri gun ni luagu chi bungiu lun sun da itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungiu. Mabu igahanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda tohun, huguya iduha nyo haa Kolosa banya. Haa gunfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Recibi huma areime luma darangil luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emenigi ni le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimo de hon lagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni lagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du lagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma lagu insi habu ni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubay weyu le wasubu diru bali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ra gudini lugunda hun buidu. Ruli gie me sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da bay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwa bureme. Adige le au bay lagunda ra sun wada. Arufu de na sun luwe li igabu I buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun weresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga aba lichugu ni wa lidon laruweha lida le hinsinye bai lun le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bay. Lige igira mau bay le loginye bay sun kate le adegu bay. Lida ge Kristu ladegay bungyu sun kate le sielu bay luma le ubowa gu bay. Dandu buri kate le marihi bay ke le arihuwa bay. Lida ge Kristu ladegay aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubare gen bay sun kate aninha limeha Kristu. Ani lao lubafu inihin lubay sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigud na bay li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bay sun kate, ligie furumye bay asara, lida ge oweni, lung mowe digia li lan, lung ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudni bungyu sun ubou, dayargu bay lumagua, dandu burikate le ubogu bay keiburi le sielu bay. Adiga lumuti aranda uniligia lau lungwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau lungwe Kristu lung larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigi nile huagubay. Le lichugu bay ugano lan na salveru ni le hagambu bay. Lige ugano le apurichi hou bay lida sungu bow. Leginye na apurichi ya bay au Pablo. Gweto gunda atina lau le nasufri rubay huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara ti nideragun lau nugu buguanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi libay lasufri uni Kristu. Tuagu li liglisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichu bay bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubay bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bay kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bay hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbay hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbay, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bay Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubay tilun hasubu diruni luagu weyri la nafagu huagu. Luma hawagu afinye tiyan haa laodisea banya. luma ha wago sunga finya ti ha marihin ha magid nabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun dereg dago huma lidan le wago bai ha finyera. Gajara lamu ha subu diruni laranse ha bungyu le meha aramu da wabai le luago ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania gwenye burikata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu gine, lu gajara lan hamuga harikinina, anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregu dagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudame Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luago. Derega dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon. Lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira wago da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gon grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Le lichigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lida ge igabri lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma la diga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyo hinya meha lida hifigo, la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudo bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya giridigo. Aba la neganiya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbay heigini o le la lumbay hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sun burikata ile liyawa diriguni le lumbay liyabi, Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, Ha ahu duragubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba burihanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia loo ilhadigani le harita gubai hadigan.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungiu. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile timati, dame ti lagiri budun hachila aguba ginye luma aba mei gafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga madegun huguya me kate iwieti mafalara humai luriba haritagu igira humai me igaaduo lememe itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari me liganyi bungi kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto igira huma isun burikata ile iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kai meme ligaburi bungyu guanarig le adigbalin, darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai. Ani anihe ginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna gua huguya me huma wagua itara kei ferudna lanun Kristu itara ginye hadiga. Logien sun kate hisi habu huma Lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arua i halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le. Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua. Eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi. Lau etengiruni lun tida hanigi. Lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatinyo lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba isanigu agamba kumanya hagubrigu lida sun kate la diga ligie hinsie bai lung bungyu. Agubrigu masagira guala haguma diru ninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi la diga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bude me Kristu, mama hon girigie. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigu bai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigie.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadairuwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala honabu ninyo grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye litugun gurasu hun. aningira gine onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baigwon, lehupaisano, hagia baabahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisu nuguhun, mabu igalinya gine marukosu le liduhe bernavehun. Aniwa gua lehun luago marukosu, ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya gine jesusu le gine giribai justu hun. Hagia erigunyanu hadangi huriyu afinya tinyaha nyadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregidago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon, iduhanyo luege kristu ha uburgo ban Laodicea, ruhu maginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna hon me, lun, Aliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo meginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu haritago huma luago na dairunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteo. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgo bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu, luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangilo, luma ge bungiu uguchili, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruiha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera agunihun huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise luwe larihi mbungiu, luwe irigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luwe irigu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luago lareini wabungiute luma wabureme Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugiame luago ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uwagu bun harinyaga luagu wamaginya tu la. To harinyagubo luagu chiluha li la luwe yuri lagiribudun wabureme ubo wagun. migira guagda huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chulagu baginye lagani Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige lagani bay bungiu, le nyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati, miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani kweto, aramudagu. Ani lunti la gidaruni wale eredehabalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gamalumon lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru balau saragu bafu, la degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwiyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungio lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinya lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinya lagu inarani. Hinsinye regligia wulibani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsinye tinyan lun Kristu, sunwada lun tila sereme wamani bungyu huwagu, lugundu anuwada halumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le arumada gidubalun, luma lau inarini le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungyu hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti abay. Lunga fara badun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara nian lubaiti ni duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luweiburi, arufu dahani le rua malibai hun, laudimure luma tau garda. Guwabure me guanarigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digdago tun hanigi, derebugu dalong me lung haniyagu ni luma lung hadigni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai wugirinya salufuriti. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichuguba ere ikun arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiwa lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma keiligia. Luma lunga gura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lun hadisa dun loi furumi gwarigu hita gin le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu, meredetiwa mawadigi mariga haganagwa, meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei, lubara gen lira, Nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma, lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempu luhun lun hafalaruni. Da meha lehuma wa ma, ruwa muti meha gumadi lehun. Le maha be luadigi maridun, maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi, maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridu darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo rula darangi le hun lida sun luwuyeri suwada huma la sun huguya wabureme lun suwada au pablu naburi hanyi mabu yigo le hun lau nuhabu guanarigu luma niletira itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binila wabureme Jesu Kristu sun huguya itara.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: la subu diruni wa luag mama la khon ha adigun balin le buidu bay la digu wa lurudu lurudu khon ti kha uriba banya ha magan ba di banya ha me bere sen banya la bungi ha gafigon banya ha mine bay bay bungi luma kate luagu ti bungi khon ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bay khon sun ha gafar ha di banya khon ha agamari du banya mamari dunga o kha agamari du banya bugiri hale digu khon kha alugura ha banya idamuni Honha jebanya, hamaha afinyeru banya luago iyeni. Honti gine sunha adigubanya amukate lemuara dunti luma arufudahani harumati. Arufudahani harumati lememe uganu buiti luago ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiyo le werigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luago la nigani na keisiaba wugiri gunfuliti Luma luagu lichugunina lun neseribidon lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile. Le timati, ani lun ti hafinyeru sungu bui luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Jesu Kristu gafigon ti aliabi ubo wagun. Ani au furumie ti hadagi. Lige na gudeme dun bai lun bungiu, lugayara bai la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigon ti. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lukon ha lun banya hafinyeru luago. Lun habihini ibagari magum chatiti. Lige ruwa ma lubay uweirigu ni luma inebe say lun bungyu le waruwa ite bay lun sunda le mowe da di bay sinyal ligia larihini wa le bungyu le aba arigiti itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagendagu ni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu aritagu ni. Kei meha lariñagu ni bungyu hayumulugu gine profeta gu buagu. Anyahen girigia. Feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la digani wa furiegi ayumuraguni Ruwa ligia mesereme lu bungiu hawagu sun girigia, hawagu gumadi matinya, luma hawagu sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun girigia, lu ginye hayabi lu hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimure ha, wawai gine ligebuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun girigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile, launa hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo, lun narufudaha hon hama bain huriyu, libugiri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai, meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun bugirian lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadigun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da havuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni uri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladigu bai bungiu furumie. Larigin ladigun eva. Mama gine adan leye dubai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba tabr ha lidon figo. Lau sun lira ha salbar baurinha lau hagur ha. Ahen itara meme ha finjeron lago Cristo. Arufu da ha guia insi ha buni luma arumani lau igabri buit.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile. Ahen abusera aba grigi alun alidi ha tibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba in la digun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti la bagari dun aba I bagari le michu ti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri. Lun ti ginye la negun aba I bagari suruti, buidu ligia li chigu, inebe wa ligia. Lun ti aransenyo la sun da lun le resibirun bisida lubi. Lun ti aransenyo la lun la rufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, Mabuse erun ligia me sensu le vieti lagagne runiwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligia me, manigi ligia me sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me labri ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la eseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luago weiri gula inari ni le arufu du bai won li bugri wafinye.
2: Arufu da guati lun kwa kaisi grigi. Richagu agda lei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hoati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Cristo, hafadara mensifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aniyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aniyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhanyu lwegi Jesu Kristu. Aba badibu aseri bidutibuiti lun Jesu Kristu. ani bakimul le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, loma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni halwagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiyo, lausun hun la lahingi chagun ugubu hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiyo. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inari ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun ba nguni wa kei mikata luegye nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirun, rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun lekemege iru bai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwe iru bai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao, wuri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tigine tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kata ile hon, maden hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabuse enumbe luk hamari idun ya urinya nibure inginya banya ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nuhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimure ha uriba hawagu. anyahi wulinya hilanya umari, igira hamali bungyu, aba hafalaruni mafia. Ahi anyahi habai wulinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lidera guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya, tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilererun bungyu.
2: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu imaridu, lita alefere honu ha, lila nada.
0: Alinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti, lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahi uwa habai biyama, o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye le rederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la wuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaimi. Ayin arufu da haba garigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasigene ha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la ganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungiu. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliruni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wa bai, gadawiragun, lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenbanya harisidun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigubalinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamali ti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguwa rabungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu gine bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi Ua lamuga kaba la uago la den hoa abun, darili yabi wabure me Jesu Cristo. Dame la childe no dan ligia, le la noa dirubai bungiu. La giribu duba Cristo ubowagu, bungiu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme gu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, Rua la uwerigu nilun, arufu duwa la lubafu lunsunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay, Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumuchaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giridigubay subudi. Le igira gudubalin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honya luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsinye bai nun. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungyu wagu sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbai neseribida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, Busenti na hamuga narihini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buagubay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagubali afinyani le furumie, ani chouru numuti lagu anihin laginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun, da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lanna anufu deywon, aba sifiri lanna ubafu insinyani luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habayi Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adagiru bay luwaiginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufiri nungwama luagu gano le lanna wasalbanu, lugundun lichugu babungiu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Cristo. Gweto, larufudu bay insiani le lau lounahani Jesu Cristo le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, Ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumuchaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napudijani uganu le, au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kate le, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, ani choru numuti lau gabafu lan lun launigiruni le lichugu bai labugie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, Lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la, lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredati lalua hanina darila dairi unina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadiwa la aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu gini ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Ua ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le redeha labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
2: Ahi hilado lubai luma wabagari tubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegi warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao le yeda kubagi nye wao. Aha wa magufulirun ligia la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun. Masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu dahabali uganu lana inaruni kei lubudubu. Diseba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, Hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungi aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Ani henginye le lauti flansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, aba abai weru lani na uweiri guni. Lederege guati lungwa lungbungi, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wa dagi manubuiti. Anura haba luweiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi ya habuni, Luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu daha tibuiti ligia, lunti gagura sunla, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gambri hasaminaru lung kanthanu bala lung le inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apulichi abai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusen run. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. lubare gen me lira, halu ha bay rufu da ni le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragwa rufu da tinya, lunga rufu da ni le rig habu serun bay hagambu hon. Hichu gu bay hanagan lago inaruni, aba me hade gun gasu lau sun, luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu labisami na sun wada, awanda bay asufri runi, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salbaruni, gunfli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu, lichige, lichugubai ginye honsung ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira lad na demasi, hinsi ya timati kate le lan na ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kresente lobo wagun Galacia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguni numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Aunahana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun uganu le wapuritia bai. Dan le furumi atinadimore hanuai ginye gua ligibunye lurudu uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lung, lung suwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabura me Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, anifarama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubou. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gule, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen wagu chi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahunyu lwagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwa igayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye lariya ha alidi hati luwadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me iga adua la luwagu sensu. Lubare ge lira lunti aran senyo la sun wandan lo le resi binu bisida tinye lubin. Lunti aban la vigiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la li chigu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo. La ubafo lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inare niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bayi gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigi ya kuretan, sunanda je hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung haudi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichu gubalini hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate honga haruma bain anigi, ain hon grigia ha ichu gubalini hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije tihasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lungu hadigu nile buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guave. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagie me buidu hachigu derega dagulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi ya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun lasal baru niwa lidage sun guribani, luma lun laruma da gudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubai. Ani haburi kate ilumbai barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. lidamo meha sun luwiri la gubri arita guni luma la gubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kate buiti. La diga wagude melun. Salba lumuti wa lau la chibuni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zeniwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kate ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kate ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig ni kate ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fare inguo, luma buri uribu loi gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fare inguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyo legye Kristu. Binilo bungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu. Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na puriti han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuria adina luma bungiu lung ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyu bai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atirida, lung buma bai la gueto lung sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weiri titi linsinye nu, lun ti hisinya ti ma la bun, mamar gu kai si grigia, kai si gin aba iduha ilida Kristu. Ayan lubay ti barubu bali na kai si paana, resibi bay kai si gubay rig hamuga au la beresi birubay. Ayan adiga li lubay damichi bun, o ahen duway lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nuka bu luma ni letira. Na faye rubay bun, lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugogin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, lenoba furisun rugulwege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lida mburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui. Ugunye, buku chihada.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chilungu. Ligie me, aba isanya ni.
2: Ahiti da mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuku huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lu itar hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itar hama eseri virutinya lungu. Kama watu gemete.
2: Ahi tilun lirau arinya katietar.
4: Bungiu, magumu cedeti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi etile buiku buipun. Yere go ligile buipa buipun. Lige niki bubai. Au lebe bungiute. Gibe tima ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
2: Arinya katiginye.
4: Buguya, aburemi. Lida lagume seha. Adega bumuti bo. La ubuha bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumobo. Ahi buguya, berege uwa lusunda. La waya tupublikei dendo. Babalu chobuboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidagu. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chuboi bibaga.
2: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Nyuruma lege nomere. Dari nichubu niebaga ni, labu ni ubudi.
2: Sung angeli gu, sifiri gu eservi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angeli gu, lita meha amudan. Ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boi. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure boi logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachowuru ni un logo inaru nila. Chorugu dalali gine buingi uganu ligine won. Lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubengu, lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi. Le meme wagubwi watimureha labu hakumati haangali. Lubare gelira larien heti dan lerero.
5: Kata yanu sa ubi gelu basan nirvala hawagu. Kata yanu sa giri gelu bebera sivala hawagu. Adiga umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu daigu gata gumuti lau wairi guni luma inabese. Rubu muti ya lau jesun kate.
2: Dan lubaiti le lichugu ni bwingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairi guni luma inebese ilogo, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu bwingi wong, Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubwe ibuga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe ile ona habai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papawagu hundi ibirigu. Neremo kolwagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu palwagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kumaya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengien, wigiri lan meha ginye garegu wigiti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyeboy liyebi owe ni hong grigi. Itara liyengien, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobanya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyebi. Lun tilira, gasu meha itara lu balan kaisi libiri. Lu liebi balan, lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche gwalei mafia. Gwento, gayara ati ginye litere gunua lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni igual la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la bibuingio lunti kunigi wama siyandu glien me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apurichu ho algin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye bebelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuengi.
5: Ligie na afinye luboye, didani ganyi, luago mebelu banyala, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun gumulani buingi luadigi meiluma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu ngeveju.
5: Aba lemera kukungi ulita gesun lodi mari luago lisetu wei.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera guagari.
2: Laudimure iburile, subuti wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laranse rube buingyu amudan lun gayara abailan hebeluru isi grigia lidun hemeragu. Lugundu adimure hati buingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan larigien tidan lereru buingyu.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya gubay buingyu metara gata homo muhanigilu.
2: Ladiga, lun hamuga rulumuti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera guati luai luadi gumeri itar kai lemera gume habuingi luai luadi gumeri lunti luboi ti wafa gun lu bebelu rulidun emera guni ligia falad gliali aba wada ge hani hame ha mafinye rubali hempulu laduga miwa tulereru buingi ani gabafu tugoya hamana tu sugutao aba efento bia guati tamana belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri furaha kwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubi harufu tatai.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
2: ¿Qué hubo, Erguti? Lugayara.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Es un fatirle inyutimabwe anua da horo guti wada agen lun ligia bala wachiku duna ligibu ge buingyo lun ginye lichukuni idewe se ilu buingyo loa igien hauba dinagrigi luma atakara gudun ilua gufigo kai debi lilan fatiri kwa narego kai furumi guwa rigu grigia kayera ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya ani ladiga lidebi lingwa narego kai si furumi guwa rigu grigia gasu ginye Ladaka ragadun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la susere do lung araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalin ubaro weiriguti le lung kai buga larinya guni lung.
2: Nira ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru mbuingyo.
2: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogu, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lung lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lung la rufu duni lagamba di lau lawandu ni asufuri yoni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubay, lau la sufuri yonu, nyumbu iti lung lebu na bayla asalbaru ni le magumu cha titi haun sun haa gagamba di banya lung. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sigali sarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile digdati. Afinya tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumo le uribabai.
3: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumo ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichugubai nadu buiti. Ani hibihu bai sun abini runi le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Lugundu richakwa tibu ingyo. Ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi haboni le arufa da humali bai. Lung lau hidere gunia hidu henyu logu afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aba hidagen. Arufu de afinyani le dari lumo lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun.

0: Busiara kutu walu haji hani hakaburi hameha afinya banya logo buingio. Awanda hama isu asufri uni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingio hong. Dameha le frama selubai buingio lu avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyago.
1: Nabili rubadi busarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubo iti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu busiye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu li rubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu. Rule lafinyuru luagu. Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulu hasal baru. Kayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libuwe luagu emeni gini le rula libuwe wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregu dagu. Kaisi lagda hano onguru guni ani. Emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwei belu tida li tempulu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Anihe nyin gueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo. Lufadiri ginye buingi ule inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibidia wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sun kate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingi. Ani siente la sige neruni ni aba luagun weiri kutima la le abini ya baisige lawle abini rubwe. Jawada, fadiri uharesi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditini. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halere rubu ingi logo kai logo aban le vingwa ngili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadiri uha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku lida aurale la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obo barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu bemeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dale lasansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida agen la amu tiribu Israel na liebu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hada age afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hada age la ladiga wagu huda liebu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liebu in Hesu Kristu lula fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwi. Liyabwi lula fadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lu sunda aniha ale larinya kwe bwingyo logo Yesu Kristo
1: aba fadi di buguya du sunanga itere emelo kisedeko
0: umugu ati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la duga debiliti ani meseri miti mabafu ti luru du ligia lun la salba runinya grigia lidage afigo leme guati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu bwingyo ani la aba finyu la chouri bwingyo emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati dale lichugu mboi habara hon ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti dale reru bwingyo
1: finyu kari bwingyo le abure mi ani masansi rego luboi la ritabu aba fadiri mbuya
0: Ligia Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati luele frumiet. Hameha hibiri fadirigu chilutinya agibedagwa lugundu kei aba laburi hawegun siyati hasigiru. Ahinti Jesusu kei miwa la lusunda masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Ligia gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda lula yuma gulubu ingyo awagu. Jesus luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya hagasu boi hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adiga lumuti Jesusu adaga gudini abang woyas lusunda dale licha gubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debili banya hagi alichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahi tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi logo lire lu ladigi ni fadri me le uwa bai mege iti logo lu sunada
2: Hebreos capítulo 8
0: Le sudin tima abe lida ge sun le warinya ko boy. Logani he la ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lome re lala na laru inha buingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abe tida sandu ario tima tima tu to la digbon wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichugun niwa lun lichugun idewe se luma dagara gudini lun buingi. Lige gasu luboi Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudun ni Jesu Kristu lubu ingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bo wago, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadigrimi, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubi. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba abu ingyo, aba larinya gumbu ingyo lun.
1: Adega boitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufu tukumpu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi ati daradu le sun suni na gu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda atibuga buingi ulao furumi ya tidaradu la diga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
1: Lariya ganyari habule mebungiyo. Lachili goveyo lunadudu iseri daradu amalila na hula luma Israel. Mita abayki daradu lena tetubay hama hagichegu leveyo le nare kutubo lihahabu lunasadaro niya ehitu gie magufuliru hamuti meha ni daradu.
0: Aniha daradu le lumbe na duguni hama linasi yung Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya larinya gu abure mi.
1: Nichi gubo iniluludu lidon hasamina. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au bati habungite hagie menana. Memege nuwa boy lularufu da honi wanuago. Maria mboi wugiri luliduhe. Nilulibini, subudi buibungi le abuleme, lugundu ha subudi rugwa na sungubi, lumo gebe jiri timaa gibibi, dari lumo le weli timaa bui, adagi.
3: Ferudu na nukoi, guriba dile hetukui. Marika kutugi adinami, rabu hafigo, lusundana.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri darado, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga liluru no moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidagien hata anima alule, adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludage hafigun, Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboe ubo wagun.
3: Mapusa lukibu adagaragdu ni ni idewese, ruru kutibu aba ugu bunu. Maguna tu kulang ni ada kerja tu ni kita orang tu. Ni buli lau ada kerja tu ni lau kufi kau. Apa ti dari ni aku? Ni ubi hati ni aku wakmu. Lumba dulu ni bukunda, bukungi itu. Itar kesi guru ini adalah lau kita beli.
0: Furumie, lari aga lau aku mabu serun lau bukungiu. Magunda aligiya lau ada kerja tu ni. Ni hau anima lugu icu kuti lalu. Ni ada kerja tu ni kita orang tu. Lau kufi kau. Lausun ligye la burikata ile wogu bai larinya ga buingyo lidange Moises si hungry ge lung hadugni larinya ga Kristo lari ge
3: nyubi hatina lo na dugni bugunda bungi
0: mini la lira nyubi helelan Kristo bo wogun lun lagumu chagwa gudni igaburi le lanina hadagara gudni wa animal lun lichu gu iseri lewenyego ligye lugunda bai buingyo lun laruma da gudni wa ligibugye lau lon Hesu Kristo aban weyasun lusun dan logo wafigun sun fadri guhuriyo sagweyo hadugni aban meme adagara gudni lausun sinyan la lagidaruni adagara gudni ligiya figo ahinti Hesu Kristo abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lusun dan abati lagiri budun sielu aban layunru loige lonwer buingyo Ani hinyi ngueto agura bahali chukunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboy yasun, aba labu idura gudun niya lani gubuingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Ani agara tole nube na gudunia hama lari kepo imemeyu ligi linya lariyangu wapore. Nechu gubay niluru gudidu hanigi. Aba me unabulit nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hatiguri.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwali amu adakara gudini logo figo. Lige lubai tinituhinu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu bwingyo. Aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Hesusu wafadri nyeboe inyu tumati tida luba bwingyo. Lige lunti luboe wayarafadun lubu ingyo tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gda laru wanigi luma sandiragun wama wongwa lauduru logu figo. Lari gen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye. Masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama lida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilumu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbe la grincha kuninya la kani yubuingyo. Dan le ladira aguni abangrigye li luru du Moisesi, lo nyen hama biyama o uru ake fiente luago, ariangati li luru du Moisesi, logu lunti la lomwe ngrigye ligi. Weni timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin li dara du buingyo wama, le aruma ta gede baliwa ligi bugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
3: Aulalubu ila bai cha bidini ya dirigi. Aulalubu ila fayere bidini ya lagu hafiku.
0: Ariyanga tiginye.
3: Naguse rebidu ba ya numutu niye.
0: Fugi abu girigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa boi. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya au seruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya au seru niwa. Kuteme habutun meha haun ha furisu urgubanya. Higira guagda tunhungwa la ugundani nun lagidarun le huma baihuwe. Subudi nyuhumoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati, le siyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mielan hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Mala hali, aha ngembi le lube liyami. Madale se hagubo isaradu tam. Ahile naliche na bado kubilagu mlafinye, labaga idu. Aha mleferi dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigrige ha agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinya ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aveli, lichiga aba dagara gudini buiti mati sige lau le la dagara gudubai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigubali. Ani tarienhe lereru mbuingiu, logo lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingiu gasu wafinye ru luago anihe la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe na le lawisa rubali buingiu logo lataka rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingiu. Aba lafu idun lagaire gien. Ibidi ugalun haliyon bayila. Aba lagana un lida iseri fula suligia. Lau sun terecha la nyen. La diga la finye. Aba lagana un tida ankiyapu. Ligia meme ginye. La diga ba isaku. Le liro iluma hakovu. Le libari. La diga resibi hamuti la. Furama se meme ligia. Luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira. La diga agura bahala lebeluru lidon. Lubuidu uburu gule. Derebu gubai ebu. Uburu gule la digu bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya rutan, lun tagaridun, resibi tuere iluma ge buingio lutagaru garutu aba irahu ladiga tafinyeru luago la gufli rubai la buingio le frama se lubai la usun lubai ti waya le la abrahamu lungaru la nyubu iti lun gadiga wagumbu la sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun ilago ati yansungri ge ha meresi birunga hamo isun le frama se lubai buingio hon Gamalumo, Aria Hamuti Liabu in this again, and Yaba Hasubu Diruni. Abati Hariagun, Logu Mama La, Hagaira Ubole, Hayabu Irigunya La, Ebeluha, Kisi Terencha Ya Ubo. Grige Harita Gumanyeta, Arufu the Hamuti Logu, Halu Hameme La Aba Agairu, Luhagairame, Luhamuga Flasula Le Ninge Lube, Halfway the Hagairaway, Le Halu Haboy, Gayarati, Hamuga, Hagiribu Hari Gunyi. Aba mbuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule sielubai. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingio, luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Tamehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilira ule Isaku, hilagu bailun latakara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lira ule aba naguti. Lausu ania gali la mbuga, Puingi ulun luago, sarago mayla la diga wagun lidange Isaac. Subudiri gulinyali Abrahamu, luago gabafula puingi, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la diga ni puingi la ulichugu ni Isaac, la rigo ulu Abrahamu lubarege yebe lafaruni. La ulafinye Isaac, framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau. La ulafinye hakogu, damehale lowe la, Binilu mutika aba hada ange lirahu nyose, aba ladimure han luogu lueri gubuingiu. Ragunyu luogu ligiri lubadu. La ulafinye hose, lubare genboi longi, ariangati luogu hafri tubala, Israeli na hiptugi. Arianga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. La uhafinye laguburi kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu uru wahati. Laduga harihi luogu, Buitu mera ula, manufu de tiyan luwe iluru dule, lichu kubwe uruwe. La ulafinye moisesi, dale wugiri hali, maha tilu lanugunua kaisi, tira ulira uluruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu niya buingiyo, lubare gen lagano buitu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ulasufri ruh unabuguni, luwe gen kristu le lumbwe liyabwi. Sigu la ulagano, Lida sun lirisi Egypt. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulun, lichi gai laritagu. La ulafinye Moisesi logo buingi, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Rei deiti, derek dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lu buingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe lue yiru esefurini. Aba lounaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafun logo seduveyo. Aba leiguadun loba lubarierun uburuguligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, momentubai uara hamaha, magamba dibany. Laduga, taramudinia aria hatinya Israelina tubi. Kaba hamuga kate inariak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efen. Aba here dun hamere banyi. Nyubu iti ya luga bafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudu niwa. lugayara baila agu yugun litong aba ibagari le buitimati. Ibiri, afagatinya lehera hon hao, aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boi, ligibuge buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewa aliboi, Laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi lun hebela gudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyon hon. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairi gu hamu gagin hadurun yalla hama harita ko huma hawagu ha asufri banya kama hamu ga asufri ya uara hama inebela mari hun sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwalao uarani lugundu lagusera gudu banya ninye bungi ha agamari dutinya mamari edunga ama ha agabar habanya michi ga huma hinsi habulogu sensu gunda huma laule humat lugundu Lichu kubai buingi ule emege rubai hun. Arinya gali.
3: Naumegi rubadi gu, migi rubadi.
0: Kayara ati rubaiti warinya gu lau afinya ni.
4: Nabule mabungi witele kubale na manufu tapadini. Kapati kayara hama agiriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widu banya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gudu ni le ichugu bwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adakara gudu ni luagu figo. Ahenti hagubu anima alu hagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, baugudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adurarote lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudun ile labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa ma lubo iti uweri guni luu lau wayuma. Mabule ita huma hadugun ile buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagundara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logo hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadge mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyo wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyo lungayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumuro guatina lumbuingio, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubalin wabureme Yesu Kristo, litange oweni onire modunle weritimabwe le achoro rubalin lidara dobuingio lauleta lun luadik maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristu lungayara baila hadigni lugunda weriguni lun Kristu lun sunda itrala niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana albehun tida murusungara dato nasubu diragudinye ginye hun logo furi halila waduhe timoteo furi sugugi ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon mabu iganinya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye mabu igahanya italia na hun bine logo buingiu sunhuguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
5: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le weri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
6: Nyuruba ya lida obaru buiti.
5: Harinya galule gudeme bay.
6: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gud.
5: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsi tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani le framase lubai hon ha hinsi ha bobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
7: Hisi ya lagirigia bile dibu, ke bisi yango bungua.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lidage. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai timadugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi tilau le lubai belurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da huguye me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi wuguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hida gelu.
6: Buidu la lidi mbu. Darugu wababa ugwa, hobu yeme.
5: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lien la susire du luma afie ni. Ahi marufudu hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
6: Buguya afie timu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinya gati nalui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: Afie timu logu abarigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafienu ibidio go tau bugele logo hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu dula la ule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logo arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
7: Afinya timenga Abraham luago bungiu. Aba labahudu keisi gukiri richagwati.
5: Nyariya wuguati logo Abrahamu lumada bungi. Ariya humali lubaiti luagu richagu walabu giri luagu buiti le la digbe. Ani mama regulagu la finye. Ligye meme meha asusere dubai tu rabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagu watu logo kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwe tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3
5: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charatiwa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tia ginye mwanyenye. Aba katu nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itra tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinyera guanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inyera guni. Niduhenyu, mulu muti itera lakatele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lishu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Ani hi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
2: Santiago capítulo 4
5: kabri wege habusera hawuri buha lumahagendago ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago atunsa luagu malala le tariyegu belereru bungi luagu burikatile. Hinsi ati sifiri le lichu gube bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu gube bungi ladiga tarenhe lereru bungi u.
7: Lumo ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera guwa lumuti ha unabugu banyo.
5: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungi u. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungi aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. sansigo la hehere ha lua yahu nime, sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungio. Aba melichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, ladimure ha nyavuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katanyi dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyangube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei lu wabihi lau.
5: Ida lensa hasubu diruni kaba la susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungio wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
5: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti riha dugragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata, anilige babuya aram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugue me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegi Yesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyo ni luhachoru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame gie le hariyegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamuga ubungio. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gie. Lunti la furi idu lubungio. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandi lubai lunti la guo rohon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me lareida guagduni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu be grige le richago be tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubumla luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
8: Furumie tu ligara da Fedoru. Capítulo Aba.
9: Ao Fedoru,
8: abalani Jesu Cristo apostolu, naburu yung gara da tohun, hugu yalani gubungi ha chagagu banya, bogu di luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai, sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini, luma darangilu luma giambungi. Ruma ma uedi gunilu bungi, le lugu chibei wabure me Jesu Cristo, luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigini vimati. Ani la digba, lua bihi be la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le siambi la dasairu, sian ligia la feri drunei lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana bay la, wabihi ning asal barune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houdan. Ligia lebu bay bunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bay. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha di ti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Cristo buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Cristo hun, lausun manihi humagi lulang. Eni lausun lira, afinye di luwagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani, le sinya humuti ariyen galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua brikate ile. Lagu lida bala vadani. Asalbaru ni le meha wagu bikadimreha. Ligia meme la wagu bi hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gi. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau larei ni damele la giribudu Jesu Cristo ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi,
4: sandu huma. Lugundu awa, sandu tine.
8: Aha, guwara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lube habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata. Laulita Cristo la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege ti luago. Luma gien, lubara gien buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lun Cristo bala wasalba ragule. Luago lubei ti hafule sei la chila gua Cristo lido la gumuhon danle. Lida gien Cristo. Aba hiabi lun hafinye no luago bungi le asara gudubalen Cristo lida gie oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, lun hafinyerun eni ruhu mein sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidu henyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lun tilbeiti hisi yangu humahongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha, gowe de ditinya. Lirahi ha du bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
9: Itara hanyan sun girigi ya ke hidu. Liyabi hawairi ke ilufuliri hidu. Dan le lasa ni hidu abalaburi.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
8: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre wagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye niti loago, buidu belidi hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libi. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le augu mebere sehama abu nungutinya. Ligia le dubu le timati.
8: Ariyenga tiginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finye biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yuhisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre haman vuriba huagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu be buiti le hadugube, aba mehichugu weiri guni lubungyu, deme la chidinu veyu, lu lagusara gudun. Ke silani gu aman wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ya u.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uyuhun. Inebe la guiñe urube hun. Ubuengu. Inebe amahi yubidurugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma. Ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu. Labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudin humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu. Ahun aduga kati guribati. Habai chuo luagu. Kage lisidu ni mbeha wandu ni asufri runin lira laugurasu. Ahun asufri ra lueginye hadugu kati buiti. Aba hawandu ni laugurasu. Buiti lira ligibuge bungyu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungyu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugu nti Kristu niaba figo. Mayeha ligie niaba weyasu. Aleha nabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Luwa bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
2: Primera Pedro capítulo 3.
1: Itarahinya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la maha ginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdira wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibe sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibe. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguaru lung nabureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufudeuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuri idu. Abagridu hama sun huguya lida uwaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundun, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
3: Lebusieti, labagari gu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lankundun, lunti lungi lungi nyenye, wile dimure amribani, maria galigie me iyeni. Disela lue uribani. Adiga lele budi budi. Almo halai terangilu, awa me lafala budi. Adiga gongi rumoti ya wabure me, bugi hari chago banyo. Agamba lai hafuri ya idundu. Anganya, ha adiga wani vribati, magunda ti bungi hapa.

0: kapagi ganyana al dig buriba ti hun. Ahun icha go hun gwa luha digne bui ti sunwada. Gamalumu, flesi watu ahun asufirira la diga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai, labu seruni bungi. Sigilau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritagu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. Toida bohasal bara vidirig girigia lau duna tiligia, itala lin hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lun larumandu ugubu badisei. Arufu darig lumuti, luagu harumaru ta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu wama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariua. Kwento, vweri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebundi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Ligia, apuri chogo alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubai aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isiani lau saragu figo. Resibigu wa huma hungua hubinye, magili lihanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausung ere le lichu bai bungi lu. Sung kate le hadiga bai, adiga humei lida aba I kabri le lung ti lichu gunua uweiri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidung hai uhise tianu, ma weri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya behas gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun, baragi lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Lugayana bela, habuinchu lau ugonani, tamele la girib du Kristu obo ogu, lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu loegi lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bahida. Ahi nga sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahi ti asufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uweirigu ni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gina guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abutigulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, Ani gefenti na luagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi. Gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu bui tihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la, lichiguni, uweiriguni hun demele la chiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei lagu ligia meme laginye, A sufri rubei idu henyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. La rigieme sufri hadu la luagu murusu dan, la digu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligieme me bungi le ishigu bali sun abiniru nivon, le ginye aguwa rubei von, luga fara wa ma lida luenigu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bekeisi aba iduhe uara guati, lunichigu digu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lanigu hama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
0: Au Simon Feduru, aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Naburu hungara da tohun, Huguya lea finya libe ke waguya. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, lea goro bivon luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le la gufle ribungi sun le frama se lo vivon. Le buri weina mu bribe eni weiri ligia le begi. Lunga nyana la gafaran huma lida li gabri bungi luma lunga sefuru lue la gubri I gabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugua ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugua. Ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi e habuni lamon gamadago. Ahenihi lubei buricate lira hida le tima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile ua bei kate buri lira lida. Itara linha kei aba marihinti. O aba la chati tarihi, bulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubeiti ni duhenyo, afagu hama luhen dere buguduntima, lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lun, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, ua la nikata asiena gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumucha dibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Ansu subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunum, luagu luuyeri I bagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, Na dugubei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, ariha omuti dan le lichigu bei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie weiri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, rehisie venye, le aube ume bulano gunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tame haluma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itara linha ugano ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buri luma ge tibungi u hadum reha bay lugundu sifiri sandu la adun deha balinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahin baña lahida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibay lu lagade irunen hafinye. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hong guanarugu laulira. Giba banya falaruti en lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala enisiadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tienluha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweribe lidikire luagu liviye hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digu bay. Salba lumuti ya lubay tibungi uha dereka ko banya hongu wa lung luwey au chavaguni. Igira laya ha buriba banya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame luweyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubay bay bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugua tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itarahaya keisi animalugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubou. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Siyanti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga duwa hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula digunin le vuriba bay. Aba tiladen haba burigu, maria gatitilun, luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunen, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia dimuri buiduburi tile malati, anilau la yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu leilanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibi ni haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu lewa salba regule, enisefu hinyalidage ivie le lanina ubole. ahanya abur halido burikate le, lunya larg duninya, buribati mabele lube gadan lania sigilau meha furumie. Buiti mati hamuga meha hong, luma subu dirungubay, hamanin umale surubay. Sigilau larigien laha subu dirunin, abahigirune gumadi sandutile ichigubay hon, havagu laguflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubay.
5: Agara boha tu buir huswampru gulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inaru nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye gubay profeta gu. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalbar gule. Le meha warufu daha bay wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinye gubay. Rutima humay le harita gu rugun. Luago lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere du bakaisi larinye gu ne luriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego etobay. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigia ladiga mabuseruti lu leferi duruniaba ahada agie, labuseru lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveruti ariabu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu alu bungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru lueiru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba omuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibi bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburikate le, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala kiributu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabogo tilanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. igra gudei arufu dahnile inari miti luagu tibungi hun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragule. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyi burikatari lehu, luma figo ha huma. Gamalumo, ahin afigo ha son badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien, wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, laduga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudun ala, wafigo. Animamarigu wafigo, ferudun watiginye afigo sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jee tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida nya di walna aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lida ngili luburi ga. Le hinsi habuti hon libiri gu lida nye larungo nga. Ani uwati ni kata lun laburu guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi gurige le eibu gube lida luburi ga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu. Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingio hifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingio uguchili. Naburu habayi huu agiburigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinsi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahiti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara duba itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logo Jesusula buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia araida huma iluba yuganu le hagambu iluma gen frumieti tida anigi. Ahi hadiga itara eredaru baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchin. Resibi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi larinya kuni hesusu wong. Naburha nye imburikateri le hun habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahi tihuguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu da hun. Lugundu arufu da halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufu da haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu walang Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagu wawain.
1: 1 Juan capítulo 3
6: Aria huma luari visi ya lubu ingi ugu chili. Dari lunga yara ala lagua runi wa mwongu lirahunyu buingiu. Ani inari ni logo lirahunyu wa maa. Ligia sinya habali wa lani gubo ugufanda. Lugundu ibidi ejili Yesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahi hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi ili la wong kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura ba habali burikateri le. Haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi tisun le afiko hoboi, dirigwa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Yesu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubwe lida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo lulagri nchaguni luadiku marimafi. Uwati niyaba le lirubu ingyo asigiri uti lida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubwe buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri lida afigo lugundu lirubu ingyo. Subuti wati kata nye la lirahini banya buingyo lumo kata nye la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwegen Yesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we lumage furume tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi haba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigubi kain, ani buiti le ladigubi lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tia waduhe yuloige Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi. Duru wawagu logu somkate, weri timati buingiu sigu ta waningi. lugundu subudi la sun kata ilu. Ahon madari ron wanigi duru wawago, niduhe ino gayarabe wajabi indigibu yon buingi yon lau vemeni gin luago. Logo lichu kube la sun le, wamuri habo iluma won, lugundu, gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundar. Lugumadi mbuingi yon, luwafinye no logo Jesu Kristu le liru, luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha, larinya kuni Jesus won. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yon, agana watinya lida mbuingi yon, agana waligia mbuingi yon hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le, rula aliboe won.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi eti anu. Mafin era huma, haun sun ha, arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lan ligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu, jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu grigia ligi. Agamba ten logo liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafutimati sifri sandu le hidabwe, sugu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile harufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lu buingio, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani kubuingiyo mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu lumagia buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lireo buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lumu. Le misi habuti ibidi yagili buingiyo lumu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu dalumuti buingiu, visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu, kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama luagu wagia la, hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la, hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe, lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Luu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni yaba arihi tibu ingi. Lausun lira. Ahwa hinsi ya gwa wama wu. Anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na guboi. Lumbu ingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida ya diwa la aba luma bu ingi. Ani lida ya laginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilirubu buingiu. Harinya kawamoi luago lula la salbaru nuwa launa hibuingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubu luago lirubu la buingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tulilida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu isi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufu dedun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowu kukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Bugalumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufu de luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima te lida. Hinsiyati buingi uon la dega visiyan du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jeyati grigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti sia bai je hisi la bungi ulu le marini lubai rola le kristu gumadi le won le hisi abuti lubungi lu tiginye hisi la libiri lu.
1: Primera Juan capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bai age lirahunyu banya bungio ani sunha hinse abu banya lu aba uguchi hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi subudi wa muti logo dan la le hinse la bungi won ani adiga wa moile lu bai bai hinse ye ama ginye lirahunyu bungio won la digun ole lu bai bai bungio ligia hinse habuni bai lu ani mere ngote lagufuli runi wa lugumadi lugundu sunle lirabu bwingio ganye lumuti ubo ani rula ali wafinye aganye runi logo ubo ngu le afinye boy logo hesusu la lirabu bwingio ligira gunye gayara laganye ru logo kata ilani na ubo Yesu Kristu lige nyumbu ibo lauduna luma hito mama rigu lauduna lauduna luma hito ani sifiri sandu gwana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi ugwana rigu logo lirau la Yesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingi logo lira. Le larinya kwe buingi logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agye la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lira buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bwe luwago lire buingio, lun hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luwago buingio, lugundu subudi wa muti luwago aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luwago agamba lani buingio wafuri yedun, subudi wa muti ginye luwago launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri idu lun buingio. Aba lichugu buingio ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni. Malati lo lafuri idu nwa lun buingio logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingio kaisi lugu chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalu. Subuti wamuti logo lanigu wama buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Yesu Kristu boy, le ye buingi boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta luma hon birahunyu hinse tu nu le tima timat ani mamarugu nu hon ginye sunha afaluru balin Kristu hinse tu ginye hon sarago hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lumbo iwama baila sunha ta binilo mungi uguchili luma wabune me Yesu Kristu le liro uguchili ruha maime areini Hakute mehabu luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun wakuchi buingi un lungwa bagaridun. Kwe tonti nitu, ayumara guat na bun lun insiya gua wama wamagu. Mama gumadi iseri le, nabur habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etidan. Mini la isiani lun wabagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isiani kaisi wagambu ni lumage furumi etidan. Ayah ini sarago, ege hatinya ubo wogo, amafinya banyak logo kailan grigia, tima tima ti liya bung Yesus Kristu ubo wogo. Le itara bay, ligie le ye bay, le lagani bay Kristu. Koni kuhuma Hawaii, luai heferi diruni le, mingu bay hun lida agen, huadig mari, logo Kristu. Resipi humai me, afaye ruaha dayarugu bay. Frume guarugu, le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha. Kristo, uati buingi uluma, ahi tile eredo tila ularufu dhan Kristo, anihe buingi ugu chili luma, luma buingi irahu. Ahi ngachili raba ngrigi humo, mama lao arufu dhani le meresi bira humai ubi. Mabusuru nguguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hu, gama lumu, Mabuseruti na abiruhu gunani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanwa huma, luu lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabu, toa ginye lanuadirubu buingiu itarala.
3: Turuwali garada apostolu huan.
6: Aule tabu tiligilisi, naburuhunyu garada tobu numada gayu, le hinsi ya bai nun le gumuti. Numada hinsi ya tinun na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibon. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibon, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu ibai hada agen waduhenyo, loe igen Jesu Kristu, ariaga nun logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inaruni. Numada, hinsiati nu, buiti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abahuta guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawaiyesu lida aba igaburi le auti lagundara buingiu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama geha ibiti habuma nya lubu ingyo. Ligia lunti lubaye weteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honu wa inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule wabaybay, lugundu businti abuti lansu wada. Ahana lubaye tinyundu, nereru ba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraso lugu luma iyeni wawagu. Baugu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubi. Le adiga tibuiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kata ile, ani subudi humuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lula subu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumbo ila susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumu, lularufu dunilu. Ariega lali huan inarini, lausun le larihu boy, anige feti luago lugano te bungiu le meme la chororu boy Jesu Kristu, flese watinya ha alihati hamaha agambuti laliho uganu le eresi biru boy lumage bungiu, adiga hage gasu lo kate le, buruwanyu boy ya, la diga jarafa lidan lula suseredun.
7: Au Juan, la burra en hon tila na sede ligue listo asia mo. Recibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vima boi, luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligue gueto ani le luba iliabi, luma ge hama ge sede zifirigu, ha ligibu ge baya lala na la ruhe. Luma luma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli boi, le frumia boi asa rutilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubaya. Hise tu alu Kristu. Ani chibala adua lidage wafigo laulita. Adiga ladua urue gume luma fadiri gume luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Anite Kristu duwe ririgu. Harigu bai sungirigi. Ibini gie haafa rubali. Hayahu ba sungirigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laumu chagule sungkate. Tinya la ii mungi le sungtika bafu. Le vima pa ilume ke lupare ke lagume seronda. Vima ligi e guento ani le nube iliami.
7: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, gafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uara huma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu le giribi Patmos, luegi na puricheni le neno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago apa veju dimasu, apa neredenu labu gine lupafu sifiri sandu. Aba nagabu apa umala li reinti na naga genkei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburga boi sunle barihu boi. Aba mebona hanukara tatuguya hontila na sedu li gili sitolobo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragunu nanihi kaladimuri ha boi nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nlugudi. Luma ama beli tigolu yarafa lunu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kai li rei leibu gunduna wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amiri heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere. Dan arihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
8: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibay, au wabumu honi, anile wima bay, hilatu na meha, gama lumu mwento wima atna lusun da. Anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulasu le nyeha bay hilagwanyo. Abur hapai lupai ti le barihu bai, le gueto bai lume le lume la suserado. Anihal, anichi gubai sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Bobur galu angeli le tina biligilis to efeso bo, maniaga mejon. Itra liya nania gong, au le hao bai sedu warugu malinda anu abule nowe. Le ginye eibu gubai labadna wa sedu lebu sanudelu le bol. Subuti muti son le hadirgu bai. Subuti muti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa unia hao riba bai. Subuti muti luagu hausha kwa humanya la haa ania gubai luagu apostolu kuhama. Ani mama apostolu kuhagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia saragu liuna huwati marilinu wago. Mabucha nuga huwago. Lausun lira, ani apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adiga hume kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi bahuwagu fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara. Ahi kuberi wa hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere wukati lebu harutu bai Nikolai tegu huu. Luma burikati le hadiga bai, legia iere kubainu.
9: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Babur haluan hen le tita beligi listo es mir na bon. Baniya ga meho. Itra lian na niya gon. Au le furu me ti lumele gumo hongi. Le me awa bay ani viva yan. Subudi numuti ha sufri no luma humo de me. La usun li na la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye lo agu adimre a hama haariye gumo ya lo agu puri yu hama unui bati huwago. Mama am.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: le huma bai walamu ga abai ruti hiridi bai agani rutinya ni si kumanya kai wakabu tina luma nubungi te anu mafru nudigi aya menyigi abai manaburu dani liri nubungi te hawalo luma liri nuburu wate nubungi te lei seri Jerusalem lei nubi bai sielu ge luma ge nubungi te naburu dobai gi ya iseri liri hawalo
1: le gariga irugu tilula gambu agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
0: Babur haluang helile tida bai ligilis to lao di seabu. Baringa game hon, itra lia naria bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita agia bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi muti son leha dugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gugu bai, madili tun, masu hubuya, nevera habaduni yumlu gugie. Aria gatun lago nisi huma, lau kuitu la dan hon. Lagu na megi rumah ni kata, ani marini kumuti lagu kugia buku rumah, gudeme tu, marini itu suru suru buaya. Ida ni cuma bayi dimuri hulung agai hagol lule afun hawali lagu watu gemeti numagi. Lurisi rumah leti mati mati, lugi agai hadau ku haru tu numa, lu hadau regun lagu hasuru sana. Lu ayah ni luhi cuma ni lidon hago lu harihi. Ebe cenu muti hari sebayanu lagu idere, aku dah awu hong. Luti lu bayi ti seri rumah, asate hubuya me. Ana bena bu na kuwa hanya le agambu ti numala le abalataro ni bena nuba ne belo rubalumo aba menegi luma holy dia menuma agani rutinya ni chiko bobara on numa gwalwa gulala na naruiha itra ke na ganyo aba na nyoro luma nugu ti lwago lala
1: le gariga irugutilu la gambu agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
2: Apocalipsis capítulo 4
3: Lari es un cate y lee, abandoneje aba bena darago cielo. Le habito humala li lee, itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu le habai nu, aba lariye gono.
0: Waliba nyahu, narago dali kate y lee buri lube la susre don, lari gine buri lee bon.
3: Lida ora li gia, abandone denu labu gelo bafu si firisando. Abandoneje aba lala narue hani, cielo, ani anija somu grigi anyo luago. Itere linya, kamaba adubu miriti, le hasup, o koru nalina. Nyenyo aba here moro geye gulau halo iligi. Amiri he tuke yaba dubule esmeralda. Geye gulau lala uru iligi. Ari he etna wei gadri lala naru ihani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu hablu. Lege lala uru iligi. Afri he tilabiri hani ga luma wayuhuru. Nyenya sed lampu durungu ligibugi. Agia sed lani bugi sifigi. Nyenye gie aba kati ligibu ge halu kamahamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadir gata ya rabagaritia bui lau agu dandu hakibu ge ti hanagagi. Le furumi etihada ge itar liye kei aba liyu le habiyama itar kei aba bagasu ugiri le haruwa itar le ligibu kei hakibu girige le hagadiru itar liya kei aba agi lahamu hati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna digi habiti. Weyo gwari abu hau akuwaraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage furubi metidang. Viva ligie weto anile lube liabi.
3: Sagti hichu gukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengiri ni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragu mwen gadiri wenye ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
4: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau bunda badege, lau gine bunda ani hilubai sunle ani hibai.
2: Apocalipsis capítulo 5
3: Abat nari hi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibogu gine. Darua tu lau sed seyo. Aba nari hi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti lariñaga.
5: Kakati na boi lula daru no liburu luma lula eri tu ni tiseyo?
3: Uat ni aba garichati lula daru no liburu tuge. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. aba na yahu sarago. Ladika wala ni aba, gaduna ti lula taharu no libro tukuya, ni lula liyano. Aba ti lariye gu aba hata ge wanya ya mutu no.
6: Hebeba yahu, ladika ganyi ngalilinyu, lelida giebe lani kuda tribu, lu ganyara lala daru no libro luma lula heiri dunin sedu tiseyo.
3: Lamida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wanya ya mutu hagia, aba nani hi aba mudu rara. Kamamuga afaruali, sed ligacho, sed lago, agu buriligia, lani bungi sed sifiri guha, ona hobanya, lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanugu no libru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala naruihani. Tale larigutuba no libru, abahahu duragun, gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesari widulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama wanya ya mutu hagia. Nyenye numinyo angheli kwa. Hania galau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Mwene wene luma inebese luma taibu nini lumu dule hapa rubu.
3: Agaba numutiginye harinya guni sun kata ilela dugubai bungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa. Luma le barana habi, luma sunkata ile lida baibu.
8: Luma la atendi buni, inebesi uidi buni, luma ubafa, lule nyumbo ino ulala na hui ni, luma lumu dumu kusunda.
3: Aba haria kugadri kata ya gabagri tia hagia.
9: Itara lala.
3: Aba hahuduragu wei gadri wenya ya moto hagia, aba hichu uweidi guni ilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale laheri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu laniye kwa aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
9: igama
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da laheri dubali mudu libia maseyu aba nagambu laniye kwa hapia ma kataya gabagri tihagia
9: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
9: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagambu lanie kwa aba umala lihamida kwage kata ya gabagri tihagia.
1: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu lanie kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
9: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warihi bailuagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima aluguhandari metia hau buwa gubaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara wagubaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfulinu luma Hesu Kristu, labu ginyanu latare, haniega lagu mala lihereti.
10: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusu regedanya nile da kubo, ida mesa bakoi regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme, lagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba laheiri duni mudu lisisi sei, aba ladagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu baimuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusungubu luma ubo hulida ya lubara. abaharamu da guluru ite gubu lida huyu luma buri lapat na gudubu le luago baywudu uwa rahama gumadi matia habu di gusuda arago risi tia gabafu tia idamuni hama mama idamuni harinya katilu wubu luma lu dubu
11: heimu huma wa wabu haramu da mama wa lula ringi yungu ilu amulala luma lu ilangari meniganyi mudungu na tiko chizuhu ni mweni nweyu ni aganyi kaba tiganyana la matuni.
2: Apocalipsis capítulo 8.
3: Da la heri do malimudun li sedu seyu le toku bei liburu abanye la manigu o cielo kei buri luago di mior abanari ne sedu angeligu harara bei ligib ge bungi abatichu kuni wa sedu fidu ho lari ge abai lia bia ba angeli aba larara mu ligib ge latar nyenye aba lage kupali gol luhabu aba lichu go burbu nu kupali lu Luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani kubungi uligibogu latar golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga kupali aba labuncha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bei latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga luma bahara baganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lufidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringwa tugiye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe buu warugu mangsiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugiye. Aba la gifi dun lunu wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigia la daga li gifi duna ligi. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba la gini chagu lunu wa murusu lida ge libiri wei. La usung hati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu aba la buri gadu. Manugu gadu ti wei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyage na ligia lau umala li hereti.
12: Fugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumule ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagubay. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bay lisei ni bugi uherebele. Gama luma umbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi wei ligia halu habai grigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yepe hovegu gamalumo la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hagibu kai hagibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kati kama grabu. Italia lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengu hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribu angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agri chaguti. Suga furumeti la misel, mege gili biyama. Aba liviri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lidage gadri larige ili tari golu le ligibu gebei bungi. Aba la niña como mala liligia lu, así si ángel li le, taubo y fidu.
5: Farara baña gadra ángel va a grayo baña, laro omi muduna le Eufrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angheli kuhagia lu hafara gu Aba hata ke kada uru wa griya hilagube Ladiga araseruwa yuluba aura ligia Weyu ligia hati ligia luma irumu ligia Aba na gambu ni atri yanula hasudara ni kuha hawaguti ya gabayo Biyansa yanumiyun Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia Hamaha waniba ya hawagu nu Nyeye aba kate haniku wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Itaralia hachig gabayu hagia kei hachig linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumulu kugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumulu kugie gabayu hagia aba hata kekada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulu kugie gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itaralia hali kama heve gachigutia laugie hadiga uriba ni. Hahibiri grigi haa mowe kumbanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwariwa haa lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafana haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye kubungi yunu.
10: Seraba amisura mundi templo bungi yu, luma latara. Aba udabanyame, atri yanula, ahuduro gudi nyi. Gama lumu, mamisura abwe kuriru le bongu dibwe, tibiti templo, ledega derege wani hongi betu kumbi yute. Halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanwe, lagu biyan vein biyan hati. Aba menona habiyan gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nilu biyan sa, uru wa vembele. Biyan gefetia hagoya, hagenge yawa wali biyan tidi mwewe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidi uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sunsui na kubai, itara ti lobe wa furumi ya guwari ni, lebu seti la dhugu uriwa tihun. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihala bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni tu na hitume, luguginye, asukari redudu ni kubowo, lausunu uye ni uriwa ni, sagu habuse ni. Dami megumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule Afri Dubai lida gefusu, le mebe wabuihama. Aba mehefere denu uribu, aba melafaro ni yahilagubwe. Aba meherede ruruwagu, dida lemeri umbebu uguru gule Herusalemi, le nyilubwe ladara wakuwa hefusu lagu uruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerigia, halida geti esun flashu, Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru wameyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba meha gunda ragoha ubogu gubanya, lau hawegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, leha gunda, ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru wameyu timi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala lihere tisielu gele arinya kubai.
5: Warimu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limi ni nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
13: Lani halibuengi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
3: Aba tihele mchuga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala narueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
4: Thank you wanyabu, wabure mebungi. Buguya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma gen lubara gen furumi atida. Wima buguya gueto. tenki wa mutibu la tega ragu balila onwe bubu bafu ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane, chiluha we yulu babweha, chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Are you chuni? Why huru? Aba hara baganali. Luma labur ha lubara huya derego dile wainamut.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba de la sali reguaba ome busein y cielo. Aba uri, darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu ye tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu mal tabulu. Uri tuguya da gainayo. Aba taguara ha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba ya la sali regu aba sein y cielo. Aba ome bu dragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia. Tegibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahe le lubai, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida runi wa tira tuwe, aba la nuguni wa lubungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nyei lubai, arase li la bungi ubaru tuba. Lu toni giruni wa nyei ulu agu milu biya saa uru awei wei. Lari gye, aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bayi lagendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lubeti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bayi mafia o satanasi. Le jeha bani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Abati na gabu laniye gu aba umalali here tisielu ye.
5: Shabilha liya sal baruni hon grigi gubo wago. Jiliha liya darui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa lile ichi gubay haduru wadunga nyure ichi ganya habay haduru weyo wago aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali lau lita mudum. Luma lau ugangu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoy tisieli. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano kwenye ubuu wa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la omwe buiganya. Laduga sugudi ilumuti la kukurusu rugali la lidani.
3: Dati larihi bai dragon la kufiwa li la ubuu wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giruwa la kukuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunuti. Nuyebe la duru gudunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugia. Gai timati dragon tuma uri tuguya. Aba lidi agenda guahama tirahan yaha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano de Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yin lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho. Luma iri burile au bai la nabago ibungiu luagu kala lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareidagu liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
4: Uwati ni aba kai monstru le. Kapa gayara lafaru ni.
3: Igirua tiki ya monstru ligia Lula dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu La napa kuni bungi Luma lu laguma diha Lugu biyame biya hati Aba ladugu itara Adimone hati uribati luagu bungi Anaba lay liri Lani sanduari yu Hama ha sieluma Igirua tiki ya lu lagain dagu hama lani gu bungi yu Dari laganya inuni Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras Fulasu inyenye luma nechan Apa mehau drogu sun ha gano banyo bo gulu monstru ligi ha uwa banya hiri buriwa yun luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudun le owe bay
12: le garige iruguti lula gambo agambala haluti hanagu adaruwa hanagu ba adaruwa haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen nyimba lari huwa Hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari ge, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sun gerige hau bogo gubaya lun furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye gerige. Aba leyedu ni haubogo gubaya lauburi milagru le ubay lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewar furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moment. Aba libihi habiyama monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume tu monstru lu tadimune ha lumalu tafaragune ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla gerigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la gayeha ni kata ni laluguraha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busitite kate le lichuau, le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru. Ladiga linumeru la uguri, ani haa numeru ligia sisi saa uruwa wensisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadiri milu gerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, ride iti harumanyu falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia, Ani salba wa hagi hada ge gerige ha furumi ya tiaidewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru ladiga haruma tia ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luweri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bungi umu, rubu kuye mewele kuni lu, chinu tatano la busra kudu. Kutubo huma mule atiku palisielu, luma ubo, barana luma lise isintuna.
3: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
14: Heigua, heigua, Babilonia to weiri kubon, la diga tabacharo da gudani, sum nechani, la udiven le lanina, liwie ligabri toseno.
3: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba larinyegu lau umala li hereti,
4: Leão do Raguti lum monstro, luma tum liava. Igira ligueme no laburo de no aliri monstro, luago luomo o lereberugu. Lato bei divem le lanina, lanarime liganhe pungio. Le lesero bei lidum licopo na liganha. Aba me la sufriru, lau atu luma sufru ligibugem mutum, luma hagibugem ahimigu hasandibai. Lauare ruba, Lugumu de miwakule asufu le rudubalia, lu sultana. Uwa bai emera guni ni veyo ni ayebu, honha awudu rugubaya lu mostu,
15: luma kuliawa niho ha kawago bali liri
3: nye balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati naga bulani ya kuwapa umalali nyubi tisielu geno
0: abur habile fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi ahi itaralia lupai emera ubalita gen hawati umari aba melidi leha dugubai uwarhama linya sifi isanga
3: abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri du aba angeli tida geli templo bungiyo aba laguara gu la umala li here tilu le nyebe ligi bogu duweri la niya galo
16: da bum baluba gule la diga chiliga da anu aluba hani la diga funali nadi
3: aba lasugura gudu no le nyebe lagu duweri la luba gle muar gugi aba la luba aba eti lafri do aba ya angeli tida gele templo bungi to cielo montau gie la luba gele hamanatu aba lafri do aba ya angeli lida gele tar angeli ligia gabafu ti logo watu gemeti le logo bai la tar ligia aba la guaru nun le tau bai la luba gele lau umala li heret aba la niya gulo
12: da bom ba luba gele to hamana ba aluba habon tiresi ni bai bai to muaru gubon la duga funa
3: aba lasu gura gudu nuang heliligia lalu bagle muor gugi aba lalu bahanu bayi bayi to muor gubong aba licu gunu lidong agai dinale lanina ligahi bungi lenyai lubai tari bisa wago aba tari bisa wago bayi bayi lida agai dinale bau gudi libiti buru aba lafri duhita lida gya agai dinale ligia celu nomo linyo hafuna no gabai keiburi irua sa kilometru gaya gua lau
2: Apocalipsis Capítulo 15.
3: Abanarihi abaya ome busaini cielo. Weri gida tianigi ani hanufunati. Sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagi kamahamuga aba barana le bidri lau watu gemetilida. Nyenye nuha aganye rubanya lagu monstru. Tuma liyawa. Luma lagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato lichi gubon bungi hon aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabe
4: weri ti ani buiti sunle adiga balibe wakure me bungi suntiga bafa suru yu liya sunle batudube uwara uwa bukuye le luwe te sunle asha kaba sama nufu de buwe kwa mungi kaba sama dimure ha buiti buwaba bukuye le bie le usana Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dora ugun, la duga harihu aliluangu kuitu la sunle batudube.
3: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabui, tida le templo bungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi, templo rugugi, tau yenu hadura gu, tau tulinu to harumatu, ani miritu guye. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu lwagu hanigwa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagriti hagia. Aba lichi gu aba kop lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gu hagia. Buini ya kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bayan sedu angeli gu hagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Abat naga bulariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ge templo.
12: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari na ligani bungi ubo wagu.
3: Abali di frumi ati angeli, abalaturu ni likopu ubo wagu. Abalasali ego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Udugu wahagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gusung kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luwago mburiduna luma lisense iduna. Aba la sali ya guhita una. Aba nagabu lani ya gu angeli le gabafu bayi luwago duna.
5: Uwa la guwati buhu lau baguse la gudu ngita. Buingi usanduti. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta go ama gumutu ni hasandu we. Gwe toti kurabu da adibu hitu hong eres biru yile hadina bai
3: agamba nagia lani wago loige latare
6: aha wabure mebungi le sunti gabafu agusere gudadi blo isuruni luma richagu
3: abalatruni hagadri ang helikopu luangu weyu abalibi weyu bafu lu lachura nunia grigie lau lis aba hachura nun sungu weyu lau sunlira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha abalatru ni hasegu ang helikopu luangu lala mungu abalerede nun weyri gu labu gen liburi ababuri hagura gunu grigie hanyanya ladiga hagari gamalumu ni itara Masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai Aba laturu ni hasisi angeli likopo luagu onwe buduna yofretesi Aba lamabaidu lunye ila uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouchewe Aba tunarihi hafridu uruwa sifiri guribati liumu luguye dragon Liumu luguye monster Numa liumu luguye profeta le yebe Itar haya sifirigu uribati hagiya kai uwa. Sifirigu hagiya mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
0: Goni gu humatia, daduga sonyu bay niyabi keiliabi hiwerti ario. Fulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu luilari hiun libusi gay.
3: Abati hondara guniya uruwe igu lida fulasu le giribay Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
17: Adeguluwali.
3: Aba yilaba lapidi haniga. Arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sidi lau sun haraba kanali le dagali ba iluma genyei ama grike likibo kupo. Aba lafani neku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubowo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guweiri tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu gringi. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi luagu ladiga Aba la, abai chuni hanarimit.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Aba tliabi aba hada ge sed angeligu, halau maya sed kopu, aba laniye guno.
16: Higabu narufu dalita bai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu tunabon. Agana manye uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
3: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigunina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyulinya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagubai tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
18: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru masunu weye liye mbogo.
3: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luigi hadimu na luagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilariye gu angeli ligia nu.
16: Kawagu taweiri da banigi, nasubu diregidali mini tawuri tobun. Lausu mostu ule anigi baru ule sedebe ichigi, disi ligancho. Mostu ule bariru bai gabagari timeha, gamalumu uento uwali. Lausu lira, lamude irubalida gefusu le mebe habai lubara gelidi ilido unlagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo paihiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagiri luma gila dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagiri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chuu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule uwagu bai nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guhuhali haruwe hai. Aba hadage laruwe me. Wento, le aba miabi ngili, la meliabi ha gumu hon la rui ha balwagu murusu lubidan. Le monstru le meha gabagri be ani ua li guento, li gie havidi be guruvi gu la usun li gie la aba hada ge sede, ani lidi nye lido la gui cha wagu su sui na gubei. Disi ganchu le barihu be, disi guruvi gu ha magume saruki nye banya rui ha. Gama lumon habihi ba habafu uruwe gu lagu aba ora uara luma monstru. Aba labu harita guruwe gu hagia, hichi gu bai habafu luma haruwe ha lu monstru. Hagenta gu ba luma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure me sun habure me ligia, haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
3: Aba gie, larinye gu angeli ligia nu.
16: Duna le barihi bai, le gibo gubei tanyura horu flasuburi, grigia inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihu bei luagu monstru, le meme disi be uruvigu, te yere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu. Hegi bei tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunha digni le labuse rube, la huwara du lunhe deregero niha bafu kesi uruvigu lunhidera guni monstru, tarime agufuli rule larinye gubei bungiu. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Lari Jesús kata ile, aba narihi aba ya angeli, larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
12: Apire ha Babilonia to weiri, weto hapie harumafia ni. Haramu de guage de sun, abuye de sifri guguripate, hadi budinuru hiyete, ane iere habute. La dega sun la necha negu, bacharu en ya lau, divinle lanina tahoroha, ane agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroha. Risi hanya, alugura hatinya buriha ubohwa gubanya lida nge, luwende tausera gutungu.
3: Abe tinaga bulariegu abai umalali nyubiti sielu gen,
14: Furiha ma Babilonia ge, hugue le nanigo, ma fara hamanto la lida tifigon, luma lida tabai chunua, la tega kibe gua li tifigon, dariru la chunu lusielu, ani harita gua li pungi luago kuriba. Adega humatu Babilonia ke ita dega hum amu, fai hum dobre lo ile ta dega bui, ruha ma ba umi le here timati, bia ue a fitun, sugulo le tichi gua hum amu. Sufri yududa humo, kemina tederege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia la tati da tanili.
18: Nyu niya yaka yaba unruwe, mama nungu yaba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladega gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano, hayahu baluruwa itegubou. Haga no baya tuma lida salufri luma irisini. Kutemlo gotuge meho dame harihini lukumule ni tagudun. Aba me heredenu disu le hanofu delwe tabai chun. Aba me hariyegu.
13: Fugi abu Babilonia uburugu le wairi bay. Babilonia uburugu le gabafu bay. Lida rugu musu ora liabi babai chun.
3: Ayahu hati agie alugur hati ya buriha ubogo kubanya. Kutemlo go ligia uburugu ligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei epegidina le hanahabu. Epegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, Ibinyei diwei garaba fuluaru finu tu luma turigu. Baruti agia anima luguha lonti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigie lon halugu rahon. Harinya gubalu uburu guligia.
1: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri dibali lu sun dan.
3: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida uburugu le, heredur badise le hanufu deloi habai chun, ayahu waheina, asakuri heina, aba meharinyagu.
1: Fugi abu uburugu wairiti, itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma daugu to koloru guchu luma funati. la utuende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
3: Sumbri tarune ugune, pasajero, madulugu, hama sunha nadagime banya baranaha abahere de rundisa. Dati le harihini, lukumu le lilaku du uburugu abahaguaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu itarabei keyome bu uburugu le.
3: Abahichagu kaliki habulu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
14: Fukiamu Babilonia, lebe weiwe. Disi enyaybe sunha nagune bain waporu. Barana, lauli isi, anilidara ngumusu ora gurio hua. Gunda huma laule susir duboi, du Babilonia. Bubuye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe. Ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laulasiye diruni.
3: Abati linyuno aba angeli gabafuti. Aba dugule itarabike aba amuligule aba laguruni barana ho aba laniego
15: itaraluba la radi de gudniwa Babilonia uburugule weyibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuligule bida Madura guhalime la rugu galampu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina maria ibida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu. Hama ha lanigu bungiu. Luma hata sunha afara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
3: Lariye katele abana gambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
13: Aleluya. Lani wa mungu ya salvani. Weri kuni na umbafu. Laduga abusere kudaki lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ibali nubo la ukadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutuamu.
3: Abaya haguara ha.
17: Aleluya!
13: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa telo bungiu le nyu be luagu lala. Aba harinyagu.
14: Itarala! Aleluya!
3: Aba di laga bu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
19: Rukuma uweiri guni lu bungiu, Sunhuguya le esedi dubali, ani inebela kun weyanya nimbrigini.
3: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti. Aguara.
14: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guwama, buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gini lu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai, tauta daura gu lino to finu, haruma ani miritu buya, minita lino finu, ibagari le suruti, le habagari lani gubungi.
3: Abad lani ya guwangi alinu?
20: Baburka, fulesi batinya ha misru akobanya, lido fedu le lani na la mari idu mudu.
3: Abad lani ya guwangi?
20: Dimuri buri inaru miti, le lani ya gubungi ule.
3: Aba nahu duragun ligibu ki angheli ligia, aba lariye gunu.
20: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lula bungi bahu duragu. Uganu lela nirube Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichi kwe sifri hon profeta.
3: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Letia wari habali, gumfu liti luma inarani, lijia liribay. Laduga, lau iricha, lagumadi. Lau gie iricha, lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi, labulu. Nyeye gie aba iri, buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, ha cielo banya tau ha dera gulino to fino tu harutu haruma warin hage hawagu gabai haruti nyenyu waba efei hamana tu afriya tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beruwa ele iri le tuagu lida luma lagu liyad
7: haruwa ite sun uruwa igu habure me sun abure me igu
3: apa narihi apa angeli rara lida weju le agura gubai lau ere hon sun dunuru ha ahama habaya sielu lariniga
21: Higo ugu, ontara ko kuma lung ome wala dina ragdu buigi. Ho kuma amuga hagar guru ego, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagar ego gabayu hao sun ha awai habali. Hagar ego sun hawuya ego girigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyuburi dinya kai waina muhu.
3: Abad narihi ni mosturu, hama luru ete gubo, hao hanigu ontara guanya lung, agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hama lani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge monstru dauburi milagru ligia e ye dalaya me profeta ligia ha igere kwagi dobai ho golu laburu de lili monstru hawa hudugo hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufur Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20
3: Larige, aba narihi aba angeli larari no cielo gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia Dragon, le bina de heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nye lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudige la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihu bai ubafu lu hagusara gudu, Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu neha luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumanya. Lu monstru. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru. Lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha. Uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati. Hahibiri hilaguanya. Masa aru te lida ge oweni, dari me lari ge milu irum. Aniha afurum ya tibai, asa aru ni lida ge oweni. Fulese watinya, suha gafara baya lida afurum ya ti asa aru ni lida ge oweni. Mabafu ti libia ma oweni hawagu. Lubara ge lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haru iha uwara luma, luagu milu irum. Dame sugu li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lida ge la dauruniu. Aba me lafridu lu leyehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu suda ragu hagia lidange sungu ubo. Aba hegeye da guni flasu lenyei habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailo le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya buweyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chagusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugubai. según le buru y voy tida buru libro tu güey. De regla mutia barana suha oigo bayalita. De regla y aquí oveni luma habara hilanya sun hilaguanya ha labu que baya lubaf. Abati hagusera wagudu lagu bricate y leme hadugudu. Aba laguruni oveni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Hama.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Cuanar gafane de gubei, anide lubati la dura no lubafu iter. Uguya, aringa tu luagu laula lubafu belu savu o mafia na saga hasifir guburibatin. Ahin iter alinha lubei, kati ichi gubei ubafu honha hani gulu hasaga hani. Mafia o dibungi, agia guanar aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungi sifir na saga ha sifir guburibatin. Aruda lumuti lira luagu chiluha lila la ruha bungi homo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwaba gurige lubi nwaba uguri heret ilun la nugu ni lillago ahi magurago la furumi. Itara rugin luga yara la la nugu ni lillago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, ariyango ton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sinyabi ferudna wala figo uligia. Furumi ya guarga ginya le hariya guti furumi ya guarga kati uribati nuagu au le ugiri garo uriguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le rinye gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti le rinye gubai ladiga tida anila la nigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati le rinye gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame la la chileron luweyo ya guseruni, sun gurige ge febanya luagu sun dimuri malati le harinya gubay. Lidiga luagu ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
2: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma ge la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon,
0: Gurige uribatia, ani magunfli rutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga kelerederu honase urwa weyu urwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederu aule uguri garuwarguti, lida anumua ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyri aguseruni, dame la agusera guduni wagurige halani na dan lea. Aba mehichi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba me tichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyan han laf lida fulasu maba iti alwa ha lemeragun. Da madari lani, aba lanya gu lungu rugu, nagiribu da tidon nuba ton yengi lubay nafrida. Dane lagiribu don, aba ladari ro ni gurigia buga ligia kesi aba muna ton malatu, abuita howa ro, aranse ro. Aba ti lidin, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati ya halani na danle.
1: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businyate yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu,
3: anuhan buguchu, Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
4: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus o mundo de guia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyen lubei, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sungrigia laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba lariago.
0: Nyenye aba abunago te ilau, aba lafru do abunago. Ida afru hei na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labru han labad nago dugu le nyin lumuti ua lan saragu mo. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mo. Dan le lasu dnuveyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba longe. Aba labru han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo ua raluma, aba lafarunye. Nyenye lida gen abru hati lida umu abuiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
5: Kasa wagu badimune ha, hong grigia lau hempu?
1: Aba larinya gu hong.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi yison kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk di ragu dan lumut. Lega mati, licu dari melagi bedun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusun le luma bay lagi daru baloi. Lega nadi me ha bay hong lau hempulu. Laduka ari haman ile nadi gu bay. Aba heret daru kama mari hiti. Agam bah hamai le nari gu bay. Aba heret daru uga gu kufaran dah hama kama hamu gama gam bunti. Awak ulah mufli ralle me halari gu bay profeta Isaia si dalle lari gu bay. Ugu ya. Agambuba kama lumo ubo ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bai hong kala lila bai le harihubai. Laduga dele ruhanige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati ya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahong. Ahi tihugia le nani gubai. Ulaisi watun ladaga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harigayugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya luma bungiyo, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abru habu lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida haningi. Ila le abru habu lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaharesi biru ni lau ugundani, gamalumun kei malagule la madura tihadan. Dante lele chile no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, abahachugaragu. Ila le abru habu lidon hiyo, Itra linya kai giriki ya haa gambu balin uganu. Gama lumu, weiri tumati hafudu luagu kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun lalubu hon hata giriki hagi. Gama lumu, ilo le abru habu ilidu umuwa buiti. Itra linya kai giriki ya haa gambu balin uganu. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya ke ilo le ichigo bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichigo bai uruwa wen, hibiri ke le ichigo bai daran.
1: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu ke aba ugure le abu na gubai ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dan lelah wainu mudubai turigo aba lege lewehan. Aba ginya lachula agon hiduru uribati. Aba haudin muso, aba hainya gu loon hayubudiri. Wayubudiri. Ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anrugo. Aliya ginya san la salira hiduru uribati le. Aba larinya gu yubudiri hon. Ladiga aba agani le. Aba ti hainya gu muso loon. Kusenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger gubai humai lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya guhon na dagi meitinya lo hahulahani hiduru uribati furumi. Aba me hagira guni lun lagu duniwa larigie me aba me harei duni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon lariaga.
0: Itara linya arui hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri licharirugu. Tila mosu tasa ligie ilo le nyuro timabu ilidan sun ilo. Gamalumo da labochu ligie weri timabu ilidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hanile lani na sielu kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu lariaga Jesus sun kate le hongrigia, marinha guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le lariaga gubai meha bungi liumulu uge profeta.
6: Na tindari haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum.
1: Aba launa hania Jesus grigi habion. Aba lebelo rumunadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
2: Furango agu dabai hempulu le luago tihiduru uribati won.
1: Aba lerinha go Jesus hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubui. Ila ubuiti agia grigi halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda honu wa hidru uribati abalagurum watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame tiedugba lile lubebi bungiyo. Aba me hami lidon keiweyu lidan laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya le garigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu duni nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gie ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le uiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni sun le luma bai, aba la ganha ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielu kei aba seni to agruu bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru nua seni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalu ga dunia Jesusu larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sansong kata ile.
1: Aba harinya go.
7: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya ga hon.
0: Danila aba ruhuda ti lilulu do Moises lugu furanta lani luago ti aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba lachiluri lagairo aba lagume seru arufu do hatida haligili sihuriyo. To lida abon fulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariago.
8: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
9: Diraga sarafu angile. Maria lugu shubon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon luma hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Haliage tila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariago Jesusu hon.
0: Unda tinha son gurigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
4: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
10: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagur.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha Juan lu Herodes loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Busiyati yebeti Herodes lafore ni Juan hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afiyate loago profeta lan Juan. Danti le efeduhani loago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Logo lichigu baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lu guhuang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
7: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa lali la lo fio. Agamba hama ya misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanaga ni lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanaga ni lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilugwe, aba harie gulani Jesusu disipulu gulu.
5: Dari galitia, aniwote grigi ya gana utelida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nyidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba larie gu Jesusu hon,
0: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba harie gulu,
2: sengiri ginyo mfei wama ya, ama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu nyahon.
1: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luagu hidru. Aba laniga nu sangu fein hama biyama udru hagia luha burugu. Aba larihi sielo. Aba latengiru ni bungi utuagu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nu hon lani disipulugu. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Lari gya. Aba habuncha gadu du sufania tau to igiragut. Sengi ya nu milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahanyo. Aba launa hanyi Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahinyu rogun lobafu rogun sun aniha la ona hanyi grigia aguyo. Lasuru launa hanyi, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
5: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura suhuma oi! Aule, manute tuhuma oi!
1: Aba larinya gu fedru lu.
5: Abureme, ahimbuku ya lubai, ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Higabu ti.
1: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dagu, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
5: Se, fubana na abureme.
1: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiginha bafinha,
11: kawau la logo dumbi bafinya
1: da hadi no baiti da ugune aba lagalo madugara bali hati bugo tida ba ugune aba hahu drogo ligi buge hesusu aba harinyago
2: inari ni luago lira ba bungiu
1: aba hahi roguni duna aba hatilri henesarete dale hichi gubailila na fulaso fe luago hesusu la aba haburu chagwaga de ni lida sun fulaso ligia aba hanenga ni sun sandi telenye hin lube aba hayum ragulu lo ligiro lurugo aguru taru la dorugo suha aguru baru are dagwati
4: San Mateo capítulo 16
1: aba ho di fariseu go hamasadu seu go aria he Jesusu do habru go duni ti do sadara aba haria go lu lu larufu do aba seine le cielo gieti hon afi en hamamo galo go luma gi la bungu le abi aba laria go hon rombo weyo aria gatu
11: buido beida la duga funati cielo bina afi aria gatu ulibo beida ugunya la duga funanyu linya cielo ani hamunyoga bian watigibu hugu le Subudi ti luago li gabri da hon, ani bidi ti hon luago chuluha li lan li dani a salbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fienro luago aula nugube a salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu seini hon lue li seini honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dale hahi uragube disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanugu fein, aba tilarinha gu Jesusu hon,
11: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
5: Ladete manuga umafen, larinyaga baitara.
1: Aba lasubudiruni Jesusu haritago. Aba larinyaga hon.
11: Kau wago hatihari da luago uwa tafen huma. Logu watiginye hafinye, uwa gilikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wugunia. Loma atri nye la faniya tau igre gotu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wugunia. Loma atri nye la faniya tau igre gotu. Idelea gya mefen hubei luago mama la tuago feina dumreha. Dale nyanye gubei hon, lun hauni gero gong hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinyaga hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu sesaria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinyaga hon.
11: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinyagu.
2: Anyahe ngarinyagu tinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinyaga luago Elias ba, anyahe ginyi yarinyaga tinya luago Jeremias ba, o amu la profeta.
1: Aba tilarinyaga hon.
11: Ati huguya, katana tilida haritago.
1: Aba larinyaga Simon Pedro lo.
12: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinyaga Jesusu lo.
11: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebo. La subdirag dun nugu chibungi le cielo vibun. Narinya hare bun luago federo la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hanile lani na cielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba cielo.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinyaga hon lani disipulu gu furangu luago lun tilan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri ragaduba ilan wugurinya weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu da tele luru du Moises. Arinyaga tigien hon luago la faruba la hilago bai, gama lumo la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu, aba larinyago lun tosun lanigi.
12: Mambusera lei bun giulira, nabureme, siati la susera ducati lei bun.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinyago lu Pedro.
11: Dise ba noi mafia, babuseru ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naruti bukei bungi, basami narukei uguru.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
11: le busenti la fala runina, gule le katinye la, awanda le sun luwuye re sufri runi le nubi liabi lun nuegye, keisi la nuguni aba wuguri luguruwa, falalan. Lazaga le busen ruti le sefura gu lungwa yao ubogu le feridi rube I bagri le magumuchaditi. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri yao ubogu nuegye, di bihu bai I bagri le magumuchaditi sielo. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni sun le lanina ubogu le, le feridi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la lagani hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi na ruweha au le uguri garo warigoti.
4: San Mateo Capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba la nigunye Jesus o Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyoti. Hagi eriginye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises luma Eliasi hameha abagari dubanya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariangu Fedro lu Jesusu.
12: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lou buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
13: Anihani rele hinsi yubenu, le aube ome bulanu hunda, adude humuile lubaywe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
11: Sarahuma, manufude da huma.
1: Danle harihi bei, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
11: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tihariangu disipulu gulu Jesusu.
2: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti laliabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba lariangu Jesusu hon.
11: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sun le habusi anube lau, itara lubaginye hasufri reguduni na au le uguri garuwa reguti.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba ugiri lumo Jesusu, aba lahkuduro gu ligibugu, aba larie gu lu.
9: Mbure me, gude me la nisadebu, gome dihati, uiri ti la sufrigu, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunargu. Barunu mutinyahu hombani disipulugu, sen hamuteri de guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu lariaga.
11: Gurigia mafinyati, gurigia uribati. Atribaisa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Idamesa lagumucha mafinya ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba lasaga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida bu. Larigye, aba hadimre ha disipulu guluma Jesusu habugu. Aba haligu duni harianga lun.
5: Kasa wangu siyamu bani sifiri uribati ligia sagara?
1: Aba lariangu Jesusu hon.
11: Ladiga li logu wa hafinye, ni naru hau luaku ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniangu balu wubu le, gidaba yagye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligie. Uwabai ni kata hasiyano ahin ibiha hubai afia ni le tima atima ati. Ahin tihibe sifiri guha, laurigu nyen afuri eduni luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wa gugali liha, aba lariya gu Jesus hon luago le derege ruo bala ligie le wugri gare wugti ha ha buru gu wugri wuri batia aba me hafaru ni hilago bai gama luma un lasaru bala lida ge onwe ni luago liru wa wieyo aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele da latilere bai Jesus kafer na umu hamalani disipulu gu aba haudi ha agubre ha bali ti sensu na tempulu to Jerusalém bolumo Pedro aba harinha golum
8: ma foi hati sa humoistru ti sensu na templo
1: aba lona bu Pedro aba larinha golum a fai hati dante le beluru Pedro munado aba lalgo duni Jesus Pedro lo bara ge gayara la la dimurha larinha golum
11: dele bani hilun le Simon kata ya gubra banyo ruwe go halani no bole hasa lile na fulaso o di haterencha
1: Aba larinha gu Pedro lun,
12: haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun,
11: hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafaye ha, au le lira ubungi yo, mon lumuti na faye ha tisensyo na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wamani aba, baiba, aba mebachoro nuburuhu reduna rugon, aba mebadigi ni furumi ya ti udaro le eigi tibon. Badari ruba aba sensyo li yumlu gu udaro ligia, Bidir gu bai lun bafayin ha wawo guwa, baru bai abame bafayiru ne.
4: San Mateo, capítulo 18
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halu gu duni harian gu lun.
2: Kata isan wairi gu timabe lida larue ha bungi?
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
11: Naru hau, luavanga la mia bilun hitara don keiranghi, me belba don lidon la ruin habungi, itara lia lubaiti, le nyure uti la nangu lungua, nyubu iligi elu itara baila ke yaba irahu, ligi wiri ti mabu ilida arui hani lesi elubai. Gurugi agin ele resibi ruti abba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furime waru glefu gudute abba hada agin hai seri gen yabu nye lida hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu wuguri le lebu na bai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai huibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu nun sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu nun sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Maniga humani yaba hata ya ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunye la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La dega salbari le feridi halibe niyabi au le uguri gara uwarigati. Ida liya harihi ilu. Ahinyanyahe lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hada agie. Maligri banya hibri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti ila darira choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu shibungi le sielu belu le feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuno, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sunla learinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya gu ni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gu ya ubo wago. Lagura wago baginye sielo. Ani leha faraga dun ya ubo wago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. La diga lenye hamuti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu Pedro lu Jesuso. Aba larinya gu lun.
3: Nabure me. Atri boi sa woye so la dung ni briaba muriba ni nu lung ferudu na meme nani? Darisa sedu woye asu.
1: Aba larinya gu Jesus ulung.
11: Marinha gu tino bun darila sedu woye asu lung ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woye asu sedu. Ligia itera linha lubei arui hanile se lubei que aba urui le nyubi beilun laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagume sarumbe adugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyo no fiado. Que ma senso lubei tun la faye han, aba larinha gurui lun la lalu guru no aidamu neme ligia tau son lumare, liranhenyo, luma son le luma be lula faye ro ni la duwe han. Aba lahu durago musu ligia ligia bugin urui. Aba la yumro gulun larinha ga, nabure me, Gaguran so ba nu ba, na fayiru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiyadir. Aba lari gaduni luwe gen ligi na, aba lagume seru a chokre. Aba la nye gu lun, fayi bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligi bu gen, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gaguran so ba nu ba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duwenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba hapahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le baduwenha la duga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi gu dumuri lun ha sufri rugu duni musu ligia dari la fayiru ni son la duwenha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na.
11: Itar lubagin la duga nugu ti bungi le selben hon ahin hua ferud na lani kada aba hidangia libri tidangia lanik.
4: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lube labou te weyo li biti hordan. Saragu hanya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gduni tido sadara. Aba hali gduni harinya galun.
14: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba luna bu Jesuso larinya gahon.
11: Mali ha gindu santi dan lere ro bungio, luago luma gen la furumio ti dan le la dugu bali ya bungio gurigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya gati ginye, ligia ligru bai lube uguri lugu chin, toma lugu chun lo laga noni wa toma lumari. Aba me here daron ke aba rigu gurigia. Mama anya lube ti biyama, aba riganya. Ligia mon lube la fani rago ni uguri le la dona wagdu bai bungio.
1: Aba ti hali guduni, ariya galun,
14: Kati wagu larenga li luru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
12: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari du hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nya lichi kapungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari du hama ugunia. Anyahin itara gubanya nu luma ge hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo asun suino gubei lo heserivi du lo bungi. Lega bafu bei lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi ya lu Jesusu lo lichiguni lu hobu hawago. Luma lu la furi ya idu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hong.
11: Igira huma lu hayabi iranhi ya no. Mamahara huma. La daga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya ni lesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, lari gya aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
15: Maestro Buit,
1: kasa kata I biti lube na dugni luna bihini I bagari le magumu chedit
15: abalaria gu Jesus lu
11: kawagu banega nu buiti abarginya buiti bungiyo ahe busen bubai bibihini I bagari magumu chedit gunfli balu magumadi
1: abalaria gu ni bure gili digelo kata I buri
15: abalaria gu Jesus lu
11: mafara haba magabara haba miro haba madim haba yeni lagu ni aba inebe hama bagubri gubon hinsi hagi ya me bibiru gubon ke bisi gubongo
1: aba larengo ni bure yili ligelo gufli nu muti sunle lu mage yirongin kagi amu na mage irupe
15: aba larengo Jesus lu
11: ahin busen bubai buidu ban sun sun na gubai alura bai sunle bu mabai aba me bichu ni lepe gi hongu demeti aba me bibihini irisi ni sielo aba meti biabi aba me bafalorunina
1: dalagambu bali wugri ligia katele mahati ladiga weriti lirisi aba lidi lo iruni aba tilarego Jesus honlane discipulo go
11: ninaru hao lago here go lan lule beluru aba risi tilido maru hani le sielo bai arinya ga ya nomuti hon lago mere guti mala lasigri aba kamayu lidage luhunyo aba agusa Sigula ule beluron abarisi ti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go hariaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
11: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kata yaduga.
1: Aba tilariago Fedro lun.
12: Wabure me. Wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba larinya gu Jesus hon.
11: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri la sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigu, o hamua nuwegie, resibi rubasau wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haya ha furumi ti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago ha gumo honi banya weto, hagia bafurumi.
4: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria gu Jesusu.
11: Italinha arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hana dagi mentinya lo taluba honu le nadur. Abaladugu daradu hama na dagi mentinya lo la fayru niya lo agu veyu. Abalona hania na dagi melicharu rugu. Larigia, abaya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Abaya ladariru amu uguri mafisti tinya magi durugu. Abalaria gu hon. Hei bagia na dagi mei nishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafridu amidi rugu. Furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi iparka rugu. Aba ya ladari rungu uguri ya mafisi yotetia nyeng. Aba lania gu hon. Kasa uwagu yahu bei sunwayi mawadi umariga. Aba harinya gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lania gu hon. Hei bagia na dagi mei nishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi gmari hon. Danle lagunya dumbay, aba larinya gu labure meishari lon habuti na dagi mitinya. Waba hon na dagi mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya na dagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Larigia, dalle la chiru bai hadani ha tatiru banya furumi, aba harita gun luagu gibeti mabi lan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalle heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haninya gun, hanyumbi banya gumu honi, aba rigin yaura hawadi gumari. Aba labu bafairu ni ya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gie luagu faye ti luagu weyo haduga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu laduga itara liya la nabusenro. Maricha ti na funagi e lun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. O di gimuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya ha gu mahuni banyagweto hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba gu mahuni. La duga gibetia agua rutia gama lumu mibetia anua dirutia.
15: Dan aniha lubai Jesus luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luagu banya uma uara hama. Aba larinha gu hon.
11: Ke lubai harihini. Amu derei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na dere gerua au le uguri garuwa rguti. Hon habuti gu hafadiri negu huriyo lum hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Ha lun banya hasia durunina lun nowe. Aba me hedere gurunina hon ha mama banya huriyo lu henhera hanau. Afara hamana me. Aba me hadara gunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange oweni luagu lurua weyu.
15: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
11: Kaba buserubai.
15: Aba tarinha gulun.
9: Aria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bom mere, aba loige bubon na yaga talidan baruiha.
15: Aba larinha gu Jesusu hon.
11: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Gayara te zan hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
15: Aba harinha gu.
2: Gayara wabai.
15: Aba larinha gu hon.
11: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lubai na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
15: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
11: Kesi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron saragu.
15: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
16: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buho.
15: Aba hadain ha grigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
16: Wabure me. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
15: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinha gu hon.
11: Kahabusen rubi na diga hon.
15: Aba harinha gu lun.
7: Wapureme, buseti wa warihi.
2: Aha wapureme, flese bawa.
15: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
15: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
11: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyi adumurati hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu buselani ya Jesus, gamalumu lagu yuguduba ya la.
15: La susere dumba ilira lulagumfili ruleme halarinya gubay profeta dale laburi habay itara.
17: Ariye gafuma lung uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bubuni, wariyo lanaga wagu aba huligi, wariyo luagu aba lirindu huligi, animalu anahati ilal.
15: Aba haudi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia, aba habu dunu hadarego umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigeba. Aba hagumeseru aguara ha hariaga.
18: Uweri guni.
19: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
18: Bini watei.
19: Uweri guni
18: lupungi. Uweri guni.
15: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
8: Kati sa grigia le.
15: Aba harinya gu grigia.
8: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
15: Larigia, aba lebeliru Jesusu le templu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha hama again hetinha hanyembanya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinha guhon.
20: Larinha hare bungio tida lereno, luba na fure duni ligia batiri nuba, ahin huguya, baruhu maru kei haba hiverutinha.
15: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempulurugu.
21: Uwairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
15: Aba haganyi du, aba hariyangu lu Jesusu.
22: Agamba bunta le hariyangu bai ha?
15: Aba larinyagu Jesusu hon.
23: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisantida lereno bungio lenye lubei larinya waguwa lubungio. Chiluti buweiri kujagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
15: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesusu uburugu, aba lalamachu. Aba larii aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larii agu tu tidibu igu tuguya.
23: Maginda digia ba.
15: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba harii agu lu Jesusu.
22: Ida liyasa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
15: Aba larii agu Jesusu hon.
23: Ninaru hao, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin tabubu barana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
15: Abati lebeluru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uugurinya abutigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
22: Harinya gabay won, kala biriche bay lubadag ni kate ile. Kay ichu gubali ubafu lebon.
15: Aba larinya gu Jesusu hon.
23: Nal gudan degin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dugi buri kate ile. Ka un habalin huang abatise, bungiyo o di wugurinya.
15: Aba hagumeseru adimure en hama gu aba harinya gu.
22: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali. Larinya gu wong kala wog mafinya bailun. Lagu hon na hala wagirinya, hausar gu wadi wagirige wuriba ladaga afinya tinya sun mutu lagu profeta la.
15: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
22: Ibidi ya ti wong.
15: Aba ginya ti larinya gu hon.
23: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na dugi burikate ile.
15: Aba larinya gu Jesusu hon.
23: Na bagda gua aba akate hon. Harinya gu imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani go. Aba larinya gu lu aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sainz regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uguchi liarihi le aba. Harinya ga inale ile meme larinya gu baibuga lu le furumi ya tilo. Aba lona bun le larinya ga. Aha nidi ba kamalumu midi iti. Aniye ko humaiti no, kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile.
15: Aba hariyago,
8: le furumiet.
15: Aba tilariyago Jesusu hon.
23: ni naru hau, luago shoriti malanje belo no agubra hatinha licença na gomati hama horu lidon larunha habungi sugu hau. La diga nyumbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagaridon. Ma finya no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya licença na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya, lao sun ariga humani sun lira, masan siragunti higabiri lun hafinya ro lon. Agamba humei aba ya hemplu le, Lauti aba uguri la bure me aba ichi.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
23: Pero

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Belina dagi mi tiene lira abaharin go hamo gua ani ha bale resi bre alaga wa fara li hilagu bai re de wa mamo ga lau alaga abate har gu duni abahasa garu ni lida gi chari abahafaru ni hilagu bai
2: abalal gu daha hesu so lariya ga
1: da meti liabi labure mi chari kaba ga ladu ga hauna dagi mi tiene hage
2: abaharin go lu
3: la fara gu bai salufri te hage hilagu bai magude me habu bai ho Apa melaha yahani icari hong wa munadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lida ge alubah ni lu lida da.
2: Aba tilarinya gu hesusu hong.
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubi meberesen hama abu nagutinya. Digi ale dubu le tima timati. Abure me adugu balin kate le. Ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube leda hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama farise gu hempuli burile lichi gu bai hesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimre. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumese ru hesusu adimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
1: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya gu hon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiya amisiro hou tiya gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra hou tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra hou niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houdi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama guriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra hou tiyan. Aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi nagunga kei luba aba mariei. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubei la yahu waha akini hamelari.
5: Aba larinya gu hesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
2: Aba houdi fariseogo, aba houare du ariya kabala gayara la hadiga, lu hariyaga gaduni hesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uare hama hadage lanigo erodesi, ariyaga lu hesusu.
6: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariyango be, luagu gin arufu dabani lemeri bungi lau inaru ni, manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luerigu grigia bu. Rubo ilubay tibarita guwon. Buit sa lo lafay irunu wasensu lo uruwe roma na odima buiduti.
2: Ariya gulia Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
1: Biyan watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamay sensu le aube lafay hoa lisensu na gumadi no.
2: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali.

0: aba lalu gedunia.
1: Kaya wale lau bay sensu le, luma ire le buruwa nyumbay luago.
0: Aba harinya gulu.
2: Lia wa luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe, ruhu meme lani bungi lo bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gulei guatan, dadiga le bidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamanya me hasani gulu marie yi, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagili sale larinya go bungi yu wanare go hon. Larinya hare. Au lubungi te bai Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ite larinya lubai te. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya go ti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan. Ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Habungi yu te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi low le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hinsi la babure mele bubungi te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabai, urumye tiginya lida ge son luguma di bungi yo. Anilele bia ma lida weri guni le nege le, itara linye. Hinsi hama bibiri gubun ke binsi ya gubungua. Biango madi le, lige ebu belun son lilurudu Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
0: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanua diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinya gu lun.
2: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ida linya ti lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba loige nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi aligadagwe.
2: San Mateo, Capítulo 23.
0: Aba tilariengu Jesusu haulani disipulu guhama hibiri grigi hanyaybaya.
1: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés e hama fariseu gulu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humei me sun le harinha gu benhon. Gama lumo, mafala ra humei le hadiga bai, ladiga harinha gatinha aba kate hadiga amo. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya, madiga tinha ni kata lunhitera guninha gurigia, luago buri anuguni lani na luru do le hichi gu bai hawago. Hadiga ni son kate lon harih ni gurigia. Hinse ti hon lon hichi gon tiran ni gafu lau lereru bungi hereberu gu luma luago buri haruna. Luma lon hadagra gon tau o to dururut. Usente harga dani lupi doaga yu baru li dan egi ni luma halag le hala weri gu tinya tida haligilisi. Usente lon habusra gon gurigia hon lau sarago inebe se umada. Lugin laguaruni wahon maestro. Ain huguya migre humalu lania wagunu wahon maestro. Adiga sun huguya abahabu. Ani abargin ginye ha maestro. Aule Christobay. Maniega humagin luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaruni bungi les yellowy nuguchi. Migru huguya melon lania wagunu wahon abuti ladiga Christurguin habuti. Leseri vidubay hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga leanangu tilungu wa weiri luna budagwagu dawaba. Ahi leanangu tilungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine guti lugungi. Ligi weiri timaba ilubai hasufri no luegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurige lu hanigume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurige hagi ya lunga duna timahamani mafi ogati sigu hau. Ugabu hugu ya dunde hatia marihitia. Arinya gatun luagu lela gurigie ichi guti timure. Ahin afino tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai. Golu o di templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arinya gatun ginye luagu ahin la ichi gurigie timure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahi la afino lagu kati ili adagara guduwa bo ili lagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weri gutimabe kati ili lagu bo ili lataru o di lataru la digu bo ili kati iligia lun sagrao bo ila. Le afino bo ili lagu lataru mamari ginyo lagu lataru lafino. Lafino ya ginyo lagu sunle ligibo bo ili lataru. Le ginyo afino bo ili tuagu templo mamari ginyo ginyo tuagu templo lafino. Lafino ya ginye luagu bungyo le aganobe tida. Le ginye afino be luagu sielo. Lafino ya ginye luagu lala bungyo. Luma luagu bungyo le nyuri be luagu halaligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinatun lau arufu tani le weri kutimabe li dan liluru do bungyo. Keiburi. Richagwa udemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba ihadugani. Minkinu ka humi mehadugani le libiri. Hugi adundi hatin ya marihiti ya hugi ele. Asi hatin aba minimini ani hulutu aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tatin ya liluru do Moisesi hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi. Itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagi hibiti. Gwin hiya lauburi iveruni luma igaduwa. Fariseo gu marihitia. Haruma guda humei weru luma siya do loragiru gugin furumie. Aba meginya laruma du bogu digin libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moisesi hama fariseo gu. Biangu watigibu. Itra hiya kayo muwa hu lea faindi houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larihi. Ahi loragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya. Bogu digi hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gina gurigia. Ahi muna digi hibiti bui hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigia hama ha buidu banya. Abati harinya gu. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gubali ya profeta guhagia. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, harasa hebe peisi nitia. Ida lubasa hesefuro loya sufurinu le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagia, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligilisi huriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba labra ha duru huwagon luago son hitter le aviro bay hadage son wogani ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bay dari lumon sakarias le lirao bere kia si le meha hafar bay tabadna wa templu luma latar. Ni naru hao luago labra ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate le. Huwia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigo huguia dubu hawagon halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayo tiranhi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote, tere deran huba maloga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bunge yo.
2: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lerinya gu Jesusu.
1: Itara lubati arui hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu luha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranserutinya. Sengu hata gen aransetinya. Ha maranseru banya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti yang habu dengan lau gasi bau gudin loile lida bayi halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagung ga hago sungu bayi, aba harumu gung. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Aba hasaron sung urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya gu hamaran seru banya, hon ha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi wong, laduga lenya gu cawalampu. Aba harinya gu haranse banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo me hon. Hei bagu bay lenyelu bay lalura hoa agayin ha homamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse ro banya agayin ha gasi, ligye liabin adari, hati aranse banya, aba hebeluru luma lidon mariye, aba ladorunu abena. Lari gien, ligye hachilu no hibri uriya niburin ginya hagiya, aba harinya gu, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gu hon, Ninarun hao ibidya tono.
5: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidya ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiribuda. Awle wuguri garo warguti ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso. Aba lagua ruhon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebiri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebiri bia milu lun aba, kebiri milu lun aba. La fari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubay bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahin te le resi birubay milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun ni iyubudiri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibogun. Aba larinya gun li iyubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gine bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubay milu fiadru, aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguye lenyi lumuti machagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu day bisensu labu gine mowa. Anihan lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salofuriti, mauniti. Subudi gubay binyali, luagwa luba hana lenyi lumuti mabu na guna. aputa ha au lenyi lubei machaga hana ni kata. Ligi e lunti lubei yebe hamuga bichigu ni nesensu mbanku rugun lontala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bei luei, ruhu me ilun le lau bei disi milu. Ladiga le adiga wei buiti lau le luma bei, li chukuba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahele madiga bei buiti lau murusun le luma bei, lagi daruwa ba luei. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bei, le nyemba lubei la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewari ga ti ubowa gun, ni abi ba kei uruwei ga yegu angheli gu nau. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari uagua kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon ha luwege banya nowene. Igogo, uge lebi nila lebi nuguchi, resibi humai arui ha nile aranse lalubi huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai, rutu egi ni no, dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugu ti, rutu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadaru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igi ni bun. Ida bugagia wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludugu ti, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada agia na mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnubay, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugati michuguntun muna no. Megeti na dagwa michugutun no. Sangiti na, dawa au miditon arihana aba me harinya go uribati hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilau mo o magrabu kechiludu gati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidra go wamani bu nanya go me hon ni nare hau lago furumi wari gila kate ile madaga hubai hon gurigia kala luna bubai madaga humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati luha sufri runye lun sundan. Ame ti rishago ban ligibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sundan.
2: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugirien weirigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugiri ya weiri gutia, aba la rinya gu hon.
6: Afigo uhadini, lau nedere gino aba ugiri madunu ti lulonwe.
0: Aba harinya gu lon.
7: Kamiya gele wama, bugie lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
7: Siente vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu na bungi. Ladiga lebegi oweni.
0: Aba hawaradu, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililumo danle. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
8: Baruga kutidarandi muisu fulata ligia. Ebegi legijipo Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagaina ni lufula su aba bugirile adagu bikati lau timua lau. Inaria nuni nabuhe menuni.
0: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
9: Bugunya saharu e tabai horiu.
0: Aba larinha go Jesus ulun.
1: Buguya guanare go arinha gubali.
0: Da buriti hichu go habuti go fadir go hama ugurinha weiri go te liduru. Mouna butiha Jesus uni kata. Aba te larinha go pilato lun.
9: Magabo bumuti sale harinha go bebuago.
0: Mouna buti Jesus uni kata. Aba te taweri do laniye gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hong grigia lida fedu. Frume guari gadangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia aba lalga dunia pilato larinha gahon.
9: Kagabusa erube nigra gudun hi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha gua Cristo.
0: Liri do bali guia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni. Aba tauna ha lumari yarinha galun.
10: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga. Aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigia le.
0: Aba hadaruni habuti gu fadiri gu hama ugriye weiri gutia hadon gridiye lu hamuriye ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridiye hagia. Aba lariye gu hon.
9: Kahata ge biyangu be hapusara gulo nigira gudu hu.
0: Aba hariye gu.
11: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba lariye gu pilato hon.
9: Kabati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristo?
0: Aba honda bu sungu bai, aba harinya guwa.
12: Dago bai lwa guguruwa.
13: Aha, dago bai, dago bai lwa guguruwa, dago bai.
0: Aba larinya gu pilato hon.
9: Kati uribati na digi bai.
0: Aba tima haguwa ragun, harinya ga.
12: Dago bai lwa guguruwa.
13: Aha, dago bai lwa guguruwa.
0: Dale larihi bali pilato luago sian la ladiga nikata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
9: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lao
0: aba haria gusu gridia
14: wagi hama warahi wanegubo frumi ya ruguari guduru wa wugu luago longwe
0: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigini lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogu ligibu ge, aba hehera halau, aba haria gulu.
15: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gie hasu ere guni, anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato, houcho rigu lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itere liye la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
16: Aku reda tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere.
0: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lubei larie ga kala li duru bai. Itere liye aburihoni ligia.
9: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwa raluma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. haburiti asigre banya yengia aba hanabuni aba hahigi chuni hachigu ariyagina
17: bugiele ganyara bibagulu tempu aba ya barara magudumu li dauru weyu salba go babungwa ahin lirubu bai bungi lariba loige guru
0: itera liyagia hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuda tele liru du moisese fariseo gu hama uguri ya wairi gu telao aba haharia gu hama gua
3: salba tiyamu ahin lungwa siyati la salba ragu ahin ligia lubai harue tebe israelina rarila loige gurua afinyo mamamu galuagu Rula la fine lago bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai lago hisi elalu, kei ania galali lubai won, lago lira la bungi.
0: Anaba hamuti gien hiwa rutia ha, dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari la dengri uruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu hesusu here, lariaga.
18: Eli. Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
14: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe. Aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyangu ha hibiri.
19: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbari.
20: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigi Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida biyan muruso, inyugian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou handubu. Aba lahuna chagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hameha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lidage hamuaha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Le yen lubai harihaya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai, aba hanufu de dago sarago, aba hariyagun.
18: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenyanu sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gya, idara guwa hamwe. Yenyo Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguyen deyna lubay, aba liabi aba wugiri risiti giriti hose, lida agieti fulasu le giribay armetia, hada agieti ginyen ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba ti lariyangu Pilato lo lichuguni walun, aba lanuguni hose, aba lowburaguni tida aba gamisa haruto, Aba lichigo ni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, lau aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubali weri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri guhama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulun.
18: Wabuti, aritago omuti lwagu ariyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru waveyu lidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuuhu. Darime luru waveyu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame hariyegu hongirigia, lwagu sara lila. Weri timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba lariyego Pilato hon.
21: Barihma fiu sudara. Heba choru humai umuahu le lubui duaga I huaratsi.
0: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia lo lareiru aba lani wabure me angeli sieluhi. Aba liabi luagu umuha. Aba lagidaru ni dubule obe ladaurua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labirihe niga. Teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu. Aba hadadagaru lo anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
16: Manufude da buma. Se você fica um lago alma e não quer se sulegue, abre logo o lago do rua. O outro dia, será ali que ele iria dormir. E dou o marido em braço leguido no doido de burro. Aba me grita em fureza. Aba me faria do rolando de si fio. Logo será ali lá. Logo a mim irá lá no banco lá, Galileu. E em Bacarife. Aninhava do gado leluba e nítio bonito.
0: Aba rode o urinha hagia. Ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariagain hau disipulu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba tihayara fadu lung. Aba hahudrogu lung. Aba hauguru ni lugudi. Aba lariagu hon.
1: Manufu de dehuma, eipa avisara nyanani gulung haudi gali leon, lagu nyemba la harihana.
0: Dale houdi lubai urinha, ligia houdi hadage sudara ha onigrubalinha, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu te lida hafinha hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinhagu hon.
4: Harinhaga me logo dan la leunha la arumuga ariabu, Abala haya bilani Jesus discípulo, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure habalu maluagu hufule si lu madugu la nikata hau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinye luago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinye guhon.
1: Rula li sun upafu no siye luluma ubowak. Heba lubay ti habugur grige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luaguanahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
20: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
22: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu, buruwa nyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
16: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biyabi. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati, larinya ga. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
22: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri ci hon grigia lun hasakri ha lu ferudin walan hafigom badise wa hagia mi abati ha haya bu inlida ge sun judea luma sun jerusalem agan bu la puri ci ha anti halle hagufe seruni hafigom aba he la badi seruniya wa lida duna legiri bu jordan lauti me ha lura kameyu la deira gua juan lauti gueru la girga liranago Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
23: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dinana ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadun lau sifri sandu.
22: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gine fula sule lidan bilimuha Galilea aban labati seruni wan lidan dunale giri boy Jordan dan le lafri dun boy Jesusu dunar gugine aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifirisando luagun kei hamuga aban unhu aba lagan bunwa lariyegun aba umalale sielugi
5: ubi hiro le kisi bini le ambe ome bulanu bunda
22: lari gie aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba lere derun esusu bia mi ve yunye hagana gwa anima luguganyuti aba ti louche guni mafu yanye lari gie aba hayabu yangeli gulun eservi dun Lari gien la derunu a huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
1: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiu, asakri ga huma, afiye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
22: Logu aban weju, eibuga ina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
1: Higogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
22: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu, luma Juan le lamule. Tida nyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon, aba higiruni, haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya, aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tidan ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
6: Come sabe mettere uomo? Gesù su Nazaret, via via San Luba Grigio Guniva, subudi numuti catabula, luogo bubu e la lira bungu le sandubai.
22: Aba la denga Gesù su lun, si firi uriba tiligia, la rinya galun.
1: Maniba, furiba lida gia gurigia le.
22: Aba loe hagiduni si firi uriba ti, ligia grigia, ligia. Aba la afri du lida gia wagwina. Sun hanyi mbonya aba tawari dun hanigi aba halugu dagun hamagu.
3: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigi ya le, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
22: Aba lagambu honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limie di Simon Tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amu yeguenerigu luuyari sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun Hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magairawati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin Simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
7: anya intasaragu girigi alwa hagu
22: aba larinyegu hon
1: keimo lidun buri fulasu le jarafobe apurchi hanamu gaginye nye ladega lun lira niyabi ubowegu
22: itara linya luboiti ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sun fulasu asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun larinyaga
3: Gayarati varei dagwagidna ahabu busen.
22: Aba lagu de medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
1: Busentina, arei dagwaba.
22: Kain larinyagu itara, aba larei dagosanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
1: Mabahu dagwabaiti ya nikaun. Nyudurigo baruhu da wabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichigu ni badagara gudun luago baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago arei da guati bulan.
22: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lidange sun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
22: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun, Mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya. Baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegen tablugu muna. Louginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
1: Ninao, ferud nawali bifigon.
22: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimurehe itara? La nabo guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
22: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
1: Kasa wagu hasami nareitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwerguti lu ferudu na na figo.
22: Aba larinya gulun sandit.
1: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
22: Aba lasaru sanditi, lidan oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
14: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
22: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
1: falabana
22: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti saragu agubra hatinya lisein suna gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabla uara luma. Hama lani disipulu. Laduga saraguhanya afalaruti. Dale harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariangu hon lani disipulu.
3: Idalinya sa legu imbe kumaistru hama agubra hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
22: Dale lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
1: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
22: Logo aba weju dale hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma bwingiu. Ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
22: Aba launa bunia Jesusu.
1: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo ubinadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le me metife gamisa to iseri gi rubon, tahiri da gubon to binadu harubon, dame le tadini ragon laweri dati maba hairiti. Meserunga tu ginye diwin to iseri gi rulidon aban aga iweru le binadu hali, Laduga tabousha gubei diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubeiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
22: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
2: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida luweyu remera guni.
22: Aba alarinya gu hon.
1: Malei hagidu luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dale lalama chumbei, ligeya hau son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiru wile inyu timabai. Aba leigi nufen to sagrobon, tomaha wabon heigi nun amugurigi hawedigi fadiru gu segun liluru do Moises. Ani ruligi ya hon gurige haluma banya.
22: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
1: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligia. Ligia gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emera guni.
2: San Marcos capítulo 3.
22: Aba yelebeluru Jesusu tidon aba haligilis gihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luweyuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
1: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
22: Aban laligudu ninya ahibiri lariyanga ong.
1: Kalumbi la dugun walina luwe emera guni, buiti odi wuribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
22: Sun hagia aba hamanichun, aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, laduga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
1: Tuleba ibuhabu.
22: Aba latuleruni aba lariidagu, aba ati hafridun fari sewugu, Aba hagume serun adimure hahama guwa luma hama lanigu Herodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Herusalengien, Idu meginye, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. ligia larinya gu bai Jesusu hon lani discípulo gu lu aran señu hama aba uguni luba lue hamuru daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenya lubai larai dagu agudun sun sandi tinya aba hagu ragu hon gu luagu lurungu haguruni lu larai dagu agudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri gu uribatinya aba hahudu ragu ligibu gine aba hagua ragu sifiri gu hadagi harinya
8: lira upungi upuguya
22: aba leveri du niña Jesusu lumarinya gu hamani katinyi la lari gine aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nyi luboye laguara hon ha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su wugri hagi simon leumbe lagua ha Jesus su fedru Santiago, lao huan le lamule, ha le ranhinyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira le ranhinyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu diru bali lidu yun Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe hanuguni. Laduga hariyan go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenyenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem ye aba hariyangu
0: wuguri le ani belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati
22: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayara fatun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba hariyangu
1: ida luba gayara la sagaro ni mafia mafia guanargu fulmi aguar garu hani le afani raguti lun aginda guhama gua laguni chaguba Ani sinya begin haduraru idu henyu keisi du henyu aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya bela durano lagu mucha kwa gule rugu be lira uwa ti niya balu le beluru lubi apa uguri le herete lun la nugu ni lila go ahi magura go la uguri le herete ligia furumi itra rugu yinga yara la liberu hani lila go ni naru hau La ugayana la ferudno wala sunfi ko luma sun uriba ni le harinya ko begurigi. Lwe dikien lun hatim reha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lere de rubaha duno lun sunda.
22: Larinya ko bali Jesusu lira la diga harinya ko logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mulenu le nye lubay Jesusu. Aba herede rumbau guti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
10: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
22: Aba larinya gun on.
1: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
22: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
1: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bungi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
11: San Marcos capítulo 4
22: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyin lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano, nyenye aba abunaguti aba lafu ridon abunagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida agelwagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur ha labat na gon dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dubeyu, aba lasu rung keiti malagle lubey aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat na gon hiyu. Aba la wey na mudun hiyu uwa la loma. Aba la nyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Ani hinti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba la bouchon, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba houti lita agien.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luego cara aba.

0: aba lagalu madungara bali aba darangi lala sunkate aba tilarinyo gunhon lani disciple
1: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
0: aba herederu lao onwe buanufude aba halgidagun hamagu
2: kata ifunasa ale ibi nilubai garaba li luma barana adiga hamuti le lubai bai
3: San Marcos capítulo 5
0: Aba hachilir lo bafurugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesus uti dange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uripati luagum. Grigia ligia kapu santu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa. Ani uati ni aba ngayarati lagiraguni. Ni lau gringri. Lau sun Gragwa nya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubaru aba lahuduragu ligibugi Aba lagua ragun lum.
4: Kasa wagu bemetera wamu. Jesus lira bungu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun luagu liri bungu. Lum masufre gudun bani. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galum.
1: Sifri uribat. Igre bai gurigi ale.
0: Aba lali guduni Jesus.
1: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
4: Lehio ninya, diga kibetio.
0: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
4: Ona bawahado buiruhu hara, rubo umawo luwe beliruhado.
0: Aba tilitu Jesusu umahon. Aba hafuri dun loi grigia ligia, aba hebelurun adun buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagun ha onigiru bali an buiru hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachilirun boy le nyi lu boy Jesus aba harihi ni grigi le me ha gawagu boy sifiri uri batia nyu lin ta u nyi gin la ta hiru arai da gwal aba hanufu de dagu hati arihu bali aba haba da guni le Jesus re dubai lu grigi le bu gawagu boy sifiri uri batia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gulu Jesus lu lafri dun lidange hagai Dan le ladi nubai, Jesus uti do guni. Aba la yumura gugiri lebuga, kawagu bai sifiri uribatia, lung, lung, lidi lung. Mahati Jesus, harinya ga regiti lung.
1: Bai babu bi yung hamon biduhin. Aba me babahu da guni, sun le ladugu bai babure me bungi ubuagu lau lugude me habu bun.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu da guay sun le ladugu bai Jesus. Logo lida sun fulasu Decapolis, aba tawiri dun hanigi sunguba. Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lubafuru guginye duna, aba hayabu igwa, gribu nugrigia le nyinyi luboi. Aba le rederu nye ilaru duna, aba tiliabu aba hadagen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali ugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba la yumura gulun lariyang.
5: Anu hen nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga, ani gabagiri tuguyeme.
0: Aba lidin Jesus luma, saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hadanti saragu grigia ha, nyenyun, aba wuri sanditu, duzu irumu tau lao, lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago, Ani vesitali sun le tumat. Marei da gunt. Gaon ungueneru gu ligia tisandi. Aba ta gambun la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. Aba tagunru no ladeira. Ladega tarinha gutum guarugo.
6: Lauro comendo guru no ladeira. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede num lesen agito tuei. Aba tasandira gutum gua, logo areido guaulan. Abati, lasandirum Jesus, logo areido guago dalilan grigue lau lubaf. Aba lagara ragun, hawagun, grigue ha. La naga guia banha, aba lalig da ha, larinha.
1: Kaguru bituago na doura gon.
0: Aba, arinha gun, lani discípulo gulum.
2: Aria gupinha te luhi be grigue ya alvago mulu hanya la. Algo da hagi di kala aguru bewa.
0: Aba laria gun, Jesus que ye gulao, alu akala aguru beluago. Aba, ya beuri tuguya, adada garena lau anufudi. Subuginho te ele a sucere do beitum. Aba tahu de logun ligi buguin. Aba tarinha guni, sun inaru nilun. Aba larinha gun Jesus utum.
1: Nirau, arida guadi buladuga bafinha. Baiba lau darangulo, arida gunyulida ge bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Ligue hayabu in lubi again, wuguri le buga nyubui boy, ogui, logo tisandi lirau. Aba harinha gulun tuguji, irahu tuguya.
7: Ilate bira igere go bebe maestro longo aguento
0: agamba lumuti Jesus sule harinya go bay aba larinya go lun wugiri ligi
1: manufu de daba afinya go ba
0: mahati houdin amuluma luidi gies fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chiluri mbay lubion wugiri ligi ya aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu manya agora aba lebeluru aba larinya go
1: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara Mwome tuti ya irahuto Tarumu garugunyi
0: Aba hehere halao Aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boe nyengi Aba lanugu ni tuguji irahutu matuguchu Hama haa nyundu banyaluma Aba lebeluru le nyengi tuboe irahu Aba larugudu ni tuhabu Aba larinya guntun
1: Talita kumi
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasa aru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi haharu, du siru mutawu. Aba tawairi du, anigi grigi haanyeibany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya gu hon, lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6
0: Aba lidi Jesus nyenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu, luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu dahan, tidan haligili singhuri. Saragu hanya grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
8: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luye rilichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru? Sara fangai galle tireu Maria le libu ganya Santiago Jose Judas y Luma Simón ani wama yanu ginya litun
0: aba hichu guma bauduni luago aba larinya gun Jesus u hon
1: gunta tinha sun guri ge lau aba profeta mama rigali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tila na haba
0: ligia lasi yanu baila duga amu milagru nyei loid ge lichu gun luha bu hawago Biyan sanditi, aba la reida guagudini. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lani gu disipulu, lun lagume serun ouna hayan biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, Hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya gatiginye hong.
1: Namele hebelu rutidun aba muna pusura. Reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, kuri humanyigien, aba me hafuridun ni kaliki luegien hukudi, lisei ni me magunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari lagu honwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi, lagu sira gu dunia songu rigia, Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kailila na fulasu le meresi biru balon.
0: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chilurun, Larike rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
9: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige luweni belubafu.
0: Hibiri ariyaga.
8: Elia silemeha profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
10: Aba profeta kei habinatu.
0: Danle lagambu bali erodesi sunle, aba lariyagu.
9: Huwale meha nadira gudiba ichigle, saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai, au nahali meha erodesi adagri huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinyagun huwa luon erodesi.
9: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba tabuserun tafaruni hilagube, gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba lawuguri richagwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariruni erodesi tichansi, dale lagufulirumbi erodesi iruli. Aba la dugun fedu hon kumadi matinya ama habuti husu daraga ama amu grigia weiri guti ha galileva aba tebelu un tiro de Herodes inyihi lubai fedu le aba tabina ha unda ti Herodes ama sunha nyi banya ai galuma lau tabina ha irahu to aba la rinya gutu
9: amuri ha bai le bagu seru numa nichu gutu
0: Rulu mutilereru tun logo lichu gubila furume gwe gukate le tamuri ha luma tun. Ibi nila tamuri ha ni lamida la rui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugushu.
11: Kaba sa namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tun.
6: Amuri ha bili chigu huwa le bati se habe luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
11: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanigni lichigu huwalu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huwalu. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Igo ugo, kei mungwe mera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyinu la saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbui. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi hasuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibugaina, aba hachiluru lubarage lachiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita geuguni, aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu gu, ladiga itara hanya lan kaimudun hamuniri. Aba lagume serun arufu da saragu kate ingon. Dale taru hali, aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu gu.
10: Taru hali tia, Eni uo tinya agana uti elida flasule. Ouna habanya girigi halu kou di lido buri. Lirahi flasule ya rafa bailu hagai hafen. adiga uwa tinikata ya lu peyi.
0: Aba, larinya gun Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gun lun.
7: Bayara tifunagi wodi ya gaya hepeyi hon. Use wa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, lu takanyi hon fei hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atrinyonge fei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi barun, aba harinya gun lun.
12: Sengu fei hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gun hon. Aba lanugini Jesusu sengu fei to luha burugubon. Ama bia uduru ha, aba larihu sielu. Aba latei yuni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi, aba lamuru sohunu, lulichu gunu hon lani disipli. Luha fare hanu adan gurigi agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtie sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igirabut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba, lun hachilurun betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afriye de lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disiplu. Jesus uruga ale buga labu go muaru. Aba larihi logo, ere guhale la hon lun, ehe ha, ladiga, abaru nye la garabari. Luba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibugaina, ngibu agutuna. Lasu gura ye behao. Dan le harini bali aibu galigi bogutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba hagu haragu. Ladiga sun hagi ya hariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimure ya hon. Aba lariyan.
1: Ganigu huma ey. Manu de da huma. Au le.
0: Aba ladinu idun uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile la kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lusun kate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu titage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigi ya anaha sanditi ya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburugu yebe, liramu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditi ya ume. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya hagia luago taru ladairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
3: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseo gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Hau tiyan machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseo gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumaigi hama magufu lirunga agia. Lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hama ihahap. Anihi buri ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati ulilurudu Moisesi hajia Jesus, harinyaga lun.
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
1: Linaru profeta Isaías talen larinya gubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare, grigi ha, hayuma rurugunye hichiga inebe seino, ahon tuhaniki tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
13: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabari binadu gurigi. la sibunu wa saudiero vero luma kati libe na lera maestro gogenya buiti huguye igra homoti luguma di bungi lo hafalaru ni binado higaburi anega ti meha moisesi ineba hama bagubri gobo le anaba gutin la gubri go hilala aiti huguya arinya gaton lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinyati nedere go nibo la tiga son le numa bay arinya gadina lagu lun la nishi ko ni lo bungi lagu furu me guare go la le arinya go ti tara mama le la lun ti lidere go ni la gubri go laulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati libe na lera
0: aba ya laguanu hesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lun la vie da guduni ligi bugia pungio. Le afri du bay ti dangela niga gurigia ligi a vie da gudubalin ligi bugia pungio.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disciplu gulogu himplu le. Aba la rinya gun hon.
1: Uwa ti sa kufuna ta huma, Uwa ti sangu fura da humani luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gien bungio. La diga me belu titidon la nige. Luraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lidan gien.
0: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungio. Arinya gati ginye.
1: Anati le afri dobe lida ga gurigia via da guda lumuti ligibu gien bungio. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isanigo lutisi guno hong only.
0: Aba atona buni tarinyak.
14: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagwabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi dagin abirag.
0: Tale tachini rumbay munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kureha li sifiri uriba titi dagin. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gie lau Hawaii grigi. Aba ladaru bia lirahunyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba lariyangu.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahingi chulienye, nun ladimure habuidu. Aba lariyangu Jesusu honlu, mabahudagu hamani nikaun. Tatuma lariyangu honlu, mabahudagu hamani, ligiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidu haniki saragu, aba hariyangu.
15: Adiga lumuti sumkati buidu. Garilu la gamba gudunia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
3: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesusu hon lani disciplugu, aba larinya gun hon.
1: Udeme tinha gurigi hano. La dega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigiga. La daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hatagien. Dise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
12: Ida lubati hega guduni waja alina fulaso mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atrinyon fei huma.
0: Aba harinya gulun.
16: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu fei ntugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni halumu Jesusu. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufudu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri, aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lagu marufudu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugun lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
7: Ladete mandu goma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau hariga irugo. Marita gom hama lisa, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fei habudun.
0: Aba harinha gu.
12: Duhus.
1: Agen dale na farin habaron sedu fei hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinha gu.
12: Sed.
0: Aba larinya gun hon.
1: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu labi. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
12: Ariha numuti ya ugiri, gama lumo, narihi ni ya kaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
1: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu bayi meluni, aba nye.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nitongwe nirohi inflasu lege yegubwe lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali kudunia lani disiplugu larinye gahon.
1: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye gahalu.
12: Anyahi harinye gutinye luago kuwa nlale abadi sayhabai buguye. Hibi di harinye galuago profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
16: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bay hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itera lubagiye houseru nina habuti gufadiri guhama arufu dahatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bayi. Gama lumo, nasaru balidage owe ni lagu lurunwa weyu.
0: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adeng halun. abalagara ragun Jesus abalarin hawagun lani discipulo abalebe tuni Pedro abalarin egun lu
1: disse banoi mafia buguya masami na lute bukela sami na rubungi basami na ronkei ugori
0: abati laguaru Jesus hon lani discipulo gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu abalarin egun hon
1: le busenti la fala runina bulia ilai katengi la barulo iluguruwa falalana La duga le abusen rote le sefuru ni le bagari le feri di rubai. Ainti le e feri di rote le bagari ya uboa gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagi e huu lan lung kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwane. Uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luagu te sefuru luwane. Le anego ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwa ratia anikafigo ti haa. Na nego baginya busiga no lao au leo gogori garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
3: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus u hon.
1: Ni naran hao, la guanyahe la hata ge ha ya banya guen to, maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi wey yulari yin, aba lanugu ni Jesus Pedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Pedro lun Jesus.
2: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Pedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
17: Ani hangiru le isi ye koine. Adiga humoine lumboi bai.
0: Lida ora iligia. Da le harihin bai geyegu unye marihin hanya amu unye loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu dagun hama ni le harihin bai ni ka un darime sara li li dange uweni. Ligi le wuguri garahu wugut. Ligi haray dubali kata ile hada angwa alg daguro gutinya hama gwa kata in lafuna asa arubai li dage uweni. Aba te halugu duni Jesusu Harinha galu.
12: Kasa wago harinha garufu da hatinha liluru do Moisés, logo lunte laliabi Elias e furuminha, lubara ge liabi le Cristo bai.
0: Abalona bunia larinha ga hon.
1: Inaru ni le harinha go belago Elias e balan nyubi furumia anelaranse ro belan son kate. Kagya tarinha go belereno bungyo nuago ale ugur garo wergote. Arinha go tulago na sufri ro balan sarago anima bahu do wabadina la. Narinha hane hon. Luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen robe lao, keitaniye go nilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu guduninya larinya gahon.
1: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lounabun, aba hadage hanyibu. Aba larinya gu.
5: Maestro, miha nero na nugu ibu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu muti larigu de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uribatile luei siyahamut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu neredero ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Da le larinyi bali sifri uribatiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lili mlugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
1: Atiritan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
5: luma ge nyiro gili gibel waya sul lahu churuni sifri uripat lige waturu gu oduno rugu la ye belu lafaru ne hilagu bay ahe lubeiti ani he lubeiti gayara lubei patugu sumukate bude me wama bu idre go bawa
2: abalarinya gu Jesus lu
1: ka wago barinya ga ahin gayara lubei son kate gayara te lulen afinyo bay
2: abalaguara gu lukuchi iragu ligi
5: afinyatina idre go bana lutima lagon du na finye
2: Dale la rinyi be Jesus u logo fresa ti maha lila hakibe dungrigia aba le den halu sifri uriba tiligia aba la rinyi gu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon igre be irahile anime belu radigia ba lidon.
2: Aba lagua ragun sifri, aba elowi hagduni irahu ligia, aba lafridun, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya ariya gutien logo hilala. Aba largo de mi Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebelu Jesus munadon aba haligu duni lani disciplu gu danle habu goroga anya luma aba harinya gulun
13: kasa wago sinya wabali sifri uri batelge sagara
2: aba larinya gun on
1: lugundo libe sifri le lauro guni furia igi luma yundaro ni lubungyo gayara la laforito
2: dale houdi nyingi Aba hasu guru galilegi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yen la. La dega la rufu den la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri gara waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bay la hilagu bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
2: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
2: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
1: Le abusen eno ti ligye lan furumi eti, lun te gomo hon ni lan hadan songo bay, ani lun ginye le servidun hon songo bay.
2: Aba lanugun aba irahu, aba lichugu ni hamidangu. Aba lanugun ni luha burugu, aba laniyangun hon.
1: Gurugye le resibiru ti aba irahu ke le lidan niri. Resibi lumuti na, ani mamar ginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chi le ona habalina.
2: Aba laniyangun huan lun.
12: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
2: Aba laninya gun, Jesus.
1: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi nyen. Nienaru hau. Lagu furumi guariga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi guariga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le muli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Ahabu lafigo guda buha bu guanarigu Buiti mati hamuga lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bidi sielu laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biangu bai buhabu mafio gati nyelu bai mawen hama heveru haigi balin hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu buiti mati hamuga gine lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun sielu lau aba ugudi sigu lau badaron mafio gati lau biangu bai bugudi. La nyelu bai mawen hama heveru Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bi bago, lenye lubei mowi hama heberu menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferidira lubaswa kabagi ya huu hula. Memege rala lubeiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
3: San Marcos capítulo 10
2: Aba lafri du Jesusu kafar na umugie
0: Aba liti lobo agung hudea luma luagung oba lenyingi lobe labau cheweju libiti duna horda. Aba ya honda ragu grigi ya lenyingi lobe. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabung hada ya fariseugu luagung Jesusu aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lobe lun ligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bi Moises hon.
0: Aba harinya gu lu.
2: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladunga bali bungi son kate. Uguri tuma uri laduga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meheredero kei aba nga gugurigi. Mama nya lubai tibiyama aba riganya. Lagi amon lubai lafari yang raguni wuguri le laundo lubai pongi.
0: Dan le muna da hama, aba ya haluk dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahingi tigi ra uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu lagunu hawagu. Aba hagumesirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalim. Dan le larihi ni Jesusu magunda tilao. Aba larinya gun hon.
1: Igre huma lunha yabi iranhinyo numon. Mamahara huma. Ladiga ha itara manya ke iranhinyo. Hagia lila na banya alaroen ha bungiyo. Ni naran hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahe. Sinyabi le belurun lidon laroen ha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan le lasigi rubali Jesusu luayasun, aba liabi aba wuguri aiba gwe na lubarun, aba lahu drogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
9: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumo chadit.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buit, aba rinyan buit, ungi. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, muero haba, Madimre haba iye ni luago ni aba meye da banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
9: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyira gidin.
0: Aba larinya gu ni Jesusu lao isiani aba larinya gu lun.
1: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetin. Aba me bibini irisi ni siel. Larigien biabime. Aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali wugiri ligie kata ile, aba liru damu. Aba lidin lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu bwe, aba larinya gu hon lani disipulu.
1: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu, lao le larinya gu bwe, aba ya larinya gu hon.
1: Nirahini, lene gu sa lebelu runu lidon laruwe habongiyo. Mene gunti mati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigun lau lebelun aba risiti lidon laruin habongi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
2: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
1: Sinya tia salva rungurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera tila salva runia ladiga uwati ni kata lasin rubongiyo.
0: Aba tilarinya gun Feduru.
18: Babureme, wakia igra wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu.
0: Aba larinya gun Jesusu.
1: Ni naru hau, lagu furme warga lale igru tuloba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san weyasu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya gwen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi yetinya.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu gu. Lau yanu tueri anigi. Ani hibiri grigi ha afala rubalinya. Lau yanu anufudu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duu su disipulugu awai hibiri grigi aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum aba lariye gun hon
1: ke lau bai hari hei wa muderi ya lon Jerusalem le nyemba lo bai ne dere geruwa au le ugur geru wergutia hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aruda tinha le lurdu Moises alu bai hasia dormina lun nome aba me heter gerunina hon ha mama bai huri yo no hehera han nau apoi chubadina asu ragu badina aba me hafarun na hilago bai lago me luru aveju aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
12: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
1: kagi habu senro bai luna digun ni hon
0: aba harinya gun lun
12: lun dame la barueha lausun bueirigun lun banyura gudaniwa aba luegen bombere aba luegen bubona
0: aba larinya gu Jesus hon
1: evite te hon kala hamuri habe gayera be funa ge hatuni uni en gifite le lobe natuni odi habati se iron lau badise le lobe ni bihini
0: aba hauna bun harinya
12: gayera wabai
0: aba larinya gun hon
1: lon te hatuni uni en gifite le lobe natuni badise wa hugie me lau badise le lobe ni bihini ahen luha nyuro aba luege nowere aba luege nubona mama au lobe ni shuguni lichugu ba hon ha ubabanya laransere bongi
0: la le hagambu bali ha hibiri dis disipulugu aba haganyi duluma Santiago labu hua aba laguaru Jesus hon sungube lubadun aba larinya gun hon
1: ke hasobu diron haguma di habanya hada ha mama bonye horiyo aruhu da watin hongo wa kama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seritu lu wiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abun seritu lu ligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, lu naseri duni wa, niyabia lu naseri vidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, nyinyi aba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le Nazaretina, aba lagume seru marinhi tiligia aguara, lariñak.
19: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudemi nabun.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguaragu.
19: Le dega wagu David, gudemi nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariñagu.
1: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marinhi tiligia, aba hariñagu lun.
20: Raga bagurasu, saraba, lagua hanya bu.
0: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligudini Jesus u larinya galun.
1: Ka ba bu sarube na dungo bu.
0: Aba lo na bu marinhi tiligia larinya.
19: Moisturu, agi yo wagi da bai narinhi no.
0: Aba larinya gun Jesus u lun.
1: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Lidan oura ligia, aba gayara lan larinhi marinhi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
3: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasuburi le beti fahe, luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesus hon bia hadange lani disipulugu.
1: Eba lidan lirere audule wagibuginye bay. Tamele hachilurun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala uwagu hadugu ile, haria game luagu buse lani Jesus. Luagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinyagun, adage hanyi banya umu darugu hon.
12: Ka hadugu boy, ka me hafara gadei burigu le.
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hon aba higiru ni alun houdin lao aba hanugu ni burigu lun Jesus aba hichugu nu hadu logu burigu ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hadu uma derugu hibiri aba hatu hatilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasu nu Jesus ligi bogugi haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serun aguara
4: Uweri guni lubungiu, bini wati wugiri le nyembe bi li daliri wabule mebungiu, bini wati arue hene le nyembe bi le lumbo itrala keisi meha larue hawaguchi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba lebelu run Jesusu, Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duu su disipulu gu, ladiga taru halila. Laruga, Dan le hafri dumbo i Betania gien, aba la lama chun Jesus. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gien tubai. Kama lumo, kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani ta gintu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu ligi.
4: Ma ginta digi aba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Dambai ti hachiluru Jerusalem aba lebeluru Jesus templo rugu aba labuga gumi ha lugu habanya hama ha agani habanya nye aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya un migiru ti halu hasu gurin grigia templo rugu nye lao anugu aba larinya gu lida larufu na hahon
4: larinya hare bungi utida leneru Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru guginyo. Laruga binafi, aba lasu gun Jesus hama duu sulani disipulu gu, lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa luma gien tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
18: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
4: Afinya huma logu bongio, ninaren hau, Luago furume guarga la le arinya gutelu wobu le gedaba yagin dabuba barana hon ahi uwa lubeli logwa afia nitida la nigi ani afia ligia lago lagun fliru bala le larinya gubei etara loba ligia narinya gubei hon luago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hubei luago recibi humali la etara loba tamele hafuri edunya la ahi anihi lubei la diga aba grigi hon le misiti hon Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferud na huma, uwe baigin ferud na lani hugu chi bungi le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugu ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haligu duni arinya galu.
19: Kau bafu badagu isun le. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, harinya gaina ligi ya hon.
4: Nala gudanda ginye abakate, aha na hona ba, nene gube hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
21: Aha waniye ga, lagu bungi la ona habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wuginia. Fugia bugu wagi.
0: Luhamuga. Hauna bu itara. Hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulung Jesus.
21: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gine larinya gu Jesus hon.
4: Maninya gu nubai gine hon kala au gubafu na duga ikate ile.
3: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso un Jesús, adimure ha hon grigia hañe baña, la un himpulo, abalariña gun hon.
4: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baby ili shari rugo. Aba la yara gong lao. Adika ligia aba age dina lularibi cha wakon tira baby lidon tuma aba muna lu oni giheti. Aba laha yahani ili shari hauna dagi mitinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri helufara hama gie na dagi mitinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seruni aba hauna hani lari gong.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Chari Aban.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lea Biba, abame la faragonía nadagi mentinha hilagube, abame lichiguni ishari hon amo. Malinha humagilisa, letarinha ubeleren ubungio. Dubule meha albe, mebere sem hama abu nagutinha, legia lidibule tima timati. Abure me adegubali katele, aniweiritu wanigilau.
2: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, ladag hasubudiru ni luogu hawagula la yusro hempulule. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, lungharinya gugudini somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabu, aba harinya gu lung.
3: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galwe ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu dahani lemeri bungi loo inaruni arinya gaba abakati won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
2: Subuti ilumute Yesusu logu binyago la hagipu. Aba larinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
2: Aba hanudu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
2: Aba harinya gu lu.
3: Liyawa luma liri uruwe romana.
2: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
2: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
4: Maisturu. Aburha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me asusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
2: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Le guatun la duga le bini tau ti lerenu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te baya aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Yetaralinya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
2: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lung.
5: Kate isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
2: Aba larinya gu Jesusu lung.
1: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ala bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
2: Aba larinya gu arufu dahati ligia lu.
5: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guon, keisi wisi.

0: Chegou ongo, gebe que disse lira ligue porque bungiu, segulau sum, wada garagudu, lu, luma sum kata ile agu dubai lu agu latar.
1: Dati laga ambu Jesus lona bun lau lichu au, aba larinha gulu.
2: Madise de bulwe lila na ba la ruwe ha bungiu.
1: Aba maniki henya la, lu halugudaha. Larufu dahenha ti Jesus o templo gu, larinha.
2: Idelinha sanharinha gu beyarufu tahtinha li luru do Moisese, luago la dugo wagon la David Cristo. David guanari gu lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungiu luna bureme, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu gu yombugode. Idelu bati la dugo wagon la David Cristo ahin walubali David guanari gu Cristo na bureme.
1: Aba hagan bahani, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinha gu Jesus hon lida na larufu da.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu da tinha li luru don Moises. Hinsia ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu, loma lon labusa roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halau le hala weri gu tinha tida ha ligile sin huriyu, loma lubui duaga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya ha hilanya banya umari hawai, Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri tu ni le migina guti. Weiri bai hasufuri un lago sun le hadaga bai.
1: Loga ba weyu, nyun liya Jesus u templu rugu, ti gibu gen gafu to laga isensu, ariya gu hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten sarago isensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nu tido un gafu tugui. Aba laguanu Jesus hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
2: Ninarun hau, lagu gibe ti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu ti don gafu to. La duga sun ha gaya, lida gen le igir gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabi madon.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gen, aba larinha gu, aba hada agelani disipulu gu lun.
4: Maestro, Ariha batun tubui duwa tempulu, luma buri dubule au ba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gu hinya san lunta nari me tempulu to. Merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ati houdi, logu wubule giri boi olivu le tigibu gen boi tempulu. Dante le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinha gu lun hagi gu arugu.
5: Busienti valu barinha gu nivon. Ida me la la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seini logo tiluha li la danu la gufiru sumbri kata ile.
1: Aba larinha gu Jesus u hon.
2: Goni gi huma. Me ye da gu alon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba hege edun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, awuri guhaligie me aba agairo luma amo. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso, ilamo, chakagwa anisome burikati le, Lagume se harigugi lime le lobe la sufri runua. Goni gi guahuma hongua, la dega hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligili sin huriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni honson nechane. Tame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara gu bai humai. Aniyaga humai le larinyaga bai bungi hon lida ora ligia. Laduga mama bahugu ya dumreha. Sifri sandu ligia badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni hilagu bai. Iere gu duba lun sun ubo nuwegini. Le afa aguti dari lumun lagumu hon ligi aba asalbar. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le alih bai ufuna dala. Hame tia hudea banya. Lung ti me tia hanura han luagu wubu. Grige ha bogu di banya. Me belu ra hamati amuna donga sagara ni kata. Ha ara bu banya. Magirubu da hama agu yu ni anugun ha dagragun. Fugiabugu me wurinya ha dagayna tia lidon wei ligiya. Hama ha garanhin yutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungi yu. Luma malagu nuburugu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusera du digi ya li megi ya lari gi ya. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama luma un, la dira gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya wagua hon, ariha huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma, La diga hayabi ba yeha ti aniya ga hawa go lagu Kristo lan hagiya. Hibri aniya ga hagiya me lagu profeta gu hama. Ani haya ni me. Ha diga ba say ni luma milagro lun heye da gu niya ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aran se ni huma. Aniya ga nali hon lubara me giyo. Lido me weyu ligiya. Lari giye me asufiri ni ligiya. Aba me laburi ga dun weyu. Maruni halime hati. Ewa duba warugu masiyelu giye. Aba me la tada garon son cielo, aba meti nari hinua, au le uviri garo uriguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondari ya son hana nuwa dirubanya lida nge gadiru la rige ubou, luma gya lidisi age ubou dari luma lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana, aba tiha subu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni naran hau. La ula susa du balan sun le lubare gen hongwe gong gurigi ha lani na dan le. La sigri ba sielo luma ubou, ahi nereron, merede bay magun fulironga. Ahi ti weju luma oure len lubi la susa du sun kati le. Ibidi ti ni kan on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuti le asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyo huma, akako duwa nyo, afuri ida lun bungi yo. La diga ibidnye ti hon, ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bai bena lun louni giron. Akako duwa nyo huma lubai ti, la diga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiri budan. Ahin gunyon ba luboy lumo ari bubalan, o lubalan laruga o binafi lan. Nyubi dugu niyen sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bayin hon ariyaga numuti hon sungu bay, agagu duwa nyo huma.
3: San Marcos, Capítulo 14
1: Bien riga aliveyo luba alweyiru esefurini. Lidangye fedu le nyin luboy taigua feinto maganda bolebin. Abati halu ha habuti gufadiri gu hama arufu da ten liluru du Moisesi, ida luba la harigu dini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
6: Marek da wumai lida fedu, lu ihafu du girigi.
1: Betani anyin Jesusu lubi en Simon le meha ga wagu bai lepura. Dati le nyu linya luba ilu agu dabula. Abati abin aba uri lau aba budeni, buin lau ibinyi le emet, le seruti, abatadara unibudeni, Aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanye, anyeyi banya, aba harinyo gun hamago.
7: Kame sale feri diru ibinye heme tile? Gayara ti hamuga gu lalugu run luagu saragu sinsu, lu hidere ogugu demetine?
1: Aba hebe chungi, aba larinyo gun Jesus.
2: Igir homon, kawawu hanyawari hatun, aba kati buiti leta digu bainu. Sun ada nyemba ya lagu demeti huma lun hidera guniya dan le abuseron. Ahin au, mama ba sun ada huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sun mbou. Lenye lumuti la purichi hoa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digu bai uri to lun larita wagu tuagun.
1: Abatilindi Judasi Iskariote le aba hada agen du su lani Jesusu disciplu gu adimure hama habu tigu fadiri gu lun la digun daradu hama lu le dere geruni Jesusu hon. La le hagan bubali aba hagun daragun aba harinyagun lun logo hitu wala sain sulun aba lagume seru huda si aloha ida lubala le dere geruni Jesus on e frumi atu ye ulida fedu le nyin lubai teiwa feinto magana to lebini lue yeru la faru mudun le lanina lue yeru ye sefruni aba halu de ni discipulu go Jesus
5: alia sababu seru lubau di arensera wa barwa luegine egini le lanina lue de sefruni
1: Abalona habia hada agelani discípulo go. Abalarinha go hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu go. Hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyen lumuti le belura, aba meharinha go no tabure memuna. Larinha hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egine lani na lueyure esefurni hau lani discípulo. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon. Togin wamuna to aransenyu tinha aba mete haranseroni egini waba nyen
1: aba hafuri dun discípulo go da hachin rumbai uburu go aba hadari runi sungu boy kai larinya go Jesus hon aba haranseroni egini lanina lueyir yosefuruni nyen dale lagunye dubai aba lachin run Jesus hau du su discípulo dantile logo yanu lubai dabula eiga aba larinya go hon
2: ninaru hau Lagula lungu badina la aba hida agye. Aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinyang.
5: Aufu na san.
1: Aba larinyangu Jesusu hon.
2: Aba hida agye duusu gubay. Le ederu tu leiga feinoma lida asiedu. Nidi lubayti, au le uguri garo warguti, lau le teyengu bilere rubungi yinu agu. Gama lomu, Fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu giri ligia, lumagra honi wagube ila.
1: Tale, anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igie, laguba chagunu, aba lichugu nu honu, arinya gai.
2: Hauhuma, nugu bule.
1: Lari igie, aba lanugu aba veru tau diwein, luha burugu. Lari ge leteri guni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, tida ge diweng tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bai hawago sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diweng, darime weile lube natu no iseri tuguyeri diweng lida la ruwa inha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubuingio, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladigatariya hare leren rubungio. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederun mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni, nidiba galilea hubaragie.
1: Aba tilaniya gu feduru lun.
5: Gayara ti higiru ni busunha, ahen au, migiru nubadibu.
1: Abalarinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau, aria bumeme le, lubara gala yugura hagayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeda gu nao.
1: Abalarinya gu.
5: Ni ahen lulubay nao me buma, meyeda gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri ite lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijerudu larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi, aba larinya gu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede humaya, anigagagu duwa nyi huma.
1: Aba tilidin Jesusu, lubaru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubai, masufuri runlani le lumbai la susere do lumu lidan aura ligi. Aba lariyangu lidan lafuri edu.
2: Ungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uniye gifiti le, kama lumu, Mama la kei na buseron, kei la pa buseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu harumu, aba lariyangu lumfedu.
2: Simon, barumu gunya sa. Siyati sabu ga beredero ni aba ora ga guduanyo. Aga guduanyo homa. Afuri de huguye me loy heigwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aran senyoni ala sefere. Ahi ugupo. Debilite.
1: Aba ya lidin afuri da lubu ingyo. Arinyaga ina meme lei dimure lei larinyo gubaifurumi. Dan ya lagiri budun. Aba ya ladarionia arumuga. Laduga luari litabu hago. Ibidi ya tihon gaba la au nabagalelun. Aba lidi liru mawe yasu aba larinya gu hon.
2: Harumu gunya meme sa emera wahuguya. Buidiru gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugul garu warugati aha burgun ka figu tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulugu. Niabu iha usaragu grigia, tau efen luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu da hatia niluru du monsesi, hama amu vugiri ya weiri kutia lida hafinye huriyo. Ariya gali tibuga, huda sinfon ita.
7: Le vugiri le na churu, ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigri.
1: Itara linya lubayiti, dan le la chini rubayi, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
7: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu dini hesusu, aba hanugu ni adoro. Kama lumo, aba lalu kujunu aba hada agen, anyeibu elefente, aba libugu ni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya ku hesusu hongurigi ya hage.
2: Kau wabu hiabi tau efen, luma webe, lumu hanugu ni adoro, kama hamuga hiwerutini. Sagi ni haweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madoi hamutini, kama lumo, La sacerdote le luta gufliron lereru bungi.
1: Abati higiruni sun discípulo de Jesús labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesús. Darugu laugua tarugu aba sidi aba harugudini. Gamalumo aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesús. Ligibugion fadri le inyutimabai. Aba hondara gusun habuti gufadrigu. Hama arufu da hatinya liluru du Moises. Hama amu wugiri ya haa wairi kutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedoru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga iluru du liduru Jesusu, luga yara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luagu. Mura dutia laule harinyagube. Nyenye nujee tiyo asarutinya harinyag.
7: Agamba tuwa larinyagu. Nagirisha gumbo templu to. To hadigu mwugani. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadigu mwugani.
1: Ni itara. Mura dutia laule harinyagube. Aba ati lasaru fadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia. Aba larinya gun lun Jesus.
8: Mona butibusa ni kata? Idali asa len harinya gu baibuagu.
1: Aba lerederun Jesus u maninyo. Mona buga ni kata. Aba elalgu dini fadire inyu tumati.
8: Bugi esa Kristu baile li rebungiu? Lelu baile salbaru ni agrigi li dage hafigo?
1: Aba larinya gun Jesus u lun.
2: Aha. Au. Ani huguya arihu badna aule wuguri garu warugoti. Nyo luwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime ni abilida duweri siyalugin.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragun, leli ganyo, aba larinyagun.
8: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako kweto. Agamba humuti lanabagun nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe, atogura gualau ligibu, Abule serei, ariye kati.
9: Ariye kabai ke kala gayo boi buago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligi buago. Nyei nyei fedru bururugu. Ligi atia bi aba lumusun fadri le inyu tumabe. La letari hi bali abacharo go la rugu rugu watu. Aba tariye goni. Aba tariye gulu.
10: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun fedru lariye.
5: Ibidi ya tigrigi ya ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimerha.
1: abala dire run lidan ke fla so len yin luboye la bachara walu la yara fadulun lubenere barier abate la yuguru ha abangayu abaya tarihi ni musu tuguya aba tarinya gu on anyimba
10: aba gente hada gelani gu Jesus le
1: aba leye dogun muruso ora lari ge aba ya harinya gu anyimba nyalu fedru
11: inarini duya ba hada ge tadiga galile na buguya itara ni ba dimure ake ka ge
1: aba lagume serun fedru inyara gua luma afinyur
5: ibidi antigiri ge la wago be hadimure hanu
1: lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita ku feduru logo le larinya ku boibuga Jesus lu
2: lo baragin la yuguru hagayo bia wayaso be yeda ku bana urwa wayaso
5: danti le larita kun loagun aba la yahu
3: San Marcos capítulo 15
1: La ruga binafi aba honda ragu habuti ku fadiri ku hama arufu tatinya liluru do Moises Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya huriyo. Luma sun hibiri linyu hangi lurudu. Ariha gabala hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba lali kutini pilato Jesus larinya galu.
12: Kukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabu Jesus larinya.
2: Kukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba bure lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya gulu.
12: Mwona butiku sani kata. Ariha batu nila biduru ichu buti.
1: Mwona bu memete Jesusu ni kata, aba tawairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira kuda aba adawiruti sagu fedu lelueyu resefurumi. Le hamuri hagrige hata agen adawiruti. Hini iti aba adawiruti giri tibarawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigia ilagubwe. Lida inyura guni loa gungumadi. Aba tihajabu gurigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
12: Buseti salu nigira gudini haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani logu, ladugu la gimugu edere gai habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugurigia, harinya gahon, lu hamuri halu ligira wagudu na barawasi. Aba tilarinya gun pilatu.
12: Bati habu serupe na tugu laule wagu be harinya gaharu itu huri.
1: Aba haguwa ragu.
13: Tahu apa yang lagu guru?
1: Aba larinya gun pilatu hong.
12: Bati huri bati la tugu itu.
1: Aba ya haguwa ragu.
13: Tahu apa yang lagu guru?
1: Kaiti kusinya la pilatu lerede rumpuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira kwa kutini tawa aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba riki lao kihili. Aba hitu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
13: Gapagari la haru ite huriyu.
1: Aba ihagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine hehera halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gun luago. Aba hasagaru ni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulidon aba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matun lumutu. Aba tihatara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuruni luharihin gabala hadagin eredera tau ladavira. Ladavira nefu binafu in hadara guen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
12: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengi ye bia hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere abra loi gen ban dan le buri ti has gringrigia aba hani ani hachig lao aba anabuni hariya
7: bugelerin gbo logo fui bon mela templo aba yelame barara magdun lida urwo beyo sefu go ba bungwa rariba loi ge guru
1: aba ginye her ha habu ti go fadri go hama arufu da din di duru do moises lao aba hariya go ama
4: sefu ti amo Ani sinyati le sefura gulungu. Rarila Kristu, aruwa ite Israelina, luegye guruwa gweto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amitirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligye laguara gu Jesusu lariyaka.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti aba harinyaku.
14: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu harinyakati.
11: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Aba tahari idagu tubelu templu lida bia murusu inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisuda ra Roma na le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
15: Inare ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinyandise hii. Nyenye Maria Magdalena, Salome, tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamea le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo abaliyabu Jose abawuguri inepe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agora babali lagume serun larun habungi tausun lanik lela na fulasu le giribe ari metea kaiti luweyi rulube aranse hani luba luweyi emera aguni abale beluru le nyi lube pilatu amori ya helugu bu Jesusu uo gani murusu anufu de lida abatawiri du laniki pilatu dan le lagambu be logo hilala Jesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lube logo hilala Dans les larines gouboué, l'un logo inarini la, aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu l'un Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu, aba larayra gduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladouru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesusu.
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las grubo y luego emera aguni, aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salome, y bin ilu houdi ahuru de luago lugubu Jesús. Veyu dimaso, lafuna de la ruga, aba houdi luago lumua. Aba de hariñagun, amagua.
10: Caba sangidre y dubule que lubenri umua.
1: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gunhon.
12: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nye lube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi, harihube nye kei lariyangu ni hun.
1: Aba houdi hiburinya hagia aiba gwe na nye njie, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisa rune haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, haya ho hanya la daga la neri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagan bubali logo winwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba la rufu togo Yesusu lungo hon biyan hadagin ha meha haibu kwen luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba hawisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige la rufu togo Yesusu lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logo double. Aba la denga hon logo li logo hafinye luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha Arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larin gun hon.
2: Hei ba lidan son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tiyan luagu batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tiyan ha siadiruwa ba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinye banyan nuagu. Asaka haba sifiri guguriba tiyan hawe gurigi lidan niri. Hadimar haba amu dimure iluay heneru. Ahanya arga da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me haraidagon.
1: Lari ige la dimure hon, aba linyuru no Yesusu sielu, aba linyuru luegen longwe ne buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Yesusu meme idara gwalumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuichi haboi lau milaguro lebure adugubai.
6: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Yesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Gibe nyagarike ouchu tiyan haburu hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu daaniha arihibali brikate iligia. Lumagela gume serum. Apurichiha hagia luago. Au alagadahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sunkate ile asusere dubai. Lumagela gume serum. Ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata wairi du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
16: Malufude daba Sakariasi, ladiga agamba lali kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mwabichu kuhuwa lirime. Takwenchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu wako. Ladiga wairi kubi birawe ligibu ge bwenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu wako. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israeli na luha bunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana bu. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresu kuruni hapurele.
6: Abalaria gu Sakariasi lu angeli ligia.
17: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
6: Abalaria gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuin buin. Ligia unu hapulina adimura hapungu lu nichu gu yugano kuitilebu. Gueto. Ke mafiru kwei wago le nariye gwe bungu. Bereda ra merelo ga, darime lagu rahu birewe, da gufle bakate le lida lidana.
6: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi Sakariasi, Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafu di duboi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega marinya gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seri bidun sakaria si templu rugu. Aba lidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du isaveli to lumari. Aba mafridu la tau lubiyenge luago sengu hati. Tarienga ti tungu rugu.
10: La dignya ibungi lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
6: Sisi hati larigen, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, Lutamari du Luma. La diga wagu uruwai Davidi wuguri ligia. Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Flasi watibu Maria alihi abore mebundu.
6: Dale tagambu bali angeli ligia. Abata wedi du tanigi lau lelarinya gubai. Abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
16: Manufu da daba Maria. Flasi ladi bubunyu. Patagay nada Aba me bagara de aba irahu, aba me bichu go Jesus luago. Weiri gube, lere buinyu le inyu be luba lagua runyu. Ani larue gudu be wabure me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru be Israel lu sunta, ani magumo chati be larue ha.
6: Aba titarien gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubaya la susere dukate le, ma marigi dinagu.
6: Aba titaria gu angeli ligia tun.
16: Ya di pasifri santo fuego, abo me lubo rabuni bulpapa puinyo le inyo utmape. Ligi ya santo pa ilupa in irah le lubo ipaga dutini. Nirang puinyo lupa laguaro. Ya di pitu heto isabele, dagay na rugi lao su wayaro la. Itara linya lupa iti, tomeha wago go hariega luago sinyala tagariti. Anihe isisi hati dagay na ituago, ladiga uot ni kata lasa rabuni.
6: Abati tariengu Maria,
10: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
6: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala lihereti.
10: Binila dibubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
6: Abatitaniya gu Maria.
10: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya lili damu. Umagi ngewele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi na la. Nadiga diga li bungi yu, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kate ila ulubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abala dugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idara ga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
6: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larege abatagiri budu habiyon. Aba la gufliru dan lo tagaru dun Isabeli, aba tagaru du aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
10: Uwa aba liri.
6: Aba larinya gutun.
18: Kagi ye wagu, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
6: abahal ge deni luguchi irahu la useini kala iri la buseru belichu guluagu abalaburi ha abamurusun fulansu abalaburi ha luagu huan liribai abata weri duhanigi sungu bai la ukate ile didameme ora ligia abaganyara halila la dimune ha sakariasi abalichu gu uweri gu nilubungiu abata weri duhanigi besinagu la ukate ile abalabahu da gukate ile lida sun fulasu lege yegu bai hau sunha agambu bali abahererderu asaminara abahalug da gu hamagwa haringa
18: kata ibe funa saira hule adu garufu do lumutu bungi lu bafulida
6: abalabunchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisando abalagume seru haringa
17: allah wa mai wa bureme le habungi te israelina ladiga nyibi heliwon wagele lanigo ani salba ladio ladiga ruha liaba esefora gulei le gabafu tiwon hadange ladiga wagun david le me halubuen itralea meha frama selani bungio hadage laniku profeta lumage meha binaduda luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun haa yere habuma yawo itralea gude meha bula bungio hon wagachago Arufu dalei luagu mabuli e dagun la luei lidara dun le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawei wagani. Lu gayara bai la veseri vidun lu manufu dem. Lau uwe nani derege gonyu wagie wongu wa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugu angadagudu, hauha lidabaya luburi galuma, hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma, lu ladunde hani waibugu lidon uma le lani na darangile.
6: Aweri deina ligia irahu ligia, aweri deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu mageire wati, darilumo veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
6: Lidombugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu dusun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luñi la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, ani dagay nanyo. Dan le anyaha la nyi belen, abalachilir dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburo gu ni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, ladiga uwati la ubarun hu tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaru ga ho, onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabune me bungi u angeli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun lueri gu bungi u hau. Aba hanufu de dagun. Abala riengu angeli ligie hon.
19: Manufu de dahuma. Ladiga anihe yoganu buit na nilu hon. Lepo na basarabu bunda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salbara gule hon unye. Ladeira Dawidi. Kristu le hapureme. Kaili segini le nariengu hon. Dari rupai rahu liya ubur ku tida lagi, rung lida haik gilai biyani.
6: Ida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli, abah hichugu uweri gu nilu bongiu hariyaga.
20: Uweri gu nilu bongiu lida liya misyan, darangi lu umur gu hata kribi ha ibini bali yukulese.
6: Dan tile hagiri bu dubai angheli gu harigun sielu, abah hariyagu houniri mudun hamagwa.
11: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvon.
6: Abahodi freshe goina, abahadari runu Maria luma hose, luma irahu, roli da hege gle ibinyanigu. Da leharihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya guba ihon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya guba ihon nirimudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi nirimudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luago sun le hagambu bay luma le harihi bay la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biru ni sei ni tuago lousterun, abalichugun Jesusu luago iri memele liri du bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bay lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida liru du bungiu.
0: Sun wagiri irahu le, igira manu, lanua diruba lua dureme.
6: Abalubai tihodi adagaragadei le wagubai larinhaga liru du bungiu, bian wagugua, o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu gu tenkiru ni lubungiu arinyegin na ligia.
21: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama si bubuin nu, arihan nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
6: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
21: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na baginya salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita guba ikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
6: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribi da lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubay liluru du bongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribay Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburili da fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma alu da guanya. Sunti ha agambu bali. Weri tihanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilona bagule. Dan leharihi bali lagu burigun. abata wairi duhanigi aba tarinya gulugu chulun
8: kame sabadugi kata inlewong nira lugia lumo bugu chi walu hanyadi butialaw idiheri
6: abati lariengu hesusu hon
9: kaji wogu halo hon ibidi yeti sahun luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji
6: wati gumfaranda hamani ile lariengu boy hon abati lagiri buduhama nasaredu abalasigiru lau meme lagamba di ho abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi aniha meme ti hesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
6: Lidali kensi lirumu dere laguma di antiveriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lirai Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha labure du ni profeta Isaiasi, larienga.
22: Agambu wati aba umalari, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suriti luba, labu incha wagiduba, son fulasu wayate. Sun rubu larari da vagutuba, uma brile segebe, lasu da vagutuba, uma brile muara guti, luara waguagutuba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi won.
6: Dan le hayabi serago grigi luhuan lula badi serunia, abaha larinya gunhon.
23: Arasan hebe huguyele, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gabri. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul maria ga huma hita gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ninaru hao logo gayara la ladiga buingiu ladiga gwa abra mu lida ge buri dibule aranse rugi harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagul su idi bule mabuidu tili la chuguba aba me lagudu
6: abati harinya gu grige hagi lu
4: kata iti lumbe wadigni
6: Aba larinye gu huan hon.
23: Le biyamba isimisi, luti lichu gwa aba lun le uwabu niya ba lum. Le geyi mboi, luti lafare yaguni luma le maigi mboi.
6: Nyimbiti yaginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinye gu lun.
14: Maestro, kate lube wadigani?
6: Larinye gu huan hon.
23: Magubur ha huma, louge le lumboi hagubur hani.
6: Arinye gu tinye ginye fiu sudara gu lun.
11: Agie wagie. Kagie lubai badigni
6: laniya gahon
23: magidara huma ni kata ni kawai ni lau siadi ni lau lichugun lidurun grigia le madurun gufuru mahuma lau hafaye ruaha
6: anya hati grigia medera guagu duha aito goluma alug da go hongwa ahi huan lubai kristu bai abalaniya go huan hon
23: au lau duna na badi serau gamalumo anite bai aba le lumbe la badi serunu Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu timati nwoi. Dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido unlagai. Aba ame lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
6: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladigubai. Lubarage ladigu Herodesi gasu lau, adigarga ligia aba kate uribati ladiru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladiru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
22: Ukuya niraldu, le hisi eveinu, le aubi nagunda.
6: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume serubali luadimari, arita uguati luagu lirau la Jose, José Liru Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Imadamu

0: Udi loi flasu, abaha nagani, laru rugu flasu le e tu mabai, luha chururuni nyegien, aba lasagri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafar na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida lue yure mera guni, wairi ti hanigi lau li gabri larufu da, ladiga lau la ubafu la dimureha. Nyenti aba wagure le gili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, aba lagua raha itara.
1: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adrisha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
2: Maniba, furiba lidagia wagure le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugali ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafri du li dagien mabule seruga lei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
3: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugari le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume gwarig sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bariha guwaragun itara.
1: Buguya liragwe bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guwaribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luai lidi, aba larinya guhon.
2: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti larue ha bungio on lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina ti dabri haligili si huriyu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abati hayabi saragu gerigia dari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage hachiba hayon heseni aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya aba tilanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu da hon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha aba larinya gulu Simon.
2: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
5: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguye lube arinya gubali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubanu seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
5: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
2: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba flasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumono gulun itere.
6: Napureme. Gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
2: Busen tina, arei dogwa ba.
0: Ke larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kata ile ni kaun larinya galun
2: yuduru goba aruta go bungwa lu fadri rubime idewe sele wago be larinya galiluru do moises ye lwago barumadu ariga hamamo ge gurigi ye lwago arita wadi bula
0: ei budan ei bulaburu chogontima lwago hesusu sarago hanya gurige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi abati lidi hesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyi hesusu arufu daha, nyi enutifari seugu, ama arufu daha tililuru du muisesi, nyi bitia lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago hesusu, laulareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai hesusu, lularihini. Gamalumu, madari tin haliege bela hebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai hesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali hesusu, afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sanditi ligia.
2: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
7: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo lo idige bungi.
0: Subudi lumuti hesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferud na na figo, aule wuguri garo warugati.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
2: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina loagu luweri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure alwagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
8: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
0: Larige kate ile, abalafri du hesusu lida ge fulasu ligia, abalarihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, abalarinya gu hesusu lung.
2: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
9: Kasa wagu hegi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
7: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e suani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
2: Uati ibuguti murunsu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali, feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tichugun diwen iseri tidon guero iseri, itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buitu matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, de lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na go nadu, hamalani disipulu gu, atu hei na hagia disipulu gu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya gu hada ge fari seu gu hon.
7: Kasa uagu hadiga wadagu le maung lumuti ladiga lida liwe yu remera agoni?
0: Larinya ga Jesus hon.
2: Mali hagid ga san luagu le ladiga bay David luagu abadan, dan le lalama chubay hauson hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nugu tidagin fen toh sagre ubon. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye be luma banyan hegi tidagin fen tuguya.
0: Arinya ga tigin hon.
2: Gabafutina, au le uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba lebelu Jesus tidon haligi lisi huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nying aba wagiri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu. Aria hi Jesusu. Ahin lagara ni haba luboy lu. Dida luwe yure mera guni. Luha dari luliduru. Subudi lumuti Jesusu kala harita guboy. Aba larinya gu lu wagiri le hilali bay uhabu.
2: Saraba. Rara maba wagibu ginya.
0: Aba lasaru. Aba lararamu. Aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalaga dadun luago aba kate. Kaga yara bila dugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni i bagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guni e Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu luwu giri ligia.
2: Tuleba i buhab.
0: Aba latu leruni. Aba laregdagu. Hahibiri aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagwa. Ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia. Aba lidi Jesusu luaga aba wubu afuri da lubungiu. Dan le laruga du boi, aba lagua ru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada ge ha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le liru Elufeu, Simon le afagu bai lu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Aba larariru Jesusu, hau luege uibu, aba larederegu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru gugine Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, Areida guatinha guinha, alugatinha sun grigi haguru luago Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
2: Fulese watun hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habongiu. Fulese watun hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watun hugi ale ayahu bay guento, la diga hehera haba. Ulasi watun dale yere go mahonguri ge noegi dale habuga go no hawariwa dale hanaba go no dale hanug ni hiri kai ni kata ke uribati noegi aule uguri goro wargati gunda huma sarago bui huma lau gunda ni lida weyu ligi la diga hibi uba aba omebu afayiri waho sielo itara meme linyame ha diga hagucha go guri ke ha hon profeta go fugia bugu hugia le risi bai la diga hibi huma lisun ugunda ni le lumbe hibi ni Hugia bugu hugia haki mule banya, ladiga halama chuba. Hugia bugu hugia haeher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia danle hadimur ha sungu riga buidu huwago. Itara niyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hane enenu hon hugia lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon haiyere ha bubanya hon. Binihu manya hainyara gutun. Afrida hugia me hawago anabu gutun. Ahi nyagayu ha ama guriga luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boi, ruba onginye bisimisi lon. Furime warga le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babusa ruba ila dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahi hari ginye no lubei, insi ha buba nye hon, insi ya da hon, ka buiti haduga bai lau lira. La duga ibi niga figo utinya, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honrugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bai lau lira. Ladiga itara linyagin haduga gafigo utin. Ahun afure dihe hon hau wagu banyi harita go lau hibihu bala hama gine. Ka buiti haduga bai lau lira. Afure dihe tinyagin ya gafigo utin hama goa. Agura banyu hagi ya heresi biru murusun roja laun. ahin ti huguya lun ti hinsi hama hagani hon adiga huguya me buiti afuri te huguya me magora bahanga ni kata lemenyo go itara ruba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay ani lirahin yu badungi ya le tima tima ti ladiga ligia fulesi he buti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya kudeme habu huma kei kudeme habu la hugu chi bungi yo michi ga huma hadunro amu michi kuwa lamu ga ginye hidunro Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, ladiga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
2: Gayara tifunagi ladunte aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo, uwa tini aba disipulu weirigu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu ba ikailu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifile lida be lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu lelida be bago idalinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira re ifile bagu ru gobe ani masandi bumuti durusu le bagu ru gobe biangwa tigi bu hugi le sagaba durusu le bagu ru gobe furumi gayara lamu gabari hi nilira re ifile lagu ru bai bibri bui du lo basagarone uwa titidi bu wewe buiti lunguri balanli Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu lali. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu li. Matu houtu igu luwege hiyu ni baby tuwege guribi yu. Gurigya le buidu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigya le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambe lanigi. Laduga lwagu legi bebe titamba nigi layanu habi yumu. Kasa wago harinya ga lwago au la habure me bay ani madugu humuti le nu bay bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nu ani adiga li le nu bay bay. Itra linya ke yama uguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labu nu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba li abi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi cha ladiga lwago nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, tanti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lao eri ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
4: San Lucas, Capítulo 7
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ufisi roma na nyeyi, lao aba lumusu, Weiri tilisye lun, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dan elegambu bay ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesusu lulidi aligda guagda ilumusu. Abahoudi lumun Jesusu, abahagumeseru ayumurugu lu tausung hanigi, hariye galu.
3: Gaduna ti lubidara guni ufisi le, ladiga hinsye ti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagda barun waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
2: Napure me, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Ruugu bay dimure, abame lareitago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba le abi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu la dugu furume gwere kate aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu kate le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali, aba lariye guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, Nyindu bany oge Jesusu lari gon lubion ofisi arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubay jarafa lulu benari uburu guligia, aba lari hi hoti abu na ha, aba hilali le ligier guti tira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu na hatuma, Dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
2: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
2: irahu buna niyaga saraba
0: abati lasaru lebuga hilali bai abala gumeseru adimuneha abala deregeruni Jesusu tuluguchun dan lehari bali grige kate ile abahanufu de dagun abaha gumeseru ichiga uweriguni lubungiu aniyegina
10: chilugu aba profeta wairigutu wagana gon
0: aniyega tinya ginye
11: nyumbi hebungiu idara guawo wagiele lumutuni
0: abala gambuni wakate ile la dugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olo agamba tihuan lagu sun kate ile abagda gohumuti lani gulun abati laguwaru hon biyama hadagien abalona hania aligde wabure me Jesusu ahin ligye lubay Kristu bay le lubay liyabi o ahin la hagura bahaba lubay amu dan le hachili rubay le nyin lubay Jesusu abahayara fadu abaharinya gulun
12: lona yediwa huan le abadi sehabay Alig dabu ahi buge lubay Kristu bay lelun bay liabi o ahi lun lubay wagura bu amu.
0: Lidna meme ora ligia, areida guaga da ti Jesusu saragu grigia, lida ge hasandi, luma ha sufrirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lania gu hon.
2: Hey ba, hania ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, Ebu ganya la maibu gutinya, arida ganya la lautin lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu ganya la hilanya, loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habu galuna habanya huan, aba lagumeseru Jesusu adimureha, luagu huan hongirigia lariega.
2: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin hagarabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luago hala wenda gubanya adaurago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kati, ka hindi bayariha, aba san profeta. Aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulao profeta. Huang, igie ona gale ile wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubaragin, lularansi ani uma buba. Ka inarinya guni hon, Uwa gili profeta weri guti loi Juan hada son gurige, ani lau son lira, weri guti mati le unabuti mabai lida la ruwe habungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, la ularinyagu liyumu luge Juan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha Juan, Ahen ti hibe agi fariseugu hama arufda tiye liluru du muisesi, mahati emeha lula badi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu luagu hafulesei. Aba larinya gu Jesusu.
2: Idaliya sa hagabiri gurigi halani na tanle, kasa ale negabai, itrahanya kei irahanyi ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa, inya hati wa fitu hon, mabina hatu, eremu hati wa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lazga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le wuguri garao warugati, le egi bay ani gura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la ga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digupi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinyi luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
13: Lu hamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudirin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon. Ani aba kate lo nariye go nipo.
0: Lariye ga fariseu.
13: Ariye ga bainu maistoru.
0: Lariye ga Jesusu lun.
2: nyanya no bian wogunia do etnia sen suluwa ba fure de hete abahat na gien do eti seng san denario le aba dimisa keiti sinya lubai ha fayeruni aba ferud na lani afure de hete lige ha tuwe ha bian gubai ani aga bai teno kabagi ya hata gien hin sinya buti maluwa fure de hete lige
0: lani aga simon lu
13: lida narita gu le gibeti mabai la due ha
0: lani aga jesus lu
2: Rishati le barinya gubai
0: Abalarihi Jesus tuagu wudi tuguya, abalarinya gulu Simon.
2: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna no lo na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugotu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubai bun luago arhu da lani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
2: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinha ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
8: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
0: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
2: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo gine Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondaragu anya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugura gune asugratin. Aba hegi ni dunuro. Libiri aba labur han labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasagrun laduga lumabai fulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchu bai uwar luma. Kamalumu nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai gin ligia. Buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariyegu ni Jesusu kata ile, aba lariyegu hon, lau umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lariyega hon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yu kata iramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron. Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laru inha bungi hon, lu ibidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lu ngie uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, hagi agarigi hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagiyame. Ila le aburho bai lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le te hada buidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburho bai lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubou le. Sinyati ti laluba hon hada gien, Ainti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, hagia girige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buitu. Adik hagia kasu lau lereru, ebuga hagia kei lubudubu, aluba huwa ti kate buiti hadangia.
0: Aba laninya go Jesusu.
2: Uwa ti girige ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumunada, luga yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gudan. Agamba huma lubaiti buidu. legamati libihu balau le luma bay ahinti le mama bay ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai
0: abati tachiliru lugu chu hesusu hama lamulenu le nyi lubay hesusu siyati hayara fadulun la diga hibe grigi aba lariya wagu lun
12: anu hati bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu
0: aba lariya guhon
2: hagambu balin lenen ubungiyo ani adiga hamai lelu baybay hagia nugu chubanya hagia namuleno
0: logaba veyu aba ladinu hesusu tidun aba ugune haulani disipulu gu aba larinye gu hon
2: kemo lo bafuru gu laguno
0: aba hodi dale anyanga lubay ahinro gua aba larumu gu hesusu aba lafuru aba garabal here tihau laguno gu aba lagume seruduna ebelu hatidun agune gerafa luha dibirugu Abati hodi agagu de Jesusu abaharia gulun.
3: Maestro, maestro, wadi biragua.
0: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, lumalulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lulasun kate. Abati laria guhon disipulugun.
2: Havesa hafinye.
0: Abahalu gadagu hamagua, lau anufude, lumatuari anigi, hariaga.
13: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali. Lumaduna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guguribatinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, Ligibuge abalagua ragu laniaga.
1: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumu raguati napulu masufri ragudu banina.
0: Laniagu bai itara, ladiga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, haguragu ni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, Aba la nura hagadun sifiri lidon flasu magayru wati. Aba la riyagu Jesusu lun.
2: Kabir.
0: Aba la riyagu.
1: Lehiyo, liribay.
0: La riyagu bay luagu ligye la liribay. La daga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri guribati ya hagiya loy guguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagiya hongua, loy giaba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti hodi go girigia, arihi kata ile asuser dubai, dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu, Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta ula dorugu are ida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi balin, aba habagu daguni luagu tilare ida gu wugiri le gawagu bay sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi Aba la yumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba lariyangu Jesusu lun, lulerederun, lariyanga lun.
2: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladigubay bungi yubon.
0: Aba lidin, aba labahu daguni le ladigubay Jesusu lun, lida son fulasun ligia. Dan le lagiribu dubay Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladigasun haguya, agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihayro, Aba hadage tabu tigu haligili si huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumrogu lun lulidi lubiye. Ladiga aba reguyon liru kebri duusu irumutau tonwe. Dan le liabibay Jesusu. Aba hafalaru ni saragu grigia dare lun hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada duusu irumutau lau lesen hajita utidagi. Vesitali son tisensu hawagu surusiegun. Siyan hamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia abatarei dagun abatilarien gu Jesusu.
2: Ka guru benuago.
0: Keisun la hagia arien ga lagu maguru nu la luagu abalarien gu Fedru hama libirigu.
5: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru bebuago.
0: Abalarien gu Jesusu.
2: Guru alinuago. La diga sandite na lafuri don ubafu nidanginye.
0: Dan letta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitaguru luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu tun.
2: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangilengi.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu, lu hairo.
3: Hila bira, mabere digi ba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalaria gu lu.
2: Manufu de daba, afinyari gu ba, aba metare da gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti lu hebeluru amu luma, lu idige Fedru, Santiago, luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu, abalarinya gu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de runinha Jesusu, lani dusu discípulo, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, lumalun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, luago tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare comuno toñinho lumuti hachilura, rei de huma nin dari hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igir huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, aba hei bugu ni sun li rahi in fulasu apurichi hei ni huganu luago ti asal baro ni, arei da guaga da hagi esandi tinha li da sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela diga bai Jesusu, ibidi eti luo kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha luago sara la huan li da ge oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinya gatinya, luago aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
14: Au gonarugu au nahabaya dure ili shugu huan. Kati funati le wago bay nagan aba labaha da wago sarago kate?
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolu gun, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu magere wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubi atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
5: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga aluga habara luhe menagu. Alua hagia me, egini lida buri lirahin odu, luma lidan buri fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
2: Ruhu ma egini hon.
0: Harinyaga lun.
3: Sengirigyo fein wama, hama bia udru. Hawa gubarigi jida gai ha egini hon sungirigi ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadigini itara, aba hanyuru sungu bai, aba tila nganu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui, abali chukuni hon lani disciple gun luha fane ha hada grige houtinye sungu bai kimule dale habuda habaru igira gutun bungida tinha du su fane yetao logaba veju dale lafuri din el boi jesusu labugua nyinye nulani disciple gun diseru lui abalarinye guhon
2: idalinya saharita gogorugye nuau katana sa segon hagia
0: abaharinye gulun
11: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinyagu hon.
2: Age huguye. Katanagia lida haritago.
0: Larinyaga Fedoru lun.
15: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinyagu Jesusu hon. Lau erego, lumariengo hamani kate leni kaun, abalariengo hon.
2: Na sufri rubasarago, au le uguri garo warigote. Hanigo bet na uguri nye weiri gote lita hafinye huriyo, haputi kufadri go, hamaruvu ta atinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa po hilago bay, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, abalariengo hon sungu bay.
2: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa, falalan radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri di rubai ahi le feri di rute libagari noigi le sefru bai kage hola longri ge lagai ro ni sungu bo ahi e feri di ra o laguni chego la longu le anigo ti busiga no nuago luma luago nerero au le ugur garo wergote ni busiga ri badina gi en lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angeli go hasandu bai ni naru hau luago nya hela hada ge haya bonyo kweto Mowe banya marinha gahamai laruin ha bongio.
0: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongio, barulumuti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lu.
15: Maestro, lida daa wahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti, lidage duairi ligia.
16: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelubai.
0: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugoriga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti katile harihiboi luni aba lidadan ligi. Laruga, dale hagiri buduboi luegen wubu, saraguhanya grigia nyendotien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
17: Maestro, flesa hebubanu. Ariha bai nirule ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumu luginye. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiere di tinye ani uriba tinye. Atri bai sa da neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bai. Baru bai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lulugu chin. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gugungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Laulela degu bai Jesusu, abalaniya guhon lani disipulugu.
2: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, aule ugur garo wargete aha burgu nagani
0: woti gum faranda hamani disciple gu lelaniya gu bai la daga darunyu linya hasamina lukate le ani hanuf de tinha luharinya gu lu lula funa guagdani lelaniya gu bai hon abahagume seru disciple gu asigene hamagua logo kala wairi gu tima bai hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abalanug aba irahu lubadun abalarinya guhon
2: le recibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri recibi lumutina le recibirutina recibi lumutigin le una habalina le lubaiti unu bugutima bai hida dige wairi gu tima bai
0: abati larinya guhon lu Jesusu
8: maestro arihati wa aba wuguri asagati sifiri uribatinya lida biri Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: La niyanga Jesus ulun.
2: Meveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyayin.
0: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larig di anigin. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
8: Wabureme, buseti busa lun wamuria han lun larayu watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
2: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
15: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihi lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Dariti ya gasiga muhuyo lun haga na unyi. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
0: Larinyaga lun.
12: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba mena falaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwanya lun habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba yati larinyagu aba lun.
7: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gamma lumon naibuga yebe ayoro gon honha wabie bay.
0: Larinyaga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gule. Larigin aba larinhi larigon. Mabui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate len. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya ga hon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi itinye ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun keisi mudun ha don anima lugu ganyi itinye. Manegu huma sagu huma gua. Ni sensu, ni gaidi, meredere gung huwiye me ajanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ya hinsi ya butin ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ohu maile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyen tiya. Harinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Harinya game. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lago yarafa li la laruwe ha bungi yu hon. Nani hane hon, lago lida la meweyu ligia, anari metimabai ha bai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo ha bai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Bethsaida. la duga lunhamogo uburugo la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa lidan huburugo te. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadaragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihaboy chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugo le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Abalarinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apuri shi lagu laru iha bungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chi le au na habalina.
0: Abahagiri budu urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
3: Wabure me! Ibini sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guburi batia, gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lidan ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu lau ugundani abalariyegun.
2: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Anha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kate inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigi ya nuguchin. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata ya la nuguchin nuwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunserunti ya yabemeha harihini le harihubi kweto. Gama lumo, marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abuseruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchaditi?
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi ya baliha nyeyen.
0: Aba louna bu larinya ga,
3: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina, hinsi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniye gu Jesusu lun,
2: bui tibauna bun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Kei tibuse la, arufuda ateligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna bu ni Jesusu lariye galun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harigadu ni hiweru tiyan. Aba hiweru honi sunle luma bayi tumaladawra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gyen ladduga wagun levin nyengiyan. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba laguragun ni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanugun ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni gibay wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagirubudun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer hoa lidan barita gun.
0: Larinya galun,
3: le gudem hebu baylu.
0: Larinya gayati Jesusu lun,
2: bayba, Ani ligia memela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chiliru lidun aba liriru fulasu. Lenyi lubo iteresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyo aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni lelarinye gubay. Ahunti Marta, wiri titeteniru lutu bere segun aba tarinye gu Marta lu Jesusu.
10: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinye gabatun lu.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La niña Gatún.